0: Konstitusi. Penugasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam diskusi di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Kita harus koreksi regulasi. Itu nanti kita harus tegas. Masih ada 8 perda di kabupaten. Bayangkan. Yang mau pakai loophole. Bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense. Bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar. Kalau dia bakar 2 hektar, bagaimana dihentikan itu kebakaran? Satu orang enggak mungkin. Kalau sudah 1 hektar, satu lapangan bola terbakar, satu orang mau hentikan. Kan itu kan menipu. Perda ini menipu.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah memberikan solusi di antaranya menawarkan lahan kepada masyarakat sehingga tidak sembarangan membuka lahan dengan cara dibakar.
1: Solusinya sudah saya berikan. Kalau Anda butuh lahan, lapor, kita buatkan lahan untuk kalian. Kita siapkan pompa untuk kalian. Kita ingin rakyat kita sejahtera, tidak mungkin kita mau celakakan rakyat kita.
0: Pada kesempatan yang sama, pakar dari Universitas Lambung Mangkurat Profesor Ahmad Kurnain menyarankan agar setiap desa memiliki peraturan untuk memitigasi karhutla seperti setiap pekarangan rumah membuat biopori atau lubang di atas tanah untuk meningkatkan daya serap air.
2: Kami menyarankan setiap desa mestinya ada peraturan desa yang berkaitan dengan bagaimana bisa menjaga, melakukan mitigasi atas kebakaran termasuk banjir. Nah ini penting karena ada praktek-praktek baik yang bisa dilakukan Pak Presiden. Misalnya setiap pekarangan begitu ya. Misalnya kita bikin buat biopori gitu kan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengerahkan 1000 prajurit TNI untuk memberikan pemahaman dan edukasi kepada masyarakat, terutama terkait dengan pembukaan lahan agar tidak sembarangan. Edukasi sangat penting sebagai upaya untuk mencegah karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-13 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 lainnya di wilayah Kalimantan Tengah. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah.
5: Operasi SAR hari ke-13 pada Jumat 25 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 11 jenazah terdiri atas 5 korban dari dalam badan kapal dan 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-13 melibatkan unsur udara, laut, dan darat yang terus mengoptimalkan pencarian serta evakuasi korban. Upaya tersebut dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan seluruh personil SAR.
4: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini kita mendapatkan atau berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal oleh tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan dari penyelam TNI Angkatan Laut dan tim penyelam dari POSI. Kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah di bawah koordinator kantor SAR Palangkaraya.
5: 5 jenazah yang dievakuasi dari dalam badan kapal telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi. Adapun 6 jenazah lainnya yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah masih dalam perjalanan menuju rumah sakit tersebut untuk proses yang sama. Proses evakuasi 5 jenazah di laut menghadapi kendala cuaca dan arus bawah permukaan yang cukup kencang dengan gelombang di lokasi pencarian mencapai 1,75 hingga 2,5 meter. Kondisi tersebut mempengaruhi pergerakan penyelam, akan tetapi tim memanfaatkan jeda saat arus lebih memungkinkan hingga berhasil mengevakuasi 5 jenazah dari dalam badan kapal. Sementara itu, evakuasi 6 korban yang ditemukan di wilayah Kalimantan Tengah juga terkendala akses menuju lokasi. Kondisi jalan yang terbatas membuat proses evakuasi dilakukan menggunakan kendaraan roda 2 hingga mencapai titik yang dapat dilalui kendaraan. Di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga keluarga dapat membawa mereka pulang.
6: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantulah doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
5: Adapun hingga hari ke-13 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 161 orang, terdiri atas 108 korban selamat dan 53 korban meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah manifest sebanyak 243 orang, masih terdapat sekitar 82 korban yang hingga kini masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia menjadi tuan rumah latihan multinasional ADMM Plus XTR 2026 di Banten yang melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personil. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia menjadi tuan rumah Exercise Trident Resolve atau XTR 2026 yang merupakan latihan lapangan multinasional dalam kerangka ASEAN Defense Minister Meeting Plus atau ADMM Plus. Latihan ini berlangsung dari 20 hingga 26 September di Banten dengan melibatkan 19 negara dan sekitar 2.200 personel militer bersama unsur sipil. Adapun negara yang terlibat mencakup Tiongkok, Amerika Serikat, Rusia, serta negara ASEAN dan mitra ADMM Plus lainnya. Berdasarkan jumlah peserta, XTR 2026 menjadi Combined Field Training Exercise atau FTX terbesar ADMM Plus dalam satu dekade. Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan, Letjen TNI Rui Duarte mengatakan, latihan ini memperkuat kerjasama praktis negara-negara ASEAN dan negara mitra. Adapun Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi penetapan Banten sebagai tuan rumah. Menurutnya, kehadiran jenderal dan perwira tinggi dari 19 negara menunjukkan luasnya kerjasama strategis di kawasan Asia Pasifik.
9: Tadi saya hadir sebagai tamu kehormatan, sebagai pemerintah kapten, dan hari kita menyambut para tamu, dan insya Allah kami akan meninjau lapangan. Dan yang tadi hadir adalah para jenderal dari 19 negara. Dan sebagai tuan rumah di Komisi Banten, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi.
8: XTR 2026 berlangsung di 7 lokasi, termasuk wilayah perairan dengan melibatkan BNPB, BPBD, Basarnas, PMI, AHA Center, Organisasi Kemanusiaan, dan Lembaga Internasional. Kemudian komponen maritim juga melibatkan KRI Dr. Suharto milik TNI AU dan RSS Endeavour milik Singapura yang dilengkapi fasilitas bedah darurat. Sebelumnya, Chief of Staff Philippines Navy, Edwin M. Nera menekankan pentingnya Joint Cooperative Activity atau GCA untuk memperkuat interoperabilitas, koordinasi, dan kerjasama praktis antar angkatan laut negara ASEAN dan negara mitra wicara.
10: To foster cooperation and strengthen our Navy's capabilities in environmental protection
11: bahwa keamanan maritim merupakan tanggung jawab bersama. Tidak ada satupun angkatan laut yang mampu mengatasi seluruh spektrum tantangan di laut.
8: Kerjasama kebencanaan ini juga dilakukan melalui latihan maritim ADMM Plus di Filipina. Sebanyak 11 kapal perang dari 8 negara berlayar di Laut Filipina Barat dalam latihan di lepas pantai Zambales. Dalam hal ini, Komandan Combined Task Force Kapten Miljun Peña Florida menyebut, seluruh rangkaian latihan ini telah berjalan sukses.
12: In the armed forces, Navy in particular,
13: latihan mempersiapkan peralatan dan personel. Dan latihan ini merupakan bagian dari proses tersebut. Semakin sering berlatih, semakin siap kita menghadapi berbagai kemungkinan.
12: The more we exercise, the more we become ready for any eventuality.
8: Bagi Indonesia, XTR 2026 menjadi kesempatan menguji kesiapan untuk menghadapi bencana berskala besar. Hal ini penting karena Indonesia menghadapi berbagai risiko bencana, mulai dari gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga kebakaran hutan dan lahan. Kerjasama antar negara juga terlihat dalam penanganan karhutla di Kalimantan. Dalam hal ini, Jepang mengerahkan 3 helikopter CH-47 Chinook untuk mendukung waterbombing di Kalimantan Barat. Adapun Malaysia juga memberikan dukungan berupa 1 pesawat, 3 helikopter, dan 52 personel. Dalam kerangka ADMM+, kerjasama tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan bencana menjadi bagian dari kerjasama praktis untuk memperkuat koordinasi dan interoperabilitas antar negara. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bencana dan diplomasi ketika negara besar bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira. Baik, untuk informasi tersebut akan kami sampaikan nanti ya pada kesempatan berikutnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar pagi ini.

0: masih di 105,2 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih di Denpasar pagi ini setelah tadi kita sudah dengarkan Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Dan saat ini sudah kembali lagi di Denpasar pagi ini, tentunya masih bersama Linda yang masih akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Tadi kita baru saja dengarkan satu lagu dari Pluskus dengan judulnya Relax di Hari Ini dan Nanti. Jujur tadi Linda agak kaget sih, kok Pluskus gitu kan, bukannya Kus Plus. Ternyata lagu ini merupakan hasil mash up atau gabungan dari dua lagu legendaris dari personel asli Kus Plus, yaitu lagu Relax ciptaan Tony Kuswoyo dan lagu Hari Ini dan Nanti ciptaan Muri. Sedangkan lagu Di Hari Ini dan Nanti Pluskus ini dinyanyikan oleh dua orang anak dari personel asli Kus Plus, yaitu Damon Kuswoyo yang merupakan anak dari Yon Kuswoyo dan Riko Muri, anak dari Muri. Luar biasa ya, jadi dari ayahnya, lagu ayahnya di mash up ke lagu baru dinyanyikan oleh anaknya. Memang legend, beda. Oke, mendengar, itu sedikit informasi aja sih ya terkait dengan lagu yang baru terputar, yaitu Relax di Hari Ini dan Nanti dari Pluskus. Berikutnya tentunya Pro 1 Denpasar masih akan hadir dengan beragam informasi lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikut kita dengarkan terlebih dahulu pesan-pesan yang mau lewat satu ini.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia

0: Utama LPP RRI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
3: Bapak makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
2: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dengar, itu dia tadi satu lagu dari Andin dengan judulnya Rindu ini. Dan berikutnya kita ingin kembali membagikan informasi nih, yang kali ini datang dari Gunung Semeru, pendengar. Di mana Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang, Jawa Timur, mengalami 6 kali erupsi pada Jumat malam 25 September 2026 atau kemarin. Petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Liswanto, mencatat erupsi terjadi sejak pukul 22.15 hingga 23.29 waktu Indonesia Barat. Tinggi kolom letusan bervariasi mulai dari sekitar 300 hingga 800 meter di atas puncak. Kolom abu berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang dan bergerak ke arah utara menuju wilayah Kabupaten Malang, pendengar. Sedangkan untuk erupsi ke-6 yang terjadi pada pukul 23.29 waktu Indonesia Barat, memiliki kolom letusan sekitar 800 meter di atas puncak, dan saat laporan dibuat, erupsi masih berlangsung. Aktivitas vulkanik Gunung Semeru saat ini berada pada status level 3 atau siaga. Masyarakat dilarang beraktivitas dalam radius 5 km dari puncak karena rawan lontaran batu pijar. Selain itu, pendengar, masyarakat juga diminta menjauhi sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak. Di luar jarak tersebut, aktivitas juga dilarang dalam radius 500 meter dari sempadan sungai sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terdampak awas awan panas dan juga lahar. Tentunya warga diminta mewaspadai awan panas tersebut, guguran lava hingga lahar, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan juga Besuk Sat. Untuk informasi terkait dengan letusan Gunung Semeru, tentunya Linda kutip dari laman resmi kami di rri.co.id. Berikutnya Linda mau puterin dulu satu lagu dari Ran dengan judulnya Orang Paling Kubenci. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

Mendingan masih di Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Yovi Widianto feat Tiara Andini dengan judulnya Tanpa Cinta baru saja mengudara menemani ruang dengar Anda. Gak apa-apa ya, pagi-pagi agak galau-galau sedikit gitu lagunya. Yang penting kan lagunya doang yang galau, kitanya jangan sampai galau. Apalagi ini di hari Sabtu masih pagi, emang harusnya sih semangat ya. Kalau Linda sih masih semangat tentunya. Masih semangat untuk menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 10 pagi menjelang siang waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan kemana-mana, karena nanti pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, Kak akan kami hadirkan juga cek fakta untuk memeriksa keaslian berita ataupun artikel yang beredar di masyarakat. Apakah benar atau hanya hoax belaka. Dan setelah itu, nanti juga setelah cek fakta, kami akan hadirkan Beranda Asta Cita mengenai sinergi mewujudkan ketahanan pangan. Jadi pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Berikutnya Linda puterin dulu satu lagu dari Mahalini, yang mana ini lagunya juga masih agak-agak galau ya, dengan judulnya Mati-Matian. Selamat mendengarkan.

0: Bencana setiap saat bisa mengancam. Mungkin tidak bisa dicegah, tapi kita bisa melakukan upaya pengurangan risiko bencana. Oleh sebab itu, kita perlu memperkaya wawasan terkait bagaimana konsep dasar dan pengertian tentang risiko bencana. Mengenali risiko bencana bisa dimulai dari mengenali lingkungan di mana kita hidup. Contoh, jika kita hidup di wilayah pegunungan atau perbukitan terjal, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan tanah longsor. Jika kita hidup dan menetap di sekitar gunung berapi, maka risiko bencana bisa dikenali seperti efek letusan gunung berapi. Jika kita hidup di bantaran sungai atau daerah aliran sungai, maka risiko bencana bisa dikenali seperti banjir, banjir bandang, tanggul yang jebol. Jika kita hidup di wilayah yang rawan gempa, maka risiko bencana bisa dikenali seperti robohnya bangunan dan rumah, tanah retak-retak, hingga longsor. Dan jika kita hidup di wilayah permukiman yang padat penduduk, maka risiko bencana bisa dikenali, yaitu apapun yang bisa menyebabkan terjadinya kebakaran.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar gambar dari akun Trit Bedul Tiga Rani yang menampilkan klaim jika Kemendikbud bakal melarang guru untuk memiliki barang mewah karena dinilai tak pantas sebagai teladan. Benarkah hal tersebut? Kita cek faktanya. Tim pemeriksa fakta Mavindo Turnback Hoax terlebih dahulu melakukan pencarian di Google dengan kata kunci Kemendikbud bakal melarang guru punya barang mewah untuk memastikan apakah ada pemberitaan tentang rencana Kemendikbud untuk melarang guru memiliki barang mewah terkait dengan ketidakpantasan sebagai suri tauladan. Namun, setelah dicari tidak ada pemberitaan yang membenarkan hal tersebut. Hasil penelusuran hanya mengarah ke pembahasan jika guru dilarang KPK menerima gratifikasi dalam bentuk apapun. Seperti yang dilansir dari hukumonline.com, KPK praktik gratifikasi dan konflik kepentingan masih hantui dunia pendidikan yang tayang pada Senin 28 April 2025. Meski ada perintah dari KPK yang meminta agar para tenaga pendidik tidak menerima barang gratifikasi, hal tersebut bukan berarti melarang guru memiliki barang-barang berharga mahal dari hasil kekayaan pribadinya. Faktanya, tidak ada rencana dari Kemendikbud yang melarang guru memiliki barang mewah, guru hanya dilarang KPK untuk menerima barang-barang gratifikasi. Jadi, unggahan gambar berisi klaim Kemendikbud akan melarang guru punya barang mewah adalah konten palsu atau fabricated content.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar,

Pendengar masih di Denpasar pagi ini, jangan kemana-mana karena setelah ini akan kami hadirkan Beranda Astacita untuk membahas sinergi mewujudkan ketahanan pangan. Namun kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Lausanne dengan judulnya Where My Love Goes.

0: Pendengar Beranda Asta Cita kali ini akan mengetengahkan topik sinergi mewujudkan ketahanan pangan selengkapnya bersama saya Fitri Marlinda.
1: Beranda Asta Cita RRI Denpasar.
0: Sinergi antar pihak dinilai menjadi kunci dalam memperkuat ketahanan pangan Bali. Di tengah tantangan alih fungsi lahan, perubahan iklim, dan fluktuasi harga pangan.
2: Ketahanan pangan di Bali menghadapi sejumlah tantangan mulai dari alih fungsi lahan pertanian, ancaman perubahan iklim, hingga fluktuasi harga pangan di tingkat konsumen. Meski indeks ketahanan pangan atau IKP Bali tergolong stabil dan menempati peringkat 3 nasional, pemenuhan pangan yang merata tetap membutuhkan penguatan data dan pendampingan di lapangan. Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Udayana Profesor Insinyur I. Gusti Agung Ayu Ambarawati kepada RRI menyampaikan, ketahanan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi tetapi juga keterjangkauan harga, distribusi, dan ketersediaan lahan.
3: Ketahanan pangan merupakan hal yang sangat kompleks ya. Tidak bisa melihat hanya satu sisi poin saja. Ada petani, ada penyalur, ada penggilingan, ada distributor, ada bulog, ada pemerintah, ada akademisi. Kalau melihat ketahanan pangan di Bali itu, kita perlu melihat hal-hal pokok dulu kalau ketahanan pangannya. Ketersediaan, terus keterjangkauan dan distribusi, itu kita lihat dulu secara umumnya. Sinergi, nah kita harus duduk bersama ini. Kita sebagai triangulasi ya, tidak hanya bisa akademisi dengan pemerintah, tetapi juga para produsen petani.
2: Sementara itu, dosen Fakultas Pertanian Universitas Muhasaraswati Denpasar, Dr. Anda I. Gusti Ayu Diah Yuniti, menekankan pentingnya keberlanjutan bantuan pemerintah kepada petani agar tidak berhenti pada pemberian sarana dan prasarana. Menurutnya, bantuan alat dan mesin pertanian perlu disertai edukasi penggunaan, perawatan teknis, serta penganggaran pemeliharaan agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi petani.
4: Sinergisitas ini sangat diperlukan sekali, tapi jangan hanya sekedar teori saja, omongan saja. Ini harus menjadi action yang nyata, benar-benar sinergisitas antara pemerintah, petani, akademisi, pihak swasta ini harus tetap bisa berjalan. Mohon pihak pemerintah jangan hanya memberi, tetapi dampingi. Bagaimana caranya penggunaan alat tersebut, perawatan tersebut, sehingga bisa dipakai berkelanjutan. Jangan hanya sekedar seremonial memberikan alat, kemudian tidak pernah ditengok apakah mereka sudah bisa menggunakan atau tidak.
2: Penguatan riset varietas tahan lama, pendampingan kelompok tani, serta pengendalian alih fungsi lahan dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian pangan di Bali. Reporter RRI Denpasar Nadia Syarif melaporkan.

0: Ketahanan pangan menjadi salah satu isu krusial bagi Indonesia. Isu yang kini tengah digarap serius oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto.
1: Strategi mewujudkan ketahanan pangan meliputi penguatan produksi melalui modernisasi pertanian dan juga pengembangan pangan lokal, peningkatan infrastruktur dan logistik untuk distribusi yang efisien, penguatan cadangan pangan nasional dan masyarakat, diversifikasi pangan, serta pemberdayaan dan edukasi petani serta masyarakat agar lebih mandiri dan berpengetahuan tentang pangan. Strategi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan meliputi pertama penguatan produksi pangan dengan menerapkan teknologi dan modernisasi infrastruktur seperti irigasi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian, kemudian mendorong pemanfaatan dan pengembangan pangan berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan dan memperkuat cadangan pangan di tingkat desa, serta memperluas jenis komoditas pangan yang ditanam dan dikonsumsi tidak hanya bergantung pada beras, tetapi juga pada sayuran, ikan, dan sumber pangan lainnya. Kedua, penguatan infrastruktur dan logistik dengan memperkuat infrastruktur pertanian dan logistik untuk memperpanjang umur simpan pangan dan menjaga pasokan tetap stabil, serta membangun lumbung pangan di berbagai wilayah, termasuk di perbatasan, untuk menjadi cadangan strategis yang dapat dimanfaatkan saat terjadi kelangkaan. Ketiga, penguatan cadangan pangan melalui peran BUMN serta Bulog, penguatan cadangan pangan nasional menjadi prioritas untuk mengantisipasi krisis pangan dan menjaga ketersediaan dan mendorong pembentukan cadangan pangan masyarakat di tingkat desa untuk memperkuat ketahanan pangan lokal dalam menghadapi paceklik atau bencana. Keempat, pemberdayaan dan edukasi dengan memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka, mendorong inovasi, dan menerapkan teknologi yang berkelanjutan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pangan yang sehat, pentingnya konsumsi pangan lokal, dan cara pemanfaatan pekarangan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Dan kelima, kolaborasi multisektor dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sinergi yang terintegrasi dalam perencanaan, pengembangan produksi, dan pendistribusian pangan.

0: Berikut suara masyarakat terkait dengan sinergi mewujudkan ketahanan pangan.
1: Perkenalkan, nama saya Sukadana, saya dari Kabupaten Badung. Menurut saya, ketahanan pangan itu penting karena pangan merupakan kebutuhan utama masyarakat. Jadi, untuk menjaganya tentu perlu kerjasama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, petani, pelaku usaha, sampai masyarakat.
2: Halo, saya Padma dari Mengi. Kalau menurut saya, salah satu cara yang bisa dilakukan masyarakat adalah dengan lebih memilih dan menggunakan produk pangan lokal. Selain memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita juga ikut mendukung petani dan usaha pangan yang ada di daerah.
3: Nama saya Hedi, saya dari Batu Bulan. Menurut saya, sinergi itu bisa dimulai dari kesadaran masing-masing. Misalnya, menggunakan pangan dengan bijak dan tidak membuang makanan. Kelihatannya sederhana, tetapi kalau dilakukan bersama-sama, tentu bisa membantu menjaga ketahanan pangan.

0: Pendengar, ketahanan pangan dinilai menjadi salah satu aspek strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sektor pertanian perlu terus dilakukan melalui peningkatan produksi, produktivitas, serta pengelolaan sumber daya pertanian secara berkelanjutan. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami hadirkan perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunada, SPMAGB.
1: Mohon izin Pak Kadis, ini berkaitan dengan sinergi mewujudkan ketahanan pangan, topik dari Pro 1 RRI Denpasar di tanggal 14 September. Pak, izin terkait dengan ketahanan pangan di Provinsi Bali, khususnya dari Distan Pangan, saat ini seperti apa Pak dari sisi mewujudkan ketahanan pangan?

0: kita luas panen nanti sekitar 100, paling rendah lah 125. 125 luas panen dikali dengan produksi kita sesuai data BPS 6,2 ton per hektar. Tinggal ngalikan aja 125 kali 6 ton. Itu tidak ada masalah. Kemarin aja kita luas panennya 119, masih kita surplus sekitar 62 ribu ton. Jadi nggak masalah. Apalagi kita punya program PMAS adalah program pusat di mana satu hektarnya akan menghasilkan 10 ton. Kita sudah ada, kita buat percontohan di Jembrana itu 10,5 ton per hektar. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nanti seluruh Bali bisa menghasilkan produksi padi kita 10,5 ton per hektar. Kalau 10,5 ton per hektar kali 125 hektar itu sangat luar biasa. Itu nanti surplus kita di tahun ini sangat besar. Nah, terkait dengan kekeringan yang menjadi kekhawatiran kita. Kekeringan itu kan setiap tahun kita alami El Nino. Jadi El Nino kita tahun ini 328 hektar. Nah, artinya kekeringan itu tidak semerta-merta kering begitu saja, tidak. Itu potensi kekeringannya seperti itu. Ada yang menjelang panen kering, kita sudah antisipasi dengan memberikan air dengan cara pompa air. Kita kan punya sumur bor di sawah-sawah. Gitu, ada pas melakukan pengolahan tanah, ada kekeringan, kita juga sudah lakukan antisipasi. Dan ada juga poso dan ada sedikit serangan hama penyakit, itu juga sudah kita kerjakan dengan baik. Jadi untuk ketahanan pangan kita di tahun ini aman, tidak ada masalah. Baik itu padi, palawija, kecuali bawang putih. Kita bawang putih masih sebelumnya itu defisit penuh, kita defisit. Tetapi tahun ini kita sudah punya program reguler 10 hektar penanaman, sudah kita lakukan 10 hektar penanaman. Kira-kira di bulan Oktober nanti kita panen. Nanti yang kasih datanya. Dan kita mendapat program dari pusat 125 hektar tahun ini. Rencananya kita akan tanam bawang putih di bulan Oktober bulan depan, seperti itu.
1: Di bagian bawang putih, guys, siap. Pak Kadis, mohon izin, tadi kan disampaikan ada program yang dijalankan kan tanpa nih. Ini kan alokasinya di kabupaten apa saja, Pak, kalau sampai saat ini?
0: Rencananya kita semua kabupaten melaksanakan PMAS ini, penanaman modernisasi modern ya, penanaman modern dan modernisasi itu program pusat itu kalau tidak salah sama juga di bulan Oktober nanti kita akan panen 100 hektar ya, 100 hektar di daerah Jembrana, dan kemarin kita sudah panen 5.000 hektar. Jadi kita saat ini sedang melakukan rakor dengan kabupaten kota agar program ini dilaksanakan dengan baik. Seperti itu.
1: Terkait dengan sinergi mewujudkan ketahanan pangan ini, ada harapan tertentu, Pak, khususnya untuk Provinsi Bali kedepannya seperti apa, Pak Kadis?
0: Ini terkait dengan mewujudkan, kita tidak lagi bicara masalah ketahanan pangan. Kita bicara masalah kedaulatan pangan, ya. Bagaimana kedaulatan pangan bisa kita capai, ya, kita Bali bisa kita terapkan mulai dari mandiri pangan, ketahanan pangan, dan yang terakhir adalah kedaulatan pangan. Itu yang ingin kita capai, kedaulatan pangan. Kalau kita sudah berdaulat di bidang pangan, kita sudah merdeka, mulai dari benih, dari tenaga kerja, semuanya kita kerjakan di daerah kita sendiri, tidak membutuhkan bantuan dari provinsi lain. Itu ingin kita capai sebetulnya, gitu loh. Tetapi saat ini kita masih bicara ketahanan pangan terus, ya. Jadi sebetulnya kita sudah bisa swasembada pangan terkait dengan ini. Ya, program pusat kan swasembada pangan di tahun 2027 ini. Sebetulnya kita untuk Bali tidak ada masalah sebetulnya swasembada pangan.
2: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Distan Pangan Provinsi Bali, Dr. Iwayan Sunada, SPMAGB. Semoga bermanfaat untuk Anda dan selamat pagi.

Lindungi lahan pertanian Bali di tengah tekanan investasi. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya melindungi lahan pertanian di tengah derasnya investasi dan perkembangan pariwisata. Pembangunan Bali, menurut Koster, tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjaga alam, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat. Koster mengatakan, tekanan terhadap lahan pertanian semakin besar seiring meningkatnya aktivitas investasi dan pariwisata. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Bali yang memiliki wilayah terbatas namun menjadi salah satu tujuan utama pariwisata di Indonesia. Sepanjang 2025, Bali mencatat sekitar 16 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik dengan kontribusi devisa sekitar 176 triliun rupiah. Pada periode yang sama, ekonomi Bali tumbuh 5,82%, menunjukkan besarnya peran pariwisata dalam perekonomian daerah. Menurut Koster, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan pemerataan pembangunan dan perlindungan lahan pertanian. Ia menilai larangan alih fungsi lahan saja tidak cukup karena tekanan ekonomi dapat mendorong petani menjual tanahnya. Oleh karena itu, perlindungan lahan perlu disertai insentif agar mempertahankan sawah tetap menjadi pilihan ekonomi yang layak bagi petani. Regenerasi petani juga perlu diperkuat karena sebagian besar tenaga kerja sektor pertanian Bali kini berusia di atas 50 tahun. Pemerintah Provinsi Bali telah memperkuat regulasi melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengendalian alih fungsi lahan produktif dan larangan alih kepemilikan lahan secara nomine. Koster juga menekankan peran notaris dan PPAT dalam menjaga kepastian hukum serta mencegah praktik nomine. Koster menegaskan pembangunan Bali harus tetap berlandaskan visi Nangun Satkerti Loka Bali dengan menjaga lingkungan, pertanian, dan kedaulatan pangan. Perlindungan lahan pertanian menurutnya bukan hanya persoalan pertahanan, tetapi juga menyangkut kesejahteraan petani dan masa depan Bali.

Indonesia Bulgaria jajaki perluasan pasar produk pangan dan pertanian. Indonesia dan Bulgaria menjajaki perluasan akses pasar produk pangan dan pertanian kedua negara. Pembahasan juga mencakup peluang investasi dan kerjasama teknologi untuk memperkuat sektor pangan. Hal tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi, Investasi dan Industri Bulgaria. Indonesia menawarkan sejumlah produk unggulan seperti kakao, kelapa, minyak sawit, dan produk pangan halal untuk memasuki pasar Bulgaria dan Eropa. Indonesia juga membuka peluang investasi Bulgaria dalam pengembangan peternakan sapi dan teknologi pengolahan susu. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat industri pangan sekaligus mendukung ketersediaan bahan baku program makan bergizi gratis atau MBG. Sebaliknya, Bulgaria menawarkan komoditas pangan seperti susu, daging sapi, jagung, dan tepung terigu untuk pasar Indonesia. Bulgaria juga menyatakan kesiapan mendorong investasi serta transfer teknologi di bidang pertanian dan pangan. Kedua negara melihat peluang perdagangan sebagai kerjasama yang saling menguntungkan. Indonesia dapat menjadi pintu masuk produk Bulgaria ke pasar Asia Tenggara, sementara Bulgaria menjadi akses bagi produk Indonesia menuju pasar Eropa. Kerjasama tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pembahasan teknis di bidang perdagangan, investasi, ketahanan pangan, teknologi pertanian, pengolahan pangan, sertifikasi halal, dan pengembangan rantai pasok.

0: Pemerintah Kabupaten Gianyar mengadopsi teknologi modern dalam sistem pertanian yang diterapkan di Kabupaten Jembrana untuk mendukung peningkatan produktivitas padi. Teknologi tersebut dinilai dapat menjadi pembelajaran dalam menghadapi tantangan pertanian, mulai dari efisiensi, usaha tani hingga ketersediaan tenaga kerja. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Gianyar, I Gusti Ngurah Dibia Presasta, mengatakan penerapan teknologi perlu disesuaikan dengan kondisi lahan dan karakteristik petani. Hal tersebut juga harus mempertimbangkan kelembagaan subak agar inovasi pertanian dapat diterapkan secara efektif di Gianyar. Dinas Pertanian Gianyar mengamati langsung penerapan teknologi modern pada kawasan persawahan seluas 100 hektar di Kabupaten Jembrana. Kawasan tersebut menjadi percontohan modernisasi melalui sistem modern agriculture advanced system atau PMAAS yang mengintegrasikan mekanisasi dan teknologi digital. Dibia mengatakan tidak semua teknologi dapat diterapkan begitu saja karena perlu disesuaikan dengan kondisi daerah. Menurutnya, modernisasi pertanian harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan produktivitas, efisiensi, pengurangan biaya produksi, dan kesejahteraan petani. Program modernisasi tersebut dilaksanakan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian melalui BRPM, BRMP, Bali dan menjadi bagian dari pengembangan kawasan padi di sejumlah provinsi. Di Bali sendiri, penerapan teknologi diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan pertanian modern yang tetap menyesuaikan kondisi dan juga kearifan lokal. Pendengar, demikianlah Beranda Asta Cita. Saya Fitri Marlinda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
1: Demikian Beranda Asta Cita RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

pendengar masih di Denpasar pagi ini. Tentunya masih bersama Linda, tapi sekarang karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah ya, sudah semakin mendekati pukul 10 siang waktu Indonesia Tengah, maka ini saatnya untuk saya, Fitri Marlinda, pamit undur diri pendengar. Sebelumnya Linda ingin ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang selalu setia mendengarkan Pro 1 dimanapun Anda berada. Selain itu juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati. Semoga tadi untuk informasi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa menambah wawasan juga. Dan tentunya semoga untuk lagu-lagu yang Linda putarkan pada Denpasar pagi hari ini bisa menghibur kita semua. Pendengar tetap terhubung dengan Pro 1 Denpasar baik melalui terestrial di FM 105,2 MHz atau bisa juga melalui aplikasi RRI Digital atau bisa juga melalui audio streaming di www.rri.co.id. Karena setelah Linda, rekan Linda, Lili Lintang akan segera hadir untuk menemani ruang dengar Anda di Denpasar siang ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu terakhir yang ingin Linda putarkan ada lagu dari Salma Salsabil dengan judulnya Terima Kasih. Jadi pendengar, selamat mendengarkan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
6: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
7: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hemuruk 70 dan Pasar. Inilah Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Pro 1 dan Pasar dimanapun Anda berada. Senang sekali karena di siang hari ini seperti kemarin ya, bertemu lagi dengan saya Lili Lintang yang akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore pendengar. Kalau kemarin seperti rasanya padat banget gitu ya, banyak ragam program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Tapi kali ini jauh lebih santai karena Lili akan bagikan untuk Anda ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang akhir pekan ini pendengar. Dan untuk Anda juga pastinya bisa menyimak siaran kami melalui 105,2 MHz dan juga streaming melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pastinya Anda bisa mengikuti sosial media kami di Instagram @RRIPro1Denpasar dan juga Facebook kami di RRIPro1Denpasar pendengar. Jadi untuk Anda jangan sampai terlewatkan ya, karena kami akan hadirkan informasi-informasi masih menarik dan juga lagu-lagu pilihan spesial untuk Anda di hari ini. Seperti satu lagu yang akan mengawali sesi kita di Denpasar siang ini, lagu dari Mario G. Clau yang berjudul Tak Selamanya Indah.

0: Lia, tahu nggak ada investasi baru nih?
1: Katanya ya, untungnya gede, terus hasilnya juga cepet.
0: Apa gue pinjol aja ya buat investasi ini?
2: Hati-hati loh, bisa jadi itu investasi bodong. Lo harus cek dulu legalitasnya, terus segala mau pinjol. Jangan deh, bahaya.
0: Hah? Masa sih?
3: Kaula muda, hati-hati ya sama tawaran investasi bodong dan pinjol ilegal. Kamu harus waspada, pastikan dengan 2L, legal dan logis. Pastiin harus punya izin dan terdaftar dari lembaga terkait, hasilnya masuk akal dan jangan tergoda sama janji besar tapi nggak jelas. Buat mastiin ya, hubungi kontak OJK, telepon 157 atau WhatsApp 081-157-157-157. Kalau mau pakai pinjol, pilih yang legal dan diawasi oleh OJK. Jangan yang ilegal, malah bikin hidup kita sengsara. Dan jangan pinjam untuk kebutuhan konsumtif. Sayangi uang kita, gunakan dengan bijak. Iklan ini dipersembahkan oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
4: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka.

0: beda dia nih, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia?
0: Awas aja ya.
1: Terus? Mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin, bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: Pendengar, berikut informasi dari Dinas PUPR Kim Provinsi Bali. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2026 mengenai pelindungan pantai dan sempadan pantai untuk fungsi lainnya. Selain fungsi untuk upacara adat, sosial, dan ekonomi pantai, pantai juga memiliki fungsi lainnya yang bersifat strategis dan dilindungi oleh pemerintah Provinsi Bali. Pantai dan sempadan pantai untuk fungsi lainnya meliputi 1. Kegiatan pelindungan ekosistem pesisir seperti hutan mangrove dan terumbu karang. Yang kedua, mitigasi bencana alam dan perubahan iklim. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan negara. Dan yang keempat, fungsi lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax.

0: ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengawali informasi di siang hari ini ya. Ini ada informasi seputar karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang memang terjadi beberapa bulan terakhir. Dan ini bisa dibilang adalah masalah nasional ya pendengar. Dan ini memang mengundang banyak opini dari masyarakat dan juga banyak hal yang mungkin banyak orang yang merasa apakah sebenarnya pemerintah ini sudah memberikan yang terbaik, apakah sudah turun tangan dalam menangani karhutla ini. Dan disampaikan dalam diskusi Presiden Republik Indonesia ini bahwa Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan kalau sudah menurunkan 1.000 perwira TNI untuk mengedukasi pencegahan karhutla. Dan hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat mengundang pakar dan akademisi untuk berdiskusi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran hutan dan lahan di Istana Merdeka. Dan dari Presiden Prabowo sendiri, pengarahan perwira ini menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memperkuat pencegahan karhutla di tingkat daerah ya. Dan dari Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus juga mencegah ya aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Jadi memang upaya pencegahan ini perlu dilakukan sebelum kebakaran terjadi, termasuk dengan menyiapkan sarana pemadaman seperti embung dan pompa di lapangan, pendengar ya. Dan di dalam diskusi ini juga Presiden Prabowo meminta para pakar untuk memberikan masukan mengenai langkah terbaik untuk mencegah kebakaran di kawasan hutan, terutama kawasan yang memiliki lahan gambut, pendengar ya. Jadi memang dari Presiden Prabowo sudah mengusahakan untuk menurunkan 1.000 perwira TNI ini untuk turun ke daerah-daerah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan. Jadi harapannya kita sebagai masyarakat semoga permasalahan ini tidak semakin meluas kemana-mana ya, semoga tidak terjadi lagi, tidak semakin membesar, dan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan, pendengar. Dan informasi tadi Lili kutip dari laman bali.antaranews.com. Dan selain itu, selain informasi mengenai karhutla ya pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda ini informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi kegiatan donor darah karena kami sudah terhubung dengan rekan kami di PMI yaitu Bu Mega. Kepada Bu Mega, silakan informasi Anda. Selamat siang Bu Mega, silakan informasi Anda. Baik, nanti kita akan sambungkan kembali pendengar ya. Sepertinya sambungan kami terputus dari Bu Mega dari PMI. Nanti kita akan hadirkan kembali untuk Anda informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga kegiatan informasi donor darah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi. Ini terjadi karena letak geografis Indonesia yang berada di antara tiga lempeng, sehingga memicu berbagai macam bencana alam. Bencana alam berskala besar maupun kecil pernah terjadi di negeri kita. Mulai dari gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain.
1: Pohon menjadi salah satu unsur penting dalam menopang bumi kita dari ancaman bencana. Karena pohon memegang peran krusial dalam siklus dan menyimpan air, mencegah tanah longsor, mencegah banjir, menjadi sumber oksigen, dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, jangan menunda lagi untuk menanam pohon di lingkungan kita. Sekarang juga demi mencegah bencana.

0: Iya, pendengar. Tadi sudah Lili janjikan untuk Anda ya untuk menyampaikan informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga informasi seputar kegiatan donor darah. Dan kami sudah terhubung kembali dengan Bu Mega dari PMI. Coba kita akan menyambungkannya kembali. Selamat siang, Bu Mega.
1: Selamat siang.
0: Ya, silakan Ibu.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1 dan Pasar. Kami dari Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali akan menyampaikan ketersediaan darah pada pagi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Adapun ketersediaan golong darah A, 74 kantong, golongan darah B, 75 kantong, golongan darah O, 26 kantong, dan golongan darah AB, 3 kantong. Dan untuk kegiatan donor darah pada pagi hari ini, yang pertama kita berada di Kanvas Village Resort Seminyak, di Jalan Peti Tengah nomor 184 Kerobokan di jam 2 siang. Dan untuk kegiatan donor darah pada hari Minggu 27 September 2026, yang pertama kita berada di Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler yang beralamat di Lapangan Renon Bajres Pandi dengan bus donor di jam 6 pagi, kemudian di Remaja Muslim Purnawira di Pondok Purnawira di jam 9 pagi, kemudian di Komunitas Pos dan Telekomunikasi Provinsi Bali Jalan Hayamuruk tepatnya di RRI Denpasar tentunya di jam 9 pagi. Dan untuk kegiatan donor darah pada sore hari kita buka juga di Lapangan Bajar Senirno dengan bus donor renon di jam 3 sore. Dan bagi para pendengar yang sudah waktunya donor, bisa datang ke tempat-tempat yang kami sebutkan tadi atau datang ke kantor kami di Unit Donor Darah PMI Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Trenggulis 1 nomor 27 Penate Denpasar. Demikian yang dapat kami sampaikan, tidak lupa kami ucapkan terima kasih dan salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bu Mega. Salam sehat dan selamat beraktivitas juga. Itu dia tadi pendengar informasi seputar ketersediaan kantong darah dan juga beberapa informasi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh PMI ya. Dan bagi Anda yang sudah waktunya rutin untuk mendonorkan darah, silakan langsung saja mendonorkan darahnya untuk membantu sesama kita. Dan jangan lupa pendengar kalau besok ya, ini akan ada kegiatan donor darah yang akan dilakukan di RRI Denpasar ya, di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar. Jadi bagi Anda nih para pendengar RRI Pro 1 ya, yang sudah setia membersamai kami, yang mungkin besok pengen melakukan donor darah, bisa nih langsung ikuti kegiatan donor darah di RRI Pro 1 Denpasar di pukul 9 ya, sudah bisa hadir di hari Minggu besok nih, maupun lagi pada libur nih di hari Minggu ya, mungkin lagi bingung mau ngapain atau mencari aktivitas di pagi hari supaya selalu sehat ya sehabis olahraga. Nah, bisa nih mampir-mampir ke RRI Denpasar karena besok kita ada kegiatan donor darah pendengar ya. Jadi jangan sampai terlewatkan, ramaikan acaranya juga di RRI Denpasar pendengar. Dan Lili masih akan bagikan untuk Anda ragam informasi lainnya pendengar dengan lagu-lagu pilihan pastinya dan juga informasi menarik untuk Anda simak bersama. Tapi setelah itu kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Maria Simorang yang berjudul Yakin Bahagia, karena kita harus yakin ya kalau kita bisa selalu bahagia.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih membersamai kami dalam Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang sampai nanti pukul 3 sore, pendengar. Kalau tadi sudah ada satu informasi yang Lili sampaikan untuk Anda mengenai langkah dari pemerintah, ya, salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan 1.000 perwira TNI untuk mengedukasi pencegahan adanya kebakaran hutan dan lahan, ya. Ya, memang ini masih menjadi salah satu permasalahan dan juga kekhawatiran dari masyarakat beberapa bulan terakhir. Dan memang Presiden Prabowo Subianto ini mengatakan dalam diskusi bahwa akan menugaskan sebanyak 1.000 perwira TNI berpangkat mayor hingga kolonel ke berbagai kabupaten untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan, ya. Dan untuk lokasi penugasannya ini disebarkan ke kabupaten-kabupaten yang rawan atau potensial mengalami karhutla. Dan ternyata disampaikan juga kalau ada potensi tambahan personil, ya. Jadi tidak hanya dari TNI, tapi pemerintah ini juga membuka peluang untuk melibatkan unsur kepolisian negara Republik Indonesia dalam penugasan untuk edukasi ini. Dan mungkin kalau Anda sebagai masyarakat ini, ya, masih suka bertanya, sebenarnya bagaimana sih fokus dari edukasi dan juga solusi pemerintah untuk melakukan pencegahan terhadap adanya karhutla ini agar tidak terjadi lagi dan tidak semakin meluas, ya. Salah satunya untuk fokus edukasinya ini adalah metode buka lahan. Jadi nantinya beberapa personel TNI dan lainnya juga akan memberikan pemahaman nih kepada warga agar tidak menggunakan cara membakar, ya, saat membuka atau mengelola lahan. Selain itu adalah dengan pemerintah menyediakan fasilitas lahan baru. Jadi pemerintah menyiapkan salah satu solusi dengan membuatkan lahan bagi warga yang membutuhkan serta menyediakan bantuan sarana juga seperti pompa air. Dan tidak hanya memberikan fasilitas lahan yang baru, pendengar, ya, tapi di sini pemerintah juga fokus untuk memitigasi perusahaan. Dan ini dilakukan pemerintah untuk menertibkan perusahaan-perusahaan agar memenuhi kewajiban pencegahan karhutla, ya, seperti membangun menara pemantau, kemudian embung, dan juga menyediakan tim pemadam. Karena sayang sekali, ya, kalau sebenarnya langkah dari pemerintah ini sudah bagus, tapi ternyata ada beberapa perusahaan yang melanggar atau tidak tertib terhadap peraturan yang ada. Yeah.

Dan untuk saat ini pendengar, fokus edukasi dari para perwira TNI di lapangan ini ada beberapa rincian ya, yaitu mengenai aspek dari teknis pengelolaan lahan gambut serta juga dampak dari aturan pembukaan lahan ya. Kalau untuk teknis pengelolaan lahan gambut tanpa bakar, ini kan memang lahan gambut sangat rentan memicu kebakaran besar ya jika mengering. Jadi memang para ahli ini menekankan ada 3 pilar utama dalam pengelolaannya. Salah satunya adalah pembasahan kembali, penanaman kembali, dan juga revitalisasi ekonomi. Ini yang nanti akan diajarkan kepada masyarakat ya dari perwira-perwira TNI ini untuk bisa mencegah karhutla dengan beberapa ada 3 pilar ini tadi untuk tidak memicu kebakaran yang besar jika lahan mengering. Dan nantinya pemerintah juga akan lebih ketat lagi pendengarnya dalam pengawasan dan akan memberikan sanksi tegas ini terhadap salah satunya perusahaan. Apabila ada perusahaan perkebunan di daerah ya, ini wajib untuk memperketat patroli dan juga membangun infrastruktur yang wajib nih. Salah satunya seperti embung air, menara pantau, dan juga regu pemadam sendiri. Dan jika melanggar, izin konsesi mereka juga terancam akan dicabut. Dan pastinya dari pemerintah juga menekankan ya edukasi mengenai pemberantasan metode slash and burn. Jadi untuk menekan kebiasaan membakar lahan yang katanya sih selama ini dianggap sebagai metode pembersihan yang paling murah dan cepat ya oleh petani tradisional. Tapi justru metode ini bukannya semakin bersih tapi malah makin membuat adanya kebakaran hutan dan lahan yang semakin luas kemana-mana, yang pastinya akan menimbulkan banyak asap ya. Jadi semoga dengan langkah ini pemerintah bisa benar-benar melakukan yang tadi diberikan ya, solusi-solusi dari pemerintah ini semoga juga bisa dijalankan dengan baik dan akhirnya bisa mencegah kebakaran hutan dan lahan ini juga semakin luas pendengar ya. Kita pastinya akan selalu mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah dan semoga juga masyarakat ini bisa teredukasi atau bisa menerima edukasi dengan baik juga dan mau untuk terus belajar agar kebakaran seperti ini tidak terjadi lagi. Dan berikan ini masih akan menyajikan ragam informasi lainnya, tidak sampai di sini ya, masih ada ragam informasi yang sudah tidak sabar ingin dibagikan untuk Anda di akhir pekan ini pendengar. Jadi kalau Anda sedang gabut ya, sedang bingung mau mencari informasi apa, sudah capek untuk scroll-scroll media sosial ya, gak apa-apa, dengerin aja kita sambil dengerin, sambil beraktivitas di rumah ya, atau sambil nunggu macet di jalan, langsung aja dengarkan RRI Pro 1 dan Pasar, akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi dan lagu-lagu pilihan, seperti satu lagu ini yang mau lewat, ini lagu dari Daniel Caesar berjudul Have a Baby.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
1: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

Ya, pendengar masih di Denpasar siang ini. Pendengar, kalau kemampuan berbicara di depan orang lain atau public speaking ini sebenarnya bukan hanya dibutuhkan oleh orang dewasa ya. Karena anak-anak juga perlu mulai dilatih sejak dini sebagai bagian dari soft skill yang pastinya akan berguna dalam kehidupan sehari-hari dan juga masa depan mereka ya. Dan sebenarnya latihannya juga tidak harus selalu dalam suasana yang formal. Dengan mengajak anak bercerita tentang pengalamannya hari ini, menyampaikan pendapat, membaca buku dengan suara lantang, atau mempresentasikan hal yang sederhana yang mereka sukai, ini juga bisa menjadi kebiasaan kecil yang membuat anak jadi bisa belajar menyampaikan ide dengan jelas dan pastinya berani berbicara ya. Dan ini juga nantinya bisa sekaligus membangun rasa percaya diri anak. Dan ini yang dinamakan kita harus membangun soft skill anak melalui public speaking. Dan yang penting sih jangan buru-buru untuk mengoreksi ya ketika anak salah berbicara. Jadi berikan kesempatan mereka untuk mencoba, kemudian apresiasi keberaniannya karena kemampuan berbicara itu tidak tumbuh dalam sehari. Ia terbentuk dari kebiasaan, latihan, dan juga lingkungan yang membuat anak merasa aman untuk bersuara. Jadi mungkin ini sudah saatnya ya untuk membiasakan anak berkomunikasi sejak dini, dan ini nantinya bisa membuat mereka akan memiliki bekal soft skill yang paling penting untuk menghadapi berbagai situasi di masa depan, karena komunikasi sangat penting sekali pendengar ya. Dan untuk karena itu pendengar, akan kami putarkan untuk Anda suatu feature yang mana ini akan membahas mengenai mengasah soft skill anak melalui public speaking, edisi hari Sabtu tanggal 26 bulan September 2026. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah ruangan, beberapa anak berdiri bergantian di depan teman-temannya. Ada yang tampak percaya diri, berbicara dengan suara lantang dan ekspresif. Namun ada pula yang terlihat masih malu-malu, menundukkan kepala, bahkan sesekali lupa dengan kalimat yang ingin disampaikan. Situasi sederhana tersebut menjadi gambaran bahwa kemampuan berbicara di depan orang lain bukanlah keterampilan yang muncul begitu saja. Kemampuan ini perlu dilatih secara bertahap sejak anak berada pada usia pertumbuhan dan perkembangan. Public speaking tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menyampaikan kata-kata. Lebih dari itu, keterampilan berbicara di depan umum dapat menjadi ruang bagi anak untuk membangun kepercayaan diri, kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis, hingga belajar memahami orang lain. Di tengah perkembangan dunia pendidikan dan teknologi yang semakin dinamis, kemampuan akademik bukan satu-satunya bekal yang dibutuhkan anak. Berbagai keterampilan non-teknis atau soft skill juga memiliki peran dalam membentuk kesiapan anak menghadapi lingkungan sosial, pendidikan, maupun kehidupan profesional di masa mendatang. Salah satu soft skill yang dapat diperkenalkan sejak dini adalah public speaking. Kemampuan berbicara dengan baik membantu anak menyampaikan ide, bertanya, menjelaskan sesuatu, sekaligus membangun interaksi dengan orang lain. Di sekolah misalnya, anak tidak hanya dituntut memahami materi pelajaran, mereka juga perlu menyampaikan pendapat, melakukan presentasi, berdiskusi, hingga bekerja dalam kelompok. Karena itu, keberanian untuk berbicara dapat menjadi bagian penting dari proses pembelajaran. Namun, mengajak anak berbicara di depan umum tentu bukan perkara sederhana. Sebagian anak mungkin merasa malu ketika menjadi pusat perhatian. Sebagian lainnya khawatir salah berbicara atau takut mendapatkan penilaian dari orang lain. Ada pula anak yang sebenarnya memiliki banyak ide, tetapi kesulitan mengungkapkannya secara lisan. Kondisi tersebut merupakan bagian dari proses perkembangan anak yang perlu dihadapi dengan pendekatan yang tepat. Alih-alih memaksa anak untuk langsung tampil sempurna, latihan public speaking dapat dilakukan melalui kegiatan sederhana dan menyenangkan. Latihan public speaking untuk anak dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan kehidupan mereka. Misalnya, memperkenalkan diri di depan teman-teman, menceritakan pengalaman liburan, menjelaskan mainan favorit, membaca cerita, atau menceritakan kembali sebuah film dan buku yang mereka sukai. Aktivitas tersebut dapat dikembangkan menjadi permainan komunikasi yang membuat anak tidak merasa sedang mengikuti latihan formal.
1: Selamat siang, Ibu Bapak Dewan Juri. Selamat siang, Ibu Guru. Dan halo teman-temanku semua.
0: Bagaimana mengasah soft skill anak melalui public speaking? Berikut kita simak perbincangan Tri Larasati bersama salah seorang coach di bidang public speaking dari Bali, Niluh Putu Jenny Anggreni.
2: Baik pendengar dimanapun berada, saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang coach di bidang public speaking. Ada Miss Jenny atau Niluh Putu Jenny Anggreni, yang mana pembahasan kita kali ini berkaitan dengan mengasah soft skill anak melalui public speaking. Nah Miss Jenny, kalau kita berbicara terkait dengan public speaking seperti itu ya, dari keterampilan public speaking khususnya untuk anak ini, mengapa penting Miss untuk mengembangkan soft skill khususnya sejak anak usia dini?
3: Baik, terima kasih. Saya menyapa pendengar dimanapun berada. Jadi, untuk keterampilan public speaking itu sangat-sangat penting dalam hal mengembangkan soft skill anak sejak usia dini. Kenapa? Karena Soft skill itu bisa kita latih sejak usia dini, akan menjadi hasil yang lebih baik saat anak-anak dewasa nanti. Karena public speaking di era saat ini yang serba modern dan digitalisasi, public speaking tentunya sangat penting. Karena jangankan di dunia kerja, di dunia sekolah saja paling kecil anak-anak sudah dihadapi dengan presentasi, kerja kelompok, kemudian public speaking juga penting untuk mencegah terjadinya bullying. Karena dengan anak-anak memiliki kemampuan untuk public speaking, yaitu salah satunya mampu mengemukakan opini, maka ia akan bisa terhindar dari bullying karena dia bisa speak up.
2: Menarik ya Miss ya, kalau dari sisi anak ini memang perlu yang namanya speak up seperti itu. Tapi kalau dari sisi soft skill nih yang perlu dimiliki oleh anak-anak yang jenisnya seperti apa saja, khususnya yang dapat dikembangkan anak melalui latihan public speaking ini Miss?
3: Dalam belajar public speaking, tentunya anak-anak bisa mengembangkan berbagai jenis soft skill. Beberapa diantaranya adalah leadership atau kepemimpinan, karena anak-anak tidak akan takut untuk berbicara dan menjadi seorang pemimpin. Selain leadership, ada juga soft skill kemampuan bekerja sama, karena dengan ia memiliki kemampuan public speaking, maka seorang anak itu tidak akan punya rasa malu untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan temannya. Selain leadership dan kemampuan bekerja sama, tentunya anak akan menjadi pribadi yang lebih percaya diri, dan rasa kepercayaan diri dari seseorang ini adalah sesuatu yang penting harus diasah sejak usia dini.
2: Baik, mengasah sejak usia dini ini menjadi penting seperti itu ya Miss. Kalau dari sisi metode yang sekiranya paling tepat, ini metode yang bagaimana bagi khususnya coach dalam melatih public speaking agar anak-anak ini lebih percaya diri dan berani atau memiliki kemampuan dan keberanian untuk berkomunikasi?
3: Untuk metode yang tepat bagi coach dalam melatih public speaking biar anak menjadi lebih percaya diri dan berani berkomunikasi, itu ada banyak sekali caranya. Salah satunya adalah dengan cara pendekatan diri dengan anak-anak. Kita harus tahu dulu bagaimana tipe anak tersebut. Kemudian anak itu jika belajar, dia termasuk orang yang belajar secara visual, audio, ataupun kinestetik. Kita juga harus tahu hal itu, karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Begitu juga perkembangannya nantinya. Jadi kita harus menyesuaikan bagaimana tipe anaknya dengan apa yang akan kita berikan kepada anak tersebut. Salah satunya dengan cara memberikan fun activity sebelum kita masuk ke sesi materi. Selain itu juga kita harus memastikan anak-anak lebih banyak praktik daripada mendengarkan teori. Karena di zaman sekarang ini untuk mendengarkan teori saja, tentu anak bisa belajar dari rumah, bisa belajar dari handphone, bisa belajar dari internet. Tapi untuk praktik yang benar-benar diawasi dan dinilai, itu tentunya anak-anak memerlukan coach yang sudah berpengalaman. Nah, setelah dia praktik, kemudian dia menjadi tahu bagaimana caranya berbicara, bagaimana itu public speaking, kita akan memberikan dia feedback. Memberikan feedback kepada anak-anak itu sebaiknya menggunakan satu istilah yang biasa kami sebut dengan cara sandwich structure. Seperti layaknya sandwich, dia akan di atasnya ada roti, di dalamnya adalah isian sandwich, dan di seperti layaknya sandwich ya, di atasnya akan ada roti, di tengahnya isian sandwich, dan di bawahnya roti lagi. Itu adalah ibarat dalam kami memberikan feedback. Pertama, kita akan apresiasi dulu usaha dari seorang anak, karena ia sudah berani mencoba, ia sudah melawan rasa takutnya, ia sudah melawan rasa malunya. Kita akan apresiasi terlebih dahulu. Selanjutnya, barulah kita berikan feedback. Ini adalah isian dari si sandwich. Kita berikan dia feedback, apa yang perlu dia kembangkan, apa yang perlu ditingkatkan lagi, apa yang perlu diperbaiki. Kita akan beritahu lagi di sana. Kemudian, agar si anak tidak merasa down, kita juga wajib menutup feedback kita dengan apresiasi lagi. Bisa apresiasi, bisa bentuk semangat, biar anak-anak tidak merasa menyerah dalam belajar public speaking.
2: Baik, jadi itu bisa jadi referensi juga dari sisi metode yang bisa dilakukan untuk memberikan semangat atau motivasi untuk anak, tidak hanya meminta mereka untuk belajar, tetapi kita turut apresiasi, seperti itu ya Bis ya. Kalau untuk peran orang tua dan juga lingkungan, ini apakah perlu atau diperlukan untuk mendukung pengembangan soft skill public speaking pada anak ini, Miss?
3: Peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat berperan dalam mendukung pengembangan soft skill public speaking pada anak-anak. Karena kenapa? Jika di lingkungan terdekatnya saja dia tidak bisa mendapatkan lingkungan yang suportif dalam belajar public speaking, tentu si anak tersebut juga akan susah mengembangkan kemampuan public speakingnya. Di era yang modern ini tentunya sudah banyak sekali ya orang tua yang mulai melek informasi dan mulai sadar bahwa kemampuan public speaking itu sangat penting untuk anak-anak. Begitu juga lingkungan sekitar seperti sekolah, lingkungan bermain, orang tua juga harus membantu memastikan bahwa anak-anaknya berada di lingkungan yang tepat. Jadi ketika anak diketahui belajar public speaking oleh lingkungan sekitar, tidak akan ada orang yang merasa, ah ngapain belajar public speaking, kan kita udah bisa ngomong. Itu adalah lingkungan yang buruk. Jadi sebagai orang tua dan lingkungan di sekitar anak, kita harus suportif, kita harus dukung apapun yang ia pelajari semasa itu dalam hal yang positif. Nah, orang tua peran paling kecilnya bisa dengan mengajarkan bagaimana caranya berbicara yang baik dengan anak, dengan menerapkan tiga kata sakti seperti tolong, terima kasih, dan maaf. Itu sangat-sangat basic ya rasanya, harus diketahui oleh seseorang, apalagi mulai dari usia dini. Dan orang tua memiliki tanggung jawab yang besar untuk memastikan anaknya bisa memiliki manner berbicara yang baik, seperti itu. Karena anak zaman sekarang memang sudah ada yang tipenya suka berbicara, suka ngomong, tidak terlalu pemalu, tapi belum tentu anak tersebut memiliki manner dalam berbicara. Bisa saja dia memang tidak punya rasa malu saat tampil, tapi dia belum tahu bagaimana struktur yang baik dalam berbicara. Kemudian ada anak lainnya yang merasa malu, tapi dia tahu harus berbicara apa, cuman dia takut untuk menyampaikan. Ini adalah dua tipe anak yang berbeda, dan keduanya bisa kita buat menjadi sama dengan belajar public speaking. Jadi ilmu public speaking ini sangat-sangat luas ya, tidak hanya untuk orang yang pendiam, tidak hanya untuk orang yang sudah berani berbicara. Pada intinya, orang tua dan lingkungan sekitar sangat berperan dalam mendukung perkembangan public speaking skill anak-anak, karena anak-anak tentunya memerlukan dukungan yang kuat. Jangankan anak-anak, kita dewasa saja masih perlu lingkungan yang sehat dan suportif ya. Jadi orang tua dan lingkungan sekitar harapannya bisa membimbing anak-anak, mendukung anak-anak, dan tidak memojokkan anak-anak ketika ia tidak bisa, melainkan harus dibimbing dengan baik.
2: Baik, luar biasa. Jadi memang kalau untuk soft skill public speaking ini khususnya pada anak penting ya untuk dilakukan dan juga diberikan arahan sejak dini agar nanti anak memiliki kemampuan lebih cepat atau lebih awal untuk berani berkomunikasi. Terima kasih untuk informasinya, Miss Cherry, dan juga pendengar dimanapun berada. Demikian perbincangan kami, semoga bermanfaat untuk Anda. Dan nantikan informasi lain segera hadir di tengah-tengah ruang dengar Anda. Saya Lara Sati pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Pengembangan kemampuan public speaking tidak harus selalu dilakukan di ruang kelas atau tempat kursus. Rumah dapat menjadi ruang pertama bagi anak untuk belajar berkomunikasi. Orang tua dapat mengajak anak berdiskusi mengenai aktivitas sehari-hari, menanyakan bagaimana pengalaman mereka di sekolah, meminta anak menceritakan kembali sebuah cerita, atau memberikan kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapat ketika keluarga sedang berdiskusi. Yang tidak kalah penting, orang tua perlu menciptakan suasana komunikasi yang aman. Anak perlu merasa bahwa pendapatnya didengarkan dan dihargai. Dengan demikian, anak tidak hanya belajar berbicara, tetapi juga belajar bahwa komunikasi merupakan proses dua arah. Dalam proses latihan, kemampuan setiap anak tentu berbeda. Ada anak yang cepat beradaptasi dan berani tampil, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk merasa nyaman. Karena itu, latihan public speaking sebaiknya tidak berorientasi pada kesempurnaan. Yang lebih penting adalah proses. Anak diberikan kesempatan untuk mencoba, melakukan kesalahan, mendapatkan masukan, kemudian mencoba kembali. Setiap anak memiliki karakter dan cara berkembang yang berbeda. Ada yang sejak awal berani berbicara, ada yang membutuhkan waktu untuk menemukan keberaniannya. Public speaking bukan tentang siapa yang paling lantang berbicara, bukan pula tentang siapa yang paling sempurna tampil di depan banyak orang. Public speaking adalah tentang keberanian menyampaikan apa yang ada dalam pikiran, kemampuan mendengarkan orang lain, dan kemauan untuk terus belajar berkomunikasi. Dari keberanian seorang anak mengangkat tangan untuk berbicara, bisa tumbuh sebuah gagasan. Dari sebuah gagasan, bisa lahir sebuah perubahan. Mengasah soft skill melalui public speaking sejak dini menjadi salah satu investasi keterampilan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak menghadapi tantangan di masa depan.

Ya, pendengar, tadi sudah kita simak bersama feature yang membahas mengenai mengasah soft skill anak melalui public speaking. Jadi jangan takut ya untuk memberi anak kesempatan untuk berbicara, karena dari satu cerita sederhana hari ini bisa menumbuhkan keberanian, kepercayaan diri, dan juga kemampuan berkomunikasi yang akan menjadi bekal anak-anak di masa depan. Dan soft skill public speaking ini bisa menjadi investasi ya untuk anak-anak di masa depan untuk bisa menggapai mimpi-mimpinya dan juga bisa menghadapi berbagai situasi di masa depan, pendengar. Dan Lili masih akan menemani Anda di Denpasar siang ini sampai nanti pukul 3 sore, pendengar, dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di akhir pekan ini. Tapi kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Jack Vegas yang berjudul Menuntun Semesta.

0: dengan probabilitas untuk menang maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Itu kebakaran. Kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari Margaret yang berjudul Pagi Yang Indah ya. Ya walaupun sekarang udah siang sih, udah gak pagi lagi, tapi semoga siang hari Anda juga begitu indah pendengar ya. Karena suasananya juga sangat cerah, cerah banget malah ya. Karena di siang hari ini sepertinya terasa panas ya kalau di luar. Mungkin yang lagi jalan-jalan keluar boleh nih sharing-sharing. Apakah di sekitar Anda cuacanya juga sangat panas, bikin keringetan ya. Rasanya udah deh pengen tiduran aja di rumah atau ngadem di mall ya. Tapi semoga hari Anda juga ikutan cerah di hari Sabtu ini pendengar. Karena biasanya sih kalau hari Sabtu ini banyak sekali membawa kebahagiaan. Kenapa? Karena besoknya libur ya. Jadi malamnya bisa tidur malam-malam, bisa begadang, besoknya bisa bangun yang gak usah terlalu pagi. Jadi biasanya orang-orang pada suka sih hari Sabtu, termasuk saya juga. Dan pendengar, kalau udah cerah-cerah gini, jangan sampai hatinya mendung ya. Apalagi kalau ada seseorang yang tiba-tiba bisa bikin Anda senyum-senyum sendiri. Biasanya ini bukan karena matahari, bukan karena matahari menyinari, tapi bisa jadi hati Anda yang sedang tersinari nih. Bisa jadi mungkin sedang jatuh cinta gitu ya. Di siang hari ini lagi berbunga-bunga, atau mungkin lagi pura-pura biasa aja padahal hati sudah dakdikduk ya. Dan ini ada satu buah lagu yang kayaknya sangat sesuai untuk menggambarkan kondisi hati Anda di siang hari ini yang panas membara ini ya. Ini lagu dari Kiki DJ yang berjudul Jatuh Cinta.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari The Overture yang berjudul Soulmate ya. Tapi kayaknya kualitas udara di Jakarta hari ini tidak bersahabat ya, tidak soulmate gitu ya. Karena kualitas udara di Jakarta pada Sabtu 26 September 2026, pendengar, ini masuk ke 10 besar terburuk di dunia ya. Dan ini berada di angka 113 dan masuk dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif, yang mana ini menempati 10 besar terburuk di dunia ya. Dan kondisi terkini dari kualitas udara di Jakarta ini memasuki atau berada di angka 113 ya. Dan memang polutan utamanya ini berada di PM2,5 dengan konsentrasi yang mempengaruhi kesehatan pernafasan ya. Bisa dilihat mungkin kalau Anda melihat foto-foto atau video, bagi Anda mungkin pendengar yang tidak berada langsung di Jakarta, ini memang kualitas udara, langit-langitnya ini sangat terlihat abu-abu gitu ya. Tidak terlihat seperti tidak sehat gitu, dan ini sangat berdampak pada kelompok-kelompok sensitif pastinya. Dan pendengar, dari informasi yang Lili kutip dari laman antaranews.com, dan angka di 113 ini memiliki penjelasan kalau kategori tingkat kualitas udaranya memang tidak sehat ya. Ini sangat merugikan manusia atau kelompok hewan yang sensitif, dan bahkan bisa menimbulkan kerusakan juga pada tumbuhan maupun nilai estetika. Dan pada indeks ini ya, kalau kota dengan kualitas udara terburuk pertama ialah Kinshasa yang berada di angka 177, kemudian terburuk kedua ada di Lahore dengan angka 175, dan terburuk ketiga berada di Kampala dengan angka 170. Kemudian untuk urutan keempat ada di Dubai dengan angka 162, urutan kelima ada di Doha dengan angka 129, dan kemudian yang terakhir di untuk urutan ke-8 ini ada di Hangzhou dengan angka 116, dan urutan ke-9 di Singapura dengan angka 115 ya. Dengan adanya kualitas udara di Jakarta yang memang semakin memburuk, pendengar, untuk mengurangi dampak kualitas dari udara terburuk di DKI Jakarta ini, memang dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta juga telah menambah 2 mobil kabut air atau water mist ini sebagai salah satu upaya ya untuk menekan polusi udara di Jakarta yang pernah dilakukan di tahun 2024. Dan DLH DKI Jakarta ini juga mendapatkan sokongan dana dari Clean Air Fund melalui program Breathe Jakarta untuk meningkatkan kualitas udara di ibu kota. Dan memang disampaikan juga, pendengar ya, untuk kelompok sensitif atau rekomendasi kesehatan gitu ya untuk masyarakat, bagi kelompok sensitif seperti anak-anak, lansia, ibu hamil, dan juga penderita penyakit kronis, ini dihimbau untuk sebaiknya mengurangi aktivitas fisik yang terlalu berat di luar ruangan ya, karena memang kondisi udaranya sedang tidak baik, jadi ini bisa berpengaruh sekali kepada kelompok-kelompok sensitif. Dan pastikan Anda, pendengar, mau yang sehat maupun yang sedang tidak sehat, harus menggunakan masker ya. Disarankan mengenakan masker jika memang harus beraktivitas di luar rumah. Mungkin bukan COVID, tapi kualitas udara yang buruk ini juga bisa mempengaruhi pernafasan Anda ya. Jadi pastikan selalu membawa dan memakai masker kemanapun Anda berada. Selain itu juga mengenai ventilasi rumah, ini kalau bisa tutup jendela dan juga ventilasi jika udara luar ini mulai terasa pekat atau berdebu ya. Jadi kalau biasanya ventilasi sebaiknya dibuka untuk mendapatkan angin gitu ya, mendapatkan sirkulasi udara yang baik, tapi mungkin kali ini sebaiknya ditutup dulu apabila udara luar ini semakin terasa pekat atau berdebu ya. Jadi memang ini menjadi salah satu yang harus diwaspadai juga untuk lebih aware lagi dengan kualitas udara yang seperti ini, memang sangat mempengaruhi kondisi kesehatan ya, apalagi bagi kelompok-kelompok sensitif. Jadi jangan sampai beraktivitas di luar sangat sibuk tapi sampai lupa dengan kesehatan masing-masing, pendengar. Tapi kita harapannya semoga kualitas udaranya juga bisa nantinya semakin membaik dengan adanya solusi-solusi dari DKI Jakarta juga ya, karena kualitas udara yang buruk ini ternyata juga mempengaruhi ke daerah-daerah lainnya gitu ya, bisa menyebar juga polusinya. Jadi semoga ini bisa semakin membaik dan juga tercerahkan lagi, atau mungkin bagi Anda yang saat ini berada di kawasan Jakarta dan sekitarnya, mungkin boleh juga sharing-sharing ke kami, pendengar, di 089-678-123-830. Apakah Anda merasakan hal yang sama, mau sharing-sharing, mau curhat gitu ya, bagaimana kondisi
kondisi kualitas udara di sana juga boleh banget disampaikan kepada kami pendengar ya. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan hadirkan untuk Anda ragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tapi sebelum itu kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Dewa 19 yang berjudul Cinta Kan Membawamu Kembali.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.
3: Ya, pendengar, di siang hari ini menuju pukul 12.00 WITA, kami akan hening sejenak untuk mengaturkan Puja Trisandya.

teki pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

sekalian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama.

0: Ya, pendengar, setelah Puja Trisandya, sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda ragam informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi.
1: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya pribadi berpendapat kami cukup puas untuk menangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
2: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
0: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Mulai Abdullah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Assalamualaikum.
2: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat dalam

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik 1 posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Zaidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tuy Linh Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Alwi Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nurdiansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium, Jepang, Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor satu di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Wei Keng Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando, Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Karena mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Goal for Indonesia! Goal scored by player number 10, Ole Romani!
2: Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memuji kerja keras pemainnya setelah

0: titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Oleh mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan pencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang dan berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Loli.

0: pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada dua pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat dua pertandingan.

0: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
1: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di langsung. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS berharap mendapatkan 3 poin.
0: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Pendengar RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 Samarkand Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan megebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, adakah di antara Anda yang membaca berita yang memilukan? Bagaimana seorang nenek yang sudah tua harus kehilangan rumahnya, rumahnya hancur dirampas oleh orang yang mengaku sebagai anggota ormas tertentu. Dalam sudut pandang filosofi Pancasila jelas ini sebuah pelanggaran yang nyata, sebuah penyimpangan perilaku yang serius. Tidak ada ajaran Tuhan di dalam agama apapun yang membolehkan kita untuk bersikap lalim dan aniaya. Tidak boleh ada satu manusia yang menghancurkan kehidupan manusia yang lainnya, apalagi dengan merampas hak-haknya. Berdasarkan prinsip kemanusiaan tentu saja, sikap seperti ditunjukkan oleh anggota ormas itu jauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Sangat tidak adil dan sangat tidak beradab. Ini menjadi pertanyaan penting buat kita semua. Mengapa semakin kesini semakin banyak orang yang bersikap yang tidak masuk akal, bersikap yang brutal, karakternya menjadi demikian buruk? Kita harus renungkan kembali. Berarti ada yang salah. Pancasila selama ini telah ditetapkan sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung bagi bangsa, tapi tidak banyak yang mengerti, tidak banyak yang menghayatinya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka menjadi keharusan bagi kita untuk membuat Pancasila ini dikenali kembali nilai-nilai luhurnya, dihayati kembali sila-silanya, dimengerti kembali bagaimana realisasi atau praktek dari setiap sila itu dalam keseharian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, manusia yang berketuhanan tentu saja harus punya watak mengayomi, punya sikap kemanusiaan yang sesungguhnya, punya rasa kasih dan sayang, punya rasa hormat. Mereka yang berketuhanan tentu saja tidak akan semena-mena untuk membuat orang lain menjadi kehilangan haknya, dan dengan kehilangan haknya itu menjadi menderita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini menjadi tugas bersama kita untuk kembali hidup, menghayati, mempraktikkan nilai-nilai Pancasila.

0: Kepulauan Nusa Penida saat ini memiliki julukan The Blue Paradise Island. Berada tepat di tenggara Pulau Bali, memiliki daya tarik wisata yang mendunia. Ternyata, tidak hanya populer dengan pariwisatanya, salah satu pulau bernama Nusa Penida memiliki gudangnya rumput laut langka yang hanya ada di sana. Budidaya rumput laut di Nusa Penida berawal pada tahun 1984. Saat itu, terdapat seorang pengusaha asal Surabaya membawa pengaruh rumput laut untuk dicoba dikembangkan di Nusa Lembongan, Desa Jungut Batu di seberang Nusa Penida. Setelah panen pertama di Nusa Lembongan berhasil, kabar tentang bagaimana kesuksesan rumput laut menyebar cepat di antara warga desa. Dalam kurun waktu kurang dari 4 bulan, seluruh pesisir laut Nusa Penida sepanjang 30 km dipenuhi petani rumput laut. Jenis rumput laut yang populer di Nusa Penida adalah jenis Spinosum dan Katoni. Rumput laut Spinosum biasanya digunakan sebagai bahan makanan di Cina, sedangkan rumput laut jenis Katoni diolah menjadi tepung untuk industri berbeda seperti kosmetik, obat-obatan, dan makanan.
1: Sayang. Sayang.
2: Pa.
1: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
2: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
1: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
2: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
1: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
2: Iya.
1: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?
2: Kamu.
1: Yuk, makan yuk.
2: Ayo.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Hanindia yang berjudul Clandestine ya. Ini lagunya cukup mellow ya, jangan sampai ngantuk ya dengernya pendengar. Nah, tadi kita juga sudah dengarkan informasi olahraga yang terangkum dalam Warta Berita Olahraga bersama dengan Pro 3 Jakarta. Jangan khawatir karena nanti masih akan kami bagikan untuk Anda ragam informasi yang pastinya menarik dan juga up to date ya. Nanti di pukul 13.00 WITA juga akan kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Siang. Akan kami bawakan untuk Anda ragam informasi dan juga berita menarik ya yang sayang sekali untuk Anda lewatkan. Dan kalau di siang hari seperti sekarang nih pendengar, rasanya makin panas ya. Matahari ini semakin menyala-menyala gitu ya. Dan mungkin bagi Anda yang lagi berada di luar ya, atau mungkin Anda adalah tipe yang malas keluar saat siang, jadi lebih baik udah deh di rumah aja. Kalaupun mau makan siang, udah deh ojek online aja gitu ya. Dan memang kalau udah panas-panas kayak gini, ini biasanya bikin kulit ini agak kebakar ya. Ya, jadi kulitnya jadi makin gelap gitu kena sinar matahari. Jadi pastikan Anda terproteksi dengan baik ya, cewek-cewek maupun laki-lakinya nih, jangan lupa untuk pakai jaket, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan ya. Starter kit untuk Anda bepergian di jalan, apalagi yang naik kendaraan roda 2 atau motor. Tapi kalau siang-siang gini jangan lupa untuk makan siang pendengar ya. Jangan sampai lapar karena ini udah jam-jam yang paling kritis nih, harus diisi perutnya dengan makanan yang mengenyangkan ya, dengan nasi dan berbagai macam lauknya. Ini udah waktunya makan dan jangan lupa kopinya ya. Kalau habis makan siang jangan lupa kopinya supaya nggak ngantuk, atau sengaja ngantuk nih biar bisa tidur siang di rumah ya. Tapi apapun aktivitas Anda pendengar, terus bersama kami di RRI Pro 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum nanti kita hadirkan untuk Anda ragam informasi, kita akan dengarkan dulu satu buah lagu. Kali ini lagu dari Aji Sotama yang berjudul Sisi Kehidupan.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Serius amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Siang.
1: Statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti.
2: Pemetaan kita ya, kondisi bahan yang kering itu menjadi material yang sangat rawan kebakaran. Itu kita kurang lebih kita harus tangani sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar.
3: Selamat siang. Hari Statistik Nasional momentum tingkatkan kualitas data. Taman Nasional Bali Barat siaga karhutla hadapi musim kemarau ekstrim. Dari Hayamuruk 70 Denpasar inilah Lintas Dewata Siang, Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lili Lintang.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata siang ini, kami awali soal kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Penggunaan data juga perlu disertai pengecekan terhadap kondisi di lapangan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa melihat situasi yang terjadi di lapangan. Ketua Tim Statistik Analisis Anak Badung Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk, Putu Karina Pravitasari, kepada RRI menjelaskan data statistik dapat digunakan untuk mengetahui kondisi masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
1: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu, apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
5: Ia menambahkan angka statistik tetap perlu dikaitkan dengan kondisi masyarakat di lapangan melalui proses cross-check. Hal tersebut diperlukan agar data yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi sosial masyarakat. Pandangan tersebut juga disampaikan dosen Magister Ilmu Ekonomi FEB Universitas Udayana, Dr. Nimade Tisnawati. Ia menilai kualitas data dari sumber pertama menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.
6: BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan, seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.
5: Kualitas data statistik diharapkan terus diperkuat mulai dari proses pengumpulan informasi di tingkat masyarakat hingga pengolahan data, sehingga dapat menjadi dasar perencanaan dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar Hari Statistik Nasional 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya data dalam mendukung pembangunan yang tepat sasaran. BPS Bali juga mengajak masyarakat meningkatkan literasi statistik, terutama dalam memahami perannya sebagai responden data. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Zanuar Setiaji. Zanuar, silakan laporan Anda.
7: Baik, Lili Lintang dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kantor BPS Provinsi Bali, di mana BPS Provinsi Bali melakukan kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Statistik Nasional 2026. Dan tadi pagi telah dilakukan upacara apel peringatan Hari Statistik Nasional 2026 dan diikuti para pegawai BPS Provinsi Bali, dan tadi juga ada beberapa tamu yang hadir seperti OPD dan beberapa instansi yang mengikuti upacara apel peringatan Hari Statistik. Tahun ini HSN mengangkat tema statistik berkualitas untuk Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan tema ini juga sekaligus mengingatkan bahwa data yang akurat dan relevan dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Namun untuk mendapatkan data yang berkualitas, masyarakat juga memiliki peran penting ketika menjadi responden. Dan tadi Kepala BPS Provinsi Bali Agus Gede Hindrayana Hirmawan mengatakan pemahaman masyarakat mengenai statistik masih perlu ditingkatkan dan menurutnya masyarakat perlu mengetahui manfaat data yang mereka berikan kepada petugas BPS. Dan di lapangan BPS Provinsi Bali juga masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengumpulkan data selain kendala menemui responden, sebagian masyarakat masih belum memahami alasan mereka perlu memberikan data kepada petugas. Dan ketika masyarakat memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya, data yang dihasilkan juga akan menjadi semakin membaik. Dan BPS Bali, Provinsi Bali terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan literasi statistik di tengah masyarakat. Dan masyarakat juga yang ikut berperan sejak proses pengumpulan data sehingga pemahaman dan keterbukaan responden menjadi bagian penting dalam menghasilkan statistik yang berkualitas. Dari kantor BPS Provinsi Bali, saya Yanuar Setiaji kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Yanuar Setiaji langsung dari lokasi. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Balai Taman Nasional Bali Barat meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan akibat musim kemarau ekstrim.
8: Nah, langkah-langkah kita sebagai pengelola kawasan dalam hal ini Taman Nasional Bali Barat.
9: Balai Taman Nasional Bali Barat, TNBB, meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelola kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi terbakar. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa mengeringnya vegetasi di ekosistem savana, pesisir hingga pegunungan menjadi pemicu utama tingginya risiko kebakaran saat ini.
8: Kita kalau kita melihat rawan kebakaran dari hasil pemetaan kita ya, kondisi bahan yang kering itu menjadi material yang sangat rawan kebakaran, itu kita kurang lebih kita harus tangani sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar.
9: Menanggapi ancaman tersebut, Balai TNBB menyiagakan 55 personil gabungan yang terdiri dari 30 anggota Manggala Agni dan 25 personil polisi kehutanan atau Polhut. Seluruh personil dibekali dengan sarana pemadam siap pakai, mulai dari kendaraan tangki slip-on, jet shooter hingga pompa air. Selain menyisir titik rawan secara harian menggunakan sistem smart patrol, pengawasan interaksi masyarakat di batas kawasan juga menjadi fokus utama. Langkah edukasi terus digencarkan kepada kelompok tani hutan, nelayan, dan warga sekitar mengingat aktivitas manusia seringkali menjadi pemantik utama munculnya titik api.
8: Di kesiapan personil kami menyiapkan ada 30 Manggala Agni, kemudian ada Polhut 25 orang yang ada di lapangan, dan ini menjadi satu garda terdepan untuk deteksi dini terkait dengan karhutla. Kemudian yang kedua, kesiapan dari peralatan. Dari arahan dari kami, dari kehutanan, bahwa salah satu hal yang mendukung untuk mengantisipasi adanya karhutla di dalam kawasan konservasi, itu kita harus siap dengan peralatan.
9: Ia juga menambahkan, langkah paling efektif adalah menyadarkan masyarakat. Sesuai arahan Kementerian Kehutanan, pihaknya mengimbau warga untuk tidak membersihkan atau membuka lahan pertanian dengan cara dibakar serta tidak membuat perapian sembarangan agar api tidak merembet masuk ke kawasan konservasi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 di Bali diisi dengan kegiatan bakti sosial dan penyaluran bantuan kepada yayasan serta panti asuhan. Kegiatan ini melibatkan komunitas postal dan sejumlah pelaku industri telekomunikasi di Bali.
5: Peringatan Hari Bakti Postal ke-81 di Bali diisi dengan kegiatan bakti sosial melalui penyaluran bantuan kepada yayasan dan panti asuhan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya komunitas postal untuk berkontribusi kepada masyarakat di sekitar wilayah Bali. Kepala Subbagian Umum Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Kelas 1 Denpasar, Ludi Jamal Awaluddin kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan bersama komunitas postal siar di wilayah Provinsi Bali sebagai bentuk bakti sosial dalam dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-81.
10: Latar belakang kita berkunjung ke yayasan ini, pertama kita memperingati Hari Bakti Postel ke-81. Kami berserta seluruh komunitas postel siar di wilayah Provinsi Bali, kami mengadakan bakti sosial untuk menyerahkan atau menyampaikan bantuan ke panti asuhan yang memang kita tuju.
5: Kegiatan bakti sosial tersebut dilaksanakan dengan mengunjungi dua lokasi, yakni Yayasan Kanker Anak dan Panti Asuhan di kawasan Renon. Ketua Panitia Hari Bakti Postel ke-81 sekaligus perwakilan Abji Bali, Madekarta menjelaskan, pemilihan lokasi dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan lokasi serta urgensi kebutuhan bantuan.
11: Untuk kegiatan Hari Bakti Postel kali ini, yang ke-81 ini, kita memilih dua tempat. Pertama yang kita kunjungi hari ini adalah Yayasan Kanker Anak, dan yang kedua nanti siang kita akan berkunjung ke Panti Asuhan di daerah Renon nantinya. Jadi kenapa kita memilih tempat ini adalah karena memang terdekat lokasinya, dan juga kita lihat urgensitas kebutuhan dari bantuan yang diharapkan saat ini. Dan untuk kali ini yang kita bawa bantuannya selain berupa uang juga ada sembako kepada Panti Asuhan dan yayasan ini.
5: Selain penyaluran bantuan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan bagi komunitas postel untuk mengenal kebutuhan yayasan secara langsung. Madekarta menyebut informasi yang diperoleh dari kunjungan tersebut akan diteruskan kepada instansi masing-masing, termasuk untuk mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat terkait persoalan hoax dan informasi yang keliru di media sosial. Kegiatan serupa diharapkan dapat terus dilakukan sebagai bentuk kepedulian komunitas postel kepada masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Pendengar, ajang International Olympiad of English Language and Literature 2026 hasil kolaborasi dengan Ikatan Guru Indonesia Wilayah Bali menjadi wadah pengembangan kemampuan bahasa Inggris, kepemimpinan, serta berpikir kritis bagi generasi muda. Selengkapnya dilaporkan Tri Larasati langsung dari Harris Hotel and Residence Sunset Road, Kuta. Lara, silakan laporan Anda.
12: Baik, terima kasih rekan Lili dan juga pendengar dimanapun berada. Siang hari ini dapat kami laporkan yang mana International Conference on Language Education atau ICLE dan International Olympiad of English Language and Literature 2026 tidak hanya menjadi forum konferensi pendidikan internasional, tapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi bahasa, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. Berlangsung sejak pagi pukul 9.30 waktu Indonesia bagian tengah. Presiden of GAIS International, Dr. Sabia Sachi Majumdar, kepada RRI Denpasar menyampaikan bahwa konferensi hari ini yang berlangsung dengan Olimpiade Bahasa Inggris memiliki tujuan besar untuk kemajuan sektor pendidikan global. Dan IOELS merupakan program unggulan dari GAIS Foundation yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris sekaligus membangun kepemimpinan generasi muda dan pemahaman lintas budaya. Asisten Profesor Biplab Kumardev selaku founder dan juga presiden of GAIS menyebut terdapat total 8 negara yang berkolaborasi, yang mana di Bali rangkaian dari kegiatan hari ini menghadirkan sejumlah kategori kompetisi bagi siswa kelas 3 sekolah dasar hingga kelas 12 sekolah menengah atas. Dan kompetisi tersebut meliputi Olimpiad, Spelling Bee, Poster Presentation, dan juga Grammar Relay. Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Guru Indonesia atau IGI Pusat di periode 2026, Lohmade Sri Yuniati mengatakan sejumlah tahapan kompetisi dan ini dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September esok hari dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan juga negara. Penyelenggaraan untuk konferensi dan juga kegiatan ini turut melibatkan kolaborasi berbagai pihak pendengar dengan peran yang saling melengkapi. Dan Ikatan Guru Indonesia IGI Wilayah Bali berperan sebagai local organizing committee, dan ada pula dari STIKOM Bali menjadi academic partner dalam pelaksanaan kegiatan. Kami telah mewawancarai Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia atau IGI Provinsi Bali periode 2026 sampai dengan 2031, Iwayan Gede Suweca Antara, yang mana menyampaikan rangkaian tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pengalaman pembelajaran melalui interaksi langsung dengan lingkungan sosial dan juga budaya setempat. Dengan keikutsertaan 8 negara, terdiri pula dari 113 peserta internasional dan 30 peserta lokal. Melalui ICLE dan juga IOELS 2026, Bali diposisikan tidak hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan internasional, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran lintas negara yang mempertemukan aspek pendidikan, bahasa, teknologi, kecerdasan artifisial, kepemimpinan, budaya, dan juga keberlanjutan dalam satu ekosistem. Sementara demikian, dari daerah Hotel and Residence Sunset Road Kuta Badung, Tri Larasati melaporkan. Kita kembali ke Studio Pro 1 RRI Denpasar bersama dengan rekan Lili.
3: Baik, terima kasih Laras, laporan Anda langsung dari lokasi.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, Kementerian Agama Kota Denpasar mengingatkan pentingnya mencegah sikap merasa paling unggul dan merendahkan kelompok lain sejak dari lingkungan umat beragama. Sikap tersebut dinilai berpotensi memicu munculnya rasisme di tengah masyarakat.
13: Kadang-kadang rasis, sikap rasis juga secara melembaga. Di dalam suatu lembaga ada memunculkan bahwasanya arus suku ini.
14: Rasialisme tidak hanya terjadi dalam hubungan antar umat beragama. Sikap tersebut dapat muncul ketika seseorang atau kelompok merasa lebih tinggi dan menganggap kelompok lain lebih rendah. Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, Inyoman Arya, kepada RRI di Denpasar mengatakan sikap seperti itu dapat muncul secara pribadi maupun dalam suatu kelompok atau lembaga. Kondisi tersebut dapat terlihat dari adanya anggapan bahwa suku tertentu lebih pantas menempati posisi tertentu sementara kelompok lain harus disingkirkan.
13: Makanya rasis itu ada yang bersifat individual. Individual adalah sifat keegoan manusia. Kadang-kadang rasis, sikap rasis juga secara melembaga. Di dalam suatu lembaga ada memunculkan bahwasanya arus suku ini berkedudukan dalam dudukan ini. Arus suku itu yang harus disingkirkan. Ini dalam kelembagaan. Maka di dalam rasisme ini bukan antar umat beragama. Benih-benih rasisme ini berada di intern umat beragama, bahkan ini sangat sulit untuk dicegah.
14: Nyoman Arya menambahkan sikap tersebut dapat tumbuh ketika seseorang terlalu mengagungkan kelompoknya sendiri hingga merendahkan pihak lain. Hal tersebut dapat terjadi tanpa disadari dan berpengaruh pada hubungan antar kelompok di masyarakat.
13: Bahwasanya dirinya itu segala-galanya, sehingga mengecilkan daripada harga diri suku lain, mengecilkan harga diri daripada ras, mengecilkan daripada agama yang memang di luar kita. Inilah sikap rasisme sebenarnya yang memang tertanam yang tidak disadari.
14: Yang mengajak umat beragama untuk mulai membangun kerukunan dari lingkungan masing-masing. Sikap saling menghargai diperlukan agar perbedaan suku, ras, dan agama tidak menjadi sumber perpecahan di tengah masyarakat.
3: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan. Pendengar, pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Nataru mendatang.
15: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif, karena salah satu kemacetan.
16: Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, Bali, mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo, cabang Celukan Bawang, menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
15: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk Celukan Bawang ini menjadi salah satu alternatif, karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
16: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di Dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, Dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
15: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini assessment, dan kita perbaiki fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian, hasilnya seperti apa nanti mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utamanya di pemerintah.
16: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena Dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Musprof IMI Bali saat ini tengah dilaksanakan di Next Luxury Showroom and Cafe dengan agenda utama memilih Ketua Umum IMI Bali yang baru. Seperti apa hasil dari Musprof tersebut? Selengkapnya dilaporkan oleh Putu Nirawati. Nira, silakan laporan Anda.
17: Ya, baik. Selamat siang. Salam olahraga pendengar program H1 RRI dan Pasar dimanapun Anda berada. Saat ini langsung dari Next Luxury Showroom and Cafe, kami laporkan bahwa baru saja terpilih Ketua IMI Bali periode 2026-2030 yakni Iketut Budiana SESH. Dan memang pemilihan dilakukan oleh seluruh voter yang ada, yakni seluruh klub di bawah naungan IMI Bali yang sudah terdaftar dan menjadi anggota sah IMI Bali. Dan memang sebelum terpilih dari Ketua IMI Bali yang baru, disampaikan pula beberapa pesan khusus dari Ketua IMI Bali sebelumnya, yakni Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna, bahwa meski Aji Krishna tidak lagi maju sebagai Ketua Umum IMI Bali periode sekarang, tetapi ia berjanji untuk tetap mengawal organisasi dan tetap mengawal pengurus baru dan juga ketua baru untuk memajukan olahraga otomotif di Bali. Termasuk juga dukungan dan apresiasi tinggi diberikan oleh Ketua IMI Pusat Moreno Suprapto yang tadi hadir secara langsung untuk membuka Musprop IMI Bali. Moreno Suprapto berpesan bahwa tugas utama dari Ketua Umum terpilih adalah memperbanyak anggota atau klub-klub yang terdaftar atau member dari IMI Bali agar memudahkan regenerasi dan pembibitan atlet di IMI Bali ke depan. Selain itu juga memang cita-cita yang menjadi impian seluruh insan otomotif di Bali adalah pembangunan sirkuit di Buleleng yang memang di masa kepemimpinan Aji Krishna terus dilakukan upaya dan saat ini tengah dalam proses penggarapan dan diharapkan 2027 juga bisa terlaksana pembangunan sirkuit di Buleleng. Dan pendengar program Satu RRI dan Pasar saat ini telah dilakukan atau masih dilakukan pemaparan dari Ketua IMI Bali terpilih periode 2026-2030 Iketut Budiana SESH di hadapan para voter dan juga para insan-insan otomotif yang hadir di Next Luxury Cafe ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio. Selamat siang, salam olahraga.
3: Baik, terima kasih Nira atas laporan Anda langsung dari lokasi. Pendengar, laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Siang, kembali kami sampaikan berita utama. Hari Statistik Nasional, momentum tingkatkan kualitas data. Taman Nasional Bali Barat siaga karhutla hadapi musim kemarau ekstrim. Mewakili tim redaksi, saya Lili Lintang bersama redaktur Oscar Robert mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat siang.
0: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Siang.

0: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
1: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anak.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Salma Salsabil ya, yang berjudul Memori ya. Semoga yang kita dapatkan adalah memori yang baik, pendengar ya. Memori yang sedih-sedih ditinggalin dulu aja, dilupain dulu aja, gak usah diingat-ingat lagi. Tapi kalau memori baik gak apa-apa lah ya, diingat-ingat yang baik-baik, yang senang-senang, yang menyenangkan gitu ya. Nah, pendengar yang masih di Denpasar siang ini bersama saya Lili Lintang, yang mana Lili masih menemani Anda sampai nanti pukul 3 sore ya. Dan nanti juga akan Lili bagikan untuk Anda ragam informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di siang hari yang menyala ini mataharinya ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin lebih dekat dengan kami dan ingin menyimak informasi lebih lanjut ya, Anda bisa mengikuti kami di sosial media Instagram @RRIPro1Denpasar, dan Anda juga bisa mengikuti kami di Facebook kami di RRIPro1Denpasar juga ya. Dan bagi Anda pendengar yang pengen menyimak siaran kita juga, Anda bisa streaming ya melalui aplikasi RRI Digital, bisa juga di laman rri.co.id. Tapi yang pasti Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui FM 105,2 MHz pastinya ya. Dan nanti Lili akan kembali lagi untuk hadirkan untuk Anda informasi menarik pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan dengarkan dulu satu buah lagu dari Kahitna yang berjudul Sederhana Saja.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, akun Instagram Ngaji Roso membagikan video diskusi yang membahas soal fenomena pemanasan suhu permukaan laut di atas rata-rata normal. Yang mana ini terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur atau yang biasa disebut dengan fenomena El Nino, diklaim dikontrol oleh HARP. Video tersebut menampilkan Dharma Pongrekun, purnawirawan Polri, yang pernah mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada Pilkada 2024. Dalam sejumlah kesempatan, Dharma juga menyampaikan pandangan terkait teori konspirasi seputar kesehatan, pandemi, dan globalisasi yang mendapat perhatian publik karena berbeda dari narasi yang umum beredar. Lalu benarkah hal tersebut? Mari kita cek faktanya. Disadur dari artikel Periksa Fakta AFP, El Nino merupakan fenomena iklim alami yang menyebabkan perubahan pola angin, tekanan udara, dan curah hujan. Di Indonesia, fenomena ini biasanya menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih panjang, serta dapat meningkatkan resiko kekeringan, penurunan produksi pangan, dan kebakaran hutan yang berdampak pada kualitas udara. Sejumlah ilmuwan yang diwawancarai AFP membantah klaim bahwa fenomena El Nino di Indonesia disebabkan atau dikendalikan oleh HARP. Profesor Dietmar Domenget dari Monash University menjelaskan bahwa El Nino terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Menurut Domenget, pemanasan yang berkaitan dengan El Nino juga terjadi hingga lapisan bawah permukaan laut, dan sementara itu gelombang radio dan mikro tidak dapat menembus hingga lapisan tersebut. Dengan demikian, tidak terdapat mekanisme yang memungkinkan gelombang HARP memicu atau mengendalikan fenomena El Nino. Faktanya, tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menunjukkan gelombang radio berdaya tinggi dari HARP dapat menyebabkan atau mengendalikan fenomena El Nino. Fenomena El Nino merupakan proses alamiah yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut. Jadi unggahan berisi klaim panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi HARP merupakan konten yang menyesatkan atau misleading konten.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Jika kita merenungkan Pancasila dengan lima silanya yang mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi panduan kita dalam bersikap bertindak sebagai warga negara, sebetulnya kita bisa mulai menghayatinya, mempraktikkannya dalam keseharian dengan cara yang paling sederhana yang kita bisa. Sebagai contoh, kita bisa memulai mempraktikkan Pancasila di dalam perkara keseharian kita. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak melempar sampah ke sungai. Lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa mengolah sampah itu sehingga tidak menjadi masalah lingkungan. Melakukan pemilahan sampah, membuat sampah-sampah organik menjadi kompos, dan banyak hal yang kita bisa lakukan agar sampah itu menjadi anugerah, bukan menjadi sumber musibah. Nah, di sisi pemerintah tentu saja harus ada sistem persampahan yang bisa mengakomodasi kelemahan masyarakat atau rakyat di dalam pengelolaan sampah. Dan memang ini bisa menjadi isu yang serius seperti yang terjadi di Bali. Wacana penutupan TPA Suwung itu membuat banyak sampah menumpuk karena tidak ada pengolahan yang memadai. Dan ini tentu tidak hanya dihadapi oleh Bali. Saya sering berjalan ke berbagai tempat, sering melihat ada tumpukan-tumpukan sampah yang tidak terurus dengan baik. Tentu saja, hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa kita belum sungguh-sungguh mempraktikkan Pancasila. Ya, ini tanggung jawab kita bersama, baik sebagai rakyat atau masyarakat dan juga sebagai pejabat. Harus ada solusi yang nyata. Nah, dari sisi rakyat yang kita bisa lakukan adalah melakukan gerakan pemilahan sampah. Pengolahan sampah mulai dari level keluarga atau level rumah tangga, level lingkungan, RT, RW, dan seterusnya. Dan selebihnya, pemerintah yang harus memikirkan apa teknologi pengolahan sampah yang paling pas. Dan ini harus menjadi isu penting, harus menjadi suatu yang prioritas. Agar sekali lagi, sampah tidak menjadi musibah, tidak menjadi sesuatu yang menciptakan bencana buat kita bersama.

Ya, pendengar, satu buah lagu dari Alia Zuraya yang berjudul Ruang Tanpa Terencana ya. Tapi kalau membeli iPhone 18, apakah ada di rencana Anda, pendengar? Karena kalau ngomongin soal teknologi, soal gadget, ini memang nggak ada habisnya ya. Selalu ada pembaruan, selalu ada barang baru lagi, produk baru lagi, sampai apakah harus ganti tiap tahun gitu ya. Tapi sebenarnya nggak juga sih, pendengar. Nggak harus selalu ganti tiap tahun yang baru muncul, beli lagi ya. Jatuhnya agak konsumtif ya. Pastikan Anda membeli gadget atau peralatan teknologi itu memang sesuai dengan kebutuhan Anda. Tapi saat ini sedang ramai juga dengan adanya launching dari iPhone 18 ya. Karena ini sebenarnya jujur memang desainnya sama aja kayak iPhone 17, tapi memang warna-warnanya ini sangat cantik-cantik ya. Salah satunya adalah warna burgundy, yang mana ini kayaknya cewek-cewek banyak banget yang suka dan mengincar sekali iPhone dengan warna yang satu ini.

Dan mendengar untuk iPhone 18 ini sudah resmi rilis ya di tanggal 18 September 2026 untuk gelombang pertama dan juga rilis di tanggal 25 September 2026 di gelombang kedua. Dan sebenarnya sudah membuka pre-order dari tanggal 12 September 2026 ya. Tapi yang perlu Anda ketahui kalau iPhone 18 ini belum masuk ke Indonesia ya. Ini baru di luar aja. Tapi memang sudah ada beberapa orang-orang Indonesia yang sudah beli ya. Mungkin sempat pergi ke luar negeri sekalian beli atau mungkin just tip gitu ya. Dan memang untuk di Indonesia sendiri iPhone 18 ini belum masuk pendengar. Dan kalau di iPhone 18 Pro ini memang memiliki kamera utama 48 megapiksel dengan variable aperture dan chip A20 Pro ya. Dan kemudian juga ada iPhone 18 Pro Max dengan kapasitas baterai terbesar ini katanya hingga 45 jam pemutaran video. Waduh, apakah betul ya? Ini memang harus dibuktikan sendiri ya, apakah benar iPhone 18 Pro Max ini memiliki kapasitas baterai yang besar ya. Dan untuk iPhone 18 ini memang memiliki beberapa warna yang cantik. Untuk warna ada warna burgundy, kemudian ada warna black, silver, dan juga glacier ya. Dan untuk kapasitas memori juga sebenarnya masih sama, mulai dari 256GB juga dan seterusnya ya. Dan memang untuk iPhone 18 ini sebenarnya saat rilis memang dilaporkan ada beberapa masalah di iPhone 18 Pro. Dan saat ini Apple juga masih menyiapkan pembaruan OS atau sistem operasi di pekan depan ya, jadi semoga ini bisa menjawab adanya masalah dan karena ini memang dilakukan perbaikan bug di sistem operasi. Tapi kalau dari Anda sendiri gimana nih pendengar? Apakah sudah tertarik ingin membeli iPhone 18 burgundy gitu ya? Apakah Anda tipikal orang yang harus ganti HP? Kalau ada yang baru langsung ganti HP atau tipe yang tunggu dulu rusak ya? Kalau saya sih tipenya yang tunggu rusak dulu ya. Nunggu HP lama rusak baru akhirnya beli lagi yang baru karena kebutuhan gitu ya. Tapi memang iPhone 18 ini sudah banyak dinantikan oleh masyarakat gitu ya. Dan masih bisa aja udah ada yang pre-order juga, sudah ada yang just tip dari luar dibawa ke Indonesia dengan harga yang pastinya tidak murah ya. Ya tapi semoga dengan hadirnya iPhone 18 yang baru ini, semoga fitur-fiturnya juga semakin mantap gitu ya. Fitur-fiturnya ini bisa semakin memudahkan penggunanya juga, kameranya juga semakin bagus lagi ya. Dan semoga ini bisa lebih baik lagi dari versi-versi sebelumnya. Kalau Anda ada yang pengen beli gitu ya, udah berencana pengen beli, yuk bisa ditabung dulu uangnya ya, supaya nanti kalau masuk ke Indonesia udah siap nih, tinggal beli aja. Jadi kita nantikan mendengar ya, hadirnya iPhone 18 ini di Indonesia. Intis ekonomi emang susah ya cari duit ya, nggak gampang gitu cari kerjaan, cari duit, kita harus nabung ya. Dan memang kalau mau membeli iPhone 18 ini memang harus semangat kerjanya ya supaya uangnya juga terkumpul. Dan mungkin sampai setengah mati kerja ya untuk dapetin apa yang kita mau. Ini cocok nih dengan satu lagu yang mau lewat setelah ini, lagu dari Ghea Indrawari yang berjudul Setengah Mati.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami.

0: hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
3: Oh ya?
2: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
3: Kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
2: Tapi namaku bener, Yan.
3: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
2: Waduh.
3: Nah kan?
2: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
3: Aduh, stop. Itu phishing, sekali kamu kirim saldo bisa habis.
2: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
4: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 15844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

0: Tak selamanya gaji yang menjadi alasan seorang karyawan mencari pekerjaan baru. Perilaku dan kecerdasan seorang bos juga ternyata mempengaruhi laju keluar masuk karyawan dalam sebuah perusahaan. Hasil studi Gallup terhadap 7.000 responden mengungkapkan sebanyak 50% karyawan mengaku bahwa mereka mengundurkan diri untuk pindah kerja karena tidak mau dipimpin oleh bos atau atasan yang mereka anggap bodoh atau tidak bisa bekerja. Selain itu, berdasarkan The Wall Street Journal, banyak karyawan yang mengeluhkan bahwa bos mereka tidak terbuka dan tidak bisa berkomunikasi dengan baik terhadap karyawan. Komunikasi yang buruk, menurut laporan jurnal itu, sangat mempengaruhi produktivitas karyawan. Kemudian, tujuan dan prioritas atasan dalam tim kerja juga menjadi alasan yang memberikan efek terhadap hubungan bos dan anak buah. Tidak mendapat arahan yang baik dan ekspektasi dalam bekerja menjadi alasan kedua yang paling banyak diutarakan responden. Sebanyak 12% responden mengatakan bahwa pekerjaan jadi lebih mudah ketika bos mereka memberikan panduan dan arahan yang baik. Selain produktif, responden juga mengaku lebih bahagia. Laporan dari Gallup juga memperlihatkan bahwa kunci tim kerja yang langgeng adalah atasan mampu berkomunikasi pada anak buah mengenai ekspektasi dan bimbingan itu. Sebab dua hal itu merupakan kebutuhan mendasar karyawan dalam menyelesaikan tugas mereka.
1: Dev, lo tau gak? Ya? Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya. Wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Ya, mendengar satu buah lagu dari Jack Miller yang berjudul A Million Life. Ya, mendengar, kalau siang-siang menjelang sore, biasanya paling afdol tuh kalau ngomongin soal hujan ya. Walaupun mungkin sekarang lagi panas banget, tapi entah kenapa hujan itu selalu identik turun di sore hari yang biasanya bikin suasana itu jadi mendung-mendung estetik gitu ya. Dan tapi sebenarnya kalau saat hujan, biasanya kalau hujan-hujan gerimis-gerimis kecil ya, yang biasanya rintik air hujan ini biasanya kalau kena kepala seseorang, ini kenapa entah kenapa malah bikin jadi pusing ya. Apalagi kalau nggak langsung keramas, misalkan habis kena rintik hujan terus nggak keramas dan langsung tidur. Nah, ini biasanya keesokan harinya jadi pusing dan bahkan hingga jadi meriang gitu ya. Tapi kenapa sebenarnya penyebab rintik air hujan ini bisa buat kepala pening, padahal kan rintik air hujan ini memang sering membawa ketenangan tersendiri gitu ya. Tapi memang gak jarang ada momen dimana dari air hujan itu tadi bisa membuat kita jadi sakit nih kalau kena badan, apalagi kalau kita main hujan-hujanan. Dan salah satunya ini adalah sakit kepala gitu. Dan bahkan banyak orang yang bilang kalau habis kena air hujan gitu ya, kena rintik-rintik hujan, kalau bisa langsung keramas katanya supaya nggak sampai sakit.

Nah, pendengar, sebenarnya salah satu penyebab utama dari sakit kepala saat hujan ini adalah fluktuasi tekanan udara atau yang dikenal sebagai tekanan barometrik ya. Jadi menjelang dan selama hujan turun, tekanan udara di atmosfer ini biasanya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan perubahan tekanan ini yang menciptakan ketidakseimbangan antara tekanan di luar tubuh dengan tekanan di dalam rongga sinus kepala. Yang akhirnya ini kemudian menekan saraf-saraf yang sensitif dan jadinya memicu rasa nyeri atau pening di kepala. Dan selain faktor tekanan udara, perubahan suhu yang drastis dan kelembapan udara yang tinggi saat hujan ini juga mempengaruhi kondisi tubuh ya. Udara yang dingin ini bisa menyebabkan pembuluh darah di sekitar kepala ini mengalami vasokontraksi atau penyempitan secara tiba-tiba. Dan bagi sebagian orang yang sensitif, proses penyempitan dan pelebaran pembuluh darah ini bisa merangsang jalur saraf nyeri di otak, jadi berujung pada keluhan sakit kepala atau migrain. Nah, tidak hanya itu pendengar, ternyata faktor psikologis dan lingkungan ini juga memegang peran penting dalam memicu sakit kepala ya. Karena adanya penurunan intensitas cahaya matahari saat langit mendung yang bisa mempengaruhi kadar hormon serotonin di dalam otak. Kemudian zat kimia yang mengatur suasana hati dan rasa sakit. Dan selain itu aroma tanah yang khas setelah hujan ya. Ini bisa memicu alergi atau trigger bagi orang-orang yang memang memiliki riwayat migrain yang kronis. Jadi apakah kita harus menghindari hujan gitu? Sebenarnya enggak ya, karena kan hujan ini alami gitu dari Tuhan Yang Maha Esa bisa dibilang ya. Tapi untuk mencegah dan meredakan sakit kepala yang sering muncul saat hujan, ini Anda bisa melakukan beberapa langkah antisipasi sederhana ya. Dan jangan lupa untuk pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi, jaga kehangatan tubuh dan juga gunakan pakaian yang tebal saat hujan turun ya. Jadi supaya terhindar dari nyeri kepala. Dan kalau emang habis kena rintikan hujan, usahakan langsung keramas ya. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor karena kan kepala jadi basah ya, kulit kepala jadi basah, jadi harus langsung keramas biar bersih. Dan informasi ini pendengar Lili kutip dari laman resmi kami di www.rri.co.id.

Nah pendengar, sebelum nanti Lily akan menutup sesi dan pasar siang ini ya, kita dengarkan dulu satu buah lagu dari Michael yang berjudul Nobody But Me.

0: Awas. Ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik. Lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel. Diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.
2: Di dalam rumah, tidak semua hal harus dibagi dengan aturan kaku. Ada hari ketika satu orang lelah dan yang lain mengambil peran lebih banyak. Ada waktu ketika pekerjaan rumah dikerjakan bersama tanpa perlu bertanya, itu tugas siapa? Karena rumah bukan tentang siapa yang paling sibuk atau siapa yang paling berhak beristirahat. Rumah berjalan baik saat semua orang saling membantu. Mencuci, memasak, menemani anak belajar atau sekedar membersihkan rumah. Hal-hal sederhana itu terasa ringan kalau dikerjakan dengan rasa saling peduli. Di dalam rumah, peran bukan soal siapa yang berkuasa, tapi soal kerjasama. Dan dari rumah yang saling mendukung itulah, kita belajar arti keadilan yang paling dekat dengan kehidupan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Ya, mendengar satu lagu dari Caleb J yang berjudul Jalan Terbaik menutup sesi kita di Denpasar siang ini. Pendengar, saya sudah menemani Anda dari pukul 10 tadi ya, hingga saat ini waktu sudah hampir menunjukkan pukul 15.00 WITA. Tapi jangan khawatir pendengar, karena kami masih akan hadirkan untuk Anda beragam program acara dan juga ragam informasi dan lagu-lagu pilihan. Setelah ini bersama dengan rekan saya Hari Sukma ya, yang akan menemani Anda di Denpasar sore ini sampai nanti pukul 8 malam. Dan nanti juga akan ada Beranda Asta Cita ya, bersama dengan Forkopiari PDHI Provinsi Bali di pukul 16.00 WITA. Jadi jangan sampai terlewatkan pendengar, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Anda yang sudah membersamai kami. Terima kasih atas atensinya pendengar setia dari Pro 1 Denpasar. Dan saya Lili Lintang pamit undur diri. Kita kembali bertemu lagi di besok hari ya, di Denpasar siang ini tentunya bersama saya. Dan satu buah lagu untuk menutup sesi kita di Denpasar Pasar siang ini, lagu dari Fatin featuring Mika Angelo yang berjudul Kaulah Kamuku.

0: Denpasar sore ini.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang selayaknya terus berupaya agar nilai-nilai Pancasila ini bisa dimengerti oleh semua rakyat Indonesia dan dijalankan oleh kita semua. Dan acara seperti Kilau Pancasila ini adalah salah satu upaya yang strategis. Kita diingatkan kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila, dan harus kita akui, banyak di antara kita yang melupakannya, menganggapnya tidak penting. Padahal ini adalah konsensus yang luhur. Ini adalah kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara kita, Republik Indonesia, muncul menjadi sebuah negara merdeka, didasari oleh kesepakatan ini. Kesepakatan untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi yang luhur bagi bangsa Indonesia. Nah, menjadi tugas kita bersama untuk terus melanjutkan semangat dari para pendiri bangsa. Pancasila, sekali lagi, harus kita hayati. Sila-silanya kita selami. Apa maknanya? Apa bentuk praktisnya di dalam keseharian kita? Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita merujuk misalnya kepada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, ini jelas menegaskan bahwa kita semua memang harus bersatu. Tetapi saat yang sama kita perlu merenung apa dasar kita untuk bersatu. Kita telah bersepakat hidup sebagai sebuah bangsa. Kita membentuk sebuah negara. Kita bersama tinggal di wilayah yang dikenal sebagai Republik Indonesia. Kita hidup bersama di dalam sebuah rumah. Rumah bersama kita. Ya, negara ini betul-betul kita bisa maknai sebagai sebuah rumah. Kita adalah anggota keluarga di dalam rumah itu. Kita akan bisa bersama, kita akan bisa bersatu kalau ada keadilan, kalau ada toleransi, kalau ada saling menghormati, kalau tidak ada diskriminasi, kalau tidak ada tindakan-tindakan yang lalim dan aniaya dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Maka ini menjadi penting. Berdasarkan Pancasila, yang kuat tidak boleh menindas yang lemah. Yang pintar tidak boleh menipu yang bodoh. Yang bodoh harus dipintarkan, yang lemah harus dikuatkan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita, terutama tentu saja tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab yang telah diberi mandat oleh rakyat untuk melindungi dan mengayomi.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
3: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
4: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Halo, selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari Sabtu ya, tanggal 26 September 2026. Wah, luar biasa, tanggal cantik juga nih pendengar. Sukma akan temani ruang dengar Anda hari ini sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus karena Sukma akan hadirkan beragam informasi dan juga pastinya juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai apa yang bisa dilihat dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, nenek mama, alim ulama dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar. Masih ya bersama dengan Hari Sukma yang tentunya akan temani ruang dengar Anda sampai di jam 8 malam nanti. Dan juga untuk para pendengar Pro 1, Sukma punya satu buah informasi yang di mana Desa Adat Kapal saat ini, hari ini pendengar, menggelar Aci Tabuh Rah Pengangon, yang tentunya tradisi Aci Tabuh Rah Pengangon ini atau Siat Tipat Bantal di Desa Adat Kapal, Kelurahan Kapal, Kecamatan Mengwi Badung, digelar pada Purnama Sasih Kapat yang jatuh pada hari ini. Dan untuk pelaksanaan tradisi ini pendengar berdampak juga pada penutupan sementara Jalan Raya Kapal, tepatnya di depan Pura Desa dan Pusah Desa Adat Kapal. Untuk rekayasa lalu lintas ini pendengar diberlakukan mulai pukul 15.00 hingga 18.00 WITA. Jadi untuk para pengguna jalan diminta untuk bisa mencari jalur alternatif dan juga mengikuti arahan petugas di lapangan. Dan juga pendengar, Lurah Kapal Inyoman Adi Setiawan mengatakan bahwa penutupan dilakukan karena badan jalan raya kapal digunakan untuk rangkaian tradisi yang bertepatan dengan Rahine Purnama Sasih Kapat. Jadi untuk pengaturan lalu lintas ini pendengar diberlakukan juga untuk truk dan bus besar. Lalu untuk kendaraan dari arah Denpasar menuju Tabanan diarahkan parkir sementara di terminal barang atau kargo dan kawasan Puspom Badung hingga seluruh kegiatan selesai. Sementara untuk truk dan juga bus besar dari arah Tabanan menuju Denpasar diarahkan parkir sementara di terminal tipe A Mengwi. Uh, Oke, jadi untuk para pendengar yang mungkin hari ini mau melewati jalan raya kapal, nah Anda bisa sekali untuk cari jalur alternatifnya dari sekarang pendengar, karena jalannya ditutup dari jam 3 sore sampai jam 6 sore ya, lumayan 3 jam, dan tentunya Anda bisa sekali untuk cari jalur alternatifnya dari sekarang pendengar. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda di Pro 1 dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan nantinya pendengar. Jadi stay tune terus ya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oh,

suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Mana tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
3: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
4: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya. 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar yang tentunya masih membersamai kami melalui FM 105,2 atau pastinya juga yang sudah membersamai melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga pendengar, satu buah informasi untuk Anda, pastinya udah gak asing lagi nih sama yang namanya Beauty First. Karena kali ini Beauty First yang kedua gitu ya, akan dimulai sebentar lagi. Jadi untuk perjalanan pertama dari Beauty First 2020

6 itu sudah dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2026 di Sanur, Bali. Dan kali ini pendengar Beauty First kembali hadir melalui The Road of Beauty First kedua di The Meru Sanur pada hari Sabtu 26 September 2026. Jadi untuk Beauty First yang kedua ini juga membawa perkembangan baru pendengar, yaitu peluncuran aplikasi Beauty First. Dan untuk peluncuran aplikasi ini akan menjadi kelanjutan dari berbagai insight yang muncul sejak Road to Beauty First yang pertama di bulan Mei 2026. Tentunya pendengar, untuk aplikasi ini ya akan menjadi platform juga yang mempertemukan brand, professionals, creators, communities dan juga konsumen pastinya yang tentunya berada di dalam dunia beauty, wellness dan juga sustainability. Ya, dan juga untuk saat ini pendengar sudah ada 50-an brand nasional dan beberapa brand internasional juga yang sudah melalui proses kurasi dan sudah punya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan juga Makanan Republik Indonesia yang tentunya akan hadir juga di Beauty First 2026. Jadi gimana nih pendengar, pastinya udah nggak sabar lagi ya nunggu Beauty First ini karena banyak banget kegiatannya. Ada pilates, terus juga ada biasanya ada workshop-workshop yang tentunya masih seputar beauty dan juga wellness. Jadi tunggu terus ya pendengar, nanti Sukma juga pastinya akan update mengenai Beauty First ini. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Topeng Sidakarya adalah salah satu seni pertunjukan sakral dari Bali yang termasuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO tahun 2015. Topeng Sidakarya berasal dari dua kata, yaitu topeng berasal dari kata tup yang artinya tutup. Sidakarya berasal dari kata sida yang artinya mencapai, dan karya yang artinya tujuan atau pekerjaan. Sidakarya memiliki makna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Tari topeng Sidakarya merupakan pelengkap dari upacara yatnya di Bali. Tujuannya agar upacara yang berlangsung dapat terselenggara dengan baik dan selamat serta terhindar dari segala bahaya. Pada akhir tari ini, secara simbolis penari mengembangkan uang kepeng dan beras kuning sebagai lambang pemberian berkat kesempurnaan dan kemakmuran.
1: Indonesia, are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
2: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

0: Sering bilang gak apa-apa, padahal gak baik-baik aja. Di balik kata-kata ini, ada fakta miris kesehatan mental generasi muda Indonesia. Data INAMHS mengungkapkan, 1 dari 3 anak muda Indonesia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya, cuma 2,6% yang berani cari bantuan. Sisanya, masih milih buat mendem sendiri dengan takut dicap kurang ibadah atau lebay. Padahal kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kalau memang berat, jangan ragu untuk cari bantuan ahli. Ingat, sekarang BPJS Kesehatan sudah menanggung layanan kesehatan jiwa di puskesmas ataupun rumah sakit. Self-care bukan egois, tapi investasi. Yuk, jadi generasi yang gak cuma peduli penampilan, tapi juga peduli isi pikiran. Karena Indonesia sehat, dimulai dari kamu. Take care and stay healthy.
1: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya betul, kenapa ya Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya Bu ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita nggak ketemu.
2: Siapa ya? Nggak kenal ih.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
5: Wilayah Indonesia terletak di daerah iklim tropis dengan dua musim, yaitu panas dan hujan, dengan ciri-ciri perubahan cuaca, suhu, dan arah angin yang cukup ekstrim. Kondisi iklim seperti ini digabungkan dengan kondisi topografi permukaan dan juga batuan yang relatif beragam, baik secara fisik ataupun kimiawi, sehingga menghasilkan kondisi tanah yang cukup subur. Namun sebaliknya, kondisi itu juga dapat menimbulkan akibat buruk bagi manusia, seperti terjadinya bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan juga kekeringan.
6: Pembangunan yang selama ini bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, terutama dengan skala besar, menyebabkan hilangnya daya dukung sumber daya ini terhadap kehidupan masyarakat. Dari tahun ke tahun, sumber daya hutan di Indonesia semakin berkurang. Sementara itu, pengusahaan sumber daya mineral juga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang secara fisik sering menyebabkan peningkatan risiko bencana. Manusia diturunkan di dunia oleh Tuhan sebagai utusan untuk menjaga alam dan bukan merusaknya.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. 105,2 FM, 100,9 FM,
8: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
9: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di pukul 8 malam nanti. Dan juga pendengar nanti di pukul 16.05 kami juga akan hadirkan untuk Anda dan pasar sore hari ini Dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Forkoperi dan juga PDHI Provinsi Bali, yang dimana kita akan berbincang-bincang seputar Hari Rabies Sedunia. Dan juga pendengar, dalam rangka World Rabies Day, Hari Rabies Sedunia juga. Nah, dari Jembrana juga punya gebrakan nih, yang dimana dari Jembrana menggencarkan vaksinasi dan sterilisasi gratis. Jadi memang dari pemerintah Kabupaten Jembrana sudah menggelar pelayanan vaksinasi dan sterilisasi gratis untuk hewan peliharaan di lapangan Pergung, Kecamatan Mendoyo pada hari Jumat 25 September 2025 atau hari Jumat kemarin ya pendengar ya. Dan tentunya kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 2026 sekaligus juga memperkuat langkah penanganan rabies di wilayah Kabupaten Jembrana. Serta pendengar tentunya dalam pelaksanaannya, kegiatan ini juga menggandeng Perkumpulan Dokter Hewan Indonesia dalam Yayasan Sefa Buana untuk membantu proses vaksinasi dan juga sterilisasi. Jadi banyak sekali juga pendengar antusiasnya warga ya, membawa hewan peliharaan mereka seperti anjing dan juga kucing untuk mendapatkan vaksinasi rabies hingga tindakan sterilisasi dari tim medis veteriner. Oke, jadi memang saat ini karena sudah menuju ke Hari Rabies Sedunia juga pendengar, yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 September. Jadi nanti kita pastinya akan berbincang juga ya, lebih lengkap lagi mengenai Hari Rabies Sedunia nanti bersama dengan Forkoperi dan juga PDHI Provinsi Bali. Jadi stay tune terus ya pendengar di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
7: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
5: Pro 1 RRI Denpasar.
8: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Senang sekali Hadi Sukma masih ya temani ruang dengar Anda di Denpasar sore hari ini. Dialog Beranda Asta Cita. Sukma akan hadirkan untuk Anda yang dimana hari ini topiknya sangat luar biasa pendengar mengenai Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day. Kita akan berbincang-bincang kurang lebih selama 50 menit nanti. Dan tentunya kita sudah kedatangan narasumber yang akan berbagi informasi mengenai Hari Rabies Sedunia ini. Dan pastinya untuk para pendengar yang ingin berpartisipasi, Anda bisa sekali untuk mengikuti siaran kami juga pastinya pendengar melalui live juga di Facebook kami RRI Pro 1 Denpasar. Dan juga pastinya Anda bisa dengarkan melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Serta untuk para pendengar setia Pro 1 yang ingin sharing-sharing atau mengirimkan pertanyaan seputar topik kita pada sore hari ini, Anda bisa langsung komen di live Facebook kami atau bisa juga telepon di 0361-222-161 atau melalui nomor WhatsApp di 0896-781-23830. Langsung aja pendengar, Sukma akan sapa dulu ya narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar yang tentunya kita akan ajak untuk berbincang-bincang seputar topik Hari Rabies Sedunia ini. Yang pertama sudah hadir DRH Niwayan Lestiawati PMSI. Selamat sore Bu Lestiawati.
9: Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya?
8: Keduluan nih ya Sukma ya. Keduluan ya. Kabar baik dong kalau Sukma. Kalau Ibu gimana nih?
9: Ya baik juga seperti yang Kak Sukma lihat.
8: Wow, luar biasa. Walaupun cuaca di luar panas,
9: ya, tapi hatinya tetap dingin.
8: Tapi hatinya tetap dingin ya. Tapi ya, tadi perjalanan ke sini aman, Bu?
9: Aman.
8: Aman sih ya. Aman. Kayaknya walaupun weekend gitu ya, kan sekarang hari Sabtu.
9: Oh iya, benar.
8: Benar kan? Iya. Hari Sabtu sore-sore, nah biasanya banyak orang jalan-jalan sih ya.
9: Mungkin tapi sebentar lagi.
8: Nah, mungkin sebentar lagi. Untungnya Bu Lestiawati udah nyampe di studio Pro 1 RRI ya, dan kita akan berbincang-bincang nanti. Tapi Bu Lestiawati juga nggak sendirian ya, karena di sebelahnya sudah hadir Dokter Hewan Iketut Swastika. Selamat sore dokter.
10: Selamat sore Mbak Ari.
8: Baik, selamat datang di studio Pro 1 RRI Denpasar. Terima kasih juga tentunya sudah meluangkan waktunya ya, karena kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Rabies Sedunia. Jadi untuk para pendengar, seperti yang Sukma tadi sudah sampaikan, Anda bisa sekali untuk bergabung mengikuti siaran ini melalui live streaming di Facebook RRI Pro 1 Denpasar, atau pastinya melalui FM 105,2 untuk Anda pendengar yang berada di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Ngomong-ngomong tentang Hari Rabies Sedunia, tadi juga Sukma udah baca satu informasi yang dimana Jembrane, Kabupaten Jembrane juga sudah melakukan beberapa kegiatan gitu ya dalam memperingati World Rabies Day ini. Tapi kenapa sih rabies pun ada harinya gitu sekarang ya? Mungkin banyak yang bertanya juga, karena biasanya hari peringatan itu kan hari kemerdekaan.
9: Betul.
8: Atau mungkin biasanya hari Sumpah Pemuda seperti itu. Nah ini tumben nih, Hari Rabies Sedunia ada harinya. Kenapa tuh kira-kira latar belakang dari Hari Rabies Sedunia ini? Mungkin Bu Listiawati bisa menjelaskan, silakan.
9: Iya Kak Sukma. Jadi mengapa rabies kok dikasih hari istimewa, bahkan sedunia lagi gitu ya? Oke. Jadi Hari Rabies Sedunia ini sebagai peringatan suatu penyakit yang fatal gitu ya. Jadi rabies itu kan penyakit menular yang fatal. Jadi sebagai peringatan akan bahaya penyakit rabies yang mematikan itu, sehingga masyarakat selalu waspada dan meningkatkan kesadarannya untuk melakukan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan terhadap penyakit rabies ini.
8: Oke,
9: gitu.
8: Baik. Ya. Tapi sebenarnya Hari Rabies ini diperingati setiap tanggal berapa, Bu?
9: Oh ya, setiap tanggal 28 September.
8: Berarti 2 hari lagi ya?
9: Ya.
8: Peringatannya
9: 2 hari lagi. Tapi kegiatannya sudah mulai.
8: Sudah mulai. Nah, ya. Nanti itu ya kita akan kupas lagi mengenai kegiatan untuk Hari Rabies Sedunia ini.
9: Sedunia.
8: Iya. Tapi Sukma ke Bapak Swastika dulu, ke Dokter Swastika, yang dimana kalau misalnya kita membahas tentang Hari Rabies seperti itu ya, kalau boleh dibagikan dulu kepada masyarakat, sebenarnya sekarang bagaimana kondisi di Bali atau di Denpasar seperti itu untuk pemetaan kasus dari rabies ini, apakah grafiknya sudah mulai terkendali atau mungkin gimana nih Pak Dokter, silakan.
10: Ya, terima kasih Mbak Suma. Kalau kita berbicara rabies sendiri yang sampai kini sudah hampir 18 tahun ya maksudnya ya. Bukan waktu yang singkat untuk kita mengeradikasi penyakit itu. Jadi dengan tingkat kasus sampai saat ini yang terdata itu sudah ada kematian hampir 174 orang.
8: 174 orang.
10: Ya, manusia. Ini tinggi sekali.
8: Tinggi sekali.
10: Dengan tingkat gigitan per hari itu kalau rata-rata dari Januari sampai Agustus sekarang ini, dari data yang kita terima gitu, sudah hampir ada 26.000 gigitan.
8: Wow.
10: Ya. Dan sekian gigit itu hampir ada 70 dinyatakan positif rabies. Jadi sekian waktu yang lama ini kenapa kok rabies semakin bahasanya menggila gitu, menggila. Yeah. Jadi kita di masyarakat sebenarnya kita hidup di bawah tekanan rabies sebenarnya kita semua. Apa sebab? Karena kita masyarakat Bali umumnya kita selalu berdampingan dengan HPR itu sendiri. Hewan pembawa rabies utamanya anjing dan kucing itu paling dekat dengan manusia Bali. Dan hampir setiap rumah ada anjingnya, ada kucingnya.
8: Betul.
10: Nah, disinilah tantangannya. Seperti kata Bulis tadi, rabies dunia ini memperingatkan masyarakat bagaimana tentang bahaya rabies itu sebenarnya, yang selalu menghantui ya kita yang punya HPR sendiri. Kita sayang, semua sayang HPR, semua, hampir semua lah dengan perawat segala macam, tapi kita gak paham benar bagaimana rabies itu mengancam ya, rasa kita. Sayangnya kita sendiri.
8: Oke, baik. Tapi tadi juga dokter sudah sampaikan bahwa kita dekat sekali dengan HPR. Tadi juga disebutkan hewannya itu contohnya ada anjing dan juga kucing yang memang dekat sekali dengan kita. Tapi ada nggak sih hewan-hewan di luar yang tadi yang sudah dokter sebutkan?
10: Kalau secara apa namanya acak kasus gitu, yang paling umum adalah anjing. Hampir 80% anjing punya kerja ya, karena anjing itu sifatnya dekat, agresif, kemudian tampilnya polos juga, lugu gitu kan.
8: Iya.
10: Gitu.
8: Yeah.
10: Jadi ini yang paling banyak kasus ya di anjing.
0: Di anjing.
10: Kemudian ya, kucing dilaporkan beberapa kucing juga. Mm-hmm. Bah sempat tikus juga sempat ada, sapi juga itu mm-hmm. semuanya hampir tertular dari anjing sebenarnya. Iya. Jadi anjing sebagai faktor utamanya dia pembawa virus kemana-mana. Mm-hmm. Jadi semakin banyak anjing berkeliaran di Bali umumnya gitu kan anjing diliarkan nih. Yeah. Ada anjing liar. Ada anjing dipelihara tapi diliarkan. Nah, kan ini perbedaan nih ceritanya nih. Yeah. Yang anjing liar adalah anjing yang tidak bertuan. Itu namanya yeah. anjing liar nih.
0: Betul.
10: Kemudian anjing yang bertuan tapi dipelihara diliarkan. Aslinya dulu seperti itu. Dulu sebelum ada rabies kita nggak apa-apa. Tapi sekarang dengan ada rabies, saran saya sebenarnya itu dari setiap pertemuan itu, coba disiplin deh kita seperti COVID kemarin deh. Disiplin bahwa anjing jangan kasih liar lah, setahun lah gitu. Dipelihara satu untuk menjaga kesehatannya, yang kedua memudahkan vaksinasi yang teratur.
9: Oke. Okay. Dan yang yang meninggal manusia itu 100% tertular dari gigitan
0: dari
9: anjing.
0: Dari gigitan ya, anjing gigitan ya. Anjing.
10: Itu dan rabies itu maksumaya itu baik. Dipastikan 100% itu mati, 100% itu meninggal. Wah. Kalau manusia. Berarti... Jadi begitu menjalar rabies tidak ada yang bisa kita obati. Itu pasti dead and host bahasa kita itu. Artinya berakhir dengan kematian. Demikian juga hewan pembawanya. Kalau anjing menjalar rabies dia pasti mati. Pasti sebelum dia mati ini dia gigit sana gigit sini.
0: Iya. Berarti ini murni banyak kasus dari anjing liar atau justru banyak dari anjing peliharaan warga masyarakat, Pak?
10: Yang paling banyak tetap anjing liar mendominasi ya, anjing liar, ya. Anjing di sawah, di pantai, di semak-semak, kemudian di pasar gitu kan. Kemudian anjing yang dipelihara pun masih potensi juga dia membawa rabies.
0: Oke, maka
10: kalau memang vaksinasinya ada yang tidak jalan, nggak teratur, nggak benar gitu. Ya intinya kan di sana sebenarnya rabies itu 100% bisa ditanggulangi dengan vaksinasi. Sebenarnya, nah sekarang masalahnya kita masalah vaksinasi. Karena di sini besok kita di acara hari rabies ini di sana kita pelayanan vaksinasi gratis untuk anjing, kemudian kontrol populasi bagi anjing yang bisa dikontrol populasi di kastrasi untuk jantannya, kemudian di ovariohisterektomi untuk betinanya. Dengan jalan demikian otomatis populasi nggak bertambah kenceng gitu.
0: Iya betul.
10: Itu sebenarnya tujuannya besok, maka dipusatkan di Niti Menarnon itu dengan segala macam pelayanan dari pihak panitia sendiri yang berkolaborasi dengan PDAI, dengan Dinas Pertanian Pangan Bali, dan semua LSM juga banyak ikut hadir
0: besok. Oke, baik. Bahkan juga Pak Dokter sudah nge-spill ya berarti kegiatan besok ya. Ada banyak sekali untuk dalam rangka dari Hari Rabies Sedunia ini juga. Ada vaksinasi dan juga kastrasi seperti itu. Tapi nanti kita akan tanya-tanya lagi seperti itu. Apakah mungkin ada syarat-syaratnya atau semua warga bisa ikutan seperti itu? Tapi nanti kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu. Karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan. darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
12: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Denpasar sore hari ini, Beranda Asta Cita, dialog bersama Forkopedi dan juga PDHI Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang seputar Hari Rabies Sedunia. Jadi untuk para pendengar yang ingin menyimak dialog ini, Anda bisa sekali untuk langsung menonton tentunya di live Facebook kami, RRI Pro 1 Denpasar, dan juga pastinya melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan juga pastinya melalui FM 105,2. Hari Sukma masih ya menemani ruang dengar Anda di studio, juga masih bersama dengan Dr. Listiawati dan juga Dr. Swastika yang tentunya kita masih akan ajak untuk berbincang-bincang seputar Hari Rabies Sedunia. Tadi Dr. Swastika juga sudah sampaikan bahwa besok gitu ya ada acara di lapangan Iti Mandala Renon. Pas banget juga bertepatan dengan hari Minggu dan Car Free Day juga pastinya akan ramai, dan ada bocoran bahwa besok ada vaksinasi gratis juga. Tapi ngomong-ngomong tentang vaksinasi nih dokter, mungkin banyak juga dari masyarakat yang masih belum paham atau masih belum tahu sebenarnya berapa kali sih hewan kita harus divaksinasi seperti itu. Apakah ketika kemarin pada saat perayaan Hari Tumpek Kandang juga ada banyak beberapa instansi yang melaksanakan vaksinasi gratis seperti itu. Dan sekarang lagi ada dalam rangka Hari Rabies Sedunia, kan mungkin jaraknya dekat seperti itu. Apakah boleh langsung gitu ya, kemarin udah vaksin, sekarang vaksin lagi, atau mungkin ada juga yang sekali aja udah cukup nih dokter? Gimana nih mungkin informasi yang bisa disampaikan?
10: Ya, silakan. Terima kasih Mbak Ari Sukma. Makanya besok di acara kita di Renon ini, nanti kita di sana ada acara stand khusus KIE namanya, untuk kontrol populasi, standnya ada khusus. Di sana dilayani kastrasi, kemudian oparioistektomi, kemudian ada stand imunisasi khusus melayani vaksinasi, kemudian ada stand khusus edukasi. Nah, di sini penting, di sini kan ada edukasi nih.
8: Iya.
10: Jadi pertanyaan tadi, berapa kali sih kita vaksin rabies untuk hewan kesayangannya kita? Kita bisa vaksin berkali-kali dengan jarak yang sudah diatur oleh perusahaan vaksinnya sendiri.
8: Oh, iya.
10: Jadi ada tatanannya, nggak sembarang kita vaksin juga. Iya. Gitu. Jadi syarat keberhasilan kita mencegah rabies ini adalah keteraturan vaksinasi. Oh bukan sekarang vaksin, oh vaksin jarak jarak 2 bulan 3 bulan nanti setahunnya cekak gitu, kita nggak bisa seperti itu. Jadi sebenarnya kita vaksinasi yang benar itu adalah vaksinasi yang teratur. Kalau merasa anjing sudah divaksinasi sebulan gitu, nggak usah datang di Kerenon deh, kecuali untuk nonton Bondres mungkin ya boleh gitu. Ya jadi di sini makanya sebenarnya kita ingin di peringatan rabies dunia ini di besok di Renon ini, kita lebih banyak unsurin kita ke edukasi sebenarnya,
9: edukasi,
10: karena
9: bener, Bapak.
10: Masyarakat boleh katakan sih pemahamannya masih amat sangat jauh apa tentang akan rabies ya. Ya masih tanya sana sini, nah kiri kanan tanya lagi.
9: Iya,
10: besok ada teman-teman dari tim dokter hewan semua di sana akan menjelaskan gimana rabies itu sendiri, bagaimana vaksinasi yang benar seperti apa sih, berapa kali sih gitu, seperti yang saya ungkap tadi bahwa kita sepanjang kita memelihara hewan kesayangan anjing kucing, sepanjang itu kita vaksin secara teratur. Paling enggak 6 bulan sekali, paling lama setahun sekali. Kalau kita peliharanya layak mungkin setahun sekali kita, tapi kalau kita peliharanya enggak layak misalnya 6 bulan sudah enggak benar gitu. Artinya kita cari fase aman lah, kita
9: fase aman ya, fase 6 aman, bulan sekali break dokter.
10: Sekali kita vaksin sehingga yang kita ajak di rumah sehari-hari ini benar-benar memberikan rasa aman bagi anggota keluarganya kita.
9: Nah itu
10: biar
9: dia.
10: Biar kita was-was, oh kita punya kucing, oh jangan-jangan kucing saya ini ada rabiesnya, oh jangan-jangan kucing ini, anjing ini ada rabies. Karena sekarang di masyarakat Mbak Aris Sukma ya, ada agak bias pengertian yang mana rabies, mana skabies. Nah, mirip-mirip bahasanya nih.
9: Iya. Padahal beda ya dokter.
10: Beda jauh. Dia.
9: Apa itu mungkin bisa dijelaskan juga. Halo, dokter?
10: Emang akhirnya sama S gitu ya?
9: Iya.
10: Kalau rabies ini jelas penyebabnya virus dia.
9: Iya.
10: Virus menyerang otak dia. Jadi yang dengan tingkat kematian yang tinggi. Kemudian kalau skabies ini penyakit kulit biasa. Parasit dia.
9: Parasit.
10: Menular ya, juga sebenarnya. Menular juga sama manusia. Cuma ya enggak ada. Cuma gatal-gatal dikit lah hilang gitu kan. Nah di sini kadang pertanyaannya, oh saya sudah ngobati, sudah diobati Pak rabiesnya. Oh mana obat? Rabies enggak ada obatnya gitu kan. Berarti yang diobati adalah skabiesnya.
9: Ya,
10: tapi samar-samar, oh SS.
9: Sama
10: lah. Di sini ingin kita jelaskan lebih mendasar besok hari. Dan teman-teman di lapangan masing-masing kabupaten pun meningkatkan edukasi ini. Untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan persepsi, meningkatkan kesadaran akan rabies, mendisiplinkan gitu. Seperti yang kata saya tadi, oh jangan suka-suka pelihara anjing, tapi anjing kita biarkan kesana kemari gitu.
9: Iya, gitu.
10: Jadi
9: dia.
10: Kita memelihara ini bertanggung jawab lah. Biarlah kita senang, senangnya kita, biar tidak membahayakan kita sendiri dan membahayakan orang di sekitarnya kita sendiri.
9: Oke, gitu.
13: Baik. Jangan lupa juga setelah divaksin kan kita kasih buku ya.
10: Oh pasti.
13: Ya, dan itulah yang kita bisa memonitor berapa lama ini sudah divaksin rabies.
9: Iya, kayaknya pengalaman
13: itu
9: juga ya, Bu. Ya, sering hilang.
10: Ditandai dengan pemberian kalung pita merah itu kan, tapi nggak menjamin bertahan lama. Dan di buku itu dikasih begitu habis vaksin disimpan dengan baik sehingga bisa kita pertanggungjawabkan lah, oh setelah divaksin bulan sekian tanggal sekian.
9: Betul.
10: Jadi teman-teman yang bergerak di lapangan, oh punya dasar, oh ini baru 3 bulan kok mungkin nak divaksin lagi dia. Oh ini sudah 6 bulan mungkin divaksin dan seterusnya. Okay. Dan boleh hilang itu dokumen sama kayak kita ke dokter lah.
9: Yeah.
10: Kita punya kartu amalat duit sendiri lah. Oh ini ke dokter sekian kan si dokter lebih gampang pelajari sejarah penyakitnya. Gitu.
9: Betul.
10: Sejarah vaksinasinya.
9: Iya, betul sekali. Dan pastinya kita juga sebagai pemilik dari hewan HPR juga pastinya terbantu ya, karena mungkin gampang lupa gitu. Jadi nanti dengan adanya buku itu pastinya nanti langsung ingat, oh ternyata baru kemarin nih vaksinnya, kirainnya udah dari lama vaksin kayak itu kan. Biasanya kayaknya baru setahun kemarin divaksin seperti itu, tapi ternyata udah beberapa tahun lalu vaksinnya. Ya, kayak
10: benar.
9: Gitu ya.
10: Seperti itu di masyarakat, Pak. Udah divaksin Pak, kapan ya gitu.
9: Kapan kita ya, gitu. Kayaknya tahun lalu deh gitu ya.
10: Bertanya gitu, karena dokumen gak ada, kita gak bisa cerita apa-apa.
9: Itu dia.
10: Tadi kita akhirnya terpaksa divaksinkan, belum mungkin baru sebulan dua bulan dia vaksin.
9: Gitu, itu
10: kan?
9: Dia.
10: Oh divaksin lagi. Ya gimana, ya gak apa-apa sih, cuma artinya kita kan gak pekerjaan. Sebenarnya gak vaksin, kita vaksin lagi.
9: Yeah.
10: Tapi ada yang sudah hampir 2 tahun, mereka gak vaksin.
9: Yeah, vaksin.
10: Oh pak, saya sudah vaksin pak, atau bu udah vaksin. Dia gak dengan PD-nya gitu kan, udah vaksin ya. Padahal udah lama sekali.
9: Udah lama sekali, itu dia.
10: Gini-gini sebenarnya menyimpan bahaya laten rabies itu, dia menunggu kapan saja dia siap

0: Itu tanggung jawab moralnya.
1: Itu tanggung jawabnya ya, apalagi jawab. Dari awal memang sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada hewan-hewan HPR seperti itu.
2: Terus Bu, ada lagi itu.
1: Apa itu, Bu?
2: Yang betina-betina suka dibuang juga.
1: Iya, benar-benar benar. Setelah melahirkan gitu ya.
2: Enggak,
1: atau melahirkan anaknya perempuan semua.
2: Yang di favorit itu kan anjing jantan.
1: Iya, betul-betul.
2: Terus begitu anjingnya misalnya melahirkan, ada jantan, ada betina, yang betina ini dibuang begitu saja.
1: Begitu saja.
0: Ya sempat masa jaya-jayanya bisnis kennel anjing itu sempat baru macam-macam jenis anjing ada itu. Nah sekarang kan namanya bisnis lama-lama karena banyak kan redup bisnis nih.
1: Betul.
0: Nah mulai orang panik kemana saya bawa gitu kan. Nah ini masalahnya kita sekarang. Banyak anjing yang menjadi terlantar.
1: Terlantar seperti itu.
0: Makanya jangan heran di pasar kita bisa menemukan atau di pantai bisa menemukan anjing sebenarnya punya kelas ras
1: iya,
0: itu.
1: Betul.
0: Tapi dia sudah
1: tidak berpeng ada pemiliknya seperti itu. Apalagi dengan banyaknya wisatawan di Bali yang mungkin juga sayang sama binatang gitu ya.
0: Ini nama ruwet sebenarnya bukan nama baik.
1: Nama ruwet ya gimana tuh Pak?
0: Jadi sayangnya kita yang di pantai kasih makan gitu kan secara sepindah ke dilahap makan. Tapi siapa yang jamin dia akan divaksin dengan baik? Siapa yang jamin dia akan megang pas saat ada vaksinasi? Nggak ada.
1: Betul.
0: Yang paling penting adalah vaksinasi bukan makannya itu. Kalau divaksin dengan teratur plus dikasih makan yang baik itu sempurna.
1: Sempurna,
0: ya. Ya sempurna.
1: Iya.
0: Tapi ya sekarang banyak muncul penyayang hewan, banyak ini ngasih
1: shelter,
0: makan di pinggir
1: gitu
0: jalan, segala macam. Ya kalau memang kita sayang sama hewan, temukan di jalan. Ya kita pelihara aja masukkan
1: harus
0: shelter,
1: diadopsi juga gitu. Sekalian
0: jangan,
1: ya Pak ya.
0: Oh jangan dibiarkan jalan kita kasih makan sehari mungkin 7 hari sekali datang. Tapi selebihnya mereka juga menjadi pengangguran juga nyari makan ke sana kemari. Dan ini namanya anjing Mbak Arisek Maya. Begitu mereka lapar dia akan agresif, menyerang teman-temannya. Udah menyerang manusia juga gitu. Itu kan urusan perut dia sama dengan kita lah, dia pasti galak dia.
1: Galak ya gitu ya.
0: Karena dia ada harapan dia harus makan.
1: Iya, belum lagi kalau belum vaksin saling menyerang itu. Sesama teman-temannya.
0: Maka sekarang orang-orang pada panik begitu kegigit anjing pasti panik. Panik dia. Karena anjing siapa gigit? Kalau sudah anjing teman gigit, seketika enggak punya pemilik.
1: Oh ya.
0: Enggak ada mau ngaku.
1: Oh, enggak ada yang mau ngaku.
0: Iya, enggak ada mau ngaku.
1: Benar, dokter.
0: Padahal sebelumnya punya pemilik, begitu gigit orang dia langsung ada pemiliknya dia. Ini yang juga
1: sering terjadi berarti dokter ya.
0: Oh, sering sekali.
1: Sering terjadi. Waduh. Oke. Iya. Dan sekarang semua ke Bu Listiawati juga nih. Kan Pak Dokter Sastika tadi juga sampaikan bahwa besok ada kegiatan dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Tapi Hari Rabies Sedunianya sebenarnya di hari Senin ya tanggal 28 seperti itu.
2: 28
1: tanggal
2: September.
1: 28 September. Apa sih latar belakang kenapa tanggal 28 September ya yang dipilih seperti itu yang dari dipilih. Banyaknya hari di satu tahun seperti itu, silahkan Bu Listiawati.
2: Ya baik, terima kasih. Jadi dipilih 28 September sebagai Hari Rabies Sedunia itu karena untuk mengenang Louis Pasteur.
1: Siapa itu?
2: Louis Pasteur itu adalah seorang ilmuwan berasal dari Perancis yang mengabdikan, mendedikasikan hidupnya itu untuk penelitian di bidang penyakit. Jadi penemu vaksin rabies pertama kali di dunia ini adalah Louis Pasteur. Nah, tanggal 28 September itu merupakan hari wafatnya Louis Pasteur.
1: Hari wafatnya beliau berarti.
2: Iya, jadi Louis Pasteur ini lahirnya tanggal 27 Desember tahun 1822 dan meninggalnya itu 28 September 1895. Jadi beliau itu meninggal dalam usia 72 tahun karena jasanya menemukan vaksin rabies yang pertama di dunia ini, maka hari meninggalnya itu dipakai peringatan sebagai Hari Rabies Sedunia. Karena dengan vaksin rabies seperti dikatakan oleh Dr. Swastika tadi untuk hewan itu mencegah serangan rabies. Jadi di dalam tubuh hewan maupun manusia kalau sudah kena vaksin itu maka timbullah namanya antibodi. Dan antibodi itulah yang akan membentengi tubuh dari virus rabies. Jadi gitu, jasanya besar sekali.
1: Besar sekali ya, makanya dari itu tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Rabies Sedunia. Dan harapannya juga semoga semua masyarakat nanti semakin memahami ya. Dari yang paling awal dulu perbedaan rabies dan skabies.

0: bias mungkin karena yang masih sering keliru seperti itu. Lalu juga berapa kali harus vaksin sebenarnya ya, dan yang paling mungkin sering kali lupa itu adalah kartunya, jangan sampai hilang supaya nanti tentunya penanganannya bisa lebih baik lagi ya. Dan mungkin untuk hewan-hewan yang lebih membutuhkan bisa diprioritaskan seperti itu, karena melihat dari kartunya mungkin memang memang udah lama belum vaksin seperti itu. Dan pastinya juga kalau ngomongin rabies ini kan pastinya kita juga sudah tahu ya, sekarang apalagi di Bali banyak sekali, memang kita dekat sekali ya dengan yang namanya anjing pastinya, seperti itu. Di pantai kita sering lihat banyak juga, bahkan setiap rumah kayaknya ada minimal 2 deh ya, ada anjingnya ya Pak ya.
1: Bahkan ada yang 11.
0: Ada yang 11 juga ya.
2: Punya 6.
0: Wah, Pak dokter punya 6 gitu ya. Tapi perawatannya gimana tuh ya, dokter juga?
2: Layak lah kita.
0: Layak pastinya, sempurna ya tadi berarti ya, dapat makan, dapat vaksin juga. Vaksin. Oke, baik. Tapi sebenarnya apakah boleh melepas liarkan anjing peliharaan kita untuk sementara aja, mungkin dia mau main seperti itu dokter?
2: Ya, sebenarnya kembali pada konsep dari awal kita. Kalau memang kita sepakat bahwa rabies itu masih mengancam, seharusnya kita tergugah sebuah kesadaran bahwa kita dengan serela-rela, secara sadarnya kita memang kita mengandangkan anjing kita atau mengikat anjing kita. Sehingga tidak berkeliar, sehingga kemungkinan dia kontak dengan teman-temannya menjadi tidak ada. Dan kedua, handling saat vaksinasi atau pemberian obat cacing segala macam lebih gampang. Itu sebenarnya tujuannya kita. Kemudian seperti yang kata saya awal tadi, kalau kita menyitir pada kebijakan COVID lalu gitu.
0: Baik.
2: Kalau kita mau disiplin, ya sebenarnya rabies ini dengan tidak meliarkan anjing, dipelihara layak, vaksin dengan teratur, seharusnya sasaran pemerintah 2030 bebas rabies bukan hal yang tidak mungkin. Mungkin terjadi.
0: Mungkin terjadi ya.
2: Dengan syarat.
0: Dengan syarat.
2: Itu mulai dari kesadaran masyarakat. Makanya kita di masing-masing dinas peternakan segala macam, kemudian teman-teman di lapangan, tidak berhenti-berhenti kita KIE itu. Kita komunikasi, edukasi lah kita untuk menyadarkan. Emang pekerjaan yang paling sulit bukan vaksinasinya Mbak, menyadarkan. Itu sulit, bukan main di sana.
0: Berapa tahun gitu ya Pak yang menyadarkannya ya?
2: Kalau kita nyadarkan artinya sekarang di kita katakan mungkin seminggu lagi sudah nggak A lagi, udah hilang A-nya kan, kan. Itu kalau vaksin mereka udah cukup vaksin. Ini yang perlu besok kita di sana disediakan stand khusus bagi yang ingin konsultasi lebih jauh tentang rabies, bisa tanya macam-macam lah di sana. Gimana rabies, terus pengenalan rabies seperti apa, penanganannya awal gigitan seperti apa, nah kan dijelaskan semua di sana.
0: Iya.
2: Jadi nggak usah juga kita panik-panik amat juga lah. Kalau langsung kita panik, ada tatarannya mentata laksana gigitan
0: awal. Oke, nanti kita juga akan sharing itu ya, dokter.
2: Sebelum kita menuju kepada pihak medik, gitu
0: iya,
2: kan,
0: betul.
2: Ada penanganan awalnya.
0: Awalnya dulu.
2: Nah setelah kita menang awal baru kita berangkat, biar langsung gigit langsung lari kan.
0: Langsung lari ya, panik banget gitu kayaknya ya.
2: Tapi karena menyangkut kesambungan nyawa gitu kan, takut pastilah.
0: Pasti ya.
2: Pasti takut. Tapi rabies tak setelah mendatangkan, seperti yang saya bilang tadi, rabies itu murni bisa kita cegah dengan vaksinasi.
1: Udah gitu aja.
2: Di manusia dan di anjing, ya PR lah, kucing, anjing bisa kita cegah dengan vaksinasi yang teratur. Nah, karena artinya kita menyediakan benteng pertahanan di tubuh masing-masing. Itu. Jadi anjing itu seperti kata Bulis tadi, dengan kita vaksinasi itu akan terbentuk antibodi yang tinggi, sehingga berapa walaupun ada virus masuk gigitan semua, jadi ada yang menetralisir dia. Nah, di sinilah pertarungannya dia. Antibodi menang apa virus yang menang? Kalau virusnya menang ya menggajal aja juga. Alhamdulillah sudah divaksin kok rabies, bisa jadi bukan
0: menutup kemungkinan juga ya.
2: Tapi saat mana teratur divaksin, dipelihara layak, saya jamin.
1: Iya, jadi kalau sudah terinfeksi, divaksin, ya jadi juga rabies.
0: Jadi juga rabies ya. Karena telat gitu ya.
2: Udah vaksin 2 minggu kok gejala rabies, bisa jadi mungkin udah sudah rabies sebelumnya ada.
1: Karena inkubasi rabies itu kan cukup panjang.
0: Cukup panjang juga.
2: 2 minggu sampai 3 tahun.
0: Wow.
2: Seorang gigit mungkin yang tipe lama mungkin 3 tahun lagi baru kehilangan gejala.
0: Baru kehilangan gejalanya.
2: Udah kehilangan cerita gitu.
0: Iya.
2: Kalau seorang gigit lagi 2 minggu, anjingnya masih
0: ada gitu ya.
2: Gigit anjing di tempat di anu kan ada ceritanya, tapi yang setahun 2 tahun kita enggak udah kehilangan jejak semuanya. Tiba-tiba dia rabies gitu.
0: Dia rabies tiba-tiba.
1: Terus tadi pertanyaannya Kak Sukma ya. Apakah diikat terus kalau lepas gitu gimana? Sebetulnya dalam pemeliharaan itu sudah ada aturan di Perda nomor 15 tahun 2000 berapa tuh? 2010. 2009.
2: Tentang rabies itu? 2009.
1: Iya, Perda nomor 15 tahun 2009 itu sudah ada tata cara pemeliharaan anjing. Dan itu di situ sudah dikatakan bahwa tidak diliarkan begitu.
0: Tidak diliarkan.
1: Lah kalau gitu anjingnya diikat terus gimana dong? Stres. Bukan begitu. Jadi di kandang, dikurung, ada saatnya membawa dia jalan-jalan gitu loh. Iya. Jadi melepas juga ada pengawasan dari pemilik gitu. Jadi tidak dibiar-biarin begitu. Sehingga kan kalau misalnya ketemu orang, anjing biasanya kalau nggak kenal gitu kan menggonggong, iya, atau mendekati.
0: Mulai agresif.
1: Tapi ya, kalau misalnya yang memiliki itu mengatakan, jangan, jangan gitu kan, nurut anjingnya itu gitu loh. Itu namanya perlunya diawasi. Memang harus diberikan jalan-jalan, bermain, harus, tapi ada pengawasan dari pemilik.
0: Itu dia poinnya.
2: Sejatinya sekali anjing itu kan pria bebas ya sejatinya. Kalau kalau saja tidak ada rabies mungkin nggak kendala kita anjing-anjing liar kan.
0: Gitu ya,
2: nah sekarang karena ada rabies, ayo kita disiplin lah gitu.
0: Betul,
2: masyarakat
0: betul.
2: Disiplin dengan kesadaran tinggi. Menata pemeliharaan HPR-nya dia, biar nanti menyalakan si A, si B, menyalakan
0: kan, itu dia yang bahaya ya.
2: Oh ya, si Anu kan gitu, kita nggak usah menyalakan siapa-siapa. Tapi kita sendiri yang kita teledor sebenarnya.
0: Jadi baik,
2: kita semua. Makanya kesadaran itu penting sekali, disiplin itu penting sekali, nah, pemahaman itu penting sekali akan rabies.
0: Iya, itu dia yang masih agak susah sekarang ya, pemahaman, ya, disiplin juga seperti itu.
2: Di situ yang paling sulit.
0: Yang paling sulit ya. Yang paling sulit ya. Baik, Dokter Liz dan juga Dokter Sastika, setelah ini kita akan sambung kembali ya untuk perbincangan kita, tapi kita akan jeda dulu dengan pesan-pesan berikut ini.
1: Siap.
3: Waktunya kentongan. Hewan apa saja termasuk penular rabies? Hewan penular rabies adalah anjing, kucing, dan kera. Penyakit rabies dapat menyerang seluruh hewan mamalia. Ciri hewan yang terinfeksi rabies dapat dikenali dari beberapa faktor. Tingkah laku hewan yang terinfeksi virus rabies akan berubah menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Hal ini disebabkan hewan stres, rasa gelisah, serta ketakutan setiap saat. Sensitif terhadap objek di sekitar dengan langsung menyerang atau menggigit. Air liur hewan tersebut berlebihan, lebih suka bersembunyi di tempat gelap dan dingin karena rasa takut terhadap cahaya, air, sentuhan, dan suara. Secara fisik dapat terlihat lemah, kejang, penurunan nafsu makan, dan yang terakhir, ekor mengarah ke bawah di antara dua kaki.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Waktunya kentongan.
5: Jangan panik. Jika Anda terluka akibat digigit hewan seperti anjing, kucing, dan kera atau hewan penular rabies lainnya, apa yang harus dilakukan? Pertolongan pertama yang dapat dilakukan saat terkena luka gigitan hewan rabies adalah mencuci luka gigitan dengan sabun atau deterjen pada air mengalir selama 10 sampai 15 menit. Hal ini dilakukan karena virus peka terhadap suasana basah. Berikan antiseptik seperti povidon iodin atau alkohol 70% pada luka gigitan hewan atau bagian yang terkena jilatan hewan. Terakhir, segeralah mencari dokter untuk mendapatkan tata laksana selanjutnya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital,
8: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Terima kasih pendengar Anda masih membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Denpasar sore hari ini masih di Dialog Beranda Asta Cita bersama dengan Forkoperi dan juga PDHI Provinsi Bali. Kita masih berbincang-bincang mengenai Hari Rabies Sedunia. Tentunya masih bersama dengan Dr. Liz dan juga Dr. Swastika yang masih berada di studio Pro 1 RRI Denpasar. Dan kita akan sambung perbincangan kita yang sangat seru ya. Ternyata banyak sekali ada ininya ya, informasi-informasi dan juga kasus-kasus yang mungkin memang dekat dan sering terjadi di sekitar kita seperti itu, apalagi mengenai tentang hewan peliharaan, terutama adalah anjing dan juga kucing. Sukma ke Dr. Liz terlebih dahulu sekarang, yang dimana tadi juga sudah disampaikan bahwa memang seharusnya anjing itu dikandangkan seperti itu. Nanti kalau waktunya pagi-pagi, waktunya untuk main jalan-jalan dianterin pakai tali berarti ya, seperti itu. Berarti ada pengawasan dari pemiliknya, sang pemilik seperti itu. Tapi banyak juga pemilik yang merasa, oh hewan saya di rumah aja nih, pasti gak mungkin tertular rabies seperti itu. Orang di rumah aja, ya kan? Nah gitu, apa sebenarnya ini benar gitu ya? Apakah anjing rumahan yang gak pernah, ibaratnya gak pernah bergaul gitu ya, harus divaksin juga? Atau seperti apa nih dokter, silakan.
1: Semua anjing harus divaksin rabies.
0: Semua anjing
1: untuk
0: harus divaksin.
1: Di daerah yang tertular rabies.
0: Nah itu dia.
1: Yang kedua, jangan percaya sama anjing.
0: Kok gitu dokter?
1: Karena begini, anjing itu pinter. Ketika tuannya datang, misalnya saya punya anjing, di rumah terus dia, karena saya di rumah. Tapi begitu saya pergi misalnya kerja atau kemana, dia bisa saja keluar rumah. Nanti waktunya saya datang, dia ikut juga di situ. Nah, selama pergi itulah bisa kemungkinan dia akan tertular rabies gitu. Terus yang kedua, kalau kita punya anjing, kucing, itu biasanya kan ada yang musim birahi.
2: Ada.
1: Nah, kalau yang betina, anjing betina ketika birahi, dia akan menyebarkan aroma feromon ya, itu yang tercium kira-kira sampai 1 kilo ya, ya dok.
0: Wow.
1: Ya. Nah, seperti ini mengenai maka datanglah semua pejantan. Nah, yang datang itu belum tentu yang tidak rabies ya. Kan
0: oh,
1: gitu.
0: Iya, betul,
1: ya kan? Sorry. Dia ada kontak-kontak gitu dan akhirnya tertularlah di sana rabies gitu. Jadi memang pernah terjadi ada yang digigit anjing, kemudian didatangilah oleh tenaga kesehatan, mari divaksin. Ah enggak usah katanya. Kenapa begitu? Ini nah anjing saya polos di rumah
0: polos
1: enggak kemana-mana. Ternyata itu rabies. Nah dari mana? Apalagi kalau perginya enggak diawasi oleh pemilik ya. Ketika dia pagi dilepas,
0: iya pagi dilepas betul.
1: Dia akan buang air ya kan? Nah, balik lagi kan kita enggak tahu ketika buang air itu ketemu siapa. Maksudnya ketemu anjing yang bagaimana lain. Gitu, anjing yang lain. Jadi seperti itu. Oleh sebab itu untuk menghindari hal-hal seperti itu kata kunci dan yang wajib adalah setiap pemilik anjing harus memvaksin anjing dengan rabies, dengan teratur dan disiplin.
0: Iya, berarti nggak ada berlindung di kata anjing saya polos gitu lagi ya. Anjing saya di rumah aja.
2: Nanti di PHP nanti.
0: Oke, okay,
1: baik. Kasus begitu,
0: banyak kasus gini ya, di lapangan
1: polos,
0: ya.
1: Ternyata rabies.
0: Gitu. Nah gitu. Nah sekarang kita ke Dr. Swastika juga. Yang dimana nih bukan lumayan lagi. Ini sangat penting nih pertanyaannya dan pastinya informasinya juga akan sangat berguna untuk para orang tua dan juga para masyarakat, yang dimana kalau misalnya ada anggota keluarganya seperti itu yang nggak sengaja digigit anjing, entah itu anjing peliharaannya sendiri atau anjing liar seperti itu, apa sih sebenarnya yang wajib dilakukan sebelum tadi panik duluan atau langsung ke medis seperti itu, Dokter Swastika, silahkan.
2: Ya, jadi intinya gini, jadi kita memang sangat menghindari gigitan sebenarnya siapapun ya. Mm-hmm. Tapi toh pada akhirnya kita tergigit oleh namanya HPR, tercakar oleh kucing, digigit oleh anjing, itu yang paling umum. Gitu. Jadi tindakan pertama sih kita nggak usah menyalahkan si A, si B, si C. Tangan aja langsung dulu, tangani, nanti dicuci dengan air sabun mengalir. Air karena sabun virus mengalir. Rabies ini nggak tahan, karena dia secara ilmu itu virus rabies ini dia beramplop bahasanya. Jadi amplop dia sangat peka terhadap air sabun dia. Cuma air sabun mengalir 5 menit kurang lebih dicocor. Walaupun anak nangis, nangis gitu biarin aja, gitu. Nah, biarin. Kemudian setelah merasa bersih dengan air sabun, baru diolesin dengan yodium. Baru silakan berangkat ke paskes terdekat lah.
0: Ya. Gitu. Oke, baik. Berarti jangan panik dulu, jangan saling menyalahkan. Langsung hidupin air keran sama ambil
2: sabunnya.
0: Nanti
2: setelah sampai di paskes, itu kan ada tataran vaksin nih. Memang harus vaksin 3 kali berturut-turut. Ikuti aturan mainnya.
0: Baik.
2: Kan ada orang, oh sekali aja pasti orang anjing, saya gak apa-apa, jangan. Lanjutkan 3 kali juga gitu.
0: Berarti...
2: Jangan, oh gak apa-apa nih. Ya siapa dulu kata Abulis tadi, ya orang inkubasi dia 2 minggu sampai 3 tahun. Ya jaga-jaga lah. Itu yang paling, memang mencegah itu jauh lebih baik daripada kita setelah kita tertimpa kasus pada saatnya.
0: Baik, betul sekali. Dan tentunya untuk nanti yang tergigit, berarti manusia yang tergigit pasti akan dapat vaksin anti rabies atau mungkin ada pilih-pilihannya juga apa? Misalnya kalau misalnya gigitannya besar baru didapat baru dikasih vaksin atau gimana tuh, Dokter?
2: Ya, mengingat virus rabies ini menyerang saraf pusat gitu, otak gitu ya, biasanya daerah gigitan yang berisiko.
0: Ada
2: risiko mungkin daerah leher ke atas.
0: Oh, daerahnya.
2: Kemudian yang kedua dalamnya gigitan. Ujung jari itu kan intinya semua saraf tepi lah. Yang gampang terkonek ke saraf pusat itu wajib mendapatkan SAR sebenarnya. Serum anti rabies.
0: Okay.
2: Jadi kalau gigitannya hanya tergores, kemudian nanti intinya paling masih berikan PAR lah. Vaksin anti rabies dengan
0: Baik.
2: Nah, sekarang serum anti rabies ya memang mahal dan agak langka sedianya gitu. Jadi yang paling baik tetap seperti langkah awal adalah pencegahannya jauh lebih baik daripada apapun yang di belakang-belakangannya.
0: Iya, betul gitu. Sekali. Berarti memang dari awal kita harus vaksin dulu untuk hewan peliharaan kita. Ya. Jangan lama-lama karena pastinya ada batas waktunya juga, minimal 6 bulan sampai 1 tahun ya, Dokter, ya. Seperti itu.
2: Maka sebenarnya gini, kalau kita untuk edukasi gitu, yang paling penting edukasilah orang tua yang punya anak-anak kecil-kecil. Teman-teman sudah mulai edukasi ke tingkat sekolahan. Karena yang banyak suka anjing-anjing kecil ini kan ya anak-anak kecil gitu kan, imut gitu kan dia kan.
0: Pas masih kecil imutnya gitu ya.
2: Iya, padahal diajak tidur gitu kan anjingnya kan gitu seperti itu. Ya tidur dengan rabies.
0: Nah, itu dia yang kita tidak ketahui ya, ada bahaya juga yang tentunya menghantui tapi memang bisa dicegah seperti itu ya, bisa dikondisikan dengan adanya vaksinasi tersebut.
2: Ya, asli bisa dicegah. 100% bisa dicegah.
0: 100% bisa dicegah ya, Dokter ya, dengan vaksinasi. Yang penting disiplin gitu ya.
2: Vaksinasi yang teratur. Yang nama nanti kalau sudah program selesai walaupun nanti dinyatakan bebas tahun 2030 misal gitu kan.
0: Baik.
2: Ya pasien sendiri disiplin.
0: Tetap disiplin.
2: Gitu ya. Artinya daerah bekas endemik rabies walaupun sudah dinyatakan rabies berhenti endemik gitu kan. Ya kita masih ada bahaya juga menghantui di belakang.
0: Iya, betul.
2: Tetap harus kita hati-hati.
0: Iya, nggak boleh terlena berarti ya, Dokter terlena. Ya. Iya,
2: nanti dengan pernyataan kita balik sudah bebas rabies nanti kita biarin aja. Nanti jadi buang waktu kita.
0: Iya, jadi buang waktu
2: tetap
0: lagi.
2: Tetap kita hati-hati dan berhati-hati. Makanya sebenarnya kalau sudah tingkat kesadaran ini sampai di tingkat kesadaran yang mendasar pengertian tentang rabies ini, nggak susah kok sebenarnya. Nggak susah. Yang susah malah vaksinasi, Mak Risukma. Kadang anjing tinggal di tebing-tebing, di gua-gua itu gimana? Itu kan ruwet. Kalau sudah mengenali kita, oh anjing rabies itu begini, begini, nanti jangan kita buang anjing. Oh jangan kita menelantarkan anjing. Jadi semuanya bisa diatasi dengan baik. Makanya sebenarnya hari peringatan rabies tanggal 28 setiap tahun 28 September ada rabies juga memperingatkan kita gitu. Saya masih hadai. Ya kan gitu, gitu kan, ya? Kan gitu kan rabies. Oh, saya masih hadai dan saya 18 tahun saya itu ada gitu. Kemudian kita di perayaan besok, peringatan besok ini kita memperingatkan kembali pada masyarakat bahwa rabies itu masih mengancam.
0: Ada, itu ya.
2: Masih mengancam.
0: Ya. Oke, ya. Baik. Dokter Liz dan juga Dokter Swastika, karena enggak kerasa waktunya juga sudah semakin merapat ke pukul 5. Iya, kita sudah di menit ke 52. Mungkin sebagai closing statement juga dari dokter, mungkin bisa disampaikan himbauan tentunya ya kepada masyarakat dalam rangka juga Hari Rabies Sedunia ini, mungkin dari Dokter Liz terlebih dahulu, nanti ditutup oleh Dokter Swastika. Silakan Dokter Liz.
1: Iya, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, mari cegah rabies secara bersama-sama, berkolaborasi untuk mengurangi korban manusia meninggal karena rabies itu ya. Terus selain disiplin memelihara anjing dengan baik atau HPR yang lainnya juga, yang pertama masyarakat mesti menghindari gigitan anjing. Yang kedua, tidak meliarkan anjing, apalagi membuang itu ya dalam keadaan hidup. Punyalah perikeanjingan sedikit, jangan dibuang begitu dan ditelantarkan. Yang ketiga tentu saja vaksinasi secara teratur, dan jangan hilang bukunya untuk memonitor vaksinasinya. Dan satu lagi, jangan sok kenal sok dekat gitu dengan anjing sehingga memungut anjing sembarangan dan membawa pulang atau memindahkan ke tempat lain. Itu saja dari saya.
0: Baik, terima kasih Dokter Liz. Kalau dari Dokter Swastika silakan.
2: Ya, terima kasih. Jadi kita ada di pengunjung waktu ini. Besok kita akan berkumpul dari subuh. Di lapangan Niti Melernon ada panran, kemudian kita ada pelayanan kesehatan manusia juga. Jadi kita ada pemeriksaan gula darah, pemeriksaan karang gigi, malah ada semuanya. Itu ada standnya khusus. Kemudian ada stan KIE khusus untuk konsultasi, kontrol populasi, vaksinasi, edukasi.
0: Edukasi.
2: Kemudian ada stan hiburan nanti.
0: Baik.
2: Ada dimediakan oleh Bontes Dadong Rerod besok.
0: Wow,
2: ada.
0: Dan lengkap
2: di sana pun
0: ya.
2: Dadong Rerod punya tugas juga, dia menyampaikan juga informasi yang benar. Itu kan mungkin bahasanya lebih mengena gitu
0: ya,
2: kan.
0: Lebih ngena.
2: Jadi
0: ya,
2: bahasa bebontesan sehingga lebih gampang diingat oleh masyarakat tentang pentingnya KIE itu sendiri, tentang bagaimana masih menghantuinya rabies kita ke depan.
0: Baik.
2: Jadi kita harapkan besok masyarakat yang mempunyai anjing gitu kan, datanglah ke Niti Melernon besok untuk mendapatkan vaksinasi.
0: Juga,
2: boleh HPR kucing boleh.
0: Kucing
2: jadi untuk
0: boleh
2: mendapatkan vaksinasi gratis.
0: Mm-hmm. Untuk hewannya, semua boleh ya? Semua ya, warga masyarakat ya, tidak hanya domisili ya, dan pasar.
2: Rencana kalau untuk KIE itu apa, untuk kontrol populasi hanya dibatasi dengan anjing liar seputaran Renon.
0: Oke, ya, baik.
2: Jadi kalau untuk vaksinasi dibuka.
0: Dibuka untuk ya, umum seperti ya, itu.
2: Jadi mudah-mudahan tidak hanya sekedar diperingati, tapi dituntaskan di
0: dituntaskan
2: secara bertahap rabies, sehingga tidak ada lagi peringatan kayak besok. Nah, saya 2 tahun lalu juga ngisi acara sama, tahun 2026 berarti rabies masih ada,
0: masih ada.
2: Saya ada tahun 2028 kelak kalau diperingati lagi, mudah-mudahan sudah terdengar lagi.
0: Iya, itu
2: yang
0: harapan kita semua ya, Bapak ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Swastika dan juga Dr. Liz sudah hadir di studio Pro 1 RRI Denpasar, menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi seputar Hari Rabies Sedunia. Karena waktu juga sudah semakin merapat ke pukul 5, jadi Sukma akan tutup untuk dialog Denpasar sore hari ini dengan terima kasih, dan tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1, karena pastinya kami masih akan terus ke temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan.

0: Panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama.
4: Hey.
1: Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita sudah hadirkan tadi Denpasar sore hari ini Branda Astacita. Dan selain ini kita juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, yang pastinya akan menghadirkan banyak informasi terupdate juga untuk Anda, yang nanti akan dipandu oleh RRI Singaraja. Jadi jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus ya untuk mengikuti Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur, diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif.
2: Sebagaimana kita ketahui, ada dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa.
3: Selamat sore pendengar, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Sabtu 26 September 2026. Bersama saya, Henny Batalia. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru, setelah Pelindo menerima penugasan dari Kementerian Perhubungan.
1: Kan memang terjadi kemacetan di Ketapang Gilimanuk, yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan.
4: Pelabuhan celukan bawang di Kabupaten Buleleng Bali mulai disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif untuk membantu mengurai kepadatan arus kendaraan lintas Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Persiapan tersebut dilakukan setelah PT Pelabuhan Indonesia atau Persero Pelindo cabang Celukan Bawang menerima surat penugasan dari Kementerian Perhubungan. General Manager PT Pelindo Cabang Celukan Bawang, Muhammad Imron, mengatakan penunjukan Celukan Bawang merupakan bagian dari upaya pemerintah menambah kapasitas pelabuhan di sisi Bali. Menurutnya jumlah dermaga di Ketapang lebih banyak dibandingkan Gilimanuk, sehingga diperlukan pelabuhan pendukung untuk menyeimbangkan arus penyeberangan. General Manager Imron menjelaskan sebelum menerima penugasan resmi, Pelindo hanya memfokuskan persiapan di dermaga 3. Keputusan itu diambil karena dermaga 1 dan 2 memiliki tingkat okupansi di atas 75% serta kondisi elevasi yang belum sesuai dengan spesifikasi kapal Roro yang diusulkan.
1: Yang mana sesuai dengan arahan dari Kementerian Perhubungan dan juga Gubernur diminta untuk celukan bawang ini menjadi salah satu alternatif karena salah satu kemacetan itu diakibatkan gara-gara apa? Jumlah dermaga yang ada di Ketapang sama Gilimanuk itu tidak sama gitu, tapi lebih banyak di Ketapangnya daripada di Gilimanuk, daripada di sisi Balinya, sehingga di Bali itu butuh ada tambahan pelabuhan seperti itu untuk mengimbangi jumlah dermaga yang ada di sisi Jawa.
4: Untuk mendukung operasional, Pelindo telah melakukan sejumlah peningkatan fasilitas di dermaga 3. Perbaikan meliputi pemasangan plat besi sebagai alas rem door kapal Roro, penambahan penerangan, pelebaran akses jalan, hingga perkerasan jalan menuju dermaga. Dermaga 3 diproyeksikan melayani kendaraan golongan 5 atau mobil pribadi dengan rute Jangkar Situbondo, Celukan Bawang. Sementara itu, dermaga 1 dan 2 masih menjalani asesmen bersama SDP untuk mengetahui kelayakan sebagai jalur angkutan logistik dari pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Imron menegaskan sejumlah kajian masih berfokus pada aspek keselamatan, operasi, dan teknis sebelum pemerintah mengambil keputusan. Pelindo juga akan menyampaikan hasil asesmen kepada Kementerian Perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan operasional.
1: Kalau dari Pelindo sendiri sebenarnya tugasnya hanya satu, yaitu memastikan apa arahan dari pemerintah kita laksanakan nanti dalam tahap saat ini assessment dan kita perbaiki fasilitas seperti yang saya sampaikan tadi. Hasilnya nanti akan kita kembalikan report kepada kementerian hasilnya seperti apa, nanti yang mengambil keputusan bukan Pelindo tapi juga dari stakeholder utamanya di pemerintah.
4: Menurut General Manager Imron, rute Jangkar Celukan Bawang dinilai paling siap diterapkan karena dermaga 3 telah dipersiapkan untuk kendaraan pribadi. Ia menambahkan pengalihan mobil pribadi berpotensi lebih efektif mengurangi kepadatan Nataru dibandingkan kendaraan logistik. Mengingat konektivitas jalan Bali Utara menuju Bali Selatan masih sempit dan berkelok sehingga faktor keselamatan menjadi pertimbangan utama. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Sementara itu, Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelolaan kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi kebakaran.
5: Nah, langkah-langkah kita sebagai pengelola kawasan dalam hal ini Taman Nasional Bali Barat,
6: Balai Taman Nasional Bali Barat TNBB meningkatkan kewaspadaan penuh guna mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla akibat musim kemarau ekstrim. Berdasarkan hasil pemetaan pengelola kawasan, sedikitnya 2.000 hingga 3.000 hektar lahan di dalam TNBB masuk dalam kategori rawan tinggi terbakar. PLT Kepala Balai TNBB Adang Bayu Pamungkas kepada RRI kemarin mengungkapkan bahwa mengeringnya vegetasi di ekosistem savana, pesisir hingga pegunungan menjadi pemicu utama tingginya risiko kebakaran saat ini.
5: Kita kalau kita melihat rawan kebakaran dari hasil pemetaan kita ya, kondisi bahan yang kering itu menjadi material yang sangat rawan kebakaran, itu kita kurang lebih kita harus tangani sekitar 2.000 sampai 3.000 hektar.
6: Menanggapi ancaman tersebut, Balai TNBB menyiagakan 55 personil gabungan yang terdiri dari 30 anggota Manggala Agni dan 25 personil polisi kehutanan atau Polhut. Seluruh personil dibekali dengan sarana pemadam siap pakai, mulai dari kendaraan tangki slip-on, jet shooter hingga pompa air. Selain menyisir titik rawan secara harian menggunakan sistem smart patrol, pengawasan interaksi masyarakat di batas kawasan juga menjadi fokus utama. Langkah edukasi terus digencarkan kepada kelompok tani hutan, nelayan, dan warga sekitar mengingat aktivitas manusia seringkali menjadi pemantik utama munculnya titik api.
5: Kesiapan personil kami menyiapkan ada 30 Manggala Agni, kemudian ada Polhut 25 orang yang ada di lapangan, dan ini menjadi satu garda terdepan untuk deteksi dini terkait dengan karhutla. Kemudian yang kedua, kesiapan dari peralatan dari arahan dari kami dari kehutanan bahwa salah satu hal yang mendukung untuk mengantisipasi adanya karhutla di dalam kawasan konservasi itu kita harus siap dengan peralatan.
6: Ia juga menambahkan, langkah paling efektif adalah menyadarkan masyarakat. Sesuai arahan Kementerian Kehutanan, pihaknya mengimbau warga untuk tidak membersihkan atau membuka lahan pertanian dengan cara dibakar serta tidak membuat perapian sembarangan agar api tidak merembet masuk ke kawasan konservasi. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan dan meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar persoalan kepemilikan tidak mengganggu keberlangsungan fasilitas sekolah pendidikan.
2: Satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa yang awalnya memang ini harus diakui.
4: DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti persoalan sengketa lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah aturan perda tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2027 tentang pengelolaan barang milik daerah. DPRD Buleleng meminta pemerintah daerah segera mencari solusi agar keberadaan fasilitas pendidikan tidak terkendala persoalan status lahan. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Inyoman Gedewandira Adi mengatakan terdapat satu hingga dua sekolah di wilayah Kubu Tambahan yang lahannya masih menghadapi persoalan kepemilikan. Menurutnya persoalan tersebut bermula dari adanya tanah yang pajaknya masih dibayarkan oleh pihak pribadi. Meskipun di atas lahan tersebut telah berdiri bangunan sekolah. Kondisi ini kemudian berkembang menjadi persoalan status dan kepemilikan tanah.
2: Sebagaimana kita ketahui ada satu sekolah, dua sekolah sebenarnya di Kubu Tambahan kemarin itu yang memang masih menjadi sengketa. Yang awalnya memang ini harus diakui, kami akui bahwa pemerintah daerah kita ada miskomunikasi di mana tanah di sekolah tersebut yang masih pembayaran pajaknya setiap tahun dibayarkan oleh pribadi personal, sementara di atasnya berdiri lahan sekolah.
4: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Wandir, menjelaskan persoalan muncul karena pihak yang selama ini membayar pajak tanah kemudian mengurus sertifikat atas lahan tersebut. Kondisi ini menjadi perhatian DPRD karena lahan telah dimanfaatkan untuk bangunan sekolah. Pemerintah daerah diminta hadir dan mengutamakan komunikasi serta musyawarah dengan pihak yang bersengketa. Langkah ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tanpa mengganggu keberlangsungan fasilitas pendidikan.
2: Harapannya, karena sudah terbangun sekolah, tanah tersebut kembali bisa menjadi milik pemerintah daerah. Tentu juga terhadap permasalahan yang ada bisa diselesaikan dengan baik.
4: Wandir menyerahkan mekanisme penyelesaian kepada pemerintah daerah dengan mengutamakan pendekatan yang dapat diterima kedua pihak. Ia berharap persoalan tersebut diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah mufakat tanpa langsung menempuh jalur hukum. Jika tidak menemukan titik temu, jalur hukum menjadi langkah terakhir. Namun pemerintah daerah diharapkan terlebih dahulu mengedepankan musyawarah agar sengketa dengan masyarakat dapat dihindari. Reporter Sukasa Bratawinangun melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mendorong peningkatan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3 untuk memperkuat mutu perguruan tinggi seiring upaya meningkatnya angka partisipasi kasar APK.
7: Saya masih ada target 2 kali lipat.
8: Angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi di Bali masih berada di kisaran 34%, sementara target yang hendak didorong mencapai 39%. Untuk mengejar peningkatan tersebut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi atau LL Dikti Wilayah 8 tidak hanya menyoroti akses masyarakat ke perguruan tinggi, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang berada di dalamnya, termasuk kualifikasi pendidikan dosen. Kepala LL Dikti Wilayah 8, Dr. Insinyur I. Gusti Lanang Bagus Eratodi mengatakan, peningkatan APK harus berjalan beriringan dengan penguatan mutu perguruan tinggi. Salah satu langkah yang didorong adalah meningkatkan jumlah dosen berpendidikan doktor atau S3. Mengingat hingga saat ini, proporsi dosen S3 di lingkungan LL Dikti Wilayah 8 masih sekitar 17%.
7: 3 itu target di angka 34%. Nah, saat ini LL Dikti Wilayah 8 baru mencapai di angka 17%, sehingga masih ada target 2 kali lipat. Penyebab yang utama rasa nyaman dari dosen, karena rasanya dengan S2 sudah cukup, apalagi dengan Permen 52, dosen-dosen cukup dengan S2 sudah bisa mencapai jabatan lektor kepala atau associate professor. Tetapi untuk menjadi seorang guru besar, profesor, itu harus S3.
8: Menurut Eratodi, angka 17% tersebut menunjukkan masih adanya ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas akademik dosen. Pendidikan doktoral tidak hanya berkaitan dengan peningkatan gelar akademik, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan perguruan tinggi memperkuat riset, publikasi ilmiah, inovasi, serta kualitas pembelajaran bagi mahasiswa. Dorongan peningkatan kualifikasi dosen menjadi penting karena pertumbuhan jumlah mahasiswa harus diikuti dengan kapasitas perguruan tinggi dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Jika APK meningkat, jumlah penduduk yang mengakses pendidikan tinggi juga bertambah. Karena itu, perguruan tinggi dituntut memiliki tenaga pendidikan yang mampu mengikuti perkembangan keilmuan, sekaligus menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan masyarakat di dunia kerja. Eratodi menegaskan, peningkatan kualitas dosen menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem pendidikan tinggi di Bali dan NTB.
7: Akses pendidikan yang kita sering sebut sebagai APK itu bisa terdongkrak di angka 39%.
8: APK sendiri merupakan rasio jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu, tanpa membedakan usia dibandingkan dengan jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah resmi untuk jenjang tersebut. Dengan posisi APK Bali yang disebut masih sekitar 34% dan target 39%, peningkatan akses harus berjalan bersama peningkatan kualitas dosen, agar pertumbuhan pendidikan tinggi tidak hanya diukur dari bertambahnya jumlah mahasiswa, tetapi juga dari mutu pendidikan yang diterima. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pendengar, internet dan media sosial kini semakin dekat dengan keseharian masyarakat. Namun, di balik berbagai kemudahan yang diberikan, ada sejumlah tantangan di ruang digital yang juga perlu kita kenali dan waspadai.
9: Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya.
10: Perkembangan kehidupan digital membuat berbagai aktivitas masyarakat semakin banyak berpindah ke ruang maya. Kondisi ini juga diikuti dengan munculnya berbagai bentuk penyimpangan dan kejahatan yang memanfaatkan media digital. Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana, Dr. Nimade Ras Amanda Gelgel mengatakan, kehidupan nyata kini semakin terhubung dengan kehidupan maya. Menurutnya, waktu masyarakat menggunakan media sosial dan internet bahkan telah menyamai waktu untuk bekerja maupun beristirahat.
9: Jadi apabila kita melihat keadaan sekarang ya, bagaimana sebenarnya kehidupan nyata ini sudah kemudian bergerak ke kehidupan maya ya. Bagaimana waktu yang dihabiskan untuk bermain media sosial ataupun internet itu sudah selama dengan waktu bekerja dan waktu tidur. Jadi nah oleh karena itu, maka semua bentuk-bentuk yang biasa terjadi di kehidupan nyata juga bergeser ke kehidupan maya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi berbasiskan media digital ini gitu.
10: Amanda menambahkan, salah satu perbedaan kejahatan di ruang digital adalah pelaku dapat menyembunyikan identitasnya. Masyarakat tidak selalu mengetahui apakah berinteraksi dengan orang sebenarnya, akun palsu, mesin, atau pihak lain yang tidak diketahui identitasnya.
9: Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya dahulu itu kita ketemu nih sama yang kira-kira siapa yang mau ngejahatin kita, ternyata ujungnya ngejahatin kita. Kalau sekarang kita anonim kan sifatnya. Kalau media digital itu kita tidak tahu mereka sebenarnya siapa, ada orangnya atau tidak, atau hanya mesin ataupun yang lainnya. Nah kalau sekarang ini akhirnya trust issue di masyarakat itu juga kadang mereka melupakan. Jadi kalau misalnya di masyarakat itu kalau udah kenal orangnya, udah pernah ketemu, udah bisa percaya nih. Nah hal seperti itu gak bisa ini dibawa ke dunia maya.
10: Amanda berharap kewaspadaan terhadap ancaman kejahatan digital perlu terus dijaga meskipun pemahaman literasi digital masyarakat semakin berkembang. Modus kejahatan juga terus berubah sehingga masyarakat perlu berhati-hati ketika menerima pesan, tautan, atau informasi yang mencurigakan. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Keluarga harmonis menjadi pondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Melalui keharmonisan yang konsisten, anak mendapatkan ruang tumbuh yang sehat, ketahanan emosional, dan perilaku sosial yang berempati.
11: Pola itu sistem ya, tersistemkan peran orang tua sejauh mana terhadap anak ini.
12: Pola asuh keluarga menentukan kualitas karakter anak. Pola asuh ideal dengan keharmonisan keluarga menjadi fondasi utama menentukan kualitas hidup dan pembentukan karakter anak. Pemerhati anak Loh Putu Anggreni kepada RRI di Denpasar mengatakan, rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang, komunikasi terbuka dan saling menghargai. Menjadi sekolah pertama anak menyerap nilai-nilai moral, ketahanan emosional dan perilaku sosial. Menurutnya keluarga yang harmonis tidak hanya menjadi tempat berteduh secara fisik, melainkan juga ruang tubuh yang sehat untuk menjadi generasi yang hebat, cerdas, berkarakter, dan memiliki empati tinggi. Anggreni menekankan keluarga yang harmonis pastinya menerapkan pola asuh yang konsisten, suportif, dan mengedepankan empati yang muaranya akan membantu anak mengembangkan rasa percaya diri, kemandirian, serta peduli terhadap sesama. Ia mengingatkan besarnya peran orang tua dan keluarga mengawasi, serta memperhatikan perkembangan sikap dan perilaku anak untuk mendeteksi perubahan atau ketimpangan perilaku pada anak.
11: Bagaimana orang tua mengasuh, pengasuhan, memberikan pendampingan, memberikan pendidikan, akhirnya menjadi anak yang bisa dibanggakan, anak yang jauh dari situasi kekerasan.
12: Anggreni mengatakan keharmonisan keluarga menciptakan benteng pertahanan yang kuat, apalagi saat proses pencarian jati diri dari fase anak remaja yang memerlukan bimbingan untuk membentuk kematangan perilaku dengan perkembangan fisik maupun emosi yang stabil. Direktur LBH Apik Bali itu menyebut ketika lingkungan rumah stabil dan damai, anak memiliki peluang tumbuh menjadi pribadi yang berkualitas, berani menyampaikan pendapat dan berprestasi.
11: Kami melihat kasus-kasus ada pembiaran-pembiaran kekerasan.
12: Keluarga yang harmonis dengan orang tua yang bisa menyeimbangkan perannya menjadi muara pembentukan kualitas dan karakter anak. Pola asuh yang berbasis kasih sayang akan membantu anak mandiri dan berempati terhadap lingkungan. Dalam lingkungan yang tenang, orang tua akan bisa menjadi arsitek jiwa untuk menanamkan kasih sayang, komunikasi terbuka, dan saling menghargai. Pola asuh ideal turut membiasakan anak memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan untuk mencegah perilaku menyimpang. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
13: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Menjelang MotoGP Mandalika 2026, persiapan dukungan teknis terus dilakukan. Salah satunya terkait kesiapan spektrum frekuensi radio untuk menunjang komunikasi dan operasional selama balapan berlangsung. Balmon kelas 1 Mataram bahkan telah memproses 270 izin penggunaan frekuensi. Dari Mataram, reporter Hayatun Sofian melaporkan.
14: MotoGP nanti kita ini sedang on.
15: Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital atau Balmon kelas 1 Mataram mematangkan dukungan teknis menjelang MotoGP Mandalika 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah. Balmon Mataram saat ini bahkan memproses sekitar 270 izin stasiun radio atau ISR untuk mendukung komunikasi dan operasional selama ajang internasional tersebut. Kepala Balmon kelas 1 Mataram Hamzah mengatakan, perizinan mencakup berbagai perangkat komunikasi, termasuk perangkat yang menghubungkan area pedok dengan race control serta perangkat teknis lainnya. Menurut Hamzah, koordinasi dengan penyelenggara dan sejumlah stakeholder termasuk ITDC dan MGPA terus dilakukan untuk mempercepat proses perizinan dan verifikasi perangkat.
14: Penyiapan-penyiapan infrastruktur telco, dukungan layanan untuk penyediaan frekuensi, kami memproses 270-an ISR untuk dukungan nanti teman-teman penyelenggara ITDC, MGPA, dan nanti yang menyelenggarakan adalah dari Dorna Sports atau let's say jika misalnya berganti ya, tapi tampaknya masih Dorna, itu sudah sangat progres. Untuk telkonya sendiri kemarin Telkomsel 70-an persen di rapat terakhir, mungkin saat ini sudah 80, 85 hingga 90. Yang lisensi perizinan itu juga sedang kami akselerasi.
15: Balmon Mataram juga menyiapkan tim untuk mengantisipasi potensi gangguan frekuensi selama pelaksanaan MotoGP. Hamzah menambahkan, pengalaman menangani kebutuhan frekuensi pada gelaran MotoGP sebelumnya menjadi modal untuk memastikan dukungan spektrum berjalan optimal.
14: Kami pasti menyiapkan diri sepenuh hati mensupport. Kesulitan-kesulitan yang ada itu sebetulnya adalah kadang-kadang waktu memasukkan final list frekuensinya, verifikasi alat-alat yang akan membutuhkan izin khusus mepet. Tetapi semoga tahun ini bisa lebih awal. Hari ini juga kita sedang ada meeting akselerasi untuk itu. Dan sebetulnya sih 270-an rata-rata 20 menitan per aplikasi yang memang juga butuh waktu, tapi pengalaman-pengalaman sebelumnya selalu bisa kita tangani dengan baik.
15: Balmon berharap seluruh kebutuhan frekuensi dapat dipinalisasi lebih awal sehingga komunikasi dan operasional selama MotoGP Mandalika 2026 dapat berjalan lancar. MotoGP Mandalika akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Karenanya, seluruh elemen masyarakat di daerah ini diminta memberikan dukungan penuh bagi kesuksesan dan kelancaran balap motor dunia tersebut.
3: Pendengar, mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng disiapkan sebagai jalur penyeberangan alternatif guna membantu mengurai kepadatan arus kendaraan di lintasan Ketapang Gilimanuk saat libur Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, DPRD Kabupaten Buleleng menyoroti sengketa status lahan yang digunakan untuk bangunan sekolah di Kecamatan Kubu Tambahan. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Henny Batalia mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di Pro 1 RRI Denpasar dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda. Setelah tadi kami juga sudah hadirkan untuk Anda warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang dipandu oleh RRI Singaraja. Dan juga pendengar satu buah informasi untuk Anda dari Dinas PUPR Kim Provinsi Bali yang dimana berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2026, dalam perlindungan pantai dan sempadan pantai dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah Provinsi Bali, gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk yang pertama menjamin tercapainya tujuan perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Yang kedua, menjamin terlaksananya peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan pantai dan sempadan pantai untuk kegiatan upacara adat, sosial, dan ekonomi masyarakat lokal. Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dapat melakukan koordinasi lintas sektor atau penguatan pelaksanaan dengan membentuk tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kota atau kabupaten, akademisi, desa adat, bendege, dan juga majelis desa adat provinsi.
1: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
2: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan, dan sekitarnya.
3: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9. Ketemu klien jam 11. Istirahat jam 12. Ngantar ibu ke dokter jam 2. Jam 4 jogging. Jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India sekitar abad ke-7 dengan nama Chaturanga. Catur kemudian meluas ke Persia hingga seluruh Asia dan 2 abad kemudian catur memasuki benua biru. Dalam permainan catur, tentu Anda pernah mendengar istilah skakmat. Lalu bagaimanakah istilah tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore para pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana nih harinya para pendengar setia Pro 1? Masih semangat kan sore hari ini? Karena pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda sampai di jam 8 malam nanti. Iya, pendengar sore-sore gini, apalagi pas banget ya jam-jam rawan, lagi lapar atau lagi terjebak macet pulang kerja. Paling pas emang ngemil yang kriuk-kriuk dan gurih ya pendengar. Dari keripik, gorengan, sampai cireng, kayaknya ini pas banget gitu ya untuk cemil-cemil. Tapi pernah gak sih pendengar Anda kepikiran kenapa sih mayoritas orang Indonesia itu cinta banget sama makanan yang rasanya gurih dan juga teksturnya renyah? Pendengar Pro 1 melansir dari laman rri.co.id, ternyata ada nih alasan ilmiah dan budaya unik di balik fenomena ini. Adapun beberapa pemicunya pendengar, yang pertama adalah pengaruh dari rempah. Karena kekayaan rempah Nusantara mulai dari bumbu kuning, kemiri, sampai terasi bikin lidah kita terbiasa dengan cita rasa yang umami atau gurih ya, dan pastinya cita rasa yang kaya sejak kecil. Yang kedua, pendengar, secara psikologis, bunyi kriuk pas menggigit makanan renyah. Nah, ini juga bisa memicu pelepasan hormon endorfin di otak yang tentunya bisa bikin Anda jadi merasa lebih rileks, puas, dan juga pastinya ketagihan. Dan yang ketiga, pastinya makanan yang gurih dan renyah ini sangat cocok ya sebagai pendamping dari nasi. Karena memang rasanya yang cenderung netral, jadi memang pas banget kalau ada teman. Kalau misalnya ada side dish gitu ya, yang dimana bernuansa gurih dan juga renyah, dan pastinya akan lengkap banget kalau didampingkan dengan nasi. Jadi sekarang pendengar pastinya makin paham ya kenapa tukang gorengan atau cemilan renyah di pinggir jalan itu selalu laris manis, apalagi di jam sore-sore begini. Dan pastinya supaya perjalanan sore Anda pendengar makin asik dan gak stres juga, Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Setelah ini kita akan dengarkan juga satu lagu dari Last Child, Seluruh Nafas Ini.

teki teperatiak seukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan. Selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: dan Pasar sore ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
8: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
9: Pro 1 RRI Denpasar.

tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalan-jalan manusia, dan tidak buang air besar atau kecil di situ atau di tempat yang dijadikan tempat mereka bernaung. Menyingkirkan gangguan dari jalan, ini merupakan sedekah yang karenanya seorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang sedang berjalan di suatu jalan, ia menemukan dahan berduri di jalan tersebut, lalu orang itu menyingkirkannya. Maka Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni dosanya. Di dalam suatu riwayat disebutkan, maka Allah memasukkannya ke surga. Surah

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Paci, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Paci. Tapi Paci, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Maci. Cepat, eh.
1: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
3: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Hari Sukma masih ya temani ruang dengar Anda sampai di jam 8 malam nanti. Dan juga pendengar Pro 1, khusus buat Anda para pekerja maupun pelaku usaha di Kota Denpasar, Sukma punya kabar penting nih seputar pengupahan di Kota Denpasar. Melansir dari kabar terbaru ya dari laman rri.co.id, yang dimana upah minimum kota atau UMK Denpasar dipastikan akan mengalami kenaikan nih. Namun pendengar, untuk angka pasti berapa persen kenaikannya saat ini masih dalam pembahasan yang tentunya intensif juga. Tapi ada beberapa poin penting juga pendengar yang tentunya perlu Anda ketahui juga. Yang pertama, Dinas Tenaga Kerja dan juga Dewan Pengupahan yang juga pastinya melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha dan serikat buruh juga masih menyelaraskan formula perhitungan sesuai dengan regulasi serta indikator ekonomi yang paling terkini. Yang kedua, tentunya penetapan nilai UMK ini memperhitungkan tingkat inflasi daerah dan pertumbuhan ekonomi Kota Denpasar agar tetap seimbang bagi kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan untuk dunia usaha juga. Dan pastinya pendengar, setelah besaran angkanya nanti disepakati, hasilnya akan segera direkomendasikan kepada gubernur untuk bisa disahkan secara resmi. Iya, kita berdoa aja ya pendengar, semoga keputusan akhirnya nanti bisa membawa angin segar juga dan membawa kebaikan juga untuk bersama, baik untuk para pekerja maupun para pemilik usaha khususnya di Kota Denpasar. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda ya di Denpasar malam hari ini juga sampai jam 8 nanti. Setelah ini kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Tulus, Mahakarya.

0: bawah matahari Bali. Patung lembu raksasa berdiri diam, menunggu. Dalam tradisi Hindu Bali, lembu di upacara ngaben dipercaya sebagai kendaraan suci Dewa Siwa, pengantar jiwa menuju perjalanan terakhirnya. Saat tubuh dibaringkan dalam petulangan atau wadah berbentuk lembu ini, yang dimulai bukan sekedar prosesi adat, melainkan perjalanan pulang menuju alam luhur. Setiap ukiran, setiap warna, setiap doa yang mengiringi, membawa harapan agar atma dilepas dengan cinta, disucikan oleh api, lalu menemukan jalannya menuju Siwaloka.
1: Game over.
2: Hai, bote-bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
3: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
2: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
4: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.

0: Tidak banyak orang memiliki mental untuk berjuang hingga titik akhir. Beberapa orang punya semangat besar di awal, tetapi kemudian menyerah kalah di tengah perjalanan. Seorang pejuang sejati tidak akan pernah berhenti sekalipun ada penghalang di tengah perjalanannya. Di ajang lomba lari halang rintang 3000 meter Olimpiade Rio tahun 2016, Etenes Diro, pelari Ethiopia, memulai lomba dengan sangat baik. Namun di tengah lomba, ia mengalami masalah karena sepatu kanannya rusak parah. Pantang menyerah, dia melepas sepatunya yang rusak, lalu melanjutkan lomba hanya dengan menggunakan sepatu kirinya saja. Perjuangan Etenes membuahkan hasil, meski ia tidak menjadi pemenangnya. Finish di urutan ke-7 cukup membawanya maju ke babak final. Ia berjuang hingga titik akhir, walau dalam kondisi tersulit, bahkan tidak mungkin bagi pandangan sebagian orang. Hidup itu penuh resiko, namun membuang peluang untuk berhasil dan menyerah di tengah jalan adalah kegagalan yang terbesar.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk.
2: Asik deh kayaknya, cave tubing.
3: Ah, tapi jangan pas musim hujan, debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
2: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya, operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
3: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
2: Bayarin ya.
3: Lah,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim harga BBM jenis Pertalite naik dari Rp10.000 menjadi Rp13.500 per liter mulai tanggal 26 September 2026. Namun mari kita cek faktanya. Pendengar, dikutip dari Cek Fakta Tirto ID, Kementerian ESDM membantah informasi tersebut dan menyebutnya sebagai hoax. Juru bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan tidak ada kenaikan harga Pertalite menjadi Rp13.500 per liter seperti yang beredar di media sosial. Berdasarkan informasi resmi, harga Pertalite ditetapkan sebesar Rp10.000 per liter. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia juga sebelumnya menyatakan pemerintah menjaga harga BBM bersubsidi tetap terjangkau dan tidak akan menaikkannya hingga akhir 2026 meskipun harga minyak dunia mengalami kenaikan. Kesimpulannya, klaim Pertalite naik menjadi Rp13.500 per liter mulai tanggal 26 September 2026 adalah hoax dan menyesatkan. Kementerian ESDM menegaskan tidak ada kebijakan kenaikan harga Pertalite seperti yang disebutkan dalam unggahan tersebut. Semoga ke depan kita bisa memilih dan memilah agar terhindar dari misinformasi, informasi menyesatkan dan juga hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara dari Sabang sampai Merauke, kita akan mengerti ada satu hal yang telah hilang, yaitu patriotisme, semangat berkorban. Kita memang layak prihatin karena materialisme sungguh-sungguh menggerogoti karakter kita. Banyak orang menjadi sangat materialistik. Sulit mengharapkan ada orang yang mau berjuang, mau melakukan sesuatu yang keren dengan sangat sungguh-sungguh atau totalitas tanpa mengharapkan imbalan uang. Sungguh sulit menemukan para volunteer, orang-orang yang berjiwa sukarela. Tetapi di momen tertentu kita bisa optimis kembali karena tiba-tiba ada orang punya semangat patriotik, punya jiwa volunteer, sukarela membantu sesama. Itu kita bisa saksikan bersama ketika ada bencana. Hari-hari ini banyak orang tumbuh kepeduliannya, tumbuh rasa kemanusiaannya, mau melakukan sesuatu tanpa memikirkan apa yang menjadi kepentingan egonya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, inilah yang perlu kita nyalakan selalu. Semangat patriotisme, semangat voluntary, semangat sukarela. Kita tentu saja sebagai manusia butuh uang untuk kepentingan atau kebutuhan keseharian kita, keluarga kita. Tetapi kalau kita hidup di dalam sebuah negara dan bangsa, harus ada sisi di mana kita menjadi patriotik. Di mana kita betul-betul mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa yang kita dapatkan. Dan saudara serta saudari sekalian dimanapun Anda berada, inilah kunci kalau negara kita mau bangkit. Harus ada semakin banyak patriot yang bergerak di bidang lingkungan, bergerak di bidang seni budaya, bergerak di bidang pertanian, bergerak di bidang apapun. Mau melakukan yang terbaik tanpa memikirkan apa keuntungan yang bisa diperolehnya secara pribadi. Mau memberikan segala pikirannya, tenaganya, bahkan hartanya untuk kepentingan bersama, untuk kepentingan bangsa dan negara. Mari saya mengajak Anda semua menjadi patriot. Dan sejauh pengalaman yang secara pribadi saya rasakan, ketika kita menjadi patriot, ketika kita memberikan yang terbaik yang kita punya tanpa kalkulasi ekonomis, saat kita menolong orang lain, kita merasakan bahagia yang sangat mendalam. Kita akan mengerti, akan merasakan betul hidup kita menjadi bermakna. Itulah yang perlu kita pertimbangkan. Kita menjadi patriot, kita berbahagia.
1: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 atau yang juga sudah membersamai kami melalui aplikasi RRI Digital. Ya, senang sekali ya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini sampai jam 8 malam nanti. Dan pastinya selamat akhir pekan juga untuk para pendengar Pro 1. Gimana nih sejauh ini Sabtu Anda bagaimana pendengar? Udah berjalan hampir setengah hari juga ya. Dan pastinya akhirnya ya weekend yang Anda tunggu-tunggu juga tiba. Pas banget pastinya untuk Anda bisa mengistirahatkan pikiran sejenak dari tumpukan pekerjaan dan rutinitas seminggu kemarin. Dan juga pendengar Pro 1 melansir dari laman rri.co.id, liburan atau akhir pekan itu nggak selalu harus jalan-jalan jauh atau ngeluarin budget besar loh. Karena ada beberapa ide kegiatan seru juga yang pastinya simpel dan efektif banget untuk nge-recharge energi Anda. apa sih itu gitu ya. Karena pastinya mungkin banyak yang kepo juga, ingin tetap bisa refreshing tapi juga agak khawatir karena udah di tanggal tua. Nah, pendengarannya bisa sekali untuk coba yang pertama jalan-jalan santai, jogging tipis-tipis, atau sekedar duduk santai di taman kota. Karena tentunya menghirup udara segar dan melihat hijau-hijau dedaunan, ini terbukti ampuh sekali pendengar untuk menurunkan tingkat stres Anda. Yang kedua pendengar, Anda bisa cari tempat makan lokal baru atau kedai kopi langganan untuk menikmati hidangan tanpa perlu terburu-buru. Jadi benar-benar menikmati waktu gitu ya. Dan yang ketiga, untuk Anda yang lagi pengen di rumah aja, nah Anda bisa sekali untuk menata ulang tata letak perabot atau merapikan kamar, yang dimana ini juga ternyata pendengar bisa bikin suasana hati Anda terasa lebih segar dan juga lega loh. Tapi kalau misalnya pendengar udah males gitu ya, pengen di rumah aja tapi gak pengen bersih-bersih, gak pengen rapi-rapi kamar gitu ya, Anda bisa sekali mulai mencari hobi baru yang santai. Mulai dari melukis, melipat origami, atau bikin kerajinan tangan. Nah itu bisa banget sih pendengar. Atau Anda juga bisa sekali untuk mencoba resep cemilan simpel di dapur. Dan nanti hasilnya kalau udah jadi gitu ya, Anda bisa minta orang tua Anda untuk mencicipinya. Nah, kalau pendengar Pro 1 sendiri gimana nih? Weekend kali ini lagi jadi tim rebahan santai di rumah atau tim jalan-jalan di luar rumah nih? Iya, tapi kemanapun Anda akan jalan-jalan, mau di rumah atau mau jalan-jalan jauh atau dekat, pastinya Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Karena tentunya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan Pro 1. Setelah ini kita akan dengarkan satu lagu dari Glenn Fredly featuring Dewi Persik, Hikayat Cintaku.

0: yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
2: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
3: Bali tidak hanya soal tari kecak dan pemandangan laut yang indah, tapi juga tentang kekayaan kulinernya. Jika berada di Kabupaten Klungkung, tentu kita tidak lepas dari identitas kulinernya. Bernama serombotan, kuliner ini merupakan racikan berbagai jenis sayuran dengan bumbu pedas dan rasa yang khas. Biasanya, sayuran yang menjadi bahan dasar serombotan ini adalah terong bulat kecil dan kecai atau kecambah kacang hijau yang baru tumbuh. Kedua sayuran tersebut dalam kondisi mentah dan sudah dicuci bersih. Sementara itu, sayuran rebus seperti buncis, kangkung, kacang panjang, dan sayur bayam. Seluruh sayur tersebut ditambah dengan racikan sambal nyuh atau bumbu parutan kelapa dan sambal koples atau bumbu sambal kacang dengan cabai. Kuliner ini nikmat disantap dengan nasi. Kebanyakan orang biasanya menikmati kuliner ini juga sebagai camilan. Tidak sulit untuk menemukan kuliner ini karena hampir seluruh warung di Kabupaten Klungkung menyediakan menu tersebut.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk para pendengar setia Pro 1 yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Nah, pendengar Pro 1 ngomongin soal mengisi waktu di akhir pekan gitu ya, biar tubuh makin fit dan juga pikiran makin segar. Sukma juga ada satu rekomendasi olahraga yang lagi hits banget nih pendengar. Bukan sekedar jogging atau gym biasa, tapi olahraga unik yang bikin kita seolah-olah lagi melayang di udara. Mungkin pendengar Pro 1 udah ada yang pernah coba juga. Karena melansir dari laman rri.co.id, tren olahraga menggunakan kain ayunan seperti aerial yoga, swing yoga maupun anti-gravity yoga kini makin digandrungi juga oleh banyak orang. Karena pastinya pendengar selain memang estetik gitu ya buat diunggah ke media sosial, tapi ternyata olahraga ini juga punya banyak sekali kebaikan untuk tubuh loh. Iya pendengar, ada pun beberapa kebaikannya untuk tubuh kita. Yang pertama yaitu adalah pastinya melatih kelenturan dan juga keseimbangan. Karena dengan menggantung di kain ayunan seperti itu ya, jadinya kita seperti memaksa otot inti atau core kita bekerja lebih ekstra untuk menjaga kestabilan posisi tubuh. Yang kedua pendengar, berbeda dengan yoga di atas matras, posisi melayang ini meminimalkan tekanan pada sendi dan membantu meregangkan tulang belakang secara alami. Dan pastinya pendengar yang paling kita pingin nih, gerakan melayang dan gelantungan ini ya pastinya memberikan efek relaksasi yang ampuh sekali untuk juga bisa melepaskan stres. Jadi untuk para pendengar Pro 1 yang tertarik ingin coba ya, weekend ini masih ada waktu karena besok masih hari Minggu juga. Nah, Anda bisa coba olahraga ini, tapi disarankan untuk berlatih di bawah pengawasan instruktur yang bersertifikat ya. Dan pastikan Anda menggunakan pakaian yang pas juga dan tertutup supaya kulit Anda nanti enggak lecet saat bergesekan dengan kain. Gimana nih pendengar, udah ada rasa penasaran dan tertarik untuk cobain sensasi olahraga melayang di udara ini? Anda bisa sekali untuk ajak orang-orang tersayang Anda, teman Anda, atau pasangan Anda untuk coba olahraga yang ala-ala melayang ini, apalagi besok masih weekend ya pendengar. Dan Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda, jadi stay tune terus di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang-tenang, kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi, salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
2: Bu, jangan pakai di sini.
3: Alah, bentar aja aku bang.
2: Tapi bu.
3: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
2: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
3: Alam.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
3: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
4: Sudah aku transfer ya.
3: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
2: Juga rela berkorban.
3: Wawan, kucing aku jatuh di sungai. Tolongin.
4: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
3: Makasih ya, Wawan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
2: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih pahlawan.
5: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya masih bersama Hari Sukma yang akan temani ruang dengar Anda sampai sebentar lagi ya pendengar di pukul 8 malam. Dan pastinya pendengar malam-malam weekend gini ya, setelah seharian jalan-jalan atau beraktivitas di luar, atau pastinya udah terekspos debu dan polusi jalanan, ada satu ritual wajib nih yang gak boleh Anda lewatkan sebelum tidur. Apa tuh yang gak boleh lewat? Iya, apalagi kalau bukan nighttime skincare rutin ya, alias perawatan kulit di malam hari. Dan juga para pendengar setia Pro 1 melansir dari rri.co.id menggunakan skincare malam itu bukan sekedar gaya-gayaan atau ikut-ikutan tren, tapi langkah krusial untuk menjaga kesehatan kulit kita. Adapun juga pendengar beberapa alasan kenapa sih skincare malam itu penting banget ya. Yang pertama tentunya saat kita tidur nyenyak, sel-sel kulit bekerja dua kali lebih cepat untuk memperbaiki kerusakan sel akibat paparan sinar matahari, debu, dan polusi sepanjang hari. Yang kedua, suhu tubuh yang sedikit meningkat saat tidur bikin kandungan nutrisi dari serum atau pelembab malam terserap lebih dalam ke lapisan kulit Anda. Dan pastinya pendengar yang ketiga, mengunci kelembapan di malam hari ini bisa membantu menjaga elastisitas kulit, mencegah garis halus, dan yang pastinya bisa bikin wajah Anda tampak segar glowing pas bangun tidur besok pagi. Dan pastinya pendengar gak perlu ribet ya, pendengar Pro 1 cukup pastikan 3 langkah utamanya aja. Yang pertama, bersihkan wajah sampai tuntas dengan double cleansing. Lalu pakai penyegar atau serum, dan kuncinya ada di moisturizer atau pelembab malam. Oke, jadi secapek apapun malam ini ya pendengar Pro 1, jangan langsung rebahan dan ketiduran sebelum cuci muka. Jadi harus sempetin dulu pakai skincare malam ya. Dan pastinya pendengar, informasi ini juga Sukma lansir dari laman rri.co.id. Dan pastinya Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Kita akan dengarkan dulu setelah ini pendengar satu lagu dari Last Child, This Is Tak Pernah Ternilai.

105,2 MHz Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Last Child Tak Pernah Ternilai sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar malam hari ini. Dan juga pendengar, terasa sekali waktunya sudah semakin merapat ke pukul 8 malam. Itu artinya kebersamaan Sukma dan para pendengar Pro 1 akan segera berakhir. Namun Anda tak perlu khawatir, karena setelah ini pastinya sudah siap juga rekan saya Dharma Chandra yang akan menemani ruang dengar Anda di Denpasar malam hari ini sampai jam 12 malam nanti. Jadi stay tune terus ya pendengar, dan terima kasih juga pastinya untuk para pendengar Pro 1 yang sudah membersamai Sukma dari pukul 3 sore tadi. Semoga semua informasi yang Sukma sampaikan bermanfaat untuk Anda, dan lagu-lagu pilihan Pro 1 yang Sukma putarkan juga bisa menemani weekend Anda tentunya ya pendengar. Jadi saya Hari Sukma pamit undur diri, satu lagu terakhir dari Sukma, This Is Afghan, Dia, Dia, Dia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Langsung sih kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik jagung.
2: Kantor dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
0: Kabut asap akibat karhutlah di Kalimantan berdampak terhadap distribusi sejumlah bahan pokok. Pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang tenggelam didorong untuk dipercepat. Presiden Tiongkok menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat ke Tiongkok pada November mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota Palangkaraya hingga kini turut berdampak terhadap pendistribusian bahan pokok sehingga harga melonjak tinggi di pasar tradisional. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen.
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti kota Palangkaraya turut berdampak terhadap aktivitas perdagangan di pasar tradisional. Salah seorang pedagang di pasar Kahayan, Samsi, pada Sabtu pagi menyebut kondisi kabut asap mengganggu proses pendistribusian bahan pangan daerah pemasok menuju kota Palangkaraya. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu pemicu kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasaran. Samsi mengatakan keterlambatan distribusi membuat pasokan beberapa komoditas menjadi terbatas. Sementara itu, permintaan masyarakat terhadap bahan pangan tetap berjalan. Samsi menjelaskan kenaikan harga hortikultura seperti timun naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000 per kilogram. Kacang tanah naik menjadi Rp48.000 per kilogram dan jeruk lokal naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Selain itu, harga cabai melonjak tinggi hingga Rp150.000 per kilogram.
1: Sertifikat naiknya, hampir dua kali lipat. Apalagi pas musim kemarau, ditambah lagi kabut asap. Kacang-kacang yang paling banyak pengen naik, jagung, terus timun, itu naik banget. Apalagi kalau Lombok. Itu kisaran waktu dalam jangka sebulan aja. Mungkin kemarau ditambah asap nih, jadinya kan banyak yang gagal panen. Jauh-jauh, hampir setengahnya hilang ya. Apalagi asap, orang malas keluar rumah.
3: Sementara itu, senada diungkapkan oleh pedagang lainnya bernama Leo, selain berdampak pada pasokan, kabut asap juga membuat aktivitas masyarakat di pasar menjadi berkurang. Leo mengaku jumlah pembeli cenderung menurun karena masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah akibat kualitas udara yang sangat berbahaya.
4: Menurun bang, menurun sekitar 50%. Ya setengah lah dari penjualan hari yang biasanya tidak ada kabut asap. Ya karena kami salah satu pengaruh untuk tenggorokan ya, apalagi kan gara-gara kabut asap jadinya lebih baik orang memilih yang mempengaruhi tenggorokan juga saluran pernapasan kita, jadinya agak terganggu jadinya.
3: Para pedagang berharap pihak terkait dapat terus melakukan upaya penanganan karhutla serta memastikan kelancaran distribusi bahan pangan ke Kota Palangkaraya sehingga ketersediaan dan harga kebutuhan pokok tetap terjaga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Virgo Karya Shipping terus mendorong percepatan proses pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 yang saat ini masih berlangsung. Selengkapnya disampaikan reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin.
2: PNA itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
5: Proses salvage atau pengangkatan bangkai kapal KM Virgo Transport 8 masih menjadi opsi utama dalam penanganan insiden tenggelamnya kapal tersebut. Meski demikian, pengangkatan bangkai kapal merupakan proses teknis yang memakan waktu tidak singkat. Upaya ini pun menjadi tanggung jawab penuh PT Virgo Karya Shipping sebagai pemilik kapal. Kuasa hukum perusahaan, Ruli Fahrizal, menyebut berbagai persiapan teknis dan dokumen asuransi PNI kini telah siap.
2: Tadi waktu kami rapat di kantor, dikatakan bahwa Pak ini surat dari PNI itu sudah terbit, jadi segera kita bisa lakukan proses pengangkatan.
6: Jadi menunggu apa lagi, Pak? Jadi, mungkin apa lagi tahapannya? Gitu?
2: Mungkin persiapan, alat-alatnya, krunya, apa semua mungkin biar disiapkan. Saya rasa secepatnya target 180 hari itu insya Allah tercapai.
5: Tanggung jawab pemilik kapal dan asuransi dalam operasi salvage juga ditegaskan Kepala Kantor SAR Banjarmasin sekaligus SAR Mission Koordinator Iputu Sudayana. Ia menegaskan operasi salvage atas bangkai kapal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Pelayaran. Meski demikian, pihaknya turut mendorong agar operasi salvage dapat segera dilakukan guna mempercepat evakuasi jenazah korban yang masih terjebak di dalam bangkai kapal tersebut.
7: Khusus untuk operasi salvage, itu yang menjadi kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk itu adalah owner dan asuransi. Jadi kami terlepas dari kegiatan itu. Kami melaksanakan proses evakuasi ini sesuai dengan tupoksi kami. Jadi selama itu belum dilaksanakan, kami tetap akan melaksanakan evakuasi. Ya.
5: Sementara itu, hingga Jumat 25 September 2026, dari total penumpang KM Virgo Transport 8, yang tercatat sebanyak 243 orang, sebanyak 161 korban berhasil ditemukan, dengan rincian 108 selamat dan 53 meninggal dunia. Sementara 82 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan investigasi dugaan pelayanan VVIP pada warga binaan di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
8: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus BAPISUS bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia akhirnya melakukan investigasi langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Dalam investigasi yang dilakukan pada 25 September, Kepala BAPISUS Aris Marsudianto menjawab dugaan adanya ruang VVIP untuk narapidana, termasuk menanggapi kondisi ruangan di area khusus yang diklaim sebagai area asimilasi oleh pihak Lapas Cibinong, Bogor. Video yang viral di media sosial dan menjadi hujan kegiatan warganet itu pun tengah ditelisik kebenarannya, terlebih menyangkut dugaan pungli sebesar Rp150.000 dikenakan kepada narapidana yang menjalani hukuman.
9: Tadi yang di tempat yang dicek sama ombudsman, Anda udah masuk, ya kan? Nah, kemudian ada berita di tempat SAE, ada apa simulator, sekarang Anda saya ajak ke SAE, ya kan? Gak ada yang ditutup-tutupin. Nanti kita investigasi, ngerti nggak? Nah, kalau ada sesuatu yang tidak benar di situ, dilakukan oleh siapa, kita akan tindak. Gitu. Jadi ini kewajiban kita semua, ya. Tetapi kita juga harus jangan selalu dipenuhi dengan rasa curiga. Kita harus objektif investigasi itu. Ya, ada asas praduga tak bersalah ya harus kita junjung juga, ya. Namun kita profesional. Tadi dari awal saya udah warning ke Pak Kalapas, ya. Sampai di tingkat mana harus bertanggung jawab, ya beliau harus siap juga.
8: Saat tim gabungan dari BAPISUS dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendatangi klaster rumah di kawasan lapas, tidak lagi terlihat ada furniture di dalam ruangan seperti yang terlihat dalam video ombudsman yang telah beredar. Sementara itu, Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hani Putranto memberikan klarifikasi terkait temuan ombudsman RI saat sidak di Lapas Kelas 2A Cibinong.
10: Olahraga saja. Gimana itu?
11: Kalau sama pungli yang 150.000 per petang gimana?
10: Alhamdulillah tidak ada di sini. Kalau ada pungli bisa disampaikan langsung dan bisa dibuktikan insya Allah tidak ada. Sejauh ini kita sesuai SOP semua. Karena kemarin masih jam bekerjanya petugas dan juga kurangnya pengawasan pada saat warga binaan sedang bekerja di area ketahanan pangan kita. Begitu. Karena tiba-tiba masuk sehingga kita ada petugas yang jumlahnya sangat minim.
11: Berinteraksi dengan Bapak, kami tidak ada tanggapan. Iya, kooperatif.
10: Sejauh ini kami sangat kooperatif dengan ombudsman.
8: Kalapas menyebutkan jika simulator golf yang ditemukan ombudsman merupakan bagian dari fasilitas olahraga di lingkungan lapas. Ia juga membantah adanya pungutan sebesar Rp150.000 kepada pengunjung seperti yang disampaikan dalam temuan ombudsman. Sementara terkait sempat terhalangnya anggota ombudsman saat hendak melakukan pemeriksaan, Wisnu menyebut kondisi tersebut terjadi karena keterbatasan personel di lapas saat itu.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia, sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Berikut Hana Syarif melaporkan.
12: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkok.
13: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
12: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan takrim Farkokang.
13: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
14: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas dengan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
13: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur termasuk Dekranas dan Dekranasda, kementerian dan lembaga serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan kegiatan Fun Game di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 selama pelayaran menuju 4 negara di kawasan Pasifik Selatan guna menjaga dan meningkatkan semangat personil serta mengisi waktu luang selama pelaksanaan misi kemanusiaan dan diplomasi. Selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
15: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 masih melakukan perjalanan menuju negara Vanuatu dan diperkirakan Jumat pekan depan baru akan tiba. Menunggu waktu hingga hari Jumat pekan depan di dalam KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 tidak mudah karena aktivitas hanya terbatas di atas kapal berbeda jika kita berada di daratan. Namun demikian, untuk mengisi waktu dan mengusir rasa bosan di atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 diadakan sejumlah kegiatan seperti fun game atau permainan yang menyenangkan yang melibatkan seluruh personil Satgas.
16: Loh, ini masih penasaran ini jawabannya berapa ini?
17: Lawannya sudah selesai. Selesai, mau ngapain lagi?
15: Sementara itu di tempat terpisah dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto mengatakan, sejumlah aktivitas di dalam kapal dilakukan untuk mengisi waktu, mengusir kejenuhan selama perjalanan menuju 4 negara di Pasifik Selatan. Benedictus mengatakan personil Satgas Terpadu 2026 tidak hanya berasal dari TNI, namun terdapat unsur Polri, sipil, dan mahasiswa yang usianya rata-rata 20 tahunan, sehingga perlu diadakan kegiatan untuk menghilangkan kejenuhan.
2: juga banyak Bapak Ibu dari sipil, dari mahasiswa bahkan yang masih muda-muda, masih umurnya masih 20-an juga cukup banyak ikut. Tentunya jadi tantangan buat kita, makanya kita sudah merancang dan juga sudah kita laksanakan selama beberapa hari terakhir ini. Kita sudah melakukan berbagai macam aktivitas, baik dari pagi ada kegiatan apel untuk mengecek kelengkapan, kita ada keluarga bersama, dan juga kita melaksanakan berbagai kegiatan apa namanya briefing ke sub-sub satgas. Yang tidak kalah menarik ya, kita juga melaksanakan latihan kesenian, dan juga tidak kalah juga kita juga dalam hari-hari tertentu kita juga melaksanakan kegiatan seperti fun game, nonton bareng, nobar di Hanggar Hill itu.
15: PKRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Osa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, masih dari mancanegara, di mana Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia di Jakarta, guna memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap 27 September. Berikut laporan Retno Mandasari. It is a great honor
18: to be with you today. Kedutaan Besar Azerbaijan di Jakarta menggelar acara amal dengan menyalurkan 30 bingkisan untuk anak-anak penghuni panti asuhan Putra Setia pada Jumat sore di Jakarta, memperingati hari peringatan mengenang perang patriotik yang jatuh setiap tanggal 27 September. Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kegiatan tersebut untuk mengenang para syuhada yang telah mengorbankan nyawa demi mempertahankan kedaulatan Azerbaijan. Ramil menyebut puluhan bingkisan hadiah yang diberikan merupakan simbol persahabatan dan kepedulian.
19: Kami sangat senang bisa berada di sini bersama Anda hari ini. Hadiah-hadiah kecil yang kami bawa adalah simbol persahabatan dan kepedulian kami. Kami berharap Anda menyukainya dan mengenang hari ini sebagai jembatan kecil persahabatan antara Azerbaijan dan Indonesia. Semoga kenangan akan para pahlawan kami tetap abadi di dalam hati kita.
18: Titin Rahmawati, salah seorang penghuni panti asuhan Putra Setia, mengungkapkan sangat senang dengan kehadiran Duta Besar Ramil beserta tim. Menurutnya, acara yang digelar untuk memperingati hari peringatan 27 September rakyat Azerbaijan itu menjadi momen khusus bagi anak-anak panti.
20: Terus adik-adik juga, mereka juga sebenarnya excited gitu kan untuk belajar bahasa asing. Terus mereka juga jadi mencari tahu, Kak, sebenarnya emang ada apa sih di 27 September ini? Mereka jadi hamin 3 atau hamin 5 tuh mereka udah cari tahu sendiri Azerbaijan tentang Azerbaijan.
18: 30 bingkisan yang diberikan untuk 30 anak penghuni panti terdiri atas mainan, botol minuman, serta perlengkapan kebutuhan sehari-hari. Adapun diperingati setiap tahun sejak 2020, momentum ini juga memperingati dimulainya Perang Patriotik 44 hari, sebuah peristiwa bersejarah yang menentukan dalam sejarah modern Azerbaijan. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Tiongkok Xi Jinping menyambut rencana kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Ibu Negara Melania Trump ke Tiongkok untuk menghadiri KTT APEC di Shenzhen pada November mendatang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, kedua pemimpin juga membahas peluang peningkatan perdagangan termasuk pembelian produk pertanian Amerika oleh Tiongkok serta menyatakan kemajuan positif dalam hubungan dan kerjasama ekonomi kedua negara. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan FIFA memilih Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Upacara pembukaan FIFA Asian Cup 2026 resmi dimulai.
22: Sekjen FIFA Matthias Grafström mengungkapkan kecintaan dan semangat masyarakat terhadap sepak bola menjadi salah satu alasan Indonesia dipercaya

0: menyebut keberadaan infrastruktur serta sumber daya manusia menjadi faktor penting.
1: Menurut saya semangat terhadap sepak bola adalah salah satu alasannya, serta kerja luar biasa yang dilakukan Erik bersama PSSI dan pemerintah. Mereka menunjukkan kesiapan yang besar untuk mengorganisasi ajang ini, dan saya pikir kerjasamanya sangat luar biasa. Kami juga memiliki kantor FIFA di wilayah ini, hanya beberapa blok dari sini yang baru saja saya kunjungi. Jadi saya pikir semua ini adalah perangkat yang kita butuhkan untuk menyelenggarakan turnamen yang sukses, infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia untuk menyajikan turnamen yang fantastis.

0: summit ini.
1: Ya, terima kasih kepada Bapak Presiden, pemerintah yang mensupport event FIFA ini. Ini kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah FIFA event. Yang sebelumnya yaitu FIFA U17 yang berlangsung amat sukses. Karena itu tadi terima kasih kepada Sekretaris Jenderal Matias yang sekarang menyempatkan hadir di pembukaan. Sama FIFA percaya Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik. Dan saya juga tadi ditelepon oleh beliau. Ya, beliau mengharapkan kita kasih yang terbaik tidak hanya sebagai tuan rumah, tetapi tim nasionalnya harus kasih yang terbaik juga.
0: FIFA Asian Cup 2026 dibuka dengan kemegahan pertunjukan kembang api di atas Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta.

0: Singapura dengan skor 2-0. Dari Jakarta, Nia Rabduli Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
2: Pendengar Rahmat Erwin Abdullah mempersembahkan medali emas kedua Indonesia di Asian Games 2026 dari nomor 75 kg putra angkat besi dengan total angkatan 366 kg snatch, 160 kg clean and jerk, 206 kg. Pertandingan berlangsung di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Indonesia kini meraih 2 emas dengan total 23 medali dan kemenangan Rahmat menambah pundi medali Indonesia serta menjaga momentum positif kontingen merah putih. Medali emas pertama sebelumnya diraih dari bergu putra bulu tangkis. Indonesia masih memiliki peluang menambah medali dari cabang andalan seperti panjat tebing dan bulu tangkis perorangan. Dan pendengar, berikut ke klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Sabtu malam ini. Di peringkat pertama ada Republik China dengan perolehan medali 173. Kedua ditempati oleh Jepang dengan perolehan medali 126. Dan di peringkat ketiga ada Korea dengan perolehan medali 73. Sementara untuk Indonesia berada di peringkat 14 ya, dengan perolehan 2 medali emas, 4 perak, dan 17 perunggu dengan total 23 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, masih siarkan langsung dari HMWork 70, Ngeri Report 1 Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam para pendengar semua, dimanapun Anda berada ya. Sekarang saatnya saya, Dharma Chandra, tentu saja akan menemani ruang dengar Anda ya. Kurang lebih sampai nanti jam 12 malam, waktu Indonesia Tengah, dalam rangkaian Denpasar malam hari ini. Dan tentu saja di Senandung Malam, di malam minggu ya. Malam minggu nih. Di tanggal 26 September 2026 ya. Yang dimana berarti nih hari Sabtu terakhir ya di bulan September ya. Karena tinggal beberapa hari lagi, ini sudah ganti bulan begitu. Dan tentu saja semoga di malam minggu ini menjadi malam minggu yang menyenangkan untuk Anda para pendengar dimanapun Anda berada, yang saat ini mungkin sudah di rumah atau dalam perjalanan seperti itu. Dan seperti biasa ya, dalam rangkaian dari pasar malam ini kita nanti ada Senandung Malam. Yang mau request lagu salam-salam boleh nanti di WhatsApp kami di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan tentu saja para pendengar ya, nanti sebelum kita masuk Senandung Malam, kita nanti dengarkan terlebih dahulu di sini ada tanya jawab agama Hindu ya, dengan judul Berdoa Sebagai Wujud Syukur oleh Hida Bagus Tilem dan juga Tude Mulyadi. Lalu setelah itu ada drama radio ini dengan judul Ikan Terakhir, persembahan dari RRI Sintang ya. Nanti baru kurang lebih hampir jam 9:30 malam nanti kita sudah masuk lagi dalam sesi Senandung Malam. Tentu saja sekali lagi yang mau bergabung nanti boleh di chat WhatsApp kami juga tidak apa-apa ya, atau telepon WhatsApp di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan Pasar Malam Ini.

0: aduh bedaro didiang nunas mangdo sukih didiang nunas mangdo bak didiang boleh keberlimpahan aduh yang masih dang niki jak aduh tujuh turun pantat lah usang ketan daging kesehatan istri
1: yang weh halo nanti. Halo kengken dan beli.
0: Nah,
1: bikin dek selit-selit dan subuh jeng nasi cok ini gitu menggenap tadi beli ya.
0: Makin harus berdoa dulu niki karena napi berdoa niki adalah salah satu bentuk dekatkan diri dengan Tuhan. Pangidang terjawab doa doa beli link pidan niki tetap ngabdi ring ido sang yang widi nasi cok ring ido sang yang widio pangidang doa terjawab niki menang
1: pang terjawab
0: nge
1: selama niki tonton terjawab mang nih.
0: Tidak ada jawab kan di makin tetap ngalegai tetap cara makin sih yang mengharapkan kesugihan tujuh turunan ratu betaro aduh ya cara pepatah cara peribahasa bekenyal ngorang dagang somai masuk god oh my god
1: aduh oh my god mirip nak ampun sugih beli keturunan tujuh keturunan
0: Wendan?
1: Beli keturun ke delapan
0: aduh niki pun ke kengken ben makin ngeras diciring
1: dia nak malu kan. Kita sama-sama tahu niko doa niko tidak semua doa dikabulkan oleh Tuhan.
0: Tidak semua doa dikabulkan.
1: Kemudian tiang banding orang itu.
0: Tapi mau nanti.
1: Yen sami niki doa pengacap pemedak niki dipenuhi. Ada tersenye gedak gajak pisago gajak nyamuk gajak timpal gitu. Bang madak banyak yo perot. Sekan tersen perot yang banyak gumi. Bang madak yo lacur. Didoakan orang lain tuh biar jelek kan hancur dunia jadinya.
0: Ya beli kan tidak ada ternado cara jadi nunas aneh jelek gitu. Nunas suge ini luwong nih Niko.
1: Aduh nunas suge luwong.
0: Benar dan?
1: Jadi kan ya adung tapi yang beli doakan dengan apa yang beli laksanakan. Ya. Menesut berdoa beli nyemak galeng sirap hijau tekan suge.
0: Yeah. Minimal kan ada kata-kata sekali pepatah mulailah segala sesuatu itu berdasarkan dari mimpi. Jadi wujudkanlah mimpi yang tan jemak galang yang sing sirep malu kengkeng kok ke mimpi.
1: Oke itu.
0: Iya makan
1: lah bermimpi.
0: Kalau bermimpi
1: jangan bangun-bangun gitu dasan.
0: Bangun tan bangun sih jangan lain. Berarti kengkeng.
1: Artinya semua berawal dari mimpi.
0: Iya.
1: Ya, mimpi yang besar. Artinya setelah beli bangun dari mimpi itu imbangi dengan usaha untuk mewujudkan itu gitu.
0: Berarti harus ada usaha nih gitu.
1: Sing tadi bandrago nagih gen jadi pangsuge tapi tidak ada usaha untuk menuju ke sana. Kengkeng nang tekan suge yang kinten.
0: Oh, kadembe nak artinya ngerasi ciring ido sang yang widi mapan jani kan kita sebagai manusia kan wajar karena sebagai hamba Tuhan wajar untuk meminta lewat doa. Tuhan karena kita minta kepada beliau ya. Kan beliau wajib memberi kan ya, dan bahasanya
1: wajib memberi.
0: Iya karena ada meminta dan ada yang memberi.
1: Kan nah, kita bisa meminta banyak hal tapi kan tentu semua bisa dikabulkan. Maksudnya yang diminta kan tidak wajib untuk memberi. Soalnya jadi yang lagi kurang sih beli ya. Bang yang kurang sih beli. Bang beli dah.
0: Dan
1: kan dan kan yang diminta belum tentu wajib untuk memberikan.
0: Artinya tidak semua doa itu akan dijawab dan dikabulkan.
1: Ya. Di samping niko kan dalam berdoa niko perlu fokus dan tulus.
0: Wah niki pun berat saja nih kadang tangan beli niko nak jujur masih limpi dan nih yang makan doa tanya jawab doa kini doa tarona dia berdoa srek. Konsentrasi tanya-nya kipun pas ngacap dengan dah berdaro ratu berdaro di tiang runas pang sugih pang segar kita liwat ada kena ingke deh ingke ye ayam mara teko beri berdoa di kau ada hubung lah niko
1: iso niko terjadi di samping niko imanuso kan ten tetag yo. Maksud dan tetap ya jani nagih pang sugih ngelah muntur di boman muntur saget boman muntur bin nagih pang ngelah mobil bo nagih mobil bin nagih pang ngelah umah
0: iya kan harus nih kok artinya berkembang ketagihannya kan becek
1: bagus sih juga tapi harus tetap ya seperti tadi harus diimbangi dengan usaha sing tadi rago artinya berdoa lu untuk itu tidak ada ketahuan dan masih dalam itu banyak Ten tetek eh, bisa jadi yang rago contohnya yang gelom pasti nagih pang segar.
0: Iya pasti ini kok memang hal yang wajar
1: nih. Ini subane segar nagih pang sugi. Nah, gitu.
0: Iya.
1: Untuk menggunap tetagian tidak konsisten.
0: Men, jadi pang harus konsisten.
1: Iya gitu, harus konsisten. Kemudian dibarengi dengan fokus.
0: Fokus.
1: Nah, fokus sekali sana ke bawah saring ke kawin.
0: Ingkai ni kawin
1: kawin. Wahau yang terniwa.
0: Oi, lagi kawin mungkin.
1: Wiyar tekang jauh.

0: itu. Artine
1: percuma niko yurago mau japo mantro nguncarang ujo mantro yen kari kadun kayu ne utawi manah pikiran niki kari diliputi oleh guno rajas tamas.
0: Nah Con, ni cenane madan guno rajas nima tamas niko.
1: Nah kan nampun sami uning yen nema dan rajas niko sifat aktif.
0: Aktif
1: ya, hiperaktif.
0: Paraktif
1: ya nabo ko contoh rago ngelarang yatnyo misalnya nemadan raja si koyatnyo adalah beryatnya untuk memamerkan kemampuan pamer. Untuk pamer ya ini loh saya bisa membuat yatnyo besar seperti ini.
0: Oh niko mang
1: anu itu raja si
0: raja si koyatnyo pamer
1: pameran niko.
0: Oh, ngedengan ke kebisaan ngedengan
1: ya, kebisaan itu anu ya nyono niko mendasar ben piutang atau pangenah gen wah gitu.
0: Oke.
1: Okay. Niko akhirnya untuk ajum.
0: Ajum.
1: Aktif, hiperaktif lah jadinya harus diwaspadai.
0: Diwaspadai. Dan ini raja sika.
1: Yen tamas siko.
0: Ini tamas sika. Ah, ini berdasarkan tamas nih.
1: Don, wadah tamas.
0: Oke, dan oke, dan anu. Bukan dan apa ini kok
1: mau model? Tamas siko ya nyono niko. Kencet ya nyono pangenahang paling irit. Sebede-bede nih gitu. Akhirnya kebalikan dari sifat rajas. Yen rajas ya aktif, tamas ini pasif dia.
0: Pasif sing
1: udang-udang.
0: Tapi panggai pang pragat.
1: Tuh gitu. Sing udang-udang gak hipang pragat. Oh suwun mur doa nyemak galeng sirep terus sing udang-udang pang nedang sugih tuh. Ijo tekan itu.
0: Oh, domblis masuk tamas si kair kecek-kecek
1: tuh. Oh, bisa jadi nih kok.
0: Oke, tuh. Tapi nakendan sampul karena pinuna sekadi mangkin kan. Nah, benar masih cara nikahan rugo suawu artinya obah pemikirnya kadang-kadang nagi kini kadang-kadang nagi nikau dengan dan
1: ya.
0: Nah, dote berkembang numpang panglah nikau masih dek masa makin lah motor kan
1: nah.
0: Panglah masih mobil panglah masih rumah bukan nak arus nikau
1: berkembang dan sedurung meduwe motor kengken betrago ngebet rago dot kepanglah motor
0: nah, gitu jadi wih dia sekan saja nih
1: kedan
0: aduh ini gak ada kene pang dot saja
1: merok kene merok gitu panglah genjek motor caro gitu
0: nah dot saja no kengken cara pang rueng pang luong pang idang lah jani yang bidan menjalan malu-malu beli menjalan begitu jok ningal enggak motor mih malunya nekat ke cara pang idang lah motor caro tu
1: pang bane pang duo gitu
0: oh bidak perlu pang pat bane ngan pang idang oh motor tu begitu dan seret nah mungkin bung lah motor jok
1: ini nepung timpal enggak bawa mobil entah
0: nah dong lah mobil ni luang mekidau masih
1: dan ya iwang niko
0: udah iwang
1: sekali bawa beli niko kita kan harus tetap berkembang
0: ya
1: tapi apa yang menyebabkan beli itu ketika sudah memiliki apa yang kita inginkan kenapa kita tidak bisa artinya bahagia di sana
0: tapi yang rana
1: ada kan? Senang ada bahagia gitu
0: ada senang ada bahagia nih gitu kita berarti ini wawu ini kok masuk senang, masuk bahagia ini
1: kan? Ini kan beli ini ngerasa. Yang beli jadi dotkan motor, jadi ampun boleh motor. Kan teman beli.
0: Teman?
1: Senang beli.
0: Karena mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita mau.
1: Ya.
0: Senang.
1: Dia, artinya kan karena ada rangsangan dari luar.
0: Iya.
1: Ya.
0: Membuktikan.
1: Kita mendapatkan sesuatu.
0: Mendapatkan sesuatu, pembuktian dari hasil.
1: Pembuktian.
0: Dari hasil. Senang beli jujur.
1: Tapi apakah sudah bahagia?
0: Nah. Yang orang bahagia aja san sing ya di bakat nak ban ulian nyileh ban pipis nih kok orang masih bahagia aja san lah motor nih kina dan karena napi nu tinggal timpal luwung kan bakat ada tinggal ngelah mobil yang negak motor nah. Kan yang hujan sing kepanasan yang panas sing kehujan
1: yang negak motor yang panas kebosan
0: ah nih kau pun ya, berarti kebol kan sing kehujanan yang negak mobil kan ya hujan ya kebol kan des di tengah berarti kan sing je masih bahagia-bahagia jawab.
1: Artinya pun itu barang ni ke yang tonen rago ngelang nak mulu luwung kan nah.
0: Oh, berarti yang durung panggil durung bakat.
1: Panggil konen bakat.
0: Luwung
1: jek dot saja nih panggilah.
0: Ambisi tinggi.
1: Ambisi tinggi.
0: Yang manggil mangna bakat.
1: Walaupun kan bakat ni menempun gelang.
0: Jek
1: biasa betul. Pihin cara beli usang kasus nek bong lah motor jadi nage anu tepuk timpal ngabo mobil
0: nge
1: jadi pihin tepuk timpal lu ngabo mobil karena Bung lah mobil, bin mau beli lagi panglah pesawat.
0: Aduh, gitu bro. Kau sapun gede sajan nih.
1: Terus gede-gedean.
0: Kamu mau kicau sajan nagi yang lebih tinggi.
1: Niki yang perlu diwaspadai.
0: Napi nih kau?
1: Kamu eh.
0: Oh kamu nih, wow, ini kau keinginan nih kau.
1: Karena memang manusia itu kan kamu niki nih ngeranang hidup. Kamu niki yang memang menjadikan dia itu sebagai manusia.
0: Yang ke model ini
1: kan? Ya nah? Coba jadi kamu bang Rago merajalela kamu. Coba keinginan manusia itu tidak terbatas jadinya.
0: Oh, berarti artinya memang penting kamu Niko. Kamu Niko memang penting, karena dia dados makin sebagai salah satu bentuk untuk merealisasikan atau bentuk untuk mencapai tujuan
1: motivasi.
0: Cara makin bahasanya gitu. Oke, dan
1: kalau tidak bisa dikontrol itulah yang jadi berbagai masalah nanti.
0: Kebablasan.
1: Kebablasan.
0: Oh.
1: Ada cara jadi nggak mau utang.
0: Ya,
1: motor. Konden lunas, maya motor. Gue nyemak utang kalau nu mobil gitu.
0: Aduh, kau.
1: Di sepam pun jangan mungkin lah atas motor, jangan mobil. Di sebahannya gitu. Setelah waktu, setelah masa hidup untuk maya utang lunas.
0: Aduh. Kau pun salin kau ngitung pokok nih, ngitung bunga nah, nih pun makin bu kelak-kelak. Nih kau pun
1: perlu dikontrol.
0: Dikontrol nih ki.
1: Kamu keinginan yang tidak terbatas. Wih. Makanya kalau zaman sekarang nih kau yang kadi cang, benan jauh manusia nyidang ngalah pedewekan. Kalau itu yo kau nyepuk bagio.
0: Bing tapi bagio nih. Busan sana.
1: Dan bagio timpal beli nih saya.
0: Oh, lu cinta dulu yo kan yo kan kan.
1: Bagio saya aja sih tadi depu.
0: Oh, ah gitu. Kadang nak yo bagio cuma nih kan. Berarti nah niki beli sih ngerti nih. Ada senang, ada bahagia. Napi binan senang, ada bahagia
1: nih. Sekilas kan terlihat sama.
0: Nah,
1: cara nak patuh
0: sah. Patuh.
1: Tapi ada perbedaan yang mendasar.
0: Napi perbedaan yang mendasarnya.
1: Iya senang niki.
0: Nih.
1: Ketika kita dapat sesuatu, ketika kita dapat prestasi, itu Rego merasa demen. Karena kita bisa membuktikan.
0: Ya betul.
1: Saya bisa.
0: Publik pasti gitu. Di motor usan pun gitu.
1: Nah jadi untuk bahagia itu, mau lebih ke rasa syukur.
0: Rasa syukur
1: dari dalam nih kok munculnya.
0: Dari dalam hati nih. Oh kadang dari dalam dompet nabak
1: dari dalam. Dari dalam hati.
0: Dari dalam hati.
1: Kau syukur. Makanya rumus kebahagiaan itu adalah selalu mengucap syukur, selalu bersyukur. Nah lewat doa itulah kita juga bersyukur. Bukan hanya meminta saja.
0: Oh. Berarti uling doa dan kau tadi berdasar bahan doa kewadan makin bersyukur imbangin kena nadena.
1: Bersyukur iraga jadi sibuk uber padahal uber suko keliangan
0: gitu.
1: Sampai iraga bersyukur tapi sana sampun kepicau ampun mau duwe moto syukuri yang kita miliki.
0: Ya,
1: Rago ngelah motor ini kan impian bagi orang-orang yang tidak punya motor.
0: Nggih.
1: Rago ngelah jadi rumah, jadi Aston cupin adalah suatu keinginan atau impian bagi orang-orang yang tidur di jalanan.
0: Oke,
1: dan di bawah kita ini masih banyak ada yang lebih menderita gitu. Jadi syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah.
0: Oke, itu berarti memang bersyukur. Jadi pilih. Berarti kita pun pilih anu niki lebih apa yang mengkerucutkan ada niko. Berarti memang berdoa niko tidak semuanya bisa dikabulkan. Dan karena makin pemikirannya satu obah yang calon nikah anu gue suau. Aku menyak luang tu ke si anu pikayun ne pinunas ya. Yang luang pikayun ne tasan. Ya mungkin dikabulkan.
1: Ini kabulkan.
0: Tapi yang jelek pikayun tasan nyanan. Dikabulkan.
1: Dikabulkan.
0: Ini nyesal lah
1: dia. Ya, kayaknya berdosa. Rago ngemadain nak. Ngemadain nak pang perot. Sekarang terus
0: yuk perot. Mi berdosa.
1: Rago tutun ngeranak bisa jadi.
0: Iya. Oh benar masih. Ada artinya syukurnya ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Dan ada dosa nih.
1: Terhindar dari dosa.
0: Terhindar dari dosa. Dan juga makin rasa senang, rasa bahagia. Niko penting dalam diri kesenang nih kok tujuannya mangdo mesidang makin apa ambisi kita niko kita bisa capai rasa senang niko singkat ya, yang singkat. Niko penting mangkir kengkeng ngerah ngeruruh rasa bahagia niko dengan
1: dan bahagia pulau kerti
0: bahagia pulau kerti weh. Nah mangkir kan ngeruruh rasa bahagia niko berarti bahagia niki sifatnya dari
1: dalam hati
0: rasa dengan dan niko
1: merasa cukup.
0: Ini yang berat niki bersyukur ampun berdoa ampun makin imbangi dengan melakukan kegiatan napi nastani ke mewujudkan mimpi niko calon ikan dua usahanya itu tapi perlu adanya rasa cukup niku
1: ini boleh berat genten kan ada sekali contoh wau
0: napi niko
1: ada jadi tipi-tipi liu menah tu mungkin yang lah kesubian pun mman sampai triliunan padahal nuwa sih bidangnya mak gaya korupsi
0: karena nu merasa kurang nih
1: belum cukup
0: ya. Oh belum cukup
1: betul oh, sing merasa cukup tuh maranang tidak bahagia selamanya kehidupannya gitu.
0: Berat saja
1: karena nih, kapan sih. Manusia merasa cukup kapan manusia bisa bersyukur saat itulah dia bisa merasa bahagia.
0: Oke
1: tapi cukup tidak cukup itu tidak terpaksa kan
0: belum saja nih kok berarti memang
1: harus jadi kita ubah mindsetnya dari sekarang berdoa itu bagus tiap hari berdoa artinya kan irago eling ring widi niko sangat bagus ketuhanan yang maha esa tapi imbangilah dengan usaha gegino ane suwogino suwodarmo margiang tetep
0: berarti makin ngidang ya ngambil kesimpulan kalau misalnya makin mempunyai sebuah hasil itu tidak akan pernah merasa cukup kalau hanya untuk memenuhi ego. Dan hasil itu akan dia merasa cukup dan kita merasa bersyukur kalau untuk memenuhi daripada kebutuhan yang memang kita butuhi sehari-hari.
1: Kang Wang alu amone
0: amone ge malu nge karena nak ngidang sing telah bana makin
1: ngene terus ubar kenyal ubar keliangan dan telah
0: suwut sajan be agat sung semo ratu betaro sung semo agat masih
1: dianten betaro dan
0: iya nung beli orang aduh sing ana aduh ring itu betaro sung semo ratu agat niki ado masih artine mandat timbang wiraso kadi mangkin cara wau jak dagang somai masuk god oh my god. Adalah artinya apa yang kita gini kan berarti beli sing tadi ngawak-ngawak ngeras titi sing tadi ngawak nasi cop pobin rasa makin cek nundut apa cara wau pang picang saya kira betaro karena konsep beli dari wau harus saya meminta harus Tuhan harus dikasih ke tidak kan tidak bisa seperti dan
1: ngih ini yang kalau mau banten malu yang kalau berdoa masa itu
0: oke dan beli makin aduh berdoa beli ke berusaha makin ngiring ngiring ngiring

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Bu, Bapak nih gak habis pikir sama Sida yang suka ngambil ikan dengan setrum nih. Mereka nih suka benar ya ngambil ikan tuh. Kita aja ngambil pakai pancing atau enggak pakai jala.
1: Kenapa sih Pak? Gerutu jak dari tadi.
0: Enggak Pak Bu, kesal aja Bapak nih sama Sida nih. Besok-besok Bapak akan awasi Sida-Sida nih ya ngambil ikan. Tunggu aja Sida nih, aku pantau mereka di sungai.
1: Ya udahlah Pak, jangan marah-marah, nanti tensi Bapak naik lagi. Nih, rebus ubi, enak, manis loh Pak ubinya, apalagi ditambah kopi. Tambah maknyus Pak.
0: Hau deh Bu. Wah, makasih Pak Bu. Duan pokoknya istriku terbaik lah pokoknya.

0: Sudahlah, Din. Di sini ikannya banyak. Besar-besar lagi.
1: Wih, tak apa-apa kan ni? Yang kecil mati juga ni kena strum kita.
0: Kenapa kau pikir macam tu? Udah ambilin cepat yang besar-besarnya aja.
1: Awak-awak lagi. Tapi aku takut ada yang marah nanti.
0: Tuh. Kenapa kau nggak ambil?
1: Oh iya nih. Besar benar ikan baung nampaknya nih.
2: Woi. Kalian tuh ya, naik dah. Kalian buat sungai Kukeruh aja ya. Yang tahu nggak? Di ulu sana tuh, kami pakai air tuba. Kalian nih enak-enak aja sendiri. Buat keruh air aja. Ambil ikan di setrum kayak gitu. Buka mata kalian. Tuh, ikan kecil-kecil juga mati kan? Emanglah kalian nih.
1: Aji, Ji, gimana nih Ji? Takut sentuhan ibu parang Ji.
0: Udah, diam aja kau sana.
2: Woi, kian dua. Naik atas dah. Cepat. Ngapa kalian nih ambil ikan pakai strom?
0: Ngapa lah Bapak ini marah-marah? Ini kan ikan punya alam, Pak.
2: Iyalah punya alam. Lalu kehabiskan ikan tuh dengan strom. Gimana lah nasib anak cucu kita ke depan? Ini pun yang kecil-kecil mati. Bisa jadi ikan terakhir di sungai ini. Kau tahu enggak?
3: Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Bawa. Baw

0: ada apa nih bapak-bapak?
1: Nih pak, sudah dua nih. Tak tahu menjaga alam dan isinya. Ambil ikan pun semaunya pakai strum. Mati semua ikan kita nih pak, pak. Nak makan ikan cemana lah anak cucu kita kelak.
0: Benar begitu bapak-bapak?
2: Ya, benar pak. Ya, benar, pak.
0: Baiklah kalau begitu, mari kita duduk bersama. Karena bapak berdua sudah ambil ikan di sungai ini pakai strum dan ikan kecil pun mati, jadi anda berdua harus menggantinya. Tebar kembali ikan kecil sebanyak 2 kuintal. Jika tidak,
3: jangan beri ampun pak.
1: Jika tidak, maka ampun pak.
4: Parang bapak tajam benar. Ampun pak.
1: Bukan untuk apa-apa parang aku nih. Kebetulan aku pun mau cari kayu bakar bah.
4: Oh, maaf pak.
5: Pak, mohon kami dimaafkan pak. Saya besok akan turun ke Sintang beli ikan bersama Udin ini pak.
3: Awas ya kalau bohong.
5: Saya tidak akan bohong. Sekali lagi maafkan karena kami serakah dan ingin hasil banyak tapi merugikan warga sekitar dan kelangsungan hidup orang banyak. Maafkan kami ya pak.
1: Nah tuh, cobalah kita nih ya sebelum nyetrum ikan tuh sadar lo. Nggak mungkin lah ikan mati begitu saja.
0: Iya sudah, terima kasih Pak Anong yang selalu jaga sungai dan ikan-ikannya agar selalu tetap ada. Jangan hanya Pak Anong saja ya Bapak Ibu. Kita semua harus menjaga agar sungai kita selalu bersih. Ikannya banyak dan gunakan seperlunya.
6: Jagalah alam, maka alam akan menjaga. Ikan terakhir sebuah mini drama didedikasikan untuk para penjaga alam dimanapun berada. Naskah ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Rahmat, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Pak Anong dimainkan Yetro, Herlinda sebagai Ibu Anong, Immanuel sebagai Aji, Ridwan sebagai Udin, Martin sebagai Pak Kades, warga Zaki. Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Yang mau gabung boleh di 0361-221-61. Malam panjang malam minggu ini ya ada lagu-lagu barat lawas, kemudian juga lagu-lagu Indonesia tentu saja yang saya siapkan malam hari ini di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Berawan dari pagi, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada matahari.
2: Kalau di sana tidak ada hujan, di sini tadi pagi hujannya lebat.
3: Contohlah tukang parkir. Emang kenapa? Meskipun punya banyak mobil, dia nggak pernah sombong karena tahu itu semua hanya titipan. Nah, yang mau nitip ucapan dan informasi serta ketawa ketiwi sepanjang malam, ayo gabung di Senandung Malam mulai jam 9 hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Denpasar. Kiu kiu.
4: Denpasar.

0: lagi kita main leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
1: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
0: Ai, laju kalau kayak gitu.
1: Ayo.
0: Nah, udah belum?
1: Belum nyampe dapur asapnya.
0: Nah, kamu.
1: Nah, ya
2: lagi. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, Husain?
0: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
2: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya.
3: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

0: Okay. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Sudah masuk dalam rangkaian Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini bersama saya Dharma Chandra dan juga operator pada malam ini Pak Wayan Switre. Dan tentu saja Senandung Malam yang nanti mau request atau salam-salam ya, yang di WhatsApp tunggu ya, sabar ya. Di WhatsApp kami, di chat WhatsApp bisa atau telepon di 0896-781-23830 atau pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Kita angkat dulu yang di WhatsApp nih, sudah telepon dari apa, buka siaran. Oke, okay, halo, Senandung Malam.
1: Halo, Senandung Malam, Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Farinda.
1: Iya Bang Dharma, apa kabar?
0: Baik dong. Bu Farida gimana nih, sehat gak?
1: Alhamdulillah sehat, baik. Baru on ini Bang Dharma.
0: Baru on ya? Baru monitor ya?
1: Baru, belum. Soalnya tadi lagi nonton-nonton.
0: Lagi nonton, terus sambil dengerin gitu ya. Multitasking nih Bu Farida nih. Satu pegang remote, Bang, satu Dharma pegang telepon. Ya, mau request?
1: Iya, mau request lagu.
0: Ya, iya, masih apa? Bebas.
1: Dari Ornito.
0: Siapa?
1: Dari Ornito.
0: Ornito?
1: Iya, judulnya oh. Segala Bayangmu.
0: Segala Bayangmu ya?
1: Iya.
0: Oke, ini sambil saya cari dulu Bu ya. Boleh, mau salam-salam gak Bu?
1: Iya. Mau kirim Bang Dharma sama siapa?
0: Pak Wayan Switre malam ini.
1: Oh, Pak Wayan ya. Mau kirim salam. Ada Bu Janura ya, Bunda Yoseli yang masih ada di Jakarta. Selamat malam Bunda. Ada Bu Indi, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Ani. Ada Pak Arya, Pak Widi di Tokyo. Selamat malam Pak Widi. Pak Widi ketiduran nih, enggak?
0: Ketiduran, oh capek apa? Kali ya.
1: Iya. Beliau kalau nggak aktif itu pasti ketiduran, lagi capek.
0: Oh,
1: ya.
0: Iya.
1: Istirahat yang banyak ya. Iya, ada siapa lagi? Ada Ayu di Masohi, ada Rahma, ada Cigura Jakarta, ada Pak Binijo, ada Bang Cliff, Bunda Esterlita, ada siapa lagi ya? Ada Pak Sanggulan Ken Arok ya, ada Pak Andi di Batam, Purnama Sari, ada Pak Ahmad Irwan, Abdul Rahim, Pak Nasrun dari Palu, ada Wan Musu di Sambas, ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Luhut, ya, ada Bli Govinda di Lampung, ada Pak Sandi, Bang Anwar jarang-jarang lagi gabung ya, mungkin sibuk karena masih
0: iya,
1: sudah sana. Maulid ini ya,
0: beliau
1: sibuk. Iya, moga Bang Anwar sehat-sehat ya.
0: Ya.
1: Ada Pak Tami, ada Pak Nyoman, Pak Made, Putu Pendeso, ada Pak Mangku. Semua-semuanya ya, dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya. Bang Dharma, ada lagunya kah?
0: Ini kebetulan lagunya gak ada nih Bu ya. Ornito ya.
1: Oh.
0: Iya gak ada nih.
1: Iya, Ornito. Ganti ya.
0: Apa tuh?
1: Ibu Farida mau ini lagu lagu lawas ya.
0: Oke, boleh.
1: Dari Rike Adriati, Rindu Semakin Rindu.
0: Oke, Rindu Semakin Rindu.
1: Iya, dari Rike Adriati.
0: Rike Adriati ya?
1: Iya.
0: Rindu Semakin Rindu. Rike Adriati bisa. Oke, bisa
1: ada
0: Bu.
1: Ya?
0: Ada, kalau ini ada sih, aman. Bisa.
1: Oke, makasih Bang Dharma sama Pak Wayan ya. Selamat bertugas, tetap semangat. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Semoga bisa gabung kedua kali ya. Kalau ada yang kelupaan di sapa, di senggol namanya ya, mohon maaf ya. Kita bagi-bagi waktu untuk teman-teman.
0: Okay.
1: Ya, waktunya 3 menit lebih ya. Makasih Bang Dharma. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Farida, kita ke pesawat telepon dulu gantian. Halo, Senandung Malam.
2: Malam, Bu Dharma di sini, Dharma Chandra.
0: Oke, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
0: Mister siapa nih? Saya panggil ya nih, Mister siapa nih?
2: Ya Pak Imin ya boleh, Pak Imin boleh, Adi Rai juga boleh,
0: siap.
2: Ketandangan Wabo juga boleh.
0: Oke. Okay.
2: Yang penting bisa manggil saya.
0: Siap, Mister, ya. Mister Peka, gimana sih Mister Peka, kakek Mister dong.
2: Boleh, kakek Mister boleh.
0: Aduh, ya ampun, gimana
2: jangan
0: nih?
2: Jangan manggil nama mamaku aja.
0: Oh, siapa? Siapa, Bu Janurah, bukan?
2: Mamaku itu kan kalau dari saya sebutin, kalau di Australia kan
0: siapa tuh?
2: Jessica.
0: Oh, Jessica ya, oke. Okay. Ya enggak dong, kan ini kan yang saya bicarakan cowok ini. Masa cowok namanya Jessica?
2: Ya siapa tahu kan kayak gimana-gimana menyelam sambil minum air.
0: Waduh, kelelep pak itu kalau nyelam minum air pak. Saya enggak bisa berenang ntar.
2: Saya kan suka nyelam air, tapi enggak minum air.
0: Aduh, nyelam aja enggak minum air. Nah kalau airnya enak, masa enggak diminum sih pak?
2: Ya minum terbaik kalau di daerah Surabaya itu kan yang dibawa ke sini kan dikemas jadi aqua.
0: Ah ya betul, jadi yeah. Jadi air mineral ya.
2: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, air mineral aja ya.
2: Gimana
0: udah.
2: Kabarnya?
0: Oh saya mau baik pak. Gimana nih saya Mister Bro?
2: Baik.
0: Soalnya Mister Bro jarang muncul nih, malah saya kira lagi jalan-jalan.
2: Saya akan kesana. Iya jarang muncul, soalnya saya sibuk banget.
0: Oh sekarang kemana nih berarti ini hari ini nih?
2: Iya, baru aja datang dari Manado saya.
0: Hah? Dari Manado?
2: Manado saya datang.
0: Dari Manado?
2: Iya, yeah, tapi saya lewat... mau panggil-panggil teman orang Manado, gak ada yang kenal semua, mau bilang apa sih?
0: Dari Manado pakai break-breakan gitu? Enggak?
2: Enggak.
0: Beneran ke sana?
2: Langsung ke sana.
0: Waduh, berapa hari?
2: Manado saya, sana 4 hari saya.
0: Oh.
2: Waduh. Enak banget, cakalang di situ, waduh. Mantap sekali Darwam.
0: Oh oke, okay. 4 hari sana makan
2: ikan. Bumbu rica-rica itu apa sih namanya kemarin tuh lupa aku namanya.
0: Mm-hmm.
2: Mau nyari Ratna di mana aduh nggak tahu tempat.
0: Oh iya ya benar ya Ibu Ratna Jingga, Ibu Esther Rita juga itu loh di mana aduh.
2: Esther Rita juga nggak tahu tempatnya.
0: Iya, oke Manado aja ya.
2: Akhirnya ke warung beli.
0: Ke warung beli. Sini juga ada warung pak, jauh banget ke Manado warungnya.
2: Ya, tapi kan anunya cuacanya beda.
0: Oh, di sana gimana cuaca tuh?
2: Cuaca Manado di situ.
0: Cuaca Manado ya. Ya. Tapi apa namanya? Sana sempat hujan nggak pak di sana?
2: Kan... Ya kemarin waktu kemarin tuh cuma pas mendung, terus ada rintik-rintik sebentar lagi terang.
0: Oke, tapi nggak itu ya?
2: Ya untung saya di dalam gerobak. Enggak kena hujan.
0: Oh, ke daerah pantai gitu enggak di sana? Enggak atau gimana?
2: Oh, enggak ke pantai kita. Cuma kita ke kota aja.
0: Kota aja.
2: Iya, foto-foto udah selesai.
0: Oh, oke. Okay.
2: Kalau jadi fotografer kayak saya kan memang harus foto-foto semua.
0: Oke. Tapi lumayan jauh loh, Pak. Maksudnya ke Manado
2: ya,
0: itu?
2: Jauh mau bilang apa? Jauh enggak jauh ya harus kita datang.
0: Iya, makanya saya kaget lah. Manado, jauh banget. Setahu saya paling iya, jauh kayaknya ke Bogor ya. Ke mana waktu itu
2: kalau
0: Pak?
2: Bogor,
0: saya lupa.
2: Belum,
0: oh belum ya?
2: Belum.
0: Saya lupa deh waktu itu ke mana.
2: Waktu dulu tuh masih belum kenal Tete Dinda.
0: Oh belum ya? Hmm.
2: Coba waktu kenal Tete Dinda, saya pasti nyamperin Tete Dinda.
0: Oh gitu. Iya ya. Hmm.
2: Kayak apa gitu Tete Dinda kan nggak cukup difoto. Kan sekarang zamannya AI.
0: Takutnya foto AI gitu ya?
2: Iya, takutnya gitu. Ternyata gini lu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita temen kan nggak masalah.
0: Iya. Yang penting gak kabur.

0: sekali. Kita berdoa bersama ya.
1: Iya Pak, doa.
0: Sekarang hari Kartika soalnya.
1: Hari Kartika?
0: Iya, hari Purnama Kapan.
1: Ya. Oh iya benar kalau itu ya.
0: Iya.
1: Saya dengar.
0: Makanya Kartika jangan suruh masuk ya.
1: Oh iya ya, bener nih, pantas agak sepi malam ini. Soalnya kan purnama ya malam ini ya, ya biasanya agak rame ya nih.
0: Malam Kartika, biasanya malam Kartika. Rame. Mudah-mudahan Kartika gak masuk karena dia punya purnama.
1: Oh iya, sedang memancarkan keindahan nih malam ini Bu, Pak ya.
0: Ya kan keindahan. Keindahan, kayaknya wajahnya Kartika tuh cantik kayaknya.
1: Nah.
0: Tapi kalau saya lihat di Kobuan sih gak cantik ya.
1: Loh, wanita tuh pasti pada dasarnya cantik, Pak. Gitu.
0: Ya, aku lupa ngomongnya.
1: Gimana sih? Mau di-request apa nih, Pak Mister Bro? Lagunya masih bebas nih.
0: Kalau gua ngerokok dingin banget.
1: Ya,
0: masih
1: ampun.
0: Di Panglipuran hari ini.
1: Oh, masih di Panglipuran.
0: Dingin di sini.
1: Dari Manado langsung ke Panglipuran, belum sempat pulang.
0: Iya, langsung dari pagi ke Bangkok, terus dia mau ke Panglipuran, rumah adat Bali, ya ke sana lah kita.
1: Aduh. Sehat-sehat, Pak. Capek. Itu belum istirahat kayaknya, bukan kayaknya lagi, belum istirahat kayaknya. Apa ya, memang belum istirahat?
0: Ya, sekali istirahat saya pasti pulang, tapi kayaknya kalau nggak bisa pulang, yang nginep aja di
1: Panglipuran.
0: Bisa ke Gianyar kayaknya ada penginapan kalau tamunya mau ya oke.
1: Ini ada Bu Janura nih nelpon nih. Mungkin biar sekalian nanti sama Bu Janura ketemu tuh.
0: Enggak usah dihiraukan Janura. Orang kayak gitu. Orang PM dia.
1: Apa PM, Pak?
0: Orang PM dia.
1: Apa itu?
0: Megilit.
1: Ya ampun. Masa begitu?
0: Iya, kalau enggak percaya tanya sama dia.
1: Oke.
0: Pahit menjilid itu kalau saya ke sana pura-pura dia tidur gitu.
1: Lah serem tiba-tiba datang nggak janjian ya serem lah Bu Janura.
0: Gimana sih? Heran banget. Dulu udah beli sandal kiri kanan pakai yang satu aja dipakai. Terbalik. Baliknya ya terbalik. Masa yang di kanan taruh kiri kan bingung jalannya jadi.
1: Aduh.
0: Apalagi Pak Putu Bendeso itu.
1: Aduh.
0: Pak Putu Bendeso tuh beliin bola loh itu.
1: Kenapa dibeliin bola?
0: Pak Putu Bendeso.
1: Pak Putu Bendeso beli bola?
0: Tak beliin bola dia.
1: Terus? Gak dimainin?
0: Ya,
1: gak
0: bingung lagi nonton bola ini ya, bolanya taruh di kamar, tonton.
1: Ya ampun, bolanya. Nonton bola, yang beneran nonton bola, ya ilah. Saya mikir tuh.
0: Iya, jengkel.
1: Aduh.
0: Adik Gunung Talang, seneng karaoke, nyanyi-nyanyi di sini, gak mau berani nyanyi.
1: Nih lo, Bu Ani komen tuh, selamat mengasuh Senandung Malam Bung Dharma gitu kata Bu Ani Gunung Talang.
0: Iya, gak usah diherokan Ani Gunung Talang itu. Saya jengkel orang dia ngomong gini, ketawa ke TV jangan sekali-sekali, berterus-terus sekali, tapi ternyata gak ada.
1: Gak ada, jarang masuk ya. Jarang masuk. Jarang
0: bani-bani takut.
1: Aduh.
0: Kadang-kadang cuma dia yang ngomong, tahu-tahu dia enggak pernah masuk.
1: Iya, yeay gitu tanya kita ya.
0: Orang gitu ya, Ani Gunung Talang tuh jelek orangnya ya.
1: Eh, mau request apa ini, Mister Bro?
0: Mau request yang jelek-jelek aja deh.
1: Apa itu?
0: Lagu jelek judulnya ada enggak?
1: Enggak ada dong di sini lagu jelek. Apa dong lagu apa? Ya? Kangen Band.
0: Obladi, Oblada kan jelek.
1: Oh, itu Obladi ya, Obladi boleh. Masih bebas nih soalnya nih.
0: Iya kalau om boleh ya itu ributan itu kan jelek-jelek.
1: Aduh, gimana sih deh? Oke.
0: Dia masih masuk ya, udah pernah masuk deh.
1: Bu Diawati belum, bukan nggak pernah sih belum aja. Waktu itu pernah
0: orang
1: deh.
0: Bleng-blengan tuh Diawati tuh bleng-bleng. Kadang-kadang lupa, bingung saya.
1: Iya, apa? Aduh, saya lupa mau salam siapa gitu, biasanya gitu Bu Diawati.
0: Nah, itu dia pura-pura itu trik dipakai sama dia.
1: Semua aja deh gitu. Oh iya, saya mah iya gitu. Padahal udah ingat tadi gitu.
0: Sering lupa, kayaknya kurang ini dia kurang cerebrovit ini.
1: Apa tuh?
0: Cerebrovit.
1: Oh, ya ampun, cerebrovit. Vitamin ya.
0: Iya.
1: Iya, vitamin.
0: Tapi kalau di Bali kebanyakan pakai buah koplo-koploan kok.
1: Apa buah apa?
0: Buah koplo-koploan, Bu Januraga pasti tahu.
1: Oh iya, nanti saya tanya
0: nih. Yang ada kayak bunter tuh, kayak bulat tuh tapi di kaput dia.
1: Oh,
0: pokoknya okay. Kayak tomat tuh di sawah cari biasanya itu dikonsumsi bagus.
1: Oh, oke. Okay. Ini saya baru tahu nih. Mungkin deh ya saya coba cari tahu.
0: Menguatkan otak. Menguatkan pikiran
1: ya.
0: Relax tepat tapi tidak bertele-tele lah, artinya melentet.
1: Oke, saya penasaran.

0: Ya, apa sih kan gula
1: ini lo Bu Janura nungguin ngantri nih abis ini. Waduh,
0: biarin, Mr. Bro. Biarin aja, gak usah suruh masuk semua orang nih matiin. Cari lagi radionya di Dharma, abis ini tutup dah ya. Kalau gak mau saya langsung nelpon ke ininya, tutup radionya biar dia ada on air lagi.
1: Pulang cepat saya nih abis ini.
0: Iya. Ya salam dulu ya.
1: Siap.
0: Selamat malam ya. Banyuwangi kayaknya ke Jakarta.
1: Oke.
0: Ini udah pulang lah Bunda Yos, udah pulang?
1: Belum, masih di sana Bunda Yoseli, masih berjalan-jalan ria di sana.
0: Kerasannya Bunda Ria. Bunda Yos, jangan kerasan-kerasan di situ. Ya di beta lagi kangen sama bunda ini,
1: oh, gitu,
0: tidak bisa ya. Datang ke Bali, nanti repot nanti. Datanglah sudah.
1: Ditungguin.
0: Iya, ya, siapa lagi ya? Sandi nggak pernah masuk juga ya?
1: Masuk ya? Iya, dia lebih seringnya sekarang chat WhatsApp, mungkin menyerah kali keriting tangannya. Oh, iya. Kan.
0: Gitu. Kalau bisa janganlah masuk ya Sandi ya, diam aja ya. Atau saya biari Dharma aja sendiri di studio, biar kayak orang gila ya.
1: Iya, ngomong sendiri, jawab-jawab sendiri, setel lagu sendiri.
0: Ya gak apa-apa lah, itu Dharma.
1: Iya.
0: Namanya aja Dharma, Dharma sosial.
1: Oh iya, betul.
0: Menghibur semua orang.
1: Iya, betul.
0: Tawa sedih, kan gitu. Iya. Lagunya itu ya Oblada, Obladi.
1: Siap.
0: Oke.
1: Oke.
0: Yes. Rahasia tugas, selamat tugas, and then thank you.
1: And thank you. Bye-bye, Mr. Bro. Oke, kita angkat Bu Janura di WhatsApp nih ya. Halo, Bu Janura.
2: Halo, selamat malam, Bang Dharma dengan Mr. Bro.
1: Sabar nunggu ya.
2: Sabar dong. Kalau nggak sabar, mau diterima kan? Oh, iya. Makanya harus sabar. Mr. Bro, dia pura-pura dia datang ke pondok saya, dia bilang saya katanya pura-pura tidur, saya nggak ada di rumah, apa dibilang tidur.
1: Ya ampun. Tuh, emang ada-ada aja tuh ya.
2: Dia bawa oleh-oleh sama. Kanan kiri saya dikasih kiri, dia yang kanannya gimana saya bisa jalan? Kan bisa jalan di kanan.
1: Gimana sih tuh orang? Orang kasih oleh-oleh gak kayak gak lihat. Aduh gimana?
2: Iya, saya dikasih kiri nih kanannya dia yang bawa. Gimana bisa jalan? Iya, jangan.
1: Terus dia marah-marah lagi. Dia kesel.
2: Gak ada dong marah, dia ada marah.
1: Iya,
2: orang,
1: iya.
2: Orangnya gak boleh dan namanya.
1: Iya. Aduh, ya ampun dah.
2: Ada. Soalnya Mister Bro ke Manado, ke Bogor, pernah ke Bandung, pernah gitu katanya ya.
1: Iya.
2: Ya, kalau ke Manado aja mungkin ada yang dicari di Manado. Oh. Makanya ke Bogor enggak ada gitu, enggak dapat ke sana.
1: Enggak dapat ya. Iya.
2: Iya, karena ada yang dicari enggak ada di Bogor lah, makanya dia tidak di
1: Manado ya.
2: Gitu. Iya.
1: Aduh, emang nih.
2: Karena saya sering di Bogor, saya sering ada di sana, makanya dia enggak mau datang ke sana.
1: Milih-milih nih emang nih.
2: Ada.
1: Sehat ya Bu ya.
2: Iya, dia tidak lama bercanda di udara ya, yang lain bisa dapat
1: nasi
2: ya. The way we were.
1: The way we were. Oke.
2: My memory like the comfort of my life.
1: The way we were.
2: Gitu lah rasanya nyanyi.
1: Oke, ini The Way We Were-nya ada beberapa nih. Saya takut salah aja sih. Ini ada yang Doris Day. Yang Barbara Streisand ya?
2: Barbara.
1: Oh, Barbara ya, benar ya. Oh, yaudah. Oke, ya, siap.
2: Senangnya itu. Ya, itu lagunya. Ya, salam-salam dulu ya. Mr. Bro, ya istirahat dulu. Ya, jangan main break aja dulu ya. Saya cari-cari 142206 ditanya... Siapa namanya Mr. Bro ya? Rata-ratanya gininya nama gininya siapa? Siapanya Yoder 5 India gitu rasanya.
1: Oke.
2: Teho ya, Tenggo aja. Tenggo 5 India namanya ya.
1: TLI.
2: Tadi saya cari di sana biar ada biar ketemu.
1: TLI gitu ya.
2: Ya. Buat Mbak Ani, ya Mbak Ani, Bunda Yos juga, Mbak ini juga mat malam ya, buat Bu Resmi mat malam ya, buat Mbak Rahma juga, buat Bu Yugati gimana kabar ya, buat Ratna Jingga ya, buat Tiara juga. Siapa yang di Manado, Mang Bang Dharma, yang
1: tinggal di Manado? Itu siapa? Ibu Ratna Jingga, Ibu Esther Lita.
2: Esther Lita ya, saya maunya ingat Esther siapa, ada yang di belakang Esther Lita ya, Esther Lita ya. Mat malam ya, nah ya, ayo Mas Sohe juga ya, mat malam ya, buat Adi Yudhistira gimana kabar ya, buat Anwar Pak Beneso juga ya, mat malam ya, buat Kak Ahmad Irwan yang ada di Bandung, Pak Iwan juga ada di Kendari, Mas juga gimana ya, ya naik silakan Pak. Mangku di Klungkung, Pak Nyoman di Negara, Pak Made dia ada di Tawanan ya, buat Pak Nyoman Siva yang ada di Gianyar ya, semua-semuanya para pecinta senandung manain, buat Bribidi juga dengan Kenara Pak Armada ya, oke. Ya silakan ya, biar tidak lama menunggu, oke. Saya tunggu dulu, saya tunggu lagunya Bang Dharma.
1: Siap.
2: Ya. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih. Bye. Oke. Itu dulu para pendengar, nanti kita lanjut lagi di sesi kedua ya. Karena sudah jam 21.42 waktu Indonesia Tengah ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Dan nanti sesi kedua sendiri lagunya ini lagu Manca dan Indo tahun 60-70 ya. Dan tadi juga ada yang monitor selain Bu Ani Gunung Talang tadi ya. Selamat mengasuh Senandung Malam, Cie. Terima kasih loh Bu Ali. Aduh, mengasuh saya deh ya. Terus juga ada Bu Ana Wongaya Gede. Maaf, Bu Ana Wongaya Gede hadir juga ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya sesi kedua. Nanti yang mau request lagu boleh di sesi kedua, tapi lagu 60-70 untuk Manca dan Indo di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Tetap bersama kami di Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar Malam hari ini.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
3: Angka Romawi memiliki ciri khas berupa kombinasi huruf yang mewakili nilai tertentu, seperti I, V, X, L, C, D, dan M. Sistem angka Romawi berasal dari Roma kuno sekitar abad ke-8 sebelum Masehi, ketika peradaban Romawi mulai berkembang pesat. Orang Romawi mengembangkan sistem bilangan mereka sendiri yang kini dikenal sebagai angka Romawi. Angka Romawi memungkinkan penghitungan lebih fleksibel dibandingkan sistem sebelumnya. Lalu, mengapa angka Romawi masih sering digunakan di era modern? Angka Romawi digunakan dengan berbagai alasan, seperti menunjukkan sesuatu yang khusus atau penting, penomoran bab dalam buku, urutan acara besar, atau nomor edisi pada film. Meskipun tidak digunakan untuk penghitungan matematis sehari-hari, angka Romawi tetap bertahan dalam konteks budaya dan simbolik.
4: Waktunya kentongan.
5: Musibah kebakaran bisa terjadi kapan dan di mana saja tanpa bisa kita prediksi.
6: Lalu gimana dong?
7: Segera beritahukan orang lain yang berada dekat dengan api, bunyikan tanda alarm atau berteriak, pastikan semua orang yang berada di dalam rumah mendengar. Segera evakuasi penghuni rumah, prinsipnya nyawa adalah prioritas utama. Jika kebakaran kecil dan masih bisa diatasi sendiri, segera padamkan dengan alat pemadam kebakaran yang ada. Namun, jika tidak ada, bisa digantikan dengan air, pasir, tanah, atau karung goni basah. Bila penyebab kebakaran karena listrik, segera matikan sekring listrik. Hindari menghirup asap yang tebal, misalnya dengan cara merangkak atau bernafas dengan mendekatkan muka ke lantai. Gunakan kain basah dengan penutup hidung, ini membantu Anda bernafas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
8: Dan pasar malam

0: Selamat tinggal kekasih ya dari Titik Sandora. Aduh, udah selamat tinggal aja nih. Siapa sih yang mau diucapkan selamat tinggal? Ya ampun, jangan dong ya. Di malam minggu ini harusnya tuh senang-senang. Jangan kita mengucapkan selamat tinggal kepada apapun itu yang dekat dengan Anda gitu di kehidupan ya. Ya, apapun itu yang terbaik ya. Dan tentu saja yang sehat-sehat juga nih buat ada para pendengar yang masih monitor juga. Tadi Bu Indi juga, selamat malam Bung Dharma Chandra. Salam ketawa kesini, salam happy ya. Happy, happy family. Kita angkat pesawat telepon ya di 0361-222-161. Oke, halo, selamat malam.
1: Halo, Senandung
0: Mama. Hei, halo Bu Gemas, apa kabar? Gimana, kemana?
1: Nah.
0: Eh, iya deh. Aduh, malu saya. Suaranya kok beda lagi sih, Bu Ratna? Logatnya gak ada. Biasanya ada logat Manadonya tuh. Aduh, malu saya. Maaf loh, Bu.
1: Gak apa-apa sih.
0: Malu bener aja nih ya. Sehat Bu Ratna juga.
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Sehat ya. Aduh, gimana nih hari ini, udah kemana aja? Malam minggu gak jalan-jalan, Bu?
1: Malam minggu tadi kan kerja, tapi cuman di rumah aja.
0: Oke,
1: okay. Monitor.
0: Monitor ya.
1: Dan pasar.
0: Oh, oke, okay. Udah jalan-jalan kemana nih? Apa maksudnya berkelana di udara, udah kemana aja nih selain di pasar?
1: Berkelana di Kupang sama Okfak.
0: Fak-fak.
1: Iya.
0: Oh, biasanya emang kesana ya Bu Ratna ya, mengudaranya juga ya?
1: Iya.
0: Oh. Okay.
1: Kadang di apa? Ende. Ende. Kadang di Ende.
0: Ende juga ya.
1: Di Padang.
0: Oh, jauh juga.
1: Melanglang buana. RNI kan cuma di ujung jari.
0: Iya, tinggal pencet aja Bu di handphonenya ya.
1: Iya. Tapi selalu monitor di
0: Denpasar ya.
1: Denpasar. Walaupun di Manado ada, tapi enggak sering di Manado.
0: Enggak sering. Sering
1: udah
0: di sini.
1: Bosan Manado.
0: Udah bosan. Iya, lain kali ke sini, Bu. Enggak di udara aja. Main ke sini di Denpasar.
1: Wih, kali.
0: Ya, siapa tak ya. Ya, sekali-sekali lagi gitu.
1: Kali.
0: Oh, di video call. Di sana pantainya ini enggak, Bu? Apa namanya, saya nggak tahu ya, saya pengen tahu aja sih Bu, di Manado itu pantainya itu ada yang terkenal nggak Bu, pantai apa di sana, ada pantai nggak sih di Manado
1: sekarang? Lagi terkenal dari dulu. Dari dulu sih Bunaken.
0: Bunaken. Oh iya,
1: iya,
0: itu ramai terus ya.
1: Bunaken, banyak juga pantai-pantai di Manado.
0: Emang, oh ya, Bunaken ya, benar-benar saya sering, bukan sering sih, dari dulu saya selalu dengar tuh Bunaken gitu lah. Oke, okay, iya. Manado ya. Ya, kapan-kapan saya aja deh kesana, Bu.
1: Iya.
0: Biar main.
1: Kali kalau punya kesempatan kan liburan.
0: Iya. Manado. Siapa tahu saya disuruh siaran di Manado kan?
1: Ya, iyalah.
0: Bentar aja, iya. Tapi jangan lama-lama.
1: Rolling.
0: Oke, okay, Bu Ratna Jingga mau request apa nih? Lagunya Tapi Manca dan Indo tahun 60-70. Mau apa tuh?
1: Kalau Ari Kusmiran masih boleh.
0: Siapa?
1: Ari Kusmiran kan 60-an.
0: Ari Kusmiran, oke. Apa judulnya, Bu?
1: Setulus hatimu, semurni cintaku.
0: Setulus hatimu.
1: Setulus hatimu, semurni cintaku.
0: Oh. Oke, boleh, Bu. Bisa.
1: Boleh? Iya, mantap buat Bang Dharma.
0: Mantap dong.
1: 100 buat Bang Dharma.
0: Iya dong, 200 kalau bisa, Bu.
1: Sama recehan.
0: Iya, nambah. Oke, sap.
1: Lanjut, salam. Tadi sempat ada Mbak Monitor, ada Bu Janura. Terima kasih salamnya, Bu Janura. Salam sehat selalu. Ada juga Ibu Kartika, apa kabar? Salam sehat. Ada Gemas, ada Bu Retni, salam. Lalu ada Ibu Indi, ada Kak Rahma, ada Ibu Ani, ada Ibu Farida di Palu, apa kabar? Salam sehat. Ada Bunda Jocelyn juga, ada Ayu, ada Terinda, ada Cikuria di Jakarta, salam sehat semua. Salam persahabatan selalu. ada juga Bang Chris di Manado, ada Bang Chris Party di NTT, ada Pak Widi sekeluarga di Tokyo, ada Pak Andi Yudhistira, ada Bang Luhut, ada Bang Hadi Dinias, ada juga, aduh, semua-semua aja.
0: Dan semua aja, siap.
1: Iya, bungkus just dengan tali kasih persahabatan.
0: Yes.
1: Semua dapat salam dari Bu Ratna, salam kompak, semua salam sehat.
0: Iya, ini dapat salam, kata Bu Kartika, kabar saya baik Bunda, terima kasih salamnya Bun, gitu katanya Bu Kartika.
1: Oh, iya. Terima kasih juga Kang, salam balik buat Bu Kartika. Gabung. Oh, ada di sebelah KG Kang.
0: Iya nih, di WhatsApp.
1: Bu Kartika di sebelah di WhatsApp.
0: Di WhatsApp.
1: Oh iya. Paling kalau setelah Bu Ratna turun dia gabung.
0: Iya, paling ya.
1: Salam.
0: Kalau iya, nabrak
1: telepon semua nih. Buat orang penyiar yang baik hati.
0: Yeay.
1: Bang Dharma Chandra yang bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Senandung malam. Siap. Oke, itu dia dari Ibu Ratna Jingga. Aduh, malu saya suaranya kayak buge mas soalnya. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Ada Teteh Dinda nih. Halo, senandung malam.
2: Selamat malam Bung Bece. Happy nice weekend.
0: Selamat malam juga Teteh Dinda. Gimana
2: selamat
0: nih
2: malam,
0: hari ini?
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Hari ini Teteh sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya. Aduh, udah enggak mati listrik lagi hari ini, kayaknya udah aman ya. Maksudnya kemarin-kemarin udah aman ya listrik-listriknya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya.
2: Alhamdulillah malam Minggu ini aman.
0: Aman ya.
2: Malam Minggu kemarin itu yang sedihnya.
0: Oh, yang waktu itu ya mati listrik 5 jam ya.
2: Malam Minggu itu cuma masuk di Denpasar, bisanya itu pun udah aduh agak-agak
0: udah malam ya.
2: Bukan udah malam.
0: Udah lobet.
2: Spot jantung juga takutnya apa habis kan? Benar kan?
0: Oke. Ya. Alhamdulillah hari ini ya aman ya. Oke, Teteh Dinda mau request apa nih? Lagunya Manca Indo 60-70 nih. Apa nih?
2: Manca Indo 60-70.
0: Yes.
2: Tunggu. The Classic.
0: The Classic. Oke. Okay. Apa tuh? Klasiknya, The Classic-nya.
2: Tuh, yang biasanya Teteh pilih.
0: Aduh, saya lupa lagi. Apa ya? Saya lupa lagi. Lupa beneran. Waktu itu coba. Apa ya?
2: Coba.
0: Apa? The Classic.
2: Lumayan panjang judulnya.
0: Iya, saya lupa makanya. The Classic apa itu? Aduh, enggak ada historinya di sini.
2: Enggak ada storynya.
0: Kan beda, kan enggak kayak itu. Enggak kayak apa? Enggak kayak aplikasi di handphone-handphone history ya. Beda sini. Apa The Classic ya? I'm Gonna Lose You, bukan ya? Iya enggak sih? Itu ya? Oh benar. Oh ya udah, ngasal.
2: I'm gonna lose you.
0: Oke. Okay. Sap. Oh benar ternyata. Ngasal lo teh. Oke, okay, siap.
2: Bung DC. Kalau enggak begitu bukan Bung DC namanya ya.
0: Iya, harus dicari. Kok enggak diomelin saya nih. Nih, coba dengar dulu nih, benar enggak? Entar saya salah lagi. Sese? Oke. Siap.
2: Ya, itu. Oke, Bung DC sama siapa malam
0: Pak
2: ini?
0: Pak Wayan Switro, malam ini.
2: Pak Wayan, selamat malam Minggu, Pak Wayan.
0: Ya, tuh. Apa sih ya?
2: Apa sih ya? Enggak tahu Pak Wayan lagi ngapain, lagi pegang apa atau jawab apa begitu ya. Iya aja pokoknya. Ya.
0: Okay.
2: Oke, doa terbaik ya untuk Bung DC dengan Pak Wayan. Pulang nanti hati-hati.
0: Siap.
2: Oke. Tapi Denpasar aman malam ini, hujan kah?
0: Denpasar
2: atau
0: kering kerontang seperti biasanya.
2: Sudah kering pakai kerontang lagi ya.
0: Iya, gak tahu nih kapan-kapan nih. Ya, semoga.
2: Iya, sama aman sih. Sama, Bogor dan sekitarnya juga kalau siang panasnya luar biasa.
0: Luar biasa ya.
2: Tapi begitu masuk sore udah agak gelap-gelap gitu. Tadi udah mau sepertinya mau turun hujan, udah gelap, tapi enggak jadi.
0: Enggak jadi ya.
2: Tapi enggak tahu tengah malam enggak tahu.
0: Iya, itulah ya yang penting aman.
2: Iya, oke, menyapanya yang pertama untuk Bu Resmi ya. Selamat malam Bu Resmi. juga Ibu Janura, Ibu Indi, ada siapa nama? Ibu Kartika, Ibu Ani juga, Gek Mas ya juga selamat malam. Ada Bunda Yos. Bunda Yos lagi di Jakarta katanya. Jakartanya di mana ya Bunda Yos ya?
0: Jakarta mana ya? Nggak tahu juga saya. Waktu itu sih di Be- bukan nggak apa sempat ke Jakarta, sempat ke Bekasi juga katanya saya.
2: Oh
0: gitu.
2: Gitu. Iya. Oke ya, terus ini ya, Ibu ini ya sudah ya Ibu itu. Oh ini Ibu Ibu Widati apa?
0: Ibu Wigati.
2: Ibu Wigati Wonosobo.
0: Wonosobo.
2: Ibu Diawati ya apa?
0: Oh bu, ya Diawati.
2: Ibu Diawati, iya selamat malam ya Ibu Diawati dan Pekak Sanggulan selamat malam Minggu. Ada juga Bang Sandi, Pak Putu, Pak Wayan, Pak Wayan. Iya benar. Pak Mangku, kok Pak Wayan?
0: Pak Wayan Twitter.
2: Pak Wayan, Pak Wayan masih udah tadi di awal. Pak Mangku, sudah deh kalau begitu ada. Oh di Buleleng ada Pak Dimas ya. Semoga lagi monitor Denpasar ya, Pak Dimas. Kita ke mana? Ke NTT, tepatnya di Kupang ada Diona. Masih di NTT, tepatnya di Sumba ada Bung Kris.
0: Oke.
2: Di Lampung ada beli Govinda. Di Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira. Di Tapanuli ada Ito Luhut. Luhut apa ya? Dia punya marga apa ya? Luhut apa ya? Oke lah. Oh tadi Kakak Ratna ya, Kakak Ratna, Kakak Ratna Jingga, ada juga beli Bung Cliff, juga Esther Dita di sana dan kembali ke Jawa Barat Kang Ahmad Irwan, semoga juga monitoringnya Kang Ahmad Irwan. Oke, sepertinya dari Teteh cukup dulu Bung Dece.
0: Ya kata Bu Kartika, Bilang. Makasih salamnya Teteh, kata Bu Kartika gitu. Ya,
2: sama-sama Ibu Kartika.
0: Salam sehat ya, gitu.
2: Beristirahat. Oke, Bung Dece dilanjut. Thank you malam, bye-bye. Siap.
0: Bye-bye. Terima kasih. Oke. Itu dia dari Teteh Dinda dari Bogor ya. Dari Bogor ke Denpasar lewat pesawat telepon. Oke, itu dia tadi requestnya I'm gonna lose you, the classic ya. Ya. Oke, nanti kita akan mainkan juga. Tadi Ibu Ratna Jingga ya, Ari Kusmira. Oke, setulus hatimu semurni cintaku ya tadi ya. Oke, kita angkat pesawat telepon dulu nih. Oke. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Dharma. Gimana kabar?
0: Halo, Bu Kartika. Baik dong, Bu Kartika gimana? Sehat nggak?
3: Sengkara.
0: Sengkara.
3: Sudah membaik sekarang.
0: Oke.
3: Walaupun masih ahem.
0: Ya ampun.
3: Sehat ya.
0: Sehat. Ahemnya kayak apa? Ahemnya nahan itu, masih gatel itu ya.
3: Iya, kalau saya
0: kedengeran tuh.
3: Batuk itu batuk kering soalnya.
0: Oh, batuk kering ya.
3: Makanya kalau lagi batuk-batuk itu kalau batuk kering ya kan? Jadi gampang kayak kerongkongannya itu kayak radang gitu.
0: Oh ya.
3: Sampai kadang keluar darah loh.
0: Oh, aduh. Makanya, itu karena emang tenggorokannya itu ya luka ya mungkin ya saya aduh, bilang ya. Iya enggak sih?
3: Enggak pernah batuk berdarah, enggak pernah. Tapi setelah saya minum air apa ya, air kapal muda itu.
0: Oh, oke.
3: Selama 2 hari.
0: Mendingan ya?
3: Itu agak enakan lah.
0: Agak enakan ya.
3: Langsung enak gitu. Tanpa ada batuk berdahak gitu. Langsung berkurang gitu dikit-dikit. Tapi masih ya sekarang masih batuknya tuh masih kering juga. Tapi ya enggak.
0: Gak kayak kemarin lah ya, gitu ya. Oke, tapi apa emang lagi musimnya atau gimana Bu Kartika di sana? Enggak kan? Atau emang Bu Kartika lagi gak fit aja?
3: Gimana?
0: Lagi musim batuk di sana lagi musim?
3: Iya.
0: Oh.
3: Banyak orang batuk loh, batuk.
0: Waduh.
3: Banyak. Tapi saya berusaha agar nggak ke dokter aja, terus minum apa ya.
0: Iya.
3: Sebelumnya tuh saya minum resep jeruk nipis di apa campur kecap manis gitu.
0: Oh.
3: Tapi lambat gitu.
0: Lambat ya. Oke. Ya, yang penting cepat sehat Bu Kartika ya.
3: Iya, udah Hasan Kare ya, makasih. Hasan Kare. Ya berkat doa dari teman-teman juga mungkin. Iya, cepat sembuh ya.
0: Iya, ini suaranya udah agak mendingan sih walaupun masih kedengeran. Saya jadi gatal juga, Bu.
3: Oh, gatal. Tuh, gatal banget nih kalau ngomongnya kalau
0: batuk. Mau request apa nih Bu Kartika? Lagunya tapi
3: apa?
0: Tahunnya sih 60-70 ya, Manca sama Indo. Mau apa tuh?
3: Lagu Indonya apa?
0: Oke. Kalau di sini sih lagu Indonya tahun 60-70-an tuh kayak di sini tuh ada Nicky Astria, ada Titi Kadi. Ya. Betul, The Mercy. The Mercy.
3: Oh, The Mercy.
0: The Lloyd, terus ada apa nih? Dewi Puspa, Tia Iskandar, Diana Nasution.
3: Itu semua lagu itu yang apa belum tuh? Saya kenal, belum saya tahu.
0: Oh, oke.
3: Okay. Kalau saya bilang nggak suka nanti salah. Soalnya belum tahu. Kalau mau request lagunya ini, kalau mau saya mau request lagunya Ratih Purwasih yang Senyum dan Hatimu.
0: Coba kita cek dulu ya, Ratih Purwasih. Ratih Purwasih itu 70-an apa bukan ya? Coba kita lihat dulu ya. Tadi apa? Senyum apa? Tadi apa judulnya, maaf?
3: Oh iya, Senyum dan Hatimu.
0: Senyum dan Hatimu. Coba kita lihat dulu, ada kan ya?
3: Iya,
0: mari
3: nyari lagu. Bandar Mas, mau salam-salam dulu.
0: Siap.
3: Salam ya, barusan ada Teteh Dinda. Semoga selalu sehat ya, Teteh. Juga tadi ada Ibu Ratna, semoga selalu sehat juga. Ada ada Ibu siapa lagi? Ada Ibu Farida, ada Cik Guria, ada Mbak Viola, Mbak Ayu Sabah, juga ada Bang Beni Jo, ada Bang Luhut, ada Mas Andi, ada Bigo Pinda, Mas Anwar. Kemudian ada siapa lagi? Bang Ben itu udah ya. Ada Bu Indi, ada Bu Resmi, Bu Janura, Bu Gemas, Bu Farida, Bunda Ani Gunung Salah ya. Udah masuk tadi Bu Ani.
0: Bu Ani belum ya. Tadi kayak nelpon aja pas udah mau selesai sesi pertama.
3: Oh ya, abisnya masa ya Bunda. Saya chattingan dari tadi sama. Ada Bunda ya, tapi saya baru monitor tadi di sinar aja sih masuk. Ada Bunda Yas ya, semoga selalu sehat. Mudah-mudahan lagi monitor ya. Juga ada siapa lagi ya? Kak Rahma ya.
0: Oke.
3: Okay. Bunda Tiara. Ada Pekak Sanggulan, Pak Petu Benese, Pak Mangku di Kelungkung, Pak Widi Made, selalu lupa saya. hampir lupa Pak Widi Made, maksud Pak Widi, juga Kenaro juga ya. Semoga baik-baik aja, sehat.
0: Amin.
3: Lalu Kenaro, juga siapa lagi? Salamnya buat kesemuanya aja. Satu lagi nih,
0: yeah.
3: Ada Mang Diawati. Mudah-mudahan bisa masuk ya.

0: Let's see dulu, kita lihat dulu ada atau tidak ya. Oke. Okay. Oh, 80-an itu, Bu Kartika.
1: Iya. Oh, 80-an ya.
0: Ini aja, apa Indonesia tuh paling tadi kan belum ada yang belum tahu ya. Kalau ini ada sini Diana Nasution dan Melky Guslow. Saya sih belum tahu, belum dengar juga ya. Malam yang dingin. Melky. Diana Nasution dan Melky Guslow itu judulnya Malam yang Dingin.
1: Iya. Oh, kirain Mary Guslow dan lagunya Mary Guslow apa tuh?
0: Malam yang Dingin tuh judulnya atau apa?
1: Sebenarnya ada tikus sendang atau ada nggak ada tikus sendang?
0: Ada tikus sendang ya apa nih? Di sini ada Cinta Putih, Kemuning, Dingin sama Nona Ana.
1: Cinta Putih.
0: Ah. Hayati Ku Sendang Cinta Putih, Kemuning, Dingin, sama Nona Ana.
1: Sama apa?
0: Nona Ana. Nona Ana.
1: Oh, Nona Ana.
0: Iya.
1: Nona Ana, coba dah.
0: Coba dah, coba Nona Ana dah. Ya.
1: Ya, dah, boleh dah.
0: Ya, udah lah.
1: Karena gak lama-lama, udah lama juga masih gak cocok gitu, ya. Saya suka juga lagunya Hayati Ku Sendang, ya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Makasih banyak ya waktunya.
0: Siap. Okay.
1: Bang Dharma, selamat bertugas sampai tuntas. Sampai jumpa Bang Dharma.
0: Siap. Bye. Terima kasih. Aduh, itu dia ya, Bu Kartika. Kita angkat yang WhatsApp ada Pak Widi dari Tokyo nih. Halo, senang malam.
2: Halo, malam.
0: Halo. Ya, senandung malam Pak Widir.
2: Malam senandung, malam.
0: Malam-malam senandung. Gimana Pak Widir, sehat?
2: Sehat, walafiat. Bang Dharma, gimana?
0: Sehat ya? Juga, walafiat juga nih ya. Gimana nih di sana malam minggunya? Abis jalan-jalan?
2: Malam minggunya kerja.
0: Kerja? Kapan jalan-jalan ya Pak?
2: Kalau nggak pernah malam mingguan, kerja Sabtu Minggu, kerja terus ya.
0: Aduh, biasanya kalau liburan, ya. Kalau liburan biasanya kemana Pak biasanya? Kalau liburan?
2: Kalau saya tuh liburan sama keluarga.
0: Jauh-jauh nggak?
2: Keluar ya, keluar kota sedikit.
0: Oh ya, gitu.
2: Paling sekarang udah menghilang Labuana, udah waktu dulu udah pernah kemana-kemana lah. Okinawa, nah Niigata, pokoknya kalau di Jepang itu seluruh lah. Gitu,
0: seluruh. Ya.
2: Udah pernah Widi gini, tapi kalau dekat-dekat aja di Tokyo aja, dalam kota aja.
0: Oke.
2: Cari apa gitu.
0: Nah, biasanya kalau jalan-jalannya itu biasanya pakai kendaraan pribadi atau itu Pak kereta umum yang jauh-jauh itu loh yang tadi mungkin kemana gitu.
2: Ya, kereta umum.
0: Tetap kereta ya?
2: Iya, ada pokoknya naik kereta ekspres itu bukan lokal gitu, jauh-jauh sekali soalnya. Ya cepat soalnya, tapi nggak pulang langsung nginap di sana
0: beberapa
2: hari
0: ya.
2: Gitu baru pulang karena jauh soalnya. Tapi kalau udah di daerah di Tokyo gitu nggak bisa pulang ya satu harian lah.
0: Satu harian ya paling ya.
2: Ya nancong tuh capeknya luar biasa sambil makan siang gitu jalan-jalan.
0: Kayak capeknya itu ya. Capeknya lebih ke apa sih namanya nyari kendaraan umum mungkin ya nggak sih Pak? Nggak atau gimana?
2: Iya gitu ya, kadang-kadang begitulah.
0: Oh,
2: macetnya luar biasa.
0: Oh, macet kan, juga.
2: Iya.
0: Ada macet juga Pak.
2: Semua pas, ya pas. Apalagi kalau hari Sabtu Minggu itu, jadi makanya jarang keluar Sabtu Minggu lebih baik kerja. Soalnya kan pegawai kantor itu semua libur, jadi sama keluarga keluar. Full di kereta itu kadang-kadang.
0: Oke.
2: Paginya gitu.
0: Satu orang berpikir yang liburan dan semuanya berpikir yang sama jadi macet juga. Kerja macet, liburan juga macet gitu, Pak.
2: Iya, kadang iya kalau kadang-kadang ada yang bawa mobil yang sama keluarga kan ya kebetulan juga kosong keretanya gitu. Semuanya ya. Tapi kalau hari Senin pas tuh lagi rame di kereta.
0: Oh iya, pada kerja kan, Pak ya?
2: Iya,
0: kerja
2: itu
0: kan?
2: biasanya jam berapa ya? Jam 7 itu sudah full semua itu saling dong apa? Bergesek-gesek di dalam kereta gitu. Terutama di kotanya terus kota Shinjuku mau melewati di kota besar di sana banyak orang turun di sana. Aduh, luar biasa keluar Senin itu.

0: Gelombang dua, gelombang tiga tuh sampai tiga menit sana turun lagi muat tumpang lagi turun lagi.
1: Malah ya perjuangan banget Pak ya.
0: Ya itulah di Tokyo soalnya banyak banyak orang dari mana di semuanya semuanya. Kalau di kampungan tuh masih ya kesepian lah keretanya.
1: Oke. Ya yang penting apa namanya sehat Pak gitu. Saya sih kalau di Jepang atau Tokyo atau sekitarnya kayaknya saya penasaran sama tempat horornya sih Pak.
0: Yang
1: tempat-tempat horor gitu maksudnya. Loh. Oke, apa ya ada hutan apa gitu waktu
0: oh,
1: itu.
0: Oh iya.
1: Gitu. Walaupun sebenarnya saya takut sama hantu Jepang sih Pak. Gitu. Tapi saya penasaran aja nggak tahu ya hantu Jepang lebih menakutkan daripada hantu sini. Makanya saya pengen wisata yang seperti itu gitu loh di sana.
0: Widi kan biasa-biasa aja lebih menakutkan di Indonesia.
1: Oh. Soalnya apa ya di sini kan kayak udah biasa ya gitu. Coba di sana kayak gimana gitu loh.
0: Nah di sana di hutan itu ada kuil-kuil itu yang kan nggak malamnya itu kan jauh dari pemukiman masyarakat ya. Tempatnya itu biasanya ada pura-pura itu kuil besar itu. Tempatnya di lereng atau Gubergitan ya, Prabugitan. Di sana lah kan sedikit-sedikit penduduknya. Di sana juga seperti ngeri lah tuh horor gitu. Ya. Agak kalau masuk ke pura itu sepertinya lain lah auranya gitu.
1: Oh, pasti beda ya.
2: Iya. Beda gitu.
1: Waduh, ya kapan-kapan.
0: Tapi di dalamnya itu apa Tuhannya itu besar sekali ada juga. Oh. Hindu apa Hindu Buddha ya kalau di
1: Oh, ya Buddha ya.
0: Dua. Mm-hmm. Ya saya Widi sering juga sembahyang
1: di mana-mana. Di sana apa Pak? Pura yang paling dekat dari Pak Widi berapa lama jaraknya Pak? Berapa jauh?
0: Wah,
1: jauh ya.
0: Pura
1: Hindu.
0: Kalau Hindu itu di mana di tempatnya di Kyoto di sana jauh sekali.
1: Oh jauh ya.
0: Dua jaman, ya dua jaman atau tiga jaman.
1: Oke.
0: Jadi udah berapa tiga kali ya ke sana ya pernah. Itu ada pura. Pura itu kalau di Kyoto tuh auranya atau baunya itu seperti asap dupa itu berarti semua tuhan-tuhan Bali di sana kumpul.
1: Oke.
0: Dari sama India ya. Di sana ya.
1: Tidak boleh. Ya.
0: Di foto-foto di Kyoto namanya. Ini tiga kali ke sana. Setiap tahun.
1: Kompleksnya besar Pak ya di sana ya, tapi ya.
0: Ya besar sekali besar seperti ya. Museum kalau masuk tuh juga diizinkan jangan pakai foto, enggak boleh. Itu semua seperti tuhan-tuhan Hindu itu udah.
1: Oke.
0: Okay. Ada namanya juga sama namanya.
1: Sama ya.
0: Ya. Misalnya tulisannya ada banyak ini 1000 tuhan gitu ada. Ada larangan, tidak boleh pegang, tidak boleh lihat aja gitu. Berlapis emas ya semuanya. Ada Dewa Wisnu, Dewa Brahma, Dewa Siwa, pokoknya yang seluruhnya ada dunia dewa-dewa itu di sana kumpul. Itu
1: okay.
0: Dari India juga katanya.
1: Ada ya.
0: Zaman dulu bilang iya.
1: Oke.
0: Senang sekali melihat di sana.
1: Sekali. Saya kalau ngebayangin sebesar apa gitu, waduh. Iya. Kayak keren juga di sana. Oke.
0: Terus semua aja berlapis-lapis gini,
1: emas ya. Ya itu dia tuh lapis emas. Waduh.
0: Ya banyak sekali semua kuningan. Namanya itu juga sama, Pak. Seperti Dewi Durga, pokoknya ada yang di laut itu sama dewa sini, sama di yang gunung dewa ini gitu. Pokoknya penyeluruh lah dewa-dewa yang ada di sana.
1: Ini kata Bu Indi itu
0: melingih.
1: Kata Bu Indi, salam buat Pak Widi, salam dewa dewi Widi Tokyo.
0: Oh
1: gitu,
0: salam
1: kata.
0: Dewa Bu Indi, salam sehat.
1: Dewa dewi.
0: Salam
1: tiba-tiba Bu Indi. Dewa.
0: Salam dewa dewi juga.
1: Kenapa sih Bu Indi tiba-tiba? Aduh ilmu sama Pak Widi katanya pas nelpon gitu
0: Indi.
1: Katanya.
0: Ayo. Nah, supaya tahu. Jepang nanti Ibu Widi antarkan ke apa tuh yang banyak dewa di sana gitu. Lumayan tuh enak baunya di sana. Kalau masuk ke wilayah di sana, auranya tuh lain Bang Dharma.
1: Lainnya.
0: Ada bau-bau gunung, dupa, pokoknya asap-asapan itulah. Soalnya banyak pura di sana. Yang paling terkenal di sana. Ada Kiyomizu-dera, Kyoto itu namanya King Kakuji itu namanya itu. King itu artinya emas itu bahasa Jepangnya itu. King artinya King Kakuji itu nama daerahnya gitu. Banyak pokoknya Kiyomizu-dera.
1: Okay.
0: Ada fotonya itu tapi nggak di share-share di Facebook gitu, malah nggak boleh karena
1: nggak boleh soalnya.
0: Di Jepang itu kan dilarang, apalagi ada di sini, pernah dengar Disneyland atau Disneylando, Disneysea itu kan?
1: Oh, Disneysea ya pernah dengar Pak.
0: Disana, itu ya. Apalagi ngambil video atau di sekarang kan banyak digital TikTok itu kan media itu tidak boleh, katanya dilarang.
1: Oh.
0: Kalau ada dilihat itu di media itu ditahan.
1: Oh.
0: Atau di apa?
1: Benar-benar itu ya.
0: Nggak boleh ya.
1: Oke. Copyright ya.
0: Ya copyright gitu.
1: Oke. Okay, okay. Wah keren. Walaupun itu benar-benar ketat tapi ya.
0: Ya ketat itu nanti ada sanksinya soalnya itu kan nggak boleh di bolang. Tapi kalau gitu kan nggak. Soalnya kalau sudah tahu ya cukup nonton di media gitu aja orang ini. Soalnya kan nggak boleh, makanya nggak boleh mungkin video live gitu.
1: Oke.
0: Kalau video record nggak boleh gitu.
1: Boleh
0: gitu
1: kan.
0: Pakai kamera.
1: Oke.
0: Okay, ya, itu juga sama. Hmm? Sama di Kyoto juga nggak boleh.
1: Okay. Ya mungkin biar ya kali ya, biar nggak digiring lain-lain juga Pak. Apalagi era sekarang. Iya apa aja.
0: Betul.
1: Itu kata kata Bu Widi, Bu Widi, Bu Indi. aduh. Bu Indi maksudnya. Wow, mantap ya. Pak Widi gitu katanya.
0: Ya. Ayo Bu Indin main sini saya antar.
1: Aduh.
0: Mau minta cuti dulu satu minggu aja.
1: Tuh, cuti lah. Langsung gas Bu Indi. Sama-sama ngomong saya. Oke, mau request apa Pak? Ini 60-70 Manca dan Indo. Apa tuh lagunya
0: tuh? Manca dan Indo.
1: Yes.
0: Itu lah My Love lah, My Love.
1: Rosie and Andres.
0: My Lord.
1: Ya. Oke, okay. Siap.
0: Siapa aja yang udah masuk ini?
1: Tadi sesi pertama Bu Farida, Mr. Bro Pakai Sanggulan ya, Bu Janura. Terus ada Bu Ratna Jingga, Teteh Dinda, terus Bu Kartika gitu.
0: Oh, ya baru turun Bu Kartika ya.
1: Iya, betul.
0: Piola berarti belum naik ya?
1: Belum. Chat doang sih. Chat aja gitu.
0: Udah
1: selamat ini, malam udah gitu nyampe. Katanya. Gitu katanya sih.
0: Udah nyampe tuh.
1: Enggak tahu
0: lagi tuh jalan-jalannya.
1: Jalan-jalan malam minggu kan biasanya jalan-jalan, Pak.
0: Gitu. Iya, pakai kendaraan capung.
1: Iya. Dimodif capungnya. Oke.
0: Ya, salam-salam deh. Ya, maaf ini kelamaan ini saya doang ngobrol sama.
1: Seru
0: ya,
1: Pak.
0: Bang Dharma soalnya nanya-nanya.
1: Iya, saya seru Pak gitu. Oke. Okay.
0: Iya memang Bang Dharma kalau begitu ya supaya tahu Jepang itulah situasi ya jalan-jalan. Atau minggu lah barangkali.
1: Saya minta cuti lagi deh.
0: Ya ini ya biasanya itu bulan 4 itu bagus atau bulan 3.
1: Bulan 4 atau 3 ya.
0: Kan bulan akhir pertengahan bulan 3 itu sudah mulai sakura di Tokyo.
1: Oh, bagus mulai sekali, sakura ya.
0: Bagus sekali, iya.
1: Oh, gitu. Oke, okay, boleh juga itu ya.
0: Tiketnya juga murah gitu.
1: Oke.
0: Kalau bulan 4 itu udah habis.
1: Udah habis.
0: Paling di Osaka itu masih
1: ya.
0: Tapi di Tokyo udah hilang. Bulan 3 akhir itu udah mekar-mekarnya.
1: Oke, okay. Ini dapat salam nih ya, dari
0: salam.
1: Dapat salam dari ini Pak Mangku dari Banyuwatis ya, enggak salah. Iya.
0: Oh,
1: Pak, selamat malam ya, Widi Made iya. Gitu katanya.
0: Selamat malam juga Pak Manggurumo, sehat selalu. Katanya keponakannya mau ke Jepang katanya.
1: Oh gitu.
0: Udah berangkat ya.
1: Oh.
0: Ya udah, pernah dengar di sana. Udah dikasih WA-nya tapi nggak nelpon gitu. Kan kasih kabar gitu. Ya mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu ya Pak Manggurumo di Banyuwatis ya. Sering monitor juga mungkin atau kesibukannya
1: iya, kan mungkin ya.
0: Mungkin sibuk mungkin jarang dengar suaranya di udara. Ya lanjut salam-salamnya Bang Dan ada Bu Jantura, ada apa lagi ya? Bu Jantura, ada Bu Farida, ada Ayu masuk di Maluku Tengah, ada Bung Benijo di Manado. Ayu belum masuk ya?
1: Belum.
0: Oh iya. Ada Bu siapa Mbak Jinggarat nanti mana ada juga ada Ken Arok, Bunda Yoseli. Ken Arok jarang gabung juga ini. Nanti di Batam. Tapi di Singaraja sering mah naik ya siang-siangnya. Malam mungkin kerja ya.
1: Iya paling ya.
0: Lanjut Purnama Sari di Poliwari Mandar, ada Mas Anwar di Madura, ada Pak Sandi di Pak Andi di Batam, kemudian ada Mas Sandi di Monang Maning, Bung Edo, Bung Yunus di Pulau Buton, ada Bang Luhut, Bu Indi, ayo naik Bu Indi, ada Bu Resmi juga di Singaraja, Bu Gemas, ada Bu Ani di Gunung Talang, Mbak Terlita di Manado, tak pernah tuh di Palu. Kemudian ada Bligopina di Lampung, Jakarta Selatan, ada Ciguria, Bu siapa Pak Patami di Amlapura ya. Ada Pak Mangku Ketut Wijando di Kedunggung juga, di Hamangwati di Tigawase. Bu Kartika juga yang baru turun saat malam. Kemudian ada Baspro Pekasanggulan, Wan Usu di Sambas, ada Pak Made Swardana di Tabanan, Pak Mangku Barumo di Banyuwangi, Pak Putuarke, Pak Putu Bendese, NTT ada Krispati, ada Bung Krispati, ada Mbak Piola di Makassar juga. Kemudian ada di Padang ada di Batu Sangkar ada Kak Rahma, ada Bunda Tiara di Kendari, ada Bang Leman di Lampung, ada Bang Klip di Manado, ada Mas Hadi di Pulau Nias, ada Bung Hamad Hirwan di Bandung, ada Mas Kulip di Madura, ada di Madura ada itu juga ya siapa? Anwar ya?
1: Iya, betul.
0: Yang dianya ada Pak Supa juga ya, Pak Nyoman di negara juga ya untuk semuanya dah salam.
1: Oke, ini ini ada salam Pak, salam ada info Pak Mangku. Ini sudah berangkat tanggal 17 September katanya gitu.
0: Oh, sudah berangkat di mana itu? Di mana tuh?
1: Iya, mungkin nanti dicat kali ya. Iya. Kata Bu Januras, salam buat beliau Widi, salam sehat.
0: Iya, salam sehat kembali Bu Januras. Selalu tadi dengar di Singaraja juga ya. Di Singaraja naik juga ya.
1: Iya, waduh. Jalan-jalan terus nih.
0: Ya itu aja dulu ya Bang Dharma, sehat selalu bersama keluarga.
1: Jangan
0: lupa ngopi.
1: Iya betul. Ngantuk saya. Oh ya sebentar saya. Bye. Thank you very much. Oke. Okay. Seru ya. Seru ya. Ngebayangin apa, ngebayangin lagi di Tokyo Pak Widinya ya. Oke, ini terakhir kali ya. Oke, halo selamat malam.
3: Selamat.
1: Iya, selamat malam.
3: Bang Dharma.
1: Iya nih. Dengan siapa ya? Aduh, apa kabar Kak Viola? Sehat?
3: Baik deh.
1: Baik.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Abis malam mingguan ya. Tadi katanya naik apa sih? Naik kampung. Aduh, ya siapa tahu kan malam mingguan.
3: Enggak. Malam mingguan malas keluar malam.
1: Males keluar
3: macet
1: malam.
3: Banget, Makassar gitu. Macet.
1: Oh macet juga di sana ya ternyata ya. Maksudnya ada bermacet ya. Oh oke. Di sana apa namanya, berarti banyak apa namanya, banyak tempat-tempat yang dituju juga berarti di kota Makassar ya.
3: Saking banyak di banyak, tengah ya? Kota banyak. Pantai Losari. Okay. Ikonnya kan Pantai Losari.
1: Pantai Losari ya. Oke. Dan itu kalau hari biasa juga macet gak sih? Siang
3: banget.
1: Sore
3: sama macet, juga ya. Macet Tio. Dia ngantor biasanya hampir jam 8 sampai itu biasanya ya kalau normalnya itu kurang lebih 40 sampai 50 menit.
1: Oke.
3: Kadang sampai 2 jam, Abang.
1: Hah? 40 50 menit sampai 2 jam. Jaraknya jauh juga
3: kadang
1: dong berarti dong.
3: Sampai 2 jam. Kadang sampai karena macet banget.
1: Oh, karena macet. Ya ampun. Oke, berarti apa namanya? Waduh. Yes, berarti emang benar-benar ini ya.
3: Oh, macet padat ya. Makassar mah padat banget.
1: Oke. Dan apa namanya? Kalau malam Minggu gini berarti walaupun siang sore juga tetap aja sama macet juga. Kalau siang sore
3: sama
1: lah ya.
3: Aja sih. Sama iya, ya. Apalagi jam-jam pulang kerja, pulang kantor, ampun dah. Aduh. Mending tungguin sampai lepas maghrib baru pulang.
1: Tungguin sampai lepas. Oh iya, deh bener, mendingan sekalian itu ya, selesai macetnya baru pulang gitu ya.
3: Iya. Tapi sama aja kalau orang berpikiran seperti itu.
1: Nah itu dia, makanya. Ini baru dipikirin deh, baru ya dikasih tahu. Pasti semuanya gitu ntar. Gitu, itu kata kata Pak Widi, salam sama Mbak Viola, Bang Dharma gitu.
3: Salam, salam balik Pak Widi. Pengen deh ke sana lagi, ke Jepang.
1: Oh pernah ke Jepang pengen juga. Katanya ke sana lagi.
3: Enggak deh.
1: Eh gimana sih? Oh, orang. Ya enggak apa-apa kalau udah pernah ke Jepang ya bagus berarti. Saya juga mau nanti siapa tahu kan.
3: Bersih, bersih banget di sana. Benar kalau bulan Maret itu tapi cepet banget gugur tuh sakuranya.
1: Berapa hari sih biasanya?
3: Ke sana udah gugur.
1: Oh.
3: Sampai 2 minggu ya, Pak Widi. Orang sono mah bilangnya itu, tapi kalau waktu itu kita foto-foto di depan pura, itu bisa sebenarnya, tapi di depan.
1: Oh, di depannya aja ya.
3: Di luar aja, ya. Di dalam ya dilarang lah.
1: Oh iya,
3: ganggu
1: iya sih,
3: orang sembahyang di dalam.
1: Oh, berarti ke situ juga dong berarti nih Kak Viola ya, maksudnya
3: sempat muter
1: situ juga
3: jalan,
1: ya.
3: Sempat jalan,
1: muter-muter. Ya.
3: Itu juga tur bareng teman-teman saya rame-rame.
1: Oh, jauh ya mainnya ya.
3: Enggak main sih di sana.
1: Oh, kerja. Aduh.
3: Pekerjaan juga.
1: Oh, sekalian main itu kerjanya kan sambil
3: enggak
1: sambil main. Iya, jalan-jalan, jalan-jalan.
3: Main gendu.
1: Oh, oke, ya, boleh juga ternyata. Ya, kapan-kapan saya juga mau ke sono deh kalau gitu deh. Pada ke sana semua.
3: Sekarang iya justru harga tiket keluar itu jauh. Kadang jauh lebih murah
1: ya?
3: Kalau pas
1: bener.
3: Lagi dapat promo.
1: Iya juga sih, benar sih.
3: Daripada dalam negeri domestik.
1: Benar, saya aja dari Denpasar mau ke Semarang kalau nggak Jakarta, mendingan ke Malaysia sekali ya deh. Dari Singapura, harga tiketnya sama. Benar juga sih.
3: Iya,
1: sekarang
3: nah,
1: sih.
3: Kemarin ya ke Klaten aja itu dapatnya berapa ya? Udah 2.100.000.
1: Klaten 2 juta.
3: Ini lumayan loh.
1: Ya ampun.
3: Klaten.
1: Turunnya di mana?
3: Karena kan emang lagi naik kan.
1: Oh, turunnya di Solo.
3: Waktu itu dia di Semarang.
1: Oh, Semarang.
3: Enggak, di Semarang.
1: Oh, Semarang emang bener mahal sih. Kenapa enggak diturunin
3: ember
1: itu aja di
3: Adi Kampung Vio itu. Jangan bilang mahal, Kampung Vio.
1: Kenapa enggak di Adi Sumarmo di Solo? Eh, udah enggak ada ya.
3: Solo.
1: Udah
3: iya mas, orang di Solo, Sulawesi.
1: Nah, bagus, keren, luar biasa. Di Sulawesi.
3: Exactly.
1: Pasti kan dari Solo ke Klaten kan dekat. Atau di, apa, di DI ya kan tuh. Di apa New Yogyakarta Airport itu kan.
3: Iya, kan satu Jawa Tengah aja semua. Ya deket-deket lah, gimana sih emang?
1: Oh iya, betul sekali. Oke, kata Pak Widi, iya betul 2 minggu Sakura ya Mbak Viola.
3: Iya, kurang lebih. Iya, gitu. Ya kesana itu udah mau gugur-gugur semua.
1: Ya udah nanti siapa tahu ya ada cerita lagi ya, boleh
3: diceritakan. Cuman nggak bisa bahasa Jepang sih, ajarin Pak Widi. Bang Dharma tuh cangkuk.
1: Kok Pak Widi aja, Pak Widi kan nggak bisa bahasa Jepang tuh.
3: Vio nggak bisa.
1: Nah, nggak apa-apa, bahasa itu aja, kasih bahasa anime kan ngerti mereka pasti, bahasa kartun. Lo iya bener, lo itu bahasa Jepang lo. Hajime Masute ya.
3: Bahasanya Naruto.
1: Iya, Sasuke itu juga hafal mereka, Rasengan, nah, itu tuh.
3: Iya, kita bahasa Doraemon semuanya.
1: Iya, aduh. Mau apa? Apa? Ini mau request lagu apa maksudnya?
3: Request
1: 60-70
3: nah,
1: Manca Indo.
3: Apaan itu?
1: Tahun baru lahir kan 60-70 kan.
3: Enak aja loh.
1: Iya. Apa tuh?
3: Direncanakan aja belum. Apa sih? Boulevard kali ya, Denver.
1: Okay. Apa Boulevard tadi ya?
3: Boulevard Denver.
1: Dan agak susah ngomongnya. Boulevard Denver. Susah saya ngomongnya.
3: Sama kita kelipat-lipat gitu.
1: Denver ya, itu dia. Dan Beard tulisannya BYRD itulah. Bisa, boleh.
3: Oke.
1: Okay. Bentar. Oh, itu tahun 80 deh, enggak muncul. Bener, salah saya. Salah lihat. Itu tahun 80 ternyata. Boulevardnya.
3: Aduh, apaan dong?
1: Mancanya sendiri kan malam minggu kan mengenang gitu. Ada Bee Gees nih, ada juga nih, agak familiar kan Bee Gees.
3: Hotel California aja deh.
1: Coba kita
3: tuh,
1: lihat
3: tuh.
1: Hotel California. Apakah ada? Sebentar kita lihat dulu ya. Oke, Hotel California itu tahun 80 deh, sebentar. Oh, bisa. Eagles ya?
3: Bisa.
1: Oh iya, betul, bisa.
3: Bisa kan? Nah, udah itu aja.
1: Oke, sap.
3: Nyapanya buat Ibu Kartika. Terima kasih sapaannya. Ibu Retna. Retna siapa itu? Retna
1: Ibu Retna Jingga.
3: Retna Jingga. Siapa? Mbak Ayu, Ibu Farida. Teh Dinda. Siapa lagi ya? Ibu Janura, Mbak Indi, Ibu Ani, bantuin nggak pak?
1: Iya. Terus Bu Bu Indi udah belum? Bunda Yoseli.
3: Bunda Yoseli ya, ya yang bagus namanya tuh Bunda Yoseli.
1: Terus.
3: Semuanya deh.
1: Hey. Ada semuanya. Iya, ada semua-semuanya ya.
3: Dan semuanya ya.
1: Oke.
3: Okay. Nanti dicatat ya.
1: Siap.
3: Nyerah yuk. Yeah. Oke, Pak Widi, makasih juga sapaannya. Oh, ini Bang Benejo, semuanya okay. Semuanya tanpa terkecuali.
1: Siap.
3: Happy weekend semuanya.
1: Ya, yeah, happy weekend juga.
3: Oke, okay, spesial lagunya buat dirimu aja, Bang Narma.
1: Oke, okay, hai.
3: Selamat beraktivitas, semangat yeah. Terus, happy terus.
1: Happy terus.
3: Salam capung, terima
1: kasih. Capung. Terbang saya di sini.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, terima kasih untuk Sister Viola ya. Oke, langsung main lain lagu aja ya. Udah mau jam 11 ternyata. Gak apa-apa, karena memang kalau senandung malam ya selain salam-salam ya, gak ada salahnya sih buat cerita atau sesuatu hal biar sharing-sharing ke para pendengar juga ya. Begitu kan, sambil menemani malam Anda, sambil menikmati malam hari yang dimana sudah waktunya istirahat tidur ya, bisa mendengarkan cerita-cerita yang memang bisa mendapatkan referensi juga nih ya untuk Anda para pendengar, dan bisa menikmati juga ya, bisa ngebayangin gitu kan. Apalagi di Jepang tuh, cita-cita saya adalah ke Jepang gitu. Kapan? Belum tahu kapan ya. Kalau Jepang salah satu kota yang, kota sih, negara yang mau saya kunjungi. Dan mungkin nanti ya, jika memang ada jalannya, tinggal di situ mungkin. Mungkin ya, gitu. Tapi tidak tahu, oke? Okay? Oke, okay, tadi ada Setulus Hatimu, Sempurni Cintaku. Itu Ari Kusmiran, itu dari Ibu Ratna Jingga ya. Semoga belum pada tidur. Teteh Dinda juga The Classic ya, I'm Gonna Lose You ya tadi ya. Terus juga Green Green Grass Bu Indi tadi via chat, Bu Kartika, Nona Ana, Hetty Kesendang, Pak Widi, My Love Rosie and Andres, dan juga Kak Viola. Tadi Hotel California dari Eagle. Oke, kita langsung mainkan saja sama lagu-lagunya. Dan juga nanti ada beberapa informasi nanti kami, setelah ini ada beberapa informasi nanti akan kami sampaikan untuk Anda. Dan juga setelah itu kita akan mainkan lagu-lagu yang sudah di-requestkan tadi, hanya untuk kata di Senandung Malam.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, masih kembali lagi di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dalam rangkaian Denpasar malam ini di Senandung Malam ya, yang sebelumnya tadi sudah banyak. Banyaknya nelfon tadi ya, dan juga banyaknya cerita-cerita juga. Tadi Bu Indi juga bilang habis makan durian, malam-malam makan durian, Ibu. Ya ampun, ya. Saya juga mau kalau gitu sih. Yang mau bergabung di WhatsApp kami boleh di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161 ya. Oke, ini WhatsApp-nya, teleponnya saling bertabrakan nih ya, antara Pak Mangku Romo ya dengan siapa ya? Bu Janura kayaknya. Saya nggak bisa angkat telepon WhatsApp jadinya nih. Saya liatin aja deh bisanya. Dan tadi juga di sesi kedua juga sudah beberapa yang bergabung juga ya. Dan akhirnya beberapa lagu sudah dimainkan. Dan sesi ketiga ini masih ada beberapa menit sebelum jam 11.40-an 11.43 lah ya paling enggak ya. Sebelum lagu-lagunya juga soalnya. Oke, kita angkat WhatsApp siapa yang berhasil nih. Oh, Bu Janura berhasil ternyata. Oke, halo Senandung Malam.
1: Senandung Malam masuk kembali.
0: Iya, waduh, masih segar nih. Oh iya, masih segar kedengeran ini.
2: Iya.
0: Mau request apa nih berarti sekarang nih?
1: Lagunya tahun berapa sekarang?
0: 60-70 nih. Bu Janura banget nih biasanya requestnya nih.
1: 60-70.
0: Yes, manca, Indo boleh.
1: Kira-kira kalau tahun 73 bisa?
0: Bisa, bisa. Mau apa tuh?
1: Ya, yeah, and I love you so, very calm, 73 akhirnya.
0: And I love you so.
1: Ya. Yeah.
0: Siapa yang nyanyi tadi, yeah. Maaf?
1: Very calm.
0: Oh, Perry Como.
1: Very, with Edward Robert Yoko.
0: Oke, okay, siap.
1: Charlie. Ya udah, ya, salam dikitnya.
0: Boleh.
1: Tadi main ini udah masa lagi?
0: Belum, kayak lagi makan durian gitu ya. Malam-malam
1: masih
0: makan
1: rujak mungkin dong.
0: Iya, rujak durian kali ya.
1: Salam-salam dengar tadi buat Pak Widi itu saya dengar. Pak Widi masuk ke pura itu salam buat Dewa Dewi katanya.
0: Iya, tiba-tiba Dewa Dewi Bu Indi. Waduh.
1: Iya, yaudah ya. Salam-salam juga buat Mbak Indi. Selamat makan rujak ya. Anak senang makan rujak. Ya, buat Ibu Viola juga non apa?
0: Non, gak mau dipanggil Mbak Ibu katanya. Kalau saya sih panggilnya Kak aja sih.
1: Iya Kak, ya Mbak, ya bisa ya.
0: Iya.
1: Mbak Viola juga, Mbak Ayu, Mas Sohid juga ya. Mbak Rama, Bu Wigati juga, Jingga Ratna, Mbak Tiara juga, ya Mat Malam, ya. Esterlita gitu.
0: Yes, betul.
1: Tadi, ya, yang di Manado kan itu?
0: Iya, betul.
1: Ya, Manado juga ya. Bekas kakak saya tinggal di Jakarta juga saya.
0: No.
1: Di Manado juga ya. Iya, ada. Ya, di Manado lama enggak sana. Ya, buat Anwar juga di Madura, buat Adi Yudhistira juga di mana? Di Bengkulu.
0: Ya, malam. Iya, betul.
1: Mas Andi kemana kabarnya ya? Enggak pernah dengar saya.
0: Siapa? Maaf.
1: Sebenarnya mungkin sedang kredit mungkin ya.
0: Iya kali ya.
1: Di tempat kerjanya mungkin ya. Ya, Mat Malam, Mas Mandi ya. Ya, buat Benijo juga, buat Bang Luhut juga di Taman Uli ya.
0: Yes.
1: Buat Mangku di Kelungkung, buat Pak Bendesa belum, Pak Bendesa belum naik ya?
0: Iya, belum.
1: Ya, belum. Nanti dia, Pak Bendesa naik, nanti dikasih bola sama bekas anggulan.
0: Nonton bola.
1: Bolanya bulat, tidak ada ujungnya itu nanti.
0: Nonton bola nanti, itu katanya.
1: Iya.
0: Aduh, orang, ya ampun.
1: Pencinta sepak bola, ya. Mat Malam ya, buat Pak Bendesa, Pak Bagas juga, ya mat malam. Pak Mangku Romo juga.

0: sana ya berarti ya?
1: Kerjanya di
0: Oh,
1: sana
0: kerja di
1: aja.
0: sana. Oh.
1: Ya, masih muda, ponakan saja. Ya.
0: Oke.
1: Baru pulang kira-kira sebulan yang lalu sudah berangkat lagi.
0: Oh, berangkat lagi ya.
1: Ya, ada ibunya asli Singaraja dari Temukus.
0: Oh, oke.
1: Iya,
0: Bentar
1: terus
0: aja tuh.
1: kawin dengan anak saya yang ada di Bangli, tinggal di Padubulan. Dulu tinggal di Perumahan Gerits Bali Beach dulu ya. Sekarang udah pindah-pindah di Padubulan ya. Oke, salam buat Ma ini, rujaknya Ma ini, Ma ini. Sekarang kirim sekarang paketkan aja, saya tunggu nanti ya.
0: Sekarang Bu, ayo.
1: Ya,
0: Ditunggu deh,
1: Pak
0: Bu.
1: Widi juga, Pak Widi, Kanero gimana kabar? Kanero gak jarang naik sekarang di sini. Pak Armado juga, mat malam ya. Kak Ahmad Irwan, tidak ada sebab bola sekarang. Yuk naik nah, dan nggak sibuk nonton sebab bola sekarang. Biasanya naik ya. Mat malam juga ya buat Pak. Pak di Nyoman Negara juga jaga Pak Tami di Amlapura, Pak Putarte juga di Singaraja ya, mat malam ya Bu Resmi, naik lagi Bu Resmi ya, dia mati di Sayu juga ya, ya untuk semuanya para pecinta Senandung Malam silakan naik, sudah ditunggu oleh Bang Dharma di studio RRI Pro 1 karena informasi dan inspirasi sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap mereka. Operatornya siapa?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Siapa?
0: Pak Wayan Switra malam ini.
1: Oh, Pak Wayan Switra ya. Selamat buat tugas Pak Wayan. Temanilah Bang Dharma di studio ya. Ada AC di sana?
0: Ada dong.
1: Karena ini sekarang sumuk soalnya.
0: Oh, di sana panas. Ya ampun.
1: Ya, makanya.
0: Kayaknya kan daerah
1: berarti
0: atas ya.
1: AC dengan Pak Switra dengan Bang Dharma ya. Oke.
0: Iya.
1: Terima kasih sakit melodinya.
0: Terima kasih Bu Jadira ya.
1: Ya, nomor 2-nya.
0: Yes.
1: Oke.
0: Oke, okay, itu dia Bu Januraga ya. Dari Bangli ya. Bangli ke daerah atas ya, gitu. Saya udah pernah kesana belum ya? Oh udah, waktu itu pernah deh. Lewat aja tapi. Waktu itu pernah saya lewat daerah sana itu. Mau ke Besaki ya, gak salah ya. Ah ya, Besaki. Waktu itu lewat Bangli. Jadi di Besaki itu selain ada sebelum Pura Besaki gak salah, itu ada tempat trek downhill ya gak salah, sepeda downhill dulu gitu Bu. Jadi kalau misalkan tahu ya, saya lupa di hutan apa gitu tapi itu jalannya jalan ke Pura Besaki gitu. Itu saya naik sepeda downhill. Sepeda downhill itu kayak apa sih namanya, sepeda gunung ya. Ada trek turun gunung gitulah gitu. Pernah saya Bu sekali di, sekali di sana dua kali sekali deh gitu. Dan juga jatuh berkali-kali juga saya di sana. Saking ngebutnya sepedanya kan, jatuhnya di gunung. Wah, habis itu saya enggak ke sana lagi. Bukan karena takut sih gitu. Cuman emang karena apa? Karena belum siap aja gitu. Udah so-soan aja. Ayo downhill, naik sepeda downhill yuk. Gitu. Terus wah. Udah deh, nanti-nanti lagi ya. Gitu. Sampai gitu. Sampai sepedanya udah malas nganterin saya lagi. Ya kapan-kapan saya coba ke daerah atas deh ya. Lewat Bangli tapi lewat Bangli. Dan Bangli itu juga cukup rame ya. Waktu itu saya pernah lewat juga. Cukup lewat alun-alun waktu itu saya pernah juga gitu. Kayaknya saya emang harus keliling Pulau Bali kali ya. Tapi ke utara dulu. Kalau ke baratnya nanti dulu. Ya, barat nih saya belum bisa menguasai treknya nih. Terhabis dari Bali, ya kan. Saya nanti baru ke Manado. Ya, tadi Bu Ratna juga sempat cerita apa pantainya bagus ya. Gitu. Tapi kayak mampir ke Makassar dulu gitu ya. Bentar aja, macet soalnya. Kalau macet saya juga pusing ntar. Macet, nanti tua di jalan gitu kan. Nanti habis itu baru udah ke Jepang ya kan. Ke Jepang ketemu Pak Widi ya, ketemu Pak Widi. Saya minta dianterin Pak Widi jalan-jalan gitu ntar. Ya siapa tahu nanti kan bisa ketemu Naruto gitu. Kayak di sana ada tempat kayak museum Doraemon ya, kalau nggak salah ya, saya lupa gitu.

0: atau museum, wah apa, One Piece ya, saya lupa deh gitu. Saya tuh juga suka hal-hal yang berbau Jepangan, Pak Widi, ya seperti culture-culture yang memang lebih ke itunya sih, kayak Gundam gitu ya, kayak animenya seperti itu. Saya jadi penasaran gitu. Sama museum itu, cup noodle ya, kalau salah ya. Kayak mie cupnya gitu loh, cup noodle tuh kayaknya ada gitu. Saya penasaran banget, pengen banget di sana gitu. Sama tempat ramen apa gitu, saya lupa gitu. Ya mungkin ya, kapan-kapan. Kita dari Bali terus ke Makassar, bentar aja. Habis itu ke Manado, bentar aja. Baru deh ke Jepang. Dari Jepang baru deh kita balik lagi ke Denpasar, oke? Soalnya kalau saya nggak balik lagi, nanti Bang Wandi siaran terus nggak libur-libur nanti. Soalnya saya cuti lama ntar. Oke, yang mau bergabung nanti boleh, masih ada waktu 2 menit lah palingnya. Untuk request lagu maksudnya. Kalau salam-salam masih bisa di WhatsApp kami juga boleh, di 0896-7812-3830 atau di pesawat telepon kami di 0361-222-161. Dan terima kasih yang masih monitor juga. Tadi ada Kak Viola juga masih monitor dia ternyata ya. Kirain udah tidur. Selamat malam, oke. Okay. Kita angkat WhatsApp-nya dia nelpon nih, Pak Mangku. Halo, selamat malam Pak Mangku.
1: Selamat malam.
0: Peace.
1: Waduh, capek nunggu, tapi dengerin juga enak.
0: Capek nunggu. Iya Pak, tadi saya mau angkat teleponnya, cuman ternyata yang nelfonnya dua orang, Pak Mangkromo iya, sama Bu Janura. Jadi iya, saya liatin kan aja, mengalah. Gak bisa angkat.
1: Saya apa mengalah kan? Aja, kasih ibu-ibu.
0: Aduh sehat Pak ya, saya jarang dengar loh, saya jarang dengar loh Pak, sehat gak di sana?
1: Ya, aduh sehat. Tadi baru juga datang dari OTW juga. Ini kan siapa Widi Madi nanya.
0: Oh ya.
1: Katanya ponakan berangkat. Udah tanggal 17 berangkat.
0: Oh, udah lama ya.
1: Cuma saya belum tahu posisinya, belum dapat tanya karena tanggal 17 itu juga. Mm-mm. Saya OTW ke Gunung Salak.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ke Cinere 24 lokasi selama 5 hari juga itu.
0: Oh. Gitu. Okay, okay,
1: jadi okay. Baru datang di tanggal 22 itu ya.
0: Jadi mungkin baru
1: masih lelah juga ya. Ya cuma sekedar ikutan aja bang, biar semua teman-teman ya yang belum tidur ya, mudah-mudahan sekarang tidurnya nyenyak, mimpinya indah, besok bangun pagi beraktivitas ya.
0: Iya.
1: Juga saya tiap pagi ini rutin
0: ya?
1: Aktivitasnya juga iya gitu ya.
0: Waduh, yang penting sehat-sehat Pak ya. Ini banyak banget nih soalnya.
1: Yang penting
0: jadwalnya banyak.
1: Segar, walafiat.
0: Iya, jadwalnya banyak banget nih seperti ya nih.
1: Iya, apalagi ini menjelang sekarang aja sebetulnya udah
0: ya.
1: Berangkat kemana, purnama kapan,
0: iya,
1: tapi sibuk di rumah juga ada kegiatan jadi cari waktu entah besok lusa kah baru ke mana, ke Pulaki gitu ya. Ibu ini mungkin berangkat juga ke Pulaki nanti.
0: Iya mungkin ya. Oke.
1: Segeroger, rahayu.
0: Oke, Pak Mangku mau request lagu apa nih, masih bisa nih? Ini
1: ya, udah ikutan aja
0: ya.
1: Biar ikut aja, jadi apa namanya, ekor apa? Kuda ikut.
0: Hey, ketik-ket ya.
1: Selamat malam buat semuanya ya. Bu Janura tadi ya udah gini, besok mungkin kalau tangkil bawa pepes
0: menjaya. Pepes
1: iya kuahnya yang bumbunya ya enak. Kalau menjayarnya tulangnya.
0: Iya, bumbunya aja yang enak ya. Tulangnya males juga ya Pak ya. Hah? Gitu.
1: Kuahnya ya, sedap ya.
0: Oke, aman.
1: Oke, gitu dulu ya.
0: Siapa Bang?
1: Selamat tugas saja. Mm-hmm. Ini waktunya ada mepet. Semuanya sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Oke, makasih.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: sehat selalu.
0: Amin, sehat selalu Pak ya. Oke, itu dia terakhir dari Pemangku Romo ya, dari Banyuwangi. Terima kasih Pak ya, akhirnya saya udah lama gak dengar suara Pemangku Romo nih soalnya nih. Udah lama banget ya, kapan ya terakhir? Saya lupa. Oke, berarti sehat-sehat Pak Mangku bersama keluarga juga ya. Oke, datanya masih ada yang monitor juga nih Kak Viola nih. Katanya apa nih? Oh tadi saya ngomong Makassar ya. Asik, ayo ke Makassar. Vio bawa jalan, waduh bawa jalan aja. Capek, naik mobil lah, naik capung lah maksimal. Maksimal lagi. Kalau bawa jalan ya capek juga jalan kaki gitu. Tapi bener juga sih ya kalau naik capung ya, saking macetnya dengan naik capung gitu. Nah, ada aja dah. Oke. Oke, itu dia para pendengar ya. Nanti yang mau chat WhatsApp juga boleh ya di 0896 7812 3830 ya, sambil menemani malam Anda yang sudah mulai ngantuk di malam minggu ini ya, bersama dengan kenangannya, cie. Bersama dengan kenangannya siapa? Dan juga yang masih mau salam-salam, tinggal chat WhatsApp aja sekali lagi ya. Oke. Okay. Dan ini ada beberapa lagu tadi request dari Perik Homo and I Love You So, Bu Janura request tadi. Terus siapa lagi? Pak Mangku Romo saya kasihkan lagu Ernie Johan ya, Berpisah di Santo Carolus ya. Dan kata Pak Widi komen juga nih, naik capung aja Bang Dharma. Iya juga, iya itu dia Pak. Makanya daripada jalan kaki mending naik capung kan, gak terlepas dari kemacetan yang membuat stres gitu. Aduh, saya jadi bingung mau ngomong apa gara-gara capung tadi. Oke, langsung lagu aja ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya dari beberapa lagu yang sudah direquestkan. Sambil menemani malam Anda yang sudah mulai mengantuk, lelah, letih, lesu, tidak apa-apa. Semoga hari ini bisa membawa berkah untuk Anda. Walaupun di hari ini tidak sesuai dengan rencana, tidak apa-apa ya, setidaknya Anda sudah berusaha maksimal dan masih ada hari esok untuk bisa Anda jalani, tentu saja dengan hal yang lebih baik, dengan kekuatan yang lebih maksimal lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Senandung Malam dalam rangkaian Denpasar malam ini.

Ya, Carpenters ya, This Make You Smash Curate ya. Sebagai lagu penutup di Senandung Malam pada hari ini ya. Dan juga di malam minggu ini benar-benar luar biasa sekali ya, cerita-cerita yang sudah disampaikan para pendengar ya, dan juga membuat saya bahagia juga ya. Para pendengar kan pasti juga ikut senang ya. Dan tadi saya terima kasih sekali yang sudah bergabung. Ada Ibu Farida, ada Mr. Bro, Bekas Anggulan, ada Bu Janura, ada Bu Ratna Jingga, ada Tete Dinda, ada Bu Indi, Bu Kartika, Bu Pak, Bu Pak, Bu siapa dia? Saya Bu Kaviola. Ya ampun, ya saya salah. Terus ada siapa lagi tadi ya? Ya, ada Pak Widi maksud saya, ya. Saya jadi kayak kepikiran tadi itu loh. Pak apa Bu Widi loh, Pak Bu Indi kok jadi Pak Bu Indi, Bu Widi gitu ya. Terus juga ada Bu Janura juga tadi sempat telepon, dan Pak Mangku Romo, terima kasih sekali. Dan juga untuk ada para pendengar yang mungkin tadi sempat menelpon tidak terangkat ya, saya mohon maaf sekali ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya di hari Senin ya, saya siaran kayaknya Senin. Kok kayaknya sih, gimana sih? Senin, Selasa ya, dan juga Sabtu seperti biasa di malam hari khususnya ya. Besok ada rekan Bung Wandi yang akan menemani Anda ya. Ketawa kezingwi tidak hanya sekali tapi berkali-kali gitu kan. Dan nanti bisa deh gantian Bang Wandi ya. Besok saya libur malam lah gitu, gantian dong ya. Baru deh Senin nanti kita ketemu lagi, oke? Okay? Apapun itu, siapapun penyiarnya di Senandung Malam, tetap jangan lupa harus bersama kami juga ya, harus bergabung di Senandung Malam, oke? Okay? Dan terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada hal yang kurang mengenakan. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa dan semoga hari Anda menyenangkan, dan selamat malam dan mimpi indah. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini, besok, dan seterusnya. Sampai jumpa, bye.

pendengar seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya, dari studio segenap kerabat kerja Programa 1 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi. Mengudara dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar melalui terestrial, audio streaming di www.rri.go.id dan aplikasi RRI Digital. Kami kembali menjumpai Anda hari ini dengan beragam acara. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila
2: masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar, dimanapun Anda berada pastinya. Hari Sukma kembali menemani ruang dengar Anda di Denpasar pagi hari ini, edisi hari Minggu 27 September 2026. Sukma akan temani ruang dengar Anda sampai di pukul 10 pagi nanti. Jadi stay tune terus pendengar, karena Sukma akan temani ruang dengar Anda di hari Minggu ini dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1. Dan juga para pendengar Pro 1, setelah ini kami juga akan hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi Agama Kristen dengan judul Kunci Hidup yang Progresif, yang tentunya materi ini akan disampaikan oleh narasumber kami, Christiar Tony Poluan. Untuk itu pendengar, selamat mengikuti.

0: Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Senang sekali saya Pendeta Krestiar Tony Poluan, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar, dapat hadir kembali di ruang dengar Anda dalam program Siraman Rohani Mimbar Agama Kristen. Dimanapun Anda berada saat ini, apakah tengah bersiap untuk bepergian, sedang berada di perjalanan, atau yang sedang beristirahat di rumah, semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita ambil sikap berdoa dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat ini kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman Tuhan melalui siaran RRI. Hamba berdoa, pendengar setia RRI dimanapun berada, kiranya hikmat akal budi dari surgawi, pimpinan Roh Kudus menyertai semuanya, sehingga firman Tuhan yang akan diseberangkan ini menjadi berkat buat kami semua, dan itu semua dapat menginspirasi hidup kami dan dapat merubah cara pandang kami tentang kehidupan. Kami sudah berdoa, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amen. Pendengar setia RRI dimanapun berada, mari kita membuka di dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, "Cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah, kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana, supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami." Jawab Elisa, "Pergilah." Lalu berkatalah seorang, "Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini." Jawabnya, "Baik, aku akan ikut." Maka ikutlah ia dengan mereka. Setelah mereka sampai di sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Dan terjadilah, ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, "Wahai tuanku, itu barang pinjaman." Tetapi berkatalah abdi Allah, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, "Ambillah." Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Pendengar setia RRI, kita sudah membaca satu kebenaran firman Tuhan, dan saya memberikan judul renungan saat ini, kunci hidup yang progresif. Sekali lagi, kunci hidup yang progresif. Mungkin pendengar setia bertanya, apa arti progresif? Saya coba melihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti progresif adalah ke arah kemajuan. Jadi kamus besar bahasa Indonesia memberikan arti daripada progresif adalah ke arah kemajuan. Sedangkan menurut beberapa ahli, dan saya mengutip, ada salah seorang filsuf terkemuka dan seorang sejarawan yang bernama John Becknell Bury, dalam sebuah karyanya bertajuk klasik yang diberi judul The Idea of progress and inquiry into its origin and grow, tahun 1920, John Bagnall Bury, dia mendefinisikan progresif berasal dari gagasan progres atau kemajuan. Atau secara umum, dia mengatakan pandangan yang meyakini bahwa peradaban dan kehidupan manusia telah, sedang, dan akan terus bergerak secara berkesinambungan ke arah yang lebih baik atau yang dicita-citakan. Pendengar setia RRI dimanapun berada. Jadi menurut saya hidup yang progresif adalah hidup yang mengalami kemajuan. Pada dasarnya semua orang menginginkan hidupnya mengalami kemajuan dalam hal apapun. Nah, dalam teks pembacaan kita pada saat ini, kita bisa melihat sekelompok nabi yang mau bergerak untuk maju karena mereka sudah tidak merasa nyaman dengan keadaan mereka. Kalau kita melihat di ayat 1 tadi, ada perkataan demikian. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Ungkapan para nabi ini menunjukkan bahwa mereka ingin hidupnya mengalami progresif. Jadi mereka bilang tempat tinggal kami ini terlalu sesak. Artinya mereka ingin ada pembaharuan. Mereka ingin ada kemajuan. Mereka ingin ada perkembangan. Sehingga mereka mengajukan supaya mereka punya tempat itu diperluas. Nah, dari cerita inilah kita akan belajar dari para nabi ini dan juga Nabi Elisa bagaimana hidup yang mengalami kemajuan. Bagaimana hidup itu bisa mengalami progresif. Baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan atau kita pelajari dari cerita ini. Yang pertama, para nabi ini ketika mereka mengatakan tempat kami sudah terlalu sesak dan mereka ingin ada progresivitas dalam hidup mereka, mereka ingin ada kemajuan dalam hidup mereka, langkah pertama yang mereka lakukan adalah mereka berani untuk berubah. Para nabi ini, mereka berani untuk mengambil tindakan lepas dari kesesakan itu. Artinya mereka berani untuk berubah. Mereka mau memperluas kapasitas mereka. Mungkin pendengar setia RRI bertanya, bagaimana caranya untuk kita bisa berubah? Kalau kita pelajari dari cerita ini, maka hal ini dimulai dari sebuah visi dari para nabi ini. Ada visi yang muncul dalam kehidupan para nabi ini untuk berubah atau memperluas tempat mereka. Ada sebuah visi yang muncul dari para nabi ini melihat bahwa mereka harus mengalami progresif, harus maju. Dari sebuah visi inilah kemudian muncul tindakan yaitu mereka berani untuk berubah. Dalam perubahan itu tidak hanya ditentukan oleh visi, tetapi juga ditentukan oleh komitmen dan perencanaan. Nah, pendengar setia RRI, kalau kita baca cerita ini, ketika mereka mengatakan tempat mereka terlalu sesak, kemudian mereka membuat perencanaan. Apa perencanaan mereka? Mereka pergi memotong pohon
1: Wow, untuk memperluas.
0: Jadi ada program yang mereka buat. Pendengar setia RRI. Untuk berubah, mengalami progresivitas, tidak hanya sekedar visi, tapi perlu ada perencanaan. Tidak cukup sampai pada perencanaan, perlu ada komitmen untuk berubah. Perubahan itu penting. Dulu kita mengetahui bahwa perubahan itu terjadi dalam satu abad.
1: Ya.
0: Tetapi ketika kita melihat perkembangan zaman saat ini, maka perubahan itu tidak harus menunggu satu abad. Hanya menunggu beberapa tahun dan terus mengalami perubahan. Saya teringat ketika pertama kali saya memiliki handphone di tahun 2000-an. Ya. Handphone saya itu adalah merek Nokia. Dan di mana-mana saya melihat semua orang menggunakan Nokia. Tapi perhatikan saat ini, handphone Nokia hampir tenggelam. Ya. Boleh dikatakan sudah tidak pernah lagi saya melihat orang di sekitar saya ya menggunakan handphone Nokia. Tetapi saya pernah membaca sebuah kisah mengenai Nokia ini. CEO Nokia pada tahun 2013 dia menyadari kenapa mereka kalah dalam persaingan. Dan ada satu kalimat yang dia sampaikan. Dia berkata, Nokia tidak salah. Tetapi kami tidak berani berubah. Artinya bahwa perubahan itu harus perlu keberanian. Seperti para nabi ini, mereka mau berubah. Mereka punya keberanian untuk berubah. Yang disertai dengan komitmen. Yang disertai juga dengan perencanaan. Yang sangat luar biasa. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Mungkin saat ini Anda juga adalah orang-orang yang mau mengalami kemajuan. Mungkin saat ini Anda juga adalah orang-orang yang pingin berubah. Tapi Anda berpikiran, Anda mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Langkah pertama, berani berubah. Harus punya visi, punya perencanaan, dan komitmen untuk berubah. Kita lihat langkah yang kedua yang dilakukan oleh para nabi ini. Bagaimana mereka mengalami hidup yang progresif. Kalau kita membaca di ayat yang kelima, firman Tuhan katakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman.
1: Nah,
0: sementara para nabi ini sedang menjalankan program mereka untuk mengalami kemajuan. Dan mereka menebang pohon menggunakan kapak. Dan firman Tuhan katakan, mata kapak mereka itu jatuh ke sungai. Dan para nabi ini berteriak mengatakan bahwa itu adalah barang pinjaman. Pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Yang kedua, untuk mengalami kemajuan, kita harus berani untuk mengakui kesalahan. Mata kapak adalah gambaran tentang banyak hal dalam kehidupan kita. Kalau mata kapak itu tidak jatuh, pasti mereka bekerja dengan benar. Artinya, tujuan mereka pasti tercapai. Tetapi ketika mata kapak itu jatuh, seandainya para nabi ini tetap bekerja, menumbangkan pohon, mereka kehilangan fungsi. Ada gerakan-gerakan di situ, tapi tidak terjadi apa-apa. Kelihatannya mereka bekerja, tapi tidak terjadi apa-apa. Kenapa? karena mata kapaknya sudah tidak ada. Nah, mata kapak itu adalah gambaran tentang fungsi. Banyak orang kehilangan mata kapak, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Banyak orang kehilangan semangat dalam hidup, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Banyak pernikahan kehilangan bara cinta kasih, tetapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Bahkan banyak ayah kehilangan pengaruh dalam rumah tangga, tapi terlalu gengsi untuk mengakuinya. Jika kita berani mengakui kesalahan kita, maka pertolongan akan datang. Para nabi ini mereka jujur, mereka meminta pertolongan. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, terlalu banyak mungkin di antara kita yang sebenarnya sudah kehilangan fungsi. Kelihatannya ada, tapi mata kapak itu sudah tidak ada lagi. Kita perlu untuk mengakuinya dan berubah. Kunci yang ketiga untuk hidup mengalami kemajuan, kita harus melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena hidup ini tanpa Tuhan tidak ada arti apa-apa. Oleh sebab itu, kalau kita mau mengalami kemajuan dalam hidup ini, teruslah berani untuk berubah. Yang kedua, berani untuk mengakui kesalahan. Dan yang ketiga, jangan lupa melibatkan Tuhan. Karena Tuhanlah yang mengendalikan seluruh kehidupan kita. Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kita akan mengalami kemajuan dalam hidup ketika kita berani untuk berubah, berani untuk mengakui kesalahan, dan melibatkan Tuhan. Di dalam Mazmur 37:4-5, firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Sekian renungan firman Tuhan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini. Hamba berdoa, pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kiranya hidup mereka diberkati Tuhan, dan mereka senantiasa hidup mengandalkan Tuhan. Dan kalau saat ini di antara mereka ada keinginan-keinginan untuk berubah, Tuhan tolong supaya mereka benar-benar berubah dari hidup mereka, berubah dari apa yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berjalan kaki merupakan aktivitas fisik yang sangat mudah dilakukan untuk semua usia. Aktivitas fisik ini sangat dianjurkan untuk orang lanjut usia. Manfaat kesehatan akan Anda dapatkan dengan rutin berjalan kaki. Namun, kali ini cobalah berjalan kaki tanpa alas kaki di rumput, tanah, pasir, ataupun bebatuan alam. Bagi masyarakat perkotaan, bertelanjang kaki mungkin hanya dilakukan saat berada di rumah. Sayangnya, lantai di rumah dilapisi ubin ataupun keramik. Anda akan mendapat manfaat lebih ketika kaki kontak langsung dengan alam. Menurut penelitian, berjalan kaki tanpa alas kaki dapat membuat Anda merasa lebih berhubung dengan bumi, merasa lebih stabil, dan sirkulasi di kaki akan berjalan lancar. Berikut beberapa manfaat berjalan kaki tanpa alas kaki seperti dikutip dari Polski.com. Berjalan tanpa alas kaki dapat membantu mengurangi peradangan dalam tubuh. Beberapa pendapat mengatakan saat berjalan tanpa sepatu, kaki akan mendapat efek antioksidan. Berikutnya, sebuah penelitian menunjukkan bertelanjang kaki bisa mengurangi stres dan membuat suasana hati menjadi lebih bahagia. Penelitian pernah membandingkan orang-orang yang suka berjalan tanpa alas kaki dan tidak. Hasilnya, yang sering berjalan tanpa alas kaki tidak mudah stres dan mencegah depresi. Selanjutnya, memiliki insomnia atau gangguan tidur? Cobalah berjalan tanpa alas kaki di atas bebatuan, rumput, ataupun tanah. Pijakan kaki ke alam dapat mengurangi kadar kortisol dan dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Kemudian sejumlah penelitian menemukan bahwa kontak kaki langsung dengan rumput hingga tanah dapat mempercepat proses penyembuhan dalam tubuh. Menurut penelitian, perbaikan jaringan dalam tubuh akan bekerja lebih baik ketika kaki menyentuh langsung ke alam. Dan terakhir, penelitian lain juga mengungkapkan bahwa berjalan tanpa alas kaki

0: bisa mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Manfaat lainnya juga meminimalkan kembung, sakit kepala, dan kelelahan.
1: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
2: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
3: Oh iya.
1: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Pa?
3: Hah? Iya, Nak.
1: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
3: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
2: Nak?
1: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Dia yang adalah Allah pernah turun ke dalam dunia dalam wujud Yesus Kristus. Dia mengalami banyak penderitaan. Bahkan apa yang dia alami lebih dari yang kita alami. Itu sebabnya hanya dia yang paling mengerti semua beban berat, semua masalah.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya, 99,5 FM untuk wilayah Jembrana, Tabanan dan sekitarnya.
2: Pro 1 RRI Denpasar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

100 tahun yang lalu kita tidak ada, dan 100 tahun lagi kita tidak akan ada. Bertahun-tahun kita telah hidup dan lenyap seperti sebuah mimpi. Sisanya juga akan lenyap seperti itu. Kewajiban kita sebagai umat beragama Hindu adalah memuja kebesaran Tuhan, Ide Sang Yang Widiwasa.

kidenana akabehan riwekasan wenang tekite pratiak sukirlan pasir ukir pinake wetuning kare pasir rangelebur sehananing mal rima dia kita wangun kauripan mahyun tekite maring relepaking telapak tangan ayu kamedo aprikos dening prajembang yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu do pangan ninom canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

tarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Masih dari Hayam Uruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Selamat pagi para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu ya untuk para pendengar, dan juga pastinya ada Bu Januraga di Bangli dan Pak Ketut Maliarse di Bondalem juga yang sudah membersamai kami dari pukul 5 pagi tadi. Dan senang banget ya pendengar, di akhir pekan ini Hari Sukma bisa nemenin ruang dengar Anda sampai di jam 10 pagi nanti. Gimana nih pendengar, sejauh ini weekend-nya apakah sudah berjalan dengan baik? Apakah juga udah ada yang rapi ya, siap-siap mau jogging di lapangan renon, mau ikut CFD, mau olahraga tipis-tipis, atau justru Anda adalah tim yang rebahan santai sambil nikmatin segelas kopi hangat? Tapi kemanapun agenda Anda hari ini pendengar, pastikan ya Anda selalu pantengin Pro 1 RRI Denpasar, karena tentunya Hari Sukma akan temani ruang dengar Anda dengan beragam informasi dan juga pastinya lagu-lagu pilihan Pro 1.

0: Indonesia. Are you ready? Apakah kalian siap untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.
2: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami di Pro 1 RRI Denpasar. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda di hari Minggu ini pendengar, sampai jam 10 pagi nanti. Biasanya pendengar Pro 1 Minggu seperti ini ya, hari Minggu seperti pagi hari ini, biasanya memang pas banget ya untuk kita nikmatin sarapan bareng keluarga atau sekedar santai minum teh maupun kopi. Tapi pendengar, untuk Anda yang punya riwayat sensitif sama pencernaan, khususnya masalah GERD atau asam lambung, ada satu kebiasaan simpel nih di pagi hari yang bisa jadi penyelamat. Yaps, itu adalah rutin minum air hangat. Karena melansir dari laman rri.co.id, kebiasaan sederhana mengonsumsi air hangat, terutama pas bangun tidur atau sebelum makan, ternyata punya banyak kebaikan untuk penderita GERD dan juga asam lambung. Adapun beberapa kebaikan atau manfaatnya pendengar, yang pertama pastinya air hangat bantu membilas sisa-sisa asam lambung yang naik ke kerongkongan. Jadi bisa meredakan sensasi perih, kembung atau dada yang terasa panas. Yang kedua pendengar, suhu hangat punya efek merelaksasikan otot-otot saluran pencernaan yang tegang, sehingga mencegah kram perut atau refluks lambung yang mendadak. Dan yang ketiga pendengar, air hangat membantu memecah makanan lebih cepat di dalam lambung, jadi sistem pencernaan nggak perlu kerja terlalu keras di pagi hari. Dan untuk Anda pendengar yang mau minum air hangat pagi hari ini gitu ya, Anda harus pastikan dulu untuk suhunya itu hangat suam-suam kuku ya. Dan pastinya pendengar Pro 1 jangan terlalu panas juga, karena nanti bisa memicu iritasi pada kerongkongan. Dan pastikan Anda jauhi dulu kebiasaan langsung minum air es pas masih kosong perut Anda di pagi hari ya. Dan pastinya pendengar, langkah kecil yang simpel dan tentunya ini mudah untuk dilakukan, pastinya bisa sekali untuk menjaga kenyamanan perut Anda seharian. Dan juga pendengar, untuk mengawali hari juga ya, di hari Minggu ini Sukma juga akan hadirkan informasi mengenai perakiraan cuaca pagi hari ini, yang tentunya juga akan disampaikan oleh rekan dari BMKG. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca pagi ini untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum yang dapat mencapai 36 km per jam. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 60-90%. Sementara itu untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Perlu diwaspadai potensi tinggi gelombang laut yang mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali dan perairan utara. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami kembali ke studio RRI. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari BMKG yang sudah menyampaikan informasi mengenai perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan tentunya untuk para pendengar yang hari ini udah ada jadwal gitu ya, mau olahraga bareng sama teman kesayangan Anda, atau ada yang udah mau jalan-jalan jauh hari ini, selalu berhati-hati di jalan. Dan jangan lupa juga untuk selalu pantau ya bagaimana kondisi cuaca hari ini di tempat tujuan yang tentunya Anda akan tuju bersama dengan keluarga atau teman-teman tersayang Anda. Dan pastinya kemanapun Anda akan beraktivitas dan jalan-jalan hari ini pendengar, Hari Sukma masih akan terus temani ruang dengar Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu, hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: Dalam keseharian modern, kita sering mendengar istilah brunch. Brunch adalah gabungan kata breakfast dan lunch. Artinya kegiatan makan yang dilakukan di antara waktu sarapan dan makan siang. Biasanya sekitar pukul 10 sampai 12 siang. Konsep brunch ini berasal dari budaya barat, lalu berkembang menjadi kebiasaan baru di banyak kota besar termasuk Indonesia. Biasanya dipilih saat hari libur atau weekend karena memberikan fleksibilitas waktu makan atau tidak sempat untuk sarapan, terutama bagi orang yang bangun lebih siang atau memiliki jadwal yang tidak terlalu ketat. Makanan yang disajikan dalam brunch ini umumnya merupakan perpaduan menu sarapan dan makan siang, bisa berupa telur, roti, pancake, salad, kopi, ataupun dessert ringan. Fenomena brunch ini menunjukkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin menghargai kualitas waktu santai dan momen istirahat di tengah kesibukan.
3: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih membersamai kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui streaming di aplikasi RRI Digital. Iya, dan juga pastinya selamat pagi ya untuk para pendengar Pro 1. Dan kalau ngomongin soal hidup sehat nih di hari Minggu ya, kan biasanya identik banget. Dan juga biasanya banyak dari kita yang langsung mikir olahraga berat kayak maraton atau gym berjam-jam ya. Padahal pendengar tahu gak sih, ada langkah kecil dan super simple juga yang kalau rutin dilakukan ternyata ampuh banget buat menjaga kesehatan tubuh Anda, khususnya dalam mengendalikan kadar gula darah. Melansir dari laman rri.co.id, pendengar, kebiasaan jalan kaki singkat selama 10 menit terutama setelah makan ternyata nih ya punya dampak yang luar biasa juga untuk tubuh kita. Adapun beberapa alasan ya kenapa sih jalan kaki 10 menit ini dianggap efektif sekali. Karena yang pertama pendengar, saat kita berjalan kaki setelah makan, otot-otot tubuh secara aktif menyerap glukosa dari aliran darah untuk dijadikan energi. Efeknya, lonjakan kadar gula darah setelah makan bisa ditekan dengan efektif. Yang kedua pendengar, aktivitas fisik ringan ini bantu hormon insulin bekerja lebih optimal dalam mengolah gula di dalam tubuh. Dan pastinya untuk jalan kaki 10 menit ini juga gak perlu waktu atau tempat yang khusus gitu ya pendengar ya. Karena Anda bisa sekali untuk jalan kaki santai di sekitar rumah, di halaman atau di area komplek aja deh pendengar, selama 10 menit aja. Jadi nanti sehabis sarapan pendengar atau habis makan siang nanti ya, jangan langsung rebahan ya pendengar Pro 1, coba sempatkan jalan kaki santai 10 menit aja nih supaya tubuh makin fit dan segar seharian. Tapi pendengar, ini juga harus dilakukan secara konsisten ya, supaya tentunya manfaatnya bisa Anda rasakan juga. Dan pastinya informasi ini Sukma lansir dari laman rri.co.id. Dan setelah ini pendengar, Sukma akan ajak Anda untuk mengikuti Shocking Time dengan judul lagu I Wanna Dance With Somebody.

0: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
1: 105,2 FM, 100,9 FM,
2: 99,5 FM. Pro 1 RRI Denpasar.

I Wanna Dance With Somebody dari Whitney Houston, album kedua Whitney Houston yang rilis pada tahun 1987. Berkat lagu ini, Whitney meraih penghargaan Best Female Pop Vocal Performance di Grammy Awards ke-130.

105,2 MHz, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Satu lagu dari Geisha, lagu Cinta, sudah mengudara untuk Anda pendengar di Denpasar pagi hari ini. Dan juga pendengar Pro 1, hari Minggu gini memang paling asik buat aktivitas di luar ruangan ya. Tapi dibalik hangatnya sinar matahari pagi sampai siang nanti, tetap ya pendengar, kita harus waspada sama yang namanya paparan sinar UV yang tentunya bisa jadi dalang utama penuaan dini pada kulit Anda. Dan juga pendengar Pro 1 melansir dari raman rri.co.id, paparan sinar ultraviolet tanpa perlindungan bisa merusak kolagen dan elastisin kulit, bikin kulit gampang kusam, lalu juga mulai muncul flek hitam sampai garis halus lebih cepat dari usia Anda. Pastinya kita nggak mau dong kalau misalnya masih remaja gitu ya, tiba-tiba sudah ada muncul garis-garis halus. Tapi tenang aja juga nih pendengar, karena ada juga cara simpel untuk mencegah penuaan dini akibat paparan sinar matahari. Yang paling pertama pendengar yang wajib banget ya, yaitu menggunakan tabir surya atau sunscreen dengan minimal SPF 30++ setiap hari. Bahkan saat cuaca mendung pun juga wajib ya pendengar untuk pakai sunscreen. Jangan lupa untuk oles ulang setiap 2-3 jam sekali, apalagi kalau misalnya Anda punya banyak aktivitas di luar ruangan. Yang kedua pendengar, Anda juga bisa memanfaatkan topi lebar, kacamata hitam, atau pakaian berlengan panjang kalau memang harus berada di bawah terik matahari langsung dalam waktu yang lama. Serta yang paling terakhir pendengar, Anda juga perlu imbangi dengan rajin minum air putih serta konsumsi makanan kaya antioksidan seperti buah-buahan segar dan juga pastinya sayuran untuk membantu kulit menangkal radikal bebas. Jadi pendengar, sebelum Anda jalan-jalan atau hangout di luar hari ini, pastikan juga sunscreennya sudah teroles rapi ya pendengar. Dan pastinya Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda, jadi stay tune terus pendengar, karena nanti juga di pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Lintas Dewata Pagi. Tapi sebelum itu kita akan dengarkan dulu satu lagu dari Sheila on 7, sebuah kisah klasik.

0: Radio Republik Indonesia Denpasar dengan Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
1: Dengan AI dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
2: Virus influenza tipe A ini sebenarnya bisa sembuh sendiri.
3: Selamat pagi. Perkembangan kecerdasan buatan berdampak terhadap paradigma pariwisata. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan sampel positif influenza tipe A. Dari Hayam Wuruk 70 Denpasar, inilah Lintas Dewata Pagi, Minggu 27 September 2026 bersama saya, Hari Sukma.
4: RRI Denpasar.
3: Pendengar Lintas Dewata pagi ini kita awali dengan informasi terkait paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan dalam rangka Hari Pariwisata Sedunia. Kecerdasan buatan atau AI kini mulai masuk ke berbagai sektor termasuk pariwisata. Teknologi ini membuka peluang baru dalam promosi dan pelayanan wisata, namun tetap membutuhkan sentuhan manusia dalam memberikan pengalaman kepada wisatawan.
1: Saat ini dengan AI kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat.
5: Perkembangan kecerdasan buatan atau AI mulai mengubah paradigma pengembangan pariwisata termasuk di Bali. Teknologi ini dinilai dapat membantu promosi, pelayanan, hingga memberikan pengalaman wisata yang lebih sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Manajer Desa Wisata Panglipuran Iwayan Sumiarsa mengatakan pemanfaatan AI mulai didorong bagi generasi muda, terutama dalam pembuatan konten promosi destinasi melalui media sosial. Meski demikian, pemanfaatan AI dalam pengelolaan dan pelayanan wisata di Panglipuran masih dalam tahap pengembangan.
6: Nah, terkait dengan AI ini kan memang kalau kami di Panglipuran, kami kan terus mendorong untuk generasi muda untuk memanfaatkan teknologi AI ini dalam, khususnya di dalam kegiatan pengembangan destinasinya kita. Dalam hal ini misalnya di dalam pembuatan konten, khususnya di media sosialnya kita. Jadi memang kita terus dorong untuk pembuatan untuk pemanfaatan AI ini untuk membuat sebuah konten-konten tentang atraksi-atraksi wisata atau produk-produk wisata yang kita punya di sini untuk menguatkan produk-produk wisata yang kita, Mas.
5: Sementara itu, Dekan Fakultas Pariwisata Universitas Pendidikan Nasional, Dr. Insinyur Ngakan Nyoman Kuta Krisnawijaya mengatakan, perkembangan pariwisata telah bergerak dari era e-tourism menuju smart tourism. AI memungkinkan pelaku pariwisata memanfaatkan data untuk memberikan layanan yang lebih personal sesuai preferensi wisatawan.
1: Bagaimana pergeseran di pariwisata itu penggunaan teknologi seperti e-tourism, ya modelnya seperti digitalisasi informasi, kemudian transaksi digital dan lain sebagainya, itu sudah era lama, Mas. Jadi sekarang itu sudah menuju ke smart tourism. Jadi kalau saat ini dengan AI kita itu bisa dalam dunia pariwisata melakukan bisnis itu harus memiliki data yang kuat dan akurat, sehingga kita bisa melakukan prediktif atau yang disebut juga yang namanya adalah hyper-personalized.
5: Peringatan dari pariwisata sedunia menjadi momentum untuk melihat perkembangan teknologi sebagai bagian dari perubahan pariwisata. Pemanfaatan AI diharapkan tetap menempatkan manusia sebagai bagian penting dalam menghadirkan pelayanan, hospitality, dan pengalaman wisatawan yang nyata. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji, melaporkan.
3: Tanggal 27 September ditetapkan sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Penetapan itu menjadi pengingat ihwal posisi penting pariwisata bagi perekonomian suatu negara.
7: Hari Pariwisata Sedunia 2026 atau World Tourism Day diperingati pada hari Minggu 27 September 2026. Tema resmi yang diusung oleh UN Tourism tahun ini adalah Digital Agenda and Artificial Intelligence for Redesign Tourism atau Agenda Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Membentuk Ulang Pariwisata. Peringatan ini menyoroti bagaimana teknologi digital dan artificial intelligence AI mentransformasi cara kita merancang pengalaman perjalanan, mendukung usaha kecil, dan membangun masa depan pariwisata yang lebih inklusif. Rangkaian acara dan festival di Indonesia. Berbagai wilayah dan institusi di Indonesia menyambut momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026 dengan aksi nyata dan festival budaya yang menarik. Pertama, Kalimantan Timur, Samarinda. Pemerintah setempat menggelar Mahakam Mas Karnival pada 27 September 2026. Karnaval budaya ini melibatkan sekitar 1.150 peserta yang memadukan kreasi topeng unik, kostum, serta pertunjukan modern dan tradisional. Kedua, Daerah Istimewa Yogyakarta di Sleman. Pembukaan ajang tahunan Sleman Creative Week atau SCW ke-6 dijadwalkan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia pada 27 September. Selain itu, event Sport Tourism Dewi Melayu Deso 2026 di Desa Wisata Penting Sari sukses diselenggarakan pada 20 September dengan memadukan lomba lari, jalan sehat, serta penginapan autentik di homestay warga. Kemudian Bandung, Poltekpar NHI Bandung mengadakan aksi lingkungan NHI World Tourism Day 2026 pada 19 September dengan membersihkan area publik seperti Cikapundung River Spot, Ruang Edukasi Terakota Cipaganti, dan juga Dago Elos. Terakhir Jakarta, Yayasan El John Indonesia menggelar malam Grand Final Putra-Putri Pariwisata Nusantara 2026 pada 27 September 2026 malam di Merlin Park Hotel Jakarta untuk menyebarkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata nasional.
3: Berikut suara masyarakat terkait paradigma pariwisata di era kecerdasan buatan dalam rangka Hari Pariwisata Sedunia.
8: Perkenalkan, saya Lydia dari Tabanan. Buat saya, AI memang mengubah cara orang merencanakan perjalanan. Tapi, secanggih apapun teknologinya, pengalaman datang langsung dan mengenal budaya di suatu daerah tetap tidak bisa digantikan.
9: Hai, saya Arta dari Buleleng. Saya melihat AI bisa jadi peluang untuk pariwisata, terutama dalam mengenalkan destinasi pada lebih banyak orang. Dengan teknologi, informasi tentang suatu tempat bisa lebih tersebar.
10: Halo, saya Lili dari Bangli. Kalau menurut saya, AI cukup membantu pariwisata. Nah, kita sekarang lebih gampang mencari informasi tentang tempat yang mau dikunjungi. Jadi, perjalanan juga bisa lebih mudah direncanakan.
3: Pendengar, perkembangan kecerdasan buatan atau AI membawa perubahan terhadap paradigma pariwisata, mulai dari pola pencarian informasi, perencanaan perjalanan, hingga pengalaman wisatawan di destinasi. Dalam momentum Hari Pariwisata Sedunia 2026, pemanfaatan teknologi AI perlu diarahkan untuk mendukung pariwisata yang inovatif, berkelanjutan, dan tetap berakar pada karakteristik daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kelungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya.
11: Ya, Bapak, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia di tanggal 27 September 2026, dari sisi pariwisata di era kecerdasan buatan, Pak, dari sampai dengan saat ini, sudut pandang, cara pandang atau paradigma pariwisata di era saat ini seperti apa, Pak Kadis?
12: Bapak, kami sih memandang positif juga sih terkait dengan pariwisata yang sistemnya kayak AI dan sebagai kecerdasan sekarang ini kan, itu pertama mendukung promosi pariwisata juga dia. Yang kedua itu juga sebenarnya wadah untuk percepatan informasi kita ke masyarakat. Yang ketiga juga dengan kecerdasan sistem pariwisata sekarang, masyarakat akan lebih melek, lebih tahu bagaimana perkembangan secara keseluruhan lah pariwisata itu. Dan khusus untuk Nusa Tenggara dan Kelungkung ini, kita manfaatkan lah, karena kami juga di media sosial kami juga sering juga menggunakan AI untuk percepatan promosi, percepatan informasi dan sebagainya.
11: Baik, jadi dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya, maksudnya kalau walaupun perkembangan zaman ini pesat, Kabupaten Kelungkung khususnya pariwisata tetap beradaptasi seperti itu. Kalau untuk tantangan sejauh ini khususnya di sektor pariwisata walaupun di era kecerdasan buatan, apakah masih ada Pak Kadis?
12: Oh, tantangannya masih banyak. Emang sih ada beberapa ya tantangan kita ke depan, karena ke depannya ini adalah pariwisata yang berkelas ya, khususnya di Nusa Penida. Kenapa ini jadi tantangan kita? Karena kita terus saja dalam mengelola sekarang ini kan masih belajar nih, Mbak. Eh, masih belajar Bu ya. Pertama adalah menganalisis karakteristik wisatawan kita seperti apa. Nah, itu kita belum belum bisa menilai 100% lah. Yang kedua, destinasi yang ada sekarang apakah kedepannya akan tetap diminati, itu yang kita belum bisa membuat suatu kajian terkait dengan itu. Yang ketiga juga, karena ini merupakan suatu kepulauan, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan kedepannya adalah carrying capacity-nya pusat penida. Sekarang aja sudah mulai ada kemacetan di beberapa titik. Nah, itu yang perlu kita pikir ke depannya. Itu sih permasalahan kita ke depannya untuk apa namanya, untuk kepariwisata ini. Pemanfaatan informasi itu juga ke depannya harus kita maksimalkan juga. Karena ini kan pariwisata dunia, tidak tidak hanya pariwisata bertaraf nasional, tapi sudah mendunia, sehingga informasi pemanfaatan data itu penting kedepannya, terutama dari pemerintah daerah selaku pemerintah yang menaungi di Kabupaten Rungkung. Itu.
11: Ya, baik, terakhir Bapak Diki, berkaitan dengan Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap tahunnya dan tepat di hari ini di 27 September 2026, ini bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia, mohon bisa memberikan sedikit harapannya untuk kedepannya khususnya di sektor pariwisata. Pak Kadi, silakan.
12: Untuk ini ya, peringatan Hari Pariwisata Sedunia ini, harapan kami adalah satu, kalau dari segi pemerintah daerah, kami harapkan juga adanya sinkronisasi dari pemerintah daerah dengan masyarakat untuk mendorong pariwisata yang berkelanjutan. Yang kedua, sama-sama menghargai keragaman budaya dan warisan dunia. Itu tetap sama-sama kita hargai, karena ada beberapa juga permasalahan-permasalahan yang kita lihat di pariwisata, adanya ketidakpahaman wisatawan terhadap warisan-warisan budaya dunia kita, seperti cagar-cagar budaya yang ada, kita kadang-kadang kali disalah artikan kan. Seperti kemarin kan ada viral duduk di tempat-tempat yang tidak boleh kita duduk, ya, seperti itu. Yang ketiga, agar apa namanya, agar kontribusi ke pariwisata ini terhadap masyarakat dan ekonomi itu bisa lebih maksimal lagi. Itu harapan kami sih. Dan terakhir adalah menjaga kondusivitas dan menghindarkan isu-isu yang rentan dengan pariwisata.
11: Demikian pendengar perbincangan kami bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung, I Gusti Agung Gede Putra Mahajaya. Semoga bermanfaat untuk Anda.
4: Masih Anda dengarkan RRI Denpasar.
3: Pendengar, beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui surveillance sepanjang Januari hingga bulan September 2026. Penularan influenza terjadi melalui droplet atau partikel pernapasan ketika orang yang terinfeksi batuk.
13: Di Puskesmas Densa 1 untuk ILI, yaitu sampel yang sudah diambil sesuai dengan kriteria ILI, yaitu 33 sampel, dan didapatkan hasil.
14: Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan 6 sampel positif influenza tipe A dari 105 sampel yang diperiksa melalui surveillance ILI dan SARI sepanjang Januari hingga September 2026. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. I Gusti Ayuraka Susanti mengatakan, pemeriksaan dilakukan mulai dari fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai fasilitas Sentinel Surveillance Influenza. Dijelaskan influenza pada umumnya dapat sembuh sendiri, namun pada kondisi tertentu influenza tipe A dapat berkembang menjadi penyakit yang lebih berat, terutama pada kelompok rentan.
13: Kalau kita lihat virus influenza, semua tipe virus influenza ini adalah sebenarnya bisa sembuh sendiri. gitu ya. Jadi banyak sekali tipe virus influenza, tidak hanya influenza tipe A, dan rata-rata itu bisa sembuh sendiri. Tetapi tentu ada beberapa kondisi di mana virus influenza tipe A ini bisa memperparah kondisi, bisa menyebabkan gejala sesak, sampai menimbulkan pneumonia atau radang paru, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian.
14: Ia lebih lanjut menjelaskan penularan influenza terutama terjadi melalui droplet atau partikel pernafasan ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Penularan juga dapat terjadi melalui tangan dan permukaan yang telah terkontaminasi virus, kemudian virus berpindah ketika seseorang menyentuh mata, hidung, dan mulut.
13: Risiko penularan lebih tinggi pada ruangan tertutup yang kurang ventilasi, kerumunan banyak orang, kemudian sekolah dan tempat penitipan anak, kemudian di fasilitas pelayanan kesehatan, dan tentu saja lingkungan dengan kontak erat apabila ada kasus influenza tipe A ini.
14: Ia mengakui peningkatan kasus influenza dapat berdampak pada peningkatan kunjungan ke fasilitas layanan kesehatan. Pada kasus tertentu, influenza juga dapat menyebabkan komplikasi seperti pneumonia, sepsis, atau memperburuk penyakit kronis yang sudah dimiliki pasien. Masyarakat yang mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, nyeri otot, atau merasa sangat lemas dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah dan beristirahat yang cukup. Masyarakat juga diminta memperbanyak konsumsi air putih serta makan makanan bergizi, termasuk sayur dan buah. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
3: Yayasan Peduli Kanker Anak Bali menekankan krusialnya sosialisasi pencegahan kanker sejak dini. Penguatan mental orang tua dalam mendampingi proses pengobatan anak-anak penderita kanker turut menjadi hal penting.
15: Upaya penyembuhan anak-anak penderita kanker memerlukan proses pengobatan yang panjang, dukungan finansial, dan pendampingan mental yang konsisten. Salah satu kendala utama yakni beban mental para orang tua yang berisiko mengganggu optimalisasi tahapan pengobatan medis pasien. Pembina Yayasan Peduli Kanker Anak Bali, Dwi Wahyu Kurniawan kepada RRI menyampaikan, kesabaran dan perjuangan orang tua dan anak merupakan kunci utama keberhasilan proses pengobatan.
16: Kendala khusus adalah salah satunya tidak supportnya orang tua. Terhadap anak-anak, sehingga goal kami untuk menyembuhkan anak tidak bisa maksimal karena sakitnya orang tua secara mental mereka sudah capek untuk pengobatan anak, sehingga berharap ke depan buat orang tua pasien yang punya anak-anak penderita kanker, berharap mereka bisa sama-sama berjuang sama anaknya untuk bisa menyembuhkan anak penderita kanker itu sendiri.
15: Wahyu Kurniawan menambahkan sosialisasi informasi terkait deteksi dini penyakit kanker serta pola hidup sehat sangat penting untuk mengantisipasi maraknya ragam konsumsi makanan yang kurang sehat bagi anak-anak. Di samping edukasi, yayasan saat ini juga memfokuskan penggalangan dukungan untuk proses renovasi rumah singgah demi kenyamanan tinggal para pasien anak.
16: Kalau yang sekarang kita butuhin adalah kita lagi fokus untuk renovasi rumah kita yang baru. Nah, kalau memang ada teman-teman, saudara-saudara kita di luar yang punya kelebihan rezeki, bantu kami untuk mewujudkan rumah tinggal buat mereka yang mereka idam-idamkan, sehingga proses pengobatan bisa berjalan lebih lancar dan mereka betah tinggal di rumah itu.
15: Peningkatan kepedulian masyarakat melalui bantuan operasional rumah singgah serta partisipasi aktif dalam edukasi kesehatan diharapkan dapat meringankan beban para pasien kanker anak di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
3: Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali siaga menghadapi kondisi darurat yang meliputi 3 situasi utama. Kondisi tersebut meliputi kebakaran, ancaman keamanan bandar udara, dan kecelakaan pesawat.
17: Latihan penanganan kecelakaan pesawat.
18: Kesiapan menghadapi kondisi darurat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali diuji melalui latihan skala penuh. Pengujian mencakup respon dan koordinasi dalam menghadapi berbagai situasi yang dapat terjadi di lingkungan bandara. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali Nugroho Jati mengatakan terdapat 3 skenario yang diuji, yakni penanganan kebakaran gedung, ancaman terhadap keamanan bandar udara, serta kecelakaan pesawat. Kecelakaan pesawat yang disimulasikan mencakup kejadian di dalam maupun di luar kawasan bandara.
17: Kegiatan building fire accident dan insiden. Yang kedua, untuk latihan penanganan airport security dalam hal adanya ancaman keamanan terhadap bandar udara sebagai objek vital. Nah, yang ketiga, untuk latihan penanganan kecelakaan pesawat, baik yang berada di dalam kawasan bandara maupun yang di luar kawasan bandara.
18: Nugroho Jati mengatakan latihan tersebut melibatkan 860 personel dari berbagai unsur dan instansi terkait. Keterlibatan lintas instansi digunakan untuk menguji koordinasi dalam penanganan kondisi darurat di bandara.
17: Total personel lintas instansi 860 personel gabungan. Karena ini latihan adalah skala penuh.
18: Salah satu skenario yakni penanganan kecelakaan pesawat dilakukan pada malam hari untuk menguji kesiapan dalam kondisi operasi malam. Pengujian tersebut disesuaikan dengan operasional Bandara Igusti Ngurah Rai yang berlangsung selama 24 jam. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
3: International Conference on Language Education dan International Olympiad of English Language and Literature 2026 menjadi momentum memperkuat kompetensi generasi muda menghadapi dinamika pendidikan global.
19: International Conference on Language Education and International Olympiad of English Language and Literature 2026 tidak hanya menjadi forum konferensi pendidikan internasional, tetapi juga memberikan ruang bagi generasi muda untuk mengembangkan kompetensi bahasa, kepemimpinan, serta kemampuan berpikir kritis dan komunikasi. President of GAIS International, Dr. Sabia Sachi Majumdar kepada RRI Denpasar kemarin menyampaikan, konferensi yang berlangsung dengan Olimpiade Bahasa Inggris memiliki tujuan besar untuk kemajuan sektor pendidikan global.
20: So you see, now the education is a global.
19: Pendidikan merupakan sektor global, bagian dari desa global. Namun siswa kita memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk berinteraksi dengan orang-orang dari negara lain.
20: Acting with other people from the other countries.
19: Selain itu, founder and president of GAIS International Foundation, Biplab Kumar Deb menyebut, Olimpiade ini mengajak siswa dapat berkontribusi. Dalam acara ini kami menyelenggarakan sebuah olimpiade bertajuk International Olympiad of English Language Leadership and Sustainability. Seperti yang tercermin dalam judulnya, kami memasukkan unsur keberlanjutan agar para siswa dapat memahami isu perubahan iklim serta mengetahui bagaimana mereka dan para guru dapat berkontribusi dalam hal tersebut. Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Guru Indonesia atau IGI Pusat periode 2026, Lohmade Sri Yuniati mengatakan, Ikatan Guru Indonesia atau IGI Wilayah Bali turut berperan sebagai Local Organizing Committee.
21: Ini adalah kerjasama dari Ikatan Guru Indonesia beserta GAIS, kita selaku panitia penyelenggara di Indonesia, jadi Organizing Committee-nya.
19: Sejumlah tahapan kompetisi dijadwalkan berlangsung pada 26 hingga 27 September 2026 dengan melibatkan peserta dari berbagai latar belakang pendidikan dan negara. Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia Provinsi Bali, Iwayan Gede Suwece Antara berharap semakin banyaknya kolaborasi yang terjalin ke depan dengan berbagai stakeholder.
22: Jadi harapan kita ke depan, harapan dari IGI Bali ke depannya adalah semakin banyaknya kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan berbagai pihak. Sehingga kompetensi pengajar atau guru-guru kita meningkat, tentunya pendidikan kita juga akan meningkat kualitas.
19: Melalui event ini, Bali diposisikan tidak hanya sebagai lokasi penyelenggaraan kegiatan pendidikan internasional, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran lintas negara yang mempertemukan aspek pendidikan, bahasa, teknologi, kepemimpinan, budaya, dan keberlanjutan dalam satu ekosistem. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
3: Regenerasi petani menjadi tantangan di tengah rendahnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Profesi petani perlu dibuat lebih menarik dan menjanjikan bagi generasi penerus.
23: Orang nggak perlu berbunuh-bunuh, bersaing ke sini-sini. Oh, ternyata jadi petani juga terhormat. Seperti Pak Presiden Prabowo mengatakan di Jerman itu kan anak muda jadi petani. Gitu.
24: Regenerasi petani dinilai menjadi tantangan penting dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian. Minat generasi muda terhadap profesi petani perlu ditingkatkan dengan memastikan sektor pertanian mampu memberikan kesejahteraan dan masa depan yang layak. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa sekaligus pecinta pertanian, Imade Gianyar mengatakan pola pikir terhadap profesi petani perlu diubah agar tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang kurang menjanjikan. Menurutnya, petani harus memiliki nilai ekonomi dan sosial yang setara dengan profesi lainnya, sehingga generasi muda tidak ragu memilih pertanian sebagai masa depan.
23: Jadi petani sama gajinya dengan jadi direktur, jadi manajer di pariwisata, sama juga bergengsinya dengan jadi ASN, sama juga bergengsinya seperti menjadi pegawai.
24: Mantan Bupati Bangli dua periode itu menilai kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong generasi muda menjauh dari sektor pertanian dan pada akhirnya memperbesar risiko alih fungsi lahan. Karena itu, kesejahteraan petani perlu diperkuat melalui kebijakan dan dukungan pemerintah, termasuk dengan menghubungkan sektor pertanian dengan potensi ekonomi lain seperti pariwisata.
23: Dirubah mindsetnya ini sehingga bagaimana petani itu menjadi berharga sama seperti profesi-profesi lainnya. Sehingga kalau tidak ada keseimbangan, jangan berbicara tentang alih fungsi lahan. Kalau orang jadi petani tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa sejahtera, tidak bisa nyekolahin anak, tidak bisa hidupnya enak. Tetapi kalau pariwisata justru berdasi, pakai jas.
24: Regenerasi petani dinilai membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus jaminan bahwa profesi tersebut mampu memberikan penghasilan yang layak. Dengan menjadikan pertanian sebagai profesi yang modern, produktif dan bergengsi, generasi muda diharapkan kembali melihat sektor pertanian sebagai pilihan masa depan. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Dari dunia olahraga dilaporkan, Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali resmi memiliki nahkoda baru. Dalam musyawarah provinsi atau Musprov, Iketut Budiana atau akrab disapa Usrok terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum baru Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali masa bakti 2026-2030.
0: Iketut Budiana atau akrab disapa Usro terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum baru Ikatan Motor Indonesia IMI Bali masa bakti 2026-2030. Penetapan itu dilakukan dalam musyawarah provinsi Musprov IMI Bali di Next Luxury Showroom and Cafe Sabtu 26 September 2026. Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto pun secara spesial datang ke Bali untuk menghadiri Musprov IMI Bali. Menurutnya, selama ini kinerja kepengurusan IMI Bali di bawah komando Ketua Umum Gusti Ngurah Anom atau Aji Krisna sudah sangat baik. Bahkan mimpi insan otomotif Bali untuk membangun sirkuit telah diupayakan segera terwujud di Buleleng. Moreno memberikan PR kepada ketum baru IMI Bali untuk membesarkan sportorisme melalui olahraga otomotif dan tentunya menambah jumlah klub anggota IMI Bali agar regenerasi atlet semakin meningkat.
1: Di bawah kepemimpinan Aji Krisna itu sangat baik, dan tapi perlu dibesarkan lagi dan diperkuat lagi dengan satu itu bertambahnya klub, dan juga sekarang juga sudah berjalan di kejuaraan daerah maupun kejuaraan nasional. Masuk ke Bali itu ada time rally, terus kita ingin mendorong, menggalakkan, menguatkan untuk membesarkan sport and tourism.
0: Sementara itu, Aji Krisna mengatakan meski dirinya tidak lagi menjadi nakoda IMI Bali, namun dukungan maksimal tetap akan diberikan termasuk mengawal terwujudnya sirkuit di bumi Panji Sakti Buleleng. Aji Krisna secara khusus juga berpesan kepada ketum IMI Bali yang baru agar dapat menjaga soliditas organisasi dan merangkul semua pihak.
2: Saya yakin, saya optimis bahwa ketua yang baru ini sangat aktif di seluruh komunitas yang ada di Bali. Saya berharap bagaimana IMI Bali ke depannya tetap solid, kompak, dan tentunya di kepemimpinan saya kalau ada yang kurang disempurnakan, kalau yang sempurna dilanjutkan. Tapi mudah-mudahan di tahun depan 2027 sirkuit yang ada di Lumanan Sport Center itu sudah bisa diwujudkan.
0: Merespon PR yang diberikan tersebut, Ketum IMI Bali terpilih Ketut Budiana alias Usrok mengaku siap bekerja dan memberikan bukti nyata. Sinergi dengan berbagai pihak akan diwujudkan demi menjalankan visi-misi memajukan IMI Bali.
5: Gebrakan pertama, saya akan membuat sirkuit tentunya sarana olahraga di bidang prestasi untuk mendongkrak visi-misi saya untuk pembibitan atlet yang lebih unggul di Bali ini. Jadi biar unggul dan merata di semua kabupaten kota yang ada di Bali. Jadi akan sowan, artinya audiensi ke kepala daerah-kepala daerah.
0: Pada kesempatan sama, Ketua Panitia Musprov Dr. Imadi Arka mengaku bersyukur seluruh rangkaian Musprov berjalan lancar dalam suasana gembira dan kekeluargaan. Seluruh voter telah menyalurkan hak suaranya hingga Ketut Budiana terpilih secara aklamasi dan sah memimpin IMI Bali untuk 4 tahun mendatang. Reporter RRI Denpasar, Putu Nyarawati melaporkan.
3: Pendengar, DPRD Bali menetapkan Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026. Hal itu disepakati dalam rapat paripurna yang digelar DPRD Bali. Ninyoman Kasih melaporkan dalam paket parlementaria.
6: Selamat pagi. DPRD Bali menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir pembahasan dan rekomendasi DPRD Provinsi Bali terhadap Raperda tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 pada Jumat 25 September 2026. Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Bali Dimade Mahayatnya tersebut, Koordinator Pembahasan Raperda Perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2026 Gede Kusuma Putra memaparkan secara rinci rancangan perubahan APBD tersebut. Di antaranya pendapatan daerah direncanakan sebesar 6,8 triliun lebih, naik sebesar 141 miliar lebih dari APBD Induk 2026. Belanja daerah direncanakan 7,539 triliun lebih, naik sebesar 37,854 miliar lebih dari APBD Induk. Sementara defisit direncanakan 739,409 miliar lebih, turun sebesar 103,188 miliar lebih dari APBD Induk 2026. Dengan rencana defisit sebesar itu, ditambah adanya pengeluaran pembiayaan 763,464 miliar lebih, maka diperlukan penerimaan pembiayaan sebesar 1,502 triliun lebih yang bersumber dari silpa tahun anggaran 2025 sebesar 712,874 miliar lebih dan penerimaan pinjaman daerah sebesar 790 miliar.
7: Yang didapat dari penerimaan pembiayaan sebesar 1,502 triliun lebih dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar 763,464 miliar lebih.
6: Gede Kusuma Putra menjelaskan mengingat keperluan dana untuk melaksanakan pembangunan selalu meningkat setiap tahun, Dewan tidak pernah berhenti untuk mengingatkan dan mendorong Pemprov Bali guna terus menggali dan menciptakan sumber-sumber pendapatan yang baru termasuk pengelolaan semua aset yang ada, agar kapasitas fiskal keuangan daerah lebih baik. Jiwa entrepreneurship atau kewirausahaan sudah seharusnya tidak hanya dimiliki kepala daerah, tetapi semua OPD juga harus mengikutinya. OPD-OPD yang ada harus berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Di akhir pemaparannya, Kusuma Putra menyatakan, pada prinsipnya Dewan dapat menerima raperda tersebut ditetapkan menjadi perda. Sekian, parlementaria.
3: Mendengar parlementaria tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian Lintas Dewata Pagi, kembali kami sampaikan berita utama. Perkembangan kecerdasan buatan berdampak terhadap paradigma pariwisata. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan sampel positif influenza tipe A. Mewakili tim redaksi, saya Hari Sukma bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih. Tetap bersama Pro 1 RRI Denpasar melalui FM 105,2 MHz dan live streaming di RRI Digital untuk menyimak ragam informasi lainnya. Selamat pagi.
8: Demikian Warta Berita Lintas Dewata Pagi.
3: Baik pendengar Pro 1, selanjutnya kita akan dengarkan dinamika olahraga edisi September 2026.
8: Dinamor, dinamika olahraga.
9: Selamat pagi, salam olahraga. Masyarakat olahraga dimanapun berada, dalam dinamika olahraga edisi September 2026, kami hadirkan sejumlah informasi menarik ke ruang dengar Anda. Di antaranya, Karateka Bali Cho Isri Agung Sanistiarani meraih perunggu Asian Games 2026. Arman Jogier kembali pimpin Forky Bali. Bersama saya Putu Nyarawati, inilah dinamika olahraga selengkapnya. Karateka Putri asal Bali Cokorde Istri Agung Sanistiarani mempersembahkan medali perunggu untuk kontingen Indonesia dari nomor komite min 55 kg Putri Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Coki, sapaan akrab Cokodri Sri Agung Sanistiarani, harus bangkit setelah kalah 0-8 dari karateka Iran, Fateh Mezara Zaidabadi pada semifinal. Dia kemudian sukses meraih medali usai mengalahkan karateka Singapura, Hafesan Marisa pada pertandingan perebutan tempat ketiga. Ketua Umum Pengprov Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Porki Bali, Sensei Arman Setiawan Wulianadi kepada RRI, mengaku bersyukur sekaligus bangga. Ini merupakan hasil latihan dan kerja keras Coki selama di Platnas. Sementara itu, Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karate Do Indonesia MLP PB Porki, Kiyoshi Ardigangas mengatakan, medali perunggu Coki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Coki yang mengalami cedera. Ardigangas yang juga bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali ini berharap, khusus untuk Bali, Coki diharapkan mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028. Pasca bergulir sejak bulan Juli lalu, Piala Bupati Badung Softball Liga 2026 akhirnya telah menuntaskan seluruh pertandingan. Event bergengsi melibatkan klub-klub softball tangguh di wilayah bumi keris itu ditutup secara resmi Wakil Ketua Umum 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung Iwayan Sukerte di Lapangan Umum Pratu Iketut Ridis Desa Buduk pada Minggu 20 September. Alhasil, tim Red Sox Badung berhasil menyabet piala bergilir Bupati Badung dengan meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu setelah mengalahkan rival-rival tangguh yakni Kuta Lions, Wiros Mengui, Jangkrik Kuta, dan Birox. Wakil Ketua Umum 3 KONI Badung Iwayan Sukerte seusai prosesi pengalungan medali mengapresiasi semangat juang dan jiwa sportivitas yang ditunjukkan atlet-atlet softball Badung. Ia juga memberikan PR agar pada ajang Porprov Bali 2027 di Buleleng, tim softball Badung mampu mempertahankan predikat juara umum mengulang sukses ajang sama tahun 2025 lalu. Sementara itu, Ketua Umum Pengkap Perserikatan Baseball dan Softball seluruh Indonesia Perbasasi Badung, Iketut Widi Astike, mengaku siap meneruskan tradisi juara umum Porprov Bali cabur softball meskipun diakui saingan dari kabupaten kota lainnya cukup berat. Pengurus Kabupaten Pengkap Persatuan Rugby Union Indonesia Prui Badung terus menyempurnakan tim menuju Pekan Olahraga Provinsi Porprov Bali 2027 di Buleleng. Saat ini tercatat 9 atlet putra dan 5 atlet putri yang tergabung dalam tim bayangan Porprov Bali. Ketua Harian Pengkap Prui Badung IKD Martina kepada RRI mengatakan kuota atlet untuk berangkat ke Porprov masing-masing diperlukan 14 atlet putra dan 14 atlet putri. Dari jumlah tersebut yang ada di tim bayangan saat ini masih diperlukan 5 atlet putra dan 9 atlet putri lagi untuk menyempurnakan tim dan memenuhi kuota yang diberikan. Kadek Martina mengatakan untuk menggenapi kekurangan tersebut, Pengkap Prui Badung masih akan melakukan seleksi lanjutan terhadap para juara

0: hasil dari 9 pebiliar yang dikirim, Bali berhasil mengoleksi 1 perak dan 1 perunggu berkat sumbangsih Putu Edi Wirawan alias King Kong. Medali perunggu lebih dahulu diperoleh Edi Wirawan dari kategori snooker secret single. Sementara medali perak diperoleh setelah melalui pertandingan sengit di babak final melawan musuh bebuyutan pebiliar asal Kalimantan Selatan, KB Adi Wibawa Putra. King Kong kalah tipis 2-3 dari Gebi sehingga harus legowo melepas peluang medali emas kategori snooker 15 red single. Pelatih biliar Bali, Weli Sudarno, dihubungi RRI menuturkan sejak awal King Kong dan Gebi sejatinya saling mengejar, namun pada set kelima King Kong melakukan kesalahan kecil yang akhirnya dimanfaatkan lawan untuk mencuri kemenangan. Atas hasil 1 perak dan 1 perunggu ini juga menempatkan Bali di peringkat 9 besar nasional dalam kejurnas kali ini. Ketua Umum Pengklub Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarsis PKK, mengapresiasi perjuangan tim biliar Bali pada kejurnas kali ini. Ajang ini menjadi momentum yang baik bagi atlet-atlet biliar Bali untuk menguji performa dan menambah pengalaman bertanding sebelum menghadapi babak kualifikasi PON 2027 mendatang. Pasca kejurnas, Pemkot Popsi Bali tetap akan memantau perkembangan atlet. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan tim pelatih sambil menanti arahan dari KONI Bali terkait pelaksanaan plat dan jangka panjang menuju PON 2028 di NTB dan NTT. Musyawarah Provinsi Musprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forki Bali secara resmi memutuskan petahana Arman Setiawan Wulianadi atau Arman Joger kembali menjadi nakoda olahraga karate di Bali. Dalam sidang pleno Musprov dipimpin Ketua Wayan Genduswardana didampingi Wakil Ketua Ketut Putra Sedana atau Dr. Caput dan Sekretaris Imade Perwira Duta di ruang rapat KONI Bali, Arman Joger terpilih secara aklamasi untuk kembali memimpin Forki Bali periode 2026-2030. Sebelum akhirnya memutuskan bersedia, Arman Joger sempat merasa bimbang dan mempertanyakan alasan para voter kembali memilih dirinya sebagai nakoda tertinggi. Hingga akhirnya keputusan bersedia pun diambil putra pemilik pabrik kata-kata Joger itu dan disambut tepuk tangan serta apresiasi dari para voter. Selesai terpilih, Arman Joger menyampaikan cita-cita terdekat yang ingin dicapai yakni meraih juara umum PON 2028 di NTB dan NTT. Selain itu, soliditas organisasi dan kerjasama tim wajib terjalin demi mewujudkan cita-cita tersebut. Mendengar dinamika olahraga Pro 1 dan pasar, sampai di sini Dinamors edisi September 2026. Sampai jumpa dan salam olahraga.
1: Demikian dinamika olahraga.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih disiarkan langsung dari Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi untuk para pendengar setia Pro 1 RRI Denpasar yang mungkin baru saja bergabung bersama kami melalui FM 99,5, 100,9, 105,2 dan juga pastinya melalui aplikasi RRI Digital. Hari Sukma masih temani ruang dengar Anda. Setelah tadi kami sudah hadirkan untuk Anda pendengar Warta Berita Lintas Dewata Pagi yang tentunya sudah menghadirkan banyak sekali informasi terupdate mengenai perkembangan kecerdasan buatan terhadap paradigma pariwisata dan juga yang dimana Dinas Kesehatan Provinsi Bali menemukan sampel positif influenza tipe A. Dan juga tentunya pendengar, setelah ini di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah kami juga akan hadirkan untuk Anda Warta Berita Relay dari Pro 3 Jakarta. Jadi stay tune terus pendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kesehatan menonaktifkan sejumlah pejabat di Lapas Cibinong. 11 korban KM Virgo Transport 8 berhasil dievakuasi pada hari ke-14 operasi SAR. Irak soroti sanksi Amerika Serikat terhadap sektor penerbangan di Timur Tengah, khususnya Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 27 September 2026. Saya, Rudy Zain. Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
1: Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kemen Imipas akhirnya mengambil tindakan tegas dengan menonaktifkan sejumlah pejabat struktural di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor. Penjelasan tersebut disampaikan Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan pada Sabtu 26 September 2026. Kelima pejabat yang dinonaktifkan tersebut didasarkan perintah langsung Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang sifatnya sementara hingga proses pemeriksaan berikutnya. Inspektur Jenderal Kemen Imipas Rudi Setiawan menegaskan penonaktifan sementara tersebut menjadi bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kemen Imipas setelah temuan ombudsman menjadi perhatian publik.
2: Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga ya bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh ombudsman. Saya sampaikan, yang pertama adalah kami menonaktifkan Kalapas, kemudian kedua KPLP, kasih Binadik, kemudian kasih